0: itu loh, kayak netizen-netizen
1: jadi
0: di media
1: tahu
0: sosial.
1: Apa yang harus disampaikan secara keilmuan, secara dasar-dasar ada.
0: Mm-hmm.
1: Terima kasih ya Pak.
0: Aku ngiranya ya, ya akan rame hujatan lah gitu istilahnya. Ketika semalam aku baca, ini nak semua nita angkat ngerasika kan, rasika ya do numpake mobil-mobil kabeh ngene iki, ini akan condong kemana nih? Tapi ternyata dari beberapa yang kita munculkan tadi pada bisa di tengah-tengah ya. Ini Pak Joko Kawianto menyampaikan
1: pagi,
0: selamat pagi.
2: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda, kawan rasika pagi ini menyusuri Sambiroto Raya, Gedung Mundur Raya mendekati pertigaan Sendang Gua, masih lancar cenderung sepi. Cuaca cerah, matur nuwun.
1: Oke. Okay. Matur nuwun lewat Sendang Gua nih Pak, enggak lewat peterongan ya.
0: Iya. Yeah. Salepnya Pak Joko Kawianto kok pada cocok ya. Ibuku juga. Bu Eni juga kemarin cocok ini. Bu Eni kemarin tak kasih dua. Karena cocok
1: apa?
0: Katanya salepnya Pak Joko Kawianto. Cuma kok aku di apa di minimarket apa di itu kok enggak pernah ketemu salepnya Pak Joko ya?
1: Mungkin nyarinya di tempat-tempat mana khusus gitu.
0: Ya. Beli di mana sih Pak Joko? Masa aku tuh nunggu kiriman Pak Joko kan aku ora enak. Aku geteng tau aku nek sawene kudu nunggu kirimane Pak Joko Kawianto ya.
1: Tidak pakai itu Pak buat petis enak epol Pak.
0: Masane. Ini Pak Adi Nugroho juga iso-isone dari Kuala Lumpur kok kita kebubuk. Memang mengaten kok Pak Adi.
1: Kuala Lumpur and gubuk ya.
0: Pak Iwan, ini Pak Iwan, kita juga melintasi Jalan Setia Budi, Patung Pangeran Diponegoro, Gombel, sampai dengan jam 7 pagi aman lancar. Cenderung lengang kok kawasan Gombel.
1: Aman lancar, oke.
0: Ya wis, kota Semarang masih oke ya. Lancar kalau gitu, menutup info di jam 7 pagi. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu, nanti kita pantau lagi di Kelana Kota sampai jam 9.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.
3: Jam 7 pagi, waktu di Rasika.
4: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
5: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan pengembangan aglomerasi wisata lintas daerah. Ini untuk mendongkrak perekonomian masyarakat secara luas. Gubernur Ahmad Lutfi tegaskan sektor wisata tidak bisa berjalan sendiri, sehingga konektivitas koridor Batang Dieng Temanggung serta jalur Brebes Tegal hingga Pemalang harus saling terhubung. Selain akses jalan, Pemprov kini juga menyiapkan sekitar 1.000 desa wisata di berbagai daerah yang direncanakan selesai dan diluncurkan akhir tahun ini. Melalui integrasi event dan ekosistem digital, wisatawan diharapkan punya banyak pilihan sehingga dapat meningkatkan lama tinggal di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Jepara kini sedang mematangkan strategi penguatan sektor pariwisata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Bupati Jepara, Witiarso Utomo, tegaskan mulai tahun depan arah infrastruktur akan sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan kawasan wisata, baik oleh Pemda ataupun pemerintah desa. Strategi jemput bola juga diterapkan melalui DPM PTSP untuk menarik investor di sektor perhotelan, kuliner, hingga usaha kreatif di sekitar destinasi wisata. Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jepara sebagai solusi tepat di tengah tren menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
4: Kabar Jawa Tengah.

0: Sampai dengan jam 7 pagi kawan Rasika, satu lokasi yang jadi perhatian adalah di Jalan Pantura Cepiring Kendal kawan, merambat arah Semarang, karena ada truk trailer menabrak ujung ya.
1: Ujung menabrak pojok. Ujung,
0: betul sekali, menabrak ujung
1: sehingga
0: pojok,
1: meluntir bagian kepala.
0: Pantes tadi kalau kawan-kawan Rasika kayak Pak Arigustia yang menuju arah barat gak ketemu ujungnya wong, posisi
1: menghadap ke sana.
0: Arah Semarang ya, di sisi utara pas di jalur satu arah. Nah ngomong-ngomong Kendal, ini juga selain di kawasan Cepiring untuk berangsongnya pagi ini baik ya kawan Rasika.
1: Berangsong lancar.
0: Berangsongnya lancar. Ini Pak Himawan, Pak Iwan juga sudah sampai kawasan Berangsong. Sepanjang jalan sebelum masuk ke area perbaikan itu

0: jalan, ada yang lebih tahu dinamikanya, sehingga analisa di kepala Anda aku yakin pasti ada muncul lah gitu ya. Nopo di kawasan
1: semuanya Kendal berhenti ini patuh terhadap aturan.
0: Nah ya, kok bisa berhasil kan loh di Kendal ki? Padahal juga kalau kita lihat dari video-video yang kita kompel kan juga
1: ya. Semuanya loh bisa begini ya.
0: Makanya. Nopo, ya ada apa? Apakah memang petugasnya punya metode dan juga trik untuk di sana?
1: Humanisme atau gimana?
0: Atau piye? Di Kendal ki, luar biasa banget ya Kendal ki. Thank you ya Pak Iwan ya. Ini Pak Iwan sudah sampai mana? Sudah sampai Brangzong.
1: Dan lancar, masih lancar.
0: Yes, betul sekali. Matur suwun Pak Iwan. Nah, ini ada informasi dari Pak Oli Nuha nih. Pak Oli Nuha ngasih informasi di
1: tentang Kudus.
0: Menara Kudus. Wah, matur suwun ya. Hari ini ada agenda tradisi buka luwur di Kudus. Sejak malam hari tadi dan sampai dini hari itu sudah dilakukan penjagaan oleh petugas di kawasan
1: Kudus,
0: Menara Kudus. Matur suwun Pak Oli Nuha untuk laporannya. Ada yang bergabung lewat telepon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Pagi,
1: Pak Sigit. Pagi.
0: Oh, Pak Didik Sigit ya ini.
2: Betul. Saya perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang, Mas Yuda. Baru sampai Lemah Abang, lalu lintas terpantau lancar di kedua arahnya.
1: Mau berangkat kerja ini, Pak?
2: Pulang.
1: Oh, pulang.
2: Pulang itu semangat ya, toh.
1: Iya, kok ejek makantar-kantar gini.
2: Mas juga dan kawan Rastika, saya ingin bercerita pengalaman saya kemarin di Samsat 3 Kota Semarang. Jadi kemarin itu saya perpanjangan 3 kendaraan. 2 atas nama istri saya dan 1 atas nama saya. Tapi salah saya itu saya lupa membawa KTP istri saya. Jadi tidak bisa dilayani karena tidak ada KTP aslinya. Tapi saya menunjukkan bahwa bagaimana dengan kakak, karena alamatnya sama dan hanya namanya, karena itu masih dalam satu keluarga ini saya kan. Saya membuka aplikasi identitas kependudukan digital IKD. Ya, di mana itu kan aplikasi resmi di Dukcapil kan. Ternyata tidak bisa. Saya tunjukkan kakak di situ, bahkan kakak itu harus ada passwordnya, saya buka, itu harus ada fisiknya Pak, harus dicetak. Kok harus dicetak, adalah. Ini kan namanya digital, nggak perlu dicetak. Akhirnya ya, kalau Bapak nggak mau ya udah di PU 1 aja di lantai 1. Akhirnya ke PU pendaftaran ulang. Kalau di PU 1 itu bisa tanpa KTP, tetapi membuat surat pernyataan untuk blokir dan tahun depan harus balik
0: ganti nama.
2: Balik nama piye toh? Lah atas nama istrinya sendiri kok balik nama. Akhirnya timbang beribet, saya pulang ngambil KTP jarak rumah ke Samsat 10 sampai 12 kilo ya. Saya ambil, saya datang lagi ke situ, langsung ke lantai 2. Ini mas KTP-nya. Nah ini kan lebih enak Pak. Janjani gunanya KTP untuk apa sih? Saya bilang, ini untuk mencocokkan NIK. Lah, hanya untuk mencocokkan NIK itu kan di kakak sudah ada dan digital loh. Masa aplikasi IKD yang punyanya di Dukcapil tidak diakui di sana? Akhirnya ya wong meh bayar pajak juga ribet. Ya mungkin wajar tunggakan pajak di datang tinggi ya. Salah satunya bayar pajak tahunan aja ribet gitu loh. Nah akhirnya begitu sampai dipanggil oleh BRI untuk bayar, hanya tanya, Pak ini pakai QRIS atau pakai cash? Ya langsung tak jawab Pak juga, pakai cash uang asli Mbak, ini dokumenku asli ya tuh ya gitu. Orangnya hanya diem gitu. Ya Allah kok sampai sebegitunya gitu. Soalnya kemarin juga, karena gini saya download aplikasi IKD itu, saya juga di Dukcapil. Karena begitu kita masuk ke aplikasi itu ada password yang dimasukkan oleh petugas di Dukcapilnya Mas. Artinya kan itu juga Ya

0: memang aturannya harus asli, tetapi kan aturan itu bisa berjalan dengan kalakonnya zaman, ya, dengan perkembangan zaman, digitalisasi kan harusnya bisa diterima. Apalagi hanya mencocokkan NIK dengan yang ada di STNK. Kan yo piye ya.
1: Pak, aplikasi IKD yang ditunjukkan aplikasi IKD, IKD-nya istri atau IKD-nya Pak Didi? Nah,
0: IKD saya itu kan semua anggota kelasnya muncul, Pak.
1: Termasuk KTP istri?
0: Jadi anak-anak semua ada. Oh, terus okay. Ada aplikasi KK. Ketika kita buka KK itu sudah blek jiblek dengan KK yang kita simpan di rumah ini.
1: Tadi jawabannya ketika ditunjukkan aplikasi IKD apa, Pak, dari petugas Samsatnya?
0: Harus menggunakan fisik.
1: Harus
0: jadi
1: fisik.
0: Mereka minta itu di print, STNK-nya juga di print lah.
1: Alasannya untuk apa, Pak, tadi?
0: Harus ada fisiknya.
1: Alasannya harus ada fisik itu untuk apa?
0: Harus ada fisiknya yang dicetak.
1: Untuk dicetak gitu?
0: Jadi pakai KK bisa, tapi harus dicetak lho. Lah yang namanya digital, kenapa dicetak? Tujuannya digital kan paperless. Oke. Okay. Ya, kadang di lapangan itu, apakah sekaku itu? Terus saya tanya ke calo, Mas, di bawah. Mas, ini KTP-nya bojoku, bisa dibantu, Konda. Wah, Pak, tadi sudah ditolak. Paling nunggu 2-3 jam lagi, Pak. Baru bisa, lah. Ketau meneh, gitu. Jadi, ya, saya sungguh-sungguh menyayangkan, karena aplikasi digital yang dibentuk itu tidak berlaku juga untuk instansi-instansi yang lain. Makanya kemarin ketika Mas Yuda dengan dari Satlantas tentang SIM digital itu, saya juga sudah update di SIM digital 2 bulan yang lalu. Memang kedua SIM bisa masuk di situ. Kita hanya scan barcode-nya di SIM itu saja sudah masuk. Itu memang membantu apakah nanti ketika pelaksanaan di lapangan itu juga berfungsi gitu. Ya harapannya sih berfungsi, karena kadang entah apa kita tertinggal. Itu sih masih sudah okay. Dan menyayangkan dengan aturan tersebut.
1: Pak Didi,
0: pernah ketemu dengan operasi justisi?
1: Operasi justisi belum?
0: Nah, jadi pada saat saya beli mobil baru itu, kan KTP diminta untuk pembuatan BPKB, KTP asli kan. Itu juga sama. Saya datang ke dealer meninggalkan KTP asli, pulang dari dealer ada operasi justisi. Saya tidak bisa menunjukkan KTP, tapi saya bilang, ada SIM, Pak. Kita tanyanya KTP, bukan SIM. Bukankah SIM itu dibuat juga atas dasar kita menunjukkan KTP? Wah, aku langsung dihukum Satpol PP, Mas.
1: Oh iya?
0: Terus kita dihukum Satpol PP itu, cegatannya itu di sebelum pengadilan kerapia itu. Ya, akhirnya digiring, ya udah tetap ditilang dan sidang di pengadilan itu. Ternyata di dalam sudah banyak. Pada saat itu juga satu orang dipanggil, kesalahannya tidak bisa menunjukkan KTP, jawab denda 50 ribu. Tak pikir, yo lama. Terus aku interupsi Pak Hakim. Apakah semua hukumannya ini sama 50 ribu? Kan ini nggak ada yang bawa pengacara. Kan? Ya Pak, sama. Yo jujama wae tinggal bayar, balik. Akhirnya setuju. Dok, wes, bayar 50 ribu ambil KTP pulang. Ya, begitulah gemesnya hidup di Indonesia.
1: Pak, ketika petugas Samsat Semarang 3-nya ditunjukkan aplikasi IKD, langsung bilang menolak atau mungkin ada analisa dari mereka dulu ditanyakan atasannya di dalam atau bagaimana gitu enggak, Pak? Langsung
0: tidak,
1: menolak?
0: Ditanyakan langsung menolak, pokoknya dia minta KTP asli yang di atas itu, terus begitu saya diarahkan ke bawah, padahal di atas juga saya buka IKD itu. Dia tidak menggubri sama sekali, terus begitu di PU1 yang ada di lantai 1, dia minta, Pak ini dicetak, di print sama fotokopi STNK. Lah perpanjangan 1 tahun, di tahun pertama kok harus pakai fotokopi STNK, berarti nanti kan diblokir. Okay. Harus ada surat pernyataan untuk balik sama di tahun berikutnya.
1: Oke. Okay. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, Pak, tadi cerita sempat di bawah, sempat menemui dalam tanda petik calo gitu. Nah, ketika iya. Bapak bertemu calo di bawah itu, mereka memang tawa-tawa atau Bapak sudah tahu itu calo?
0: Saya tahu ya, saya memang sengaja untuk mencoba ke calo itu, Mas.
1: Oh.
0: cukup lewat calon. Ternyata calonnya Bapak tadi sudah ditolak. Sudah. Wah Pak, nanti paling enggak jam 11, jam 12 Pak baru bisa.
1: Ciri-cirinya seperti apa Pak? Calo ya, ketika mengukap Pak Didi langsung mengerti kalau itu calo di situ?
0: Dia kan di stay di parkiran lama gitu ya. Ya orang lapangan pahamlah dia bahasa tubuh sebagai calo atau sebagai pengurus pribadi kan beda.
1: Kalau kau calo, ini mas ya. Betul. Ada di kok calo.
2: Sudah tahu.
1: Oke, kita sudah recap nih IKD ini yang jadi sorotan banget nih.
0: Jadi harapan kami sebagai warga kan ketika sudah ada digital yang paperless, ya harusnya dimanfaatkan semuanya.
2: Dan kayaknya kok nggak berguna itu kalau digunakan tetap ditolak ya Pak ya?
0: Ya betul, karena kan hanya mencocokkan NIK itu yang saya sayangkan. Itu sih Mas Dida, Mas Jamal dan
1: kawan-kawan. Insight-nya Pak Didik.
0: Makasih pagi, maaf terlalu lama.
1: Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Lamanya
2: makanya kemana-mana kalau perpanjangan tetap gowo SIM, mesora, gowo KTP. Benora mumet.
0: Mas Jamal dan kawan-kawan. Okay.
1: Selamat pagi Pak Didik Sigit Setiawan. Wah, penggunaan IKD ditolak di Samsat. Oke, Mas Ruswan ya, Pak Didik Sigit Setiawan. Coba nanti kita jadikan laporan juga nih ke kawan-kawan di Bapenda, bagaimana nanti jawabannya kok penggunaan apa aplikasi apa kependudukan digital ditolak di Samsat. Ya, apakah memang ada pengecualian di Samsat? Nanti juga kita coba tanyakan ke Diduk Capil ya, apakah penggunaan KTP digital masih ada pengecualian di beberapa sektor. Nanti ketika sudah ada jawabannya kita sampaikan.

0: Pak Prayitno, selamat pagi.
1: Ya, Bang Jamal, Presiden Soeharto ada kontra pro lancar. Demikian kawan Rasika.
0: Ya, okay. Ini bukan gara-gara kemarin kita upload kan?
2: Tetap ada pagi hari ini.
0: Enggak. Lah kan kemarin Senin Selasa Rabu ora ono.
2: Lah makanya pagi ini tetap ada tuh.
0: Lah iya. Kok tetap ada? Lah tetepe piye kan Senin Selasa Rabu ora ono.
2: Lah iya makanya hari ini kok ada gitu.
0: Lah makanya bukan karena kita upload kemarin kan. Kemarin memang sengojo sih masyarakat pengguna Jalan Brigjen Soedjarto 31-nya di Jalan Brigjen Soedjarto 3 hari ini enggak ada loh. Mas Christopher tuh laporannya yang kemarin ke Undip.
2: Dan hari ini ada mungkin.
0: Kita upload lah kok cucu-cucu hari ini kok ada.
2: Apa karena lebih rame? Atau karena apa nggak tahu nih.
0: Semoga sih bukan karena kita upload ya. Memang ada indikator-indikator yang mungkin petugas melihat kalau memang
2: ada lebih rame di jalan.
0: Di libur sekolah ini tetap rame ya.
2: Sehingga tetap 31 ya.
0: Iya makanya kemarin 3 hari nggak ada 31 kan. Kita upload tuh videonya kok langsung pagi ini ada kontraflow tapi ya wis lah. Matur suwun ya Pak Prayitno. Ini dari Jalan Brigjen Soedjarto Kota Semarang. Tetap berlaku 31. Pak Astohar.
3: Baik. Tim Jamal dan Mas Yuda serta
2: Daplang ya, Pak. Dan
3: Rasika, selamat pagi. Ini sebelum perempatan Daplang ya. Sudah tersedat di 646. 635 Mintreng lancar, rame lancar, 642 Gubuk lancar. Nah, ini tersedat di sebelum perempatan Daplang. Tapi jangan khawatir, ini bersifat sementara ya. Nanti sebentar lagi juga terurai. Demikian yang bisa kita sampaikan dari sebelum perempatan Daplang. Astuar mengabarkan tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sampai mojok-mojok gini nih.
0: Makanya kilo motornya sampai dumblasak-blasak ini suket-suket di teranjal. Pak Jo, selamat pagi. Rasika, Mas Yud, Mas Jamal. Masih di Ngabul ya?
2: Jeporo.
0: Ini di Ngabul Jeporo. Tadi jam 5 pagi toh ada laka loh. Motor nabrak truk, korbannya meninggal dunia. Berarti kalau saya laporan kejadian di Jeporo, setiap pagi 3 hari berturut-turut ada insiden laka di kawasan Ngabul Jeporo dan korbannya meninggal dunia.
2: Oh, 3 hari berturut-turut ini ya, Pak?
0: Iya, makanya hati-hati kawan Rasika semua ya. Jangan lupa berdoa. Katanya Pak Jo. Waduh, masih ada korbannya. Oke, matur suwun Pak Jo. Ini tadi jam 5 pagi ya, guys.
2: Gasik tadi ini.
0: Nah, ini laporannya Pak Jo berarti 3 hari. Kemarin yang di Ngabul depan kantor pajak, ini pagi ini di depan kantor mana Pak Jo tadi?
2: Atau di apa gitu ya? Kok kelihatannya kok rame banget ini lokasinya ini.
0: Nah, ngemeng-ngemeng Jeporo, ini ada Pak Andika yang sudah sampai Jeporo. Lancar.
2: Selamat pagi Pak Andika. Wah, ketemu Kawan Rasika enggak Pak Andika?
0: Kuali, Kawan Rasika sih ketemu Pak Andika.
2: Iya, enggak Pak. Berarti ya Pak Andika ya ketemu Kawan Rasika cuma
0: enggak tahu. Pak Andika ini enggak pernah kalau ketemu sama Kawan Rasika.
2: Iya, dia enggak tahu, tapi Kawan Rasika tahu.
0: Mas Jamal, ada truk terguling sih sebenarnya di daerah Yuten Trengguli itu.
2: Kok pakai sebenarnya ya, berarti benar.
0: Posisi truk tergulingnya itu di bahu jalan, jadinya tidak mengganggu jalan sebenarnya. Saat ini sudah ada petugas untuk evakuasi. Jadi Semarang, Demak, Trengguli,
2: Mijen Olahan,
0: Kali Pucang, lancar.
2: Oke, terima kasih Pak infonya. Ada, walaupun ada
0: truk, ada truk terguling di Trengguli.
2: Tapi sudah ada evakuasi ya Pak ya?
0: Sudah ada petugas.
2: Sudah ada petugas untuk mengevakuasi.
0: Matur suwun informasinya Pak Andika. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi Mas Yud, Mas Jamal. Hari ini saya mau ke Politeknik Bumi Akpel nih, karena
2: undangan.
0: Hari ini adalah Hari Pelaut Sedunia. 25 Juni 2026.
2: Oh, nanti lagunya Balada Pelaut.
0: Balada Pelaut itu gimana lagunya?
2: Ya, ada lagu enggak apa.
0: Lagu dari Roma Irama mesti.
2: Balada Pelaut itu lagu.
0: Lagunya siapa?
2: Indonesia Timur, lagu lawas.
0: Nenek moyangku seorang pelaut.
2: Ya, kalau balada pelaut itu siapa nana nana nana nana nana na. Balada pelaut ada itu lagunya.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kita putarkan nanti ya, Pak ya.
0: Oh, tenan. Yo, matur suwun Pak Adi Ratmoko, ini perjalanannya menuju ke Politeknik Bumi Akpel nih, Kota Semarang. Sementara Kota Semarang situasinya masih landai dan lancar nih laporannya. Pak Joko Kawianto juga sudah melintas di eksit tol Krapyak, lancar saja.
2: Sana, lancar, Bu Eni Novi lancar, Bu.
0: Betul sekali. Pak Adi Nugroho, Nih, Penggaron yo lancar kok. Nih, Jalan Brigjen Soedjarto lancar.
2: Enggak ada apa-apa.
0: Angkot-angkot berhenti, truk-truk berhenti, tapi ya posisinya di luar badan jalan. Dari videonya Pak Adi Nugroho di kawasan Penggaron menuju arah Semarang, arah kotanya lebih ramai ya biasa dibanding yang arah menuju timur. Ada Pak Bima, selamat pagi.
4: Soalnya kalau di Kendal itu kalau ditilang benar-benar ditilang, okay. Jadi tidak ada ampun kalau tidak mau berhenti.
2: Oh iya ya, tegas.
0: Tegas ya makanya. Dan berarti polisinya ya mantep-mantep tuh nih katanya Pak Iwan Kendal, polisinya emang mantep-mantep kok mas, truk parkirnya langsung dok manut semua dok, langsung parkir.
2: Des orang gelem des.
0: Nah, ya makanya.
2: Iya iya.
0: Ini paling tidak bisa jadi studi banding kan bagi daerah lain. Wong Kendal aja Pantura loh guys, sekali lagi Kendal Pantura loh sekali lagi.
2: Tentu ada efek apa gitu, efek jera untuk makanya pelakunya kalau bisa melanggar.
0: Apa bisa seberhasil ini ya Kang Warasika untuk
2: pembatasan
0: kendaraan muatane. Pak Eko Tanah Mas juga bilang kalau di Jalan Lingkar Kaliwungu itu bukan cuma polisi tapi Dinas Perhubungan juga ya, karena langsung ada penindakan. Bukan cuma obrol-obrol saja terus bablas kendaraannya. Benar-benar ditindak kalau di wilayah Kendal. Ini contoh case-nya di Jalan Lingkar Kaliwungu. Laporannya Pak Eko. Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
5: Masjid, Bali Jama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Rasika. Ini melaporkan dari Lingkar Uleri ya mas. Yang sisi arah Semarang yang masih dikerjakan. Sama yang ke arah barat juga lagi di talut sampingnya mas. Salfok ini mas, ada pembangunan, nggak tahu nih buat apa mas. Ucuk-ucuk gue sono membuat yang panjang juga mas.
0: Oh iya,
2: jalan apa-apa
5: ya, nggak tahu buat apa mas.
0: Industri kok.
5: Jadi yang masih dikerjakan yang rel kereta ini mas, sampai jembatan satunya mas. Tapi yang sisi ke arah Semarang ya mas, yang ke arah timur di belum selesai cor-corannya. Taruh as depan mas.
0: Karena kalau ini pekerjaan talut juga, nah, kok ya di Lingkar Poleri itu.
5: Masih dikerjakan, belum selesai. Tinggal itu aja mas, lainnya sih udah halus. Paling tinggal beautifikasi aja mas.
2: Beautifikasi, mempercantik ya pak ya.
0: Okay. Baik matur suwun.
5: Terkait pembangunan di Poleri, Poleri juga masih ada dibangun juga mas, soal layan. Mas, dengan inisial ADA mas, tahun depan mungkin baru jadi mas. Jadi yang Cilingkar cukup-cukup udah ada ya gitu mas, gak tahu mau buat apa, gudang atau pabrik. Semoga juga memberi manfaat bagi kita masyarakat ya mas. Terus pembatasan truk di Lingkar juga yang ke arah Semarang sampai dua lajur mas, truknya diberhentiin semua. Ya, kenapa, berhasil Pak? Karena dijaga tiap hari mas, ada penegakannya Pak Polisi dan Pak Disub, jadi langsung dipinggirkan. Sebenarnya yang diuntungkan tuh malah Semarang mas, karena dulu itu kan sering sekali yang di Mantang itu ramai terkena mas. Sekarang terfilter di Lingkar Uleri sama Lingkar Kaliwungu mas, jadi masuk ke Semarangnya jadi terjaga dari barat mas.
0: Nah, ya.
5: Kalau dari barat ya mas.
0: Yang dilakukan Kendal dampaknya sampai ke Semarang tuh masyarakat kota Semarang yang mengeluhkan truk-truk tuh matur suwun sama Polres Kendal tuh. Mereka pada berhasil sekali menjaga kendaraan muatannya melintas di jam pagi. Maksudnya ke sekelas Pantura itu loh, mereka pada bisa punya istilahnya punya power yang luar biasa gitu untuk membuat para super
2: manut.
0: Keren makanya. Ya sementara itu dulu ya Kang Warasika, Pak Yusuf Sebastian selamat pagi. IKD itu sama dengan KTP elektronik, jadi yang dibacakan NIK-nya kalau IKD justru lebih akurat karena langsung tersambung dengan database pemilik data kependudukan. Jadi untuk berbagi atau melihat KTP elektronik bisa di-scan melalui aplikasi IKD di Play Store dan App Store, bisa digunakan untuk pengajuan dan mencetak dokumen kependudukan ke Dukcapil. Oh iya, tapi masalahnya bukan masyarakatnya tahu atau tidak seputar IKD. Nah, karena dia tahu paham seputar IKD, makanya dia bawa ke Samsat, tapi kenyataannya ditolak.
2: Dicuekin, Ma.
0: Iya gitu alasannya Samsat, katanya harus fisik, Pak Yusuf Sebastian. kawan Raseka tadi ngerti banget tentang IKD, makanya dia berani membawa IKD ke Samsat ya, tapi kenyataannya ditolak. Satu lagi deh, Pak Akbarudin, Kafa, selamat pagi. Melaporkan ini posisi truk yang menabrak jembatan Kalibodri ya, arah Semarang. Antri berapa lama tadi Pak Akbar? Di kawasan Spiringnya. Wih, tambah rame ya kok menurutku.
2: Sudah ada penjaga-penjaga nih.
0: Makanya, kok tambah rame menurutku, rame orangnya gitu yang pada di kawasan Kalibodri. Walah, ini truknya aja, truk trailer dan kepalanya meliok gini ya.
2: Susah memang betulnya, agak lama.
0: Makanya, dan gak bisa langsung ditarik, itu berarti bisa. Kepalanya meliok.
2: Harus dipelunterkan balik dulu, dicecekan, baru ditarik.
6: Salah jalan.
0: Oke, antre berapa lama Pak Akbar tadi? 3 menitan ya, saja. Oh, ya wes kalau gitu syukurlah, soalnya
2: masih
0: tadi jam 7:30 kok 30 menit ngawar Rasika tadi. Gih pun itu dulu, nanti kita update lagi ya. Informasi ke depan. Bu Heni Novi, lancar Bu Heni.
2: Lancar, tadi sudah banyak kita singgung-singgung Bu, jalurnya lancar.
0: Lancar, terus nih Pak Jamaluddin deh nih. Pak Jamaluddin sudah sampai mana nih perjalanannya sekarang, tekan Jalan Pahlawan ini menurutku Pak Jamal sekarang. Tadi melintas di depan pabrik soda ada truk pengangkut kaca patah as arah Mbawen. Kemudian juga tadi Samban. Di Samban juga lagi rame-ramenya di bawah jam 7.
7: Pukul 07 tepat melintas di depan pasar Bandarjo Ungaran. Lintas lancar banget ya. Tadi melintas di turunan Lemah Abang itu ya, ada pelari juga ke pas ini. Seorang pelari melintas di pas pertigaan yang ke arah Bandungan itu ya. Dan terhadap pelari di turunan Lemah Abang tadi, saya secara pribadi juga nggak merasa terganggu ya. Kita sama-sama menikmati pasrah jalan gitu ya, dengan kepentingan masing-masing. 7:25 sudah sampai di TL Polda. Kalau lagi masuk kantor ya, terima kasih sudah membersamai.
0: Nah, cepat banget Pak
7: Jalanan dari Salatiga ke Semarang.
0: Oke. Okay. Muter-muter lagi kan masih jam 8 toh maksudnya.
2: Makan-makan dulu. Kemana gitu.
8: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
9: Bu Ayu, belanja juga Bu.
10: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
9: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
10: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
9: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
10: Berarti satunya 2.500.
11: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
9: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
12: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
10: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
11: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
12: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wingscare.

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Rima Indah. PT Pertamina Patraniaga memastikan distribusi BBM kepada masyarakat tetap berjalan normal. Meski saat ini tengah berlangsung pemeriksaan terhadap satu unit mobil tangki yang diamankan oleh Polresta Banyuwangi. Perusahaan juga menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dan integritas dalam seluruh proses distribusi energi. Area Manager Communication Relation dan CSR Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus, Ahad Rahedi, menjelaskan bahwa Pertamina menghormati dan mendukung penuh proses pemeriksaan yang sedang dilakukan aparat terkait dugaan adanya selisih muatan BBM di luar batas toleransi pada mobil tangki yang diamankan pada Senin lalu.
2: Selamat pagi kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Basa FM. Program makan bergizi gratis MBG di sejumlah sekolah di Kabupaten Situbondo dilaporkan libur total selama 3 minggu sejak Senin 22 Juni 2026. Penghentian menyeluruh ini mengejutkan Satuan Tugas Satgas MBG Situbondo serta para relawan karena dilakukan tanpa adanya surat pemberitahuan resmi dari pihak koordinator wilayah maupun Badan Gizi Nasional BGN. Kebijakan penghentian total ini dinilai berdampak langsung terhadap hilangnya pendapatan para relawan distribusi, serta menghentikan pasokan gizi yang seharusnya tetap berjalan bagi kelompok rentan di luar sekolah. Pihak pemerintah Kabupaten Situbondo sendiri menyatakan akan segera melakukan konfirmasi kepada koordinator wilayah karena kelompok pencegahan stunting seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita seharusnya tetap menerima bantuan gizi meskipun sekolah sedang libur.
3: Saya Dina Tidarsakti membawa kabar. DPRD Kota Batu tekankan netralitas jelang pilkades serentak. DPRD Kota Batu mengumpulkan para camat dan kepala desa menjelang pelaksanaan pemilihan kepala desa pilkades serentak. Dalam pertemuan tersebut, DPRD menegaskan bahwa netralitas seluruh pihak yang terlibat merupakan hal yang wajib demi menjaga proses demokrasi yang jujur, adil, dan kondusif. Selain menekankan pentingnya netralitas aparatur desa dan kecamatan, DPRD juga mengingatkan agar seluruh tahapan pilkades berjalan sesuai aturan, sehingga tidak menimbulkan konflik di masyarakat. Diharapkan pilkades serentak dapat menghasilkan pemimpin desa yang berkualitas dan mendapat kepercayaan warga.
4: Dari Solo, Davin TA Radio Solo mengabarkan, tak hanya di Wonogiri dan Klaten, penyaluran program bantuan pangan atau BANPAN di wilayah Kecamatan Karanganyar Kota sempat diwarnai keluhan. Sejumlah keluarga penerima manfaat mendapati komoditas minyak goreng yang mereka terima dalam kondisi tidak layak guna dan berbau solar. Merespons hal tersebut, pihak kelurahan dan kecamatan langsung bergerak cepat berkoordinasi dengan Bulog dan dinas terkait untuk melakukan penggantian massal.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Unik banget nih lagu selanya Bung Jamal, Balada Pelaut. Tadi karena dapat inspirasi dari Pak Hari Ratmoko yang mengatakan kalau hari ini 25 Juni 2026 adalah Hari Pelaut Nasional. Jadi tadi Bung Jamal langsung minta lagunya Balada Pelaut katanya. Coba kita dengarkan seperti apa, unik banget nih pilihannya. By the way, untuk sampai dengan jam 7.40 ini kita mencatat ada dua kejadian ya kawan Raska. Yang pertama di kawasan Jalan Pantura Cepireng, Kendal arah menuju Semarang. Truk yang menabrak ujung jembatan Kali Bodri masih proses evakuasi terus ya kawan Rasika, sudah ada banyak petugas di sana sejak tadi jam 6 pagi sampai dengan sekarang. Ini Pak Iwan Indrayana yang lagi antre di sana mengenai truk yang menabrak ujung jembatan Kali Bodri arah menuju ke Semarang. Lalu yang kedua, kita dapat informasi juga ada truk terguling katanya di Pantura Trengguli, tapi kita tadi baru dapat info, jujur saja kok dari Pak Andika baru satu. Katanya ada truk terguling lagi evakuasi di Pantura Trengguli. Tapi posisi truknya itu tergulingnya di luar badan jalan, makanya nggak berdampak ke jalan signifikan sih. Lagi evakuasi di sana, di kawasan Trengguli. Udah itu aja kawan Rasika, dua lokasi insiden. Selain itu lancar lah. Titik-titik perbaikan jalan di Brangsong lancar, kemudian juga situasi di kota Semarang, beberapa titik kawasan industri lancar juga, jalur-jalur utama, Jalan Siliwangi, Brigjen Sudiarto, Gombel, Setiabudi, juga so far kedua arah masih lancar.

pantes Jamal gak bisa nyanyinya. Wong bahasanya bahasa Indonesia Timur. Lagunya Tantowi Yahya ngawarah sega dengan balada pelaut ya di lagu legenda Indonesia pagi hari ini. Sampai dengan jam 7 lebih 45 ini ngawarah sega. Wah, situasi lalu lintasnya masih baik dan juga lancar ya ngawarah sega. Sekali lagi kendala dan juga hambatan di beberapa lokasi so far juga masih dampak lalu lintasnya juga masih lancar ngawarah sega. Dua kan tadi ada truk terguling di Trengguli informasinya. Cuma lalu lintasnya masih lancar. Lalu yang kedua di kawasan Pantura Kendal di sekitar Cepiring, informasinya ada truk trailer tuh nabrak ujung jembatan Kalibodri. Udah ramai sekali situasi di sana ya. Tapi dampak lalu lintasnya justru malah semakin siang kok semakin lancar ya malahan. Tadi waktu jam 6 sampai dengan jam 7 pagi malah antriannya sampai 10 hingga 20 menit. Tapi di jam 7 sampai dengan saat ini antriannya hanya pendek saja sekitar 5 sampai 10 menitan. Mengenai dampak lalu lintas yang ditimbulkan karena ada truk nabrak jembatan Kalibodri yang warna sega di Jalan Pantura Cepiring Kendal arah menuju ke Semarang, arah sebaliknya lancar. Kemudian ya ini kemudian aku dapat informasi dari beberapa kawan nih yang juga menceritakan hal yang sama seperti atensinya Pak Didik Sigit Setiawan yang tadi telepon. Pak Bem Kristiawan, mantep ya Mas lagu legendanya Balada Pelaut, kui lagu kesukaan kulo, dompet so kosong baru ingat rumah. Itu lirik yang paling saya ingat. Soalnya relate ya Pak Bem ya, betul enggak? Soalnya relate ya, dompetnya kosong ya wis di rumah aja deh.

0: Pak Didit, Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Saya juga pernah bayar pajak motor dan mobil di Samsat Keliling atas nama mertua saya. Saya cuma bawa kartu keluarga karena mertua di luar kota, di situ ditolak karena tidak bawa KTP asli. Saya langsung tinggi, jujur saja tensinya waktu itu. Lah kamu tuh butuh duit atau enggak? Kan negara katanya butuh duit lewat bayar pajak, bukan butuh KTP. Logikanya kan motor mobilnya legal ya, orang mungkin kan motor colongan dipajeki. Setelah ta'amuk, petugas satunya gantian melayani dan bisa. Tapi kok ya kudu di bentak-bentak sih, katanya Pak Didi gitu. Hal mudah tapi dibuat susah, membuat orang sudah antipati dulu. Kemudian ada atensi yang bagus juga dari Pak Nur Ain. Pak Nur Ain bilang gini, fenomena kebijakan seputar digital di Indonesia ini masih kabur penerapannya. Logikanya, semakin sedikit penggunaan SDM dan semakin sederhana, harusnya semakin cepat prosesnya. Tapi kenyataan, setiap kebijakan yang berbasis digital, digitul, digital ya kan, di Indonesia ini, selalu justru malah ada kesannya dipersulit di beberapa sektor. Kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Yang biasanya ujung-ujungnya adalah harus lewat jalur yang tidak resmi, katanya Pak Nur Ain. Iya betul, kalimat pertamanya cakep nih Pak Nur Ain nih. Fenomena era digital tuh cuma hanya heboh semata tok gitu loh. Penerapan dan kedepannya semakin kabur, tidak ada batas yang digital ini tuh keperluannya untuk ini, implementasinya lebih cepat bisa memangkas ini. Tapi kenyataannya justru malah dengan adanya digital masih belum tersinkronisasi dengan baik. Betul Pak Nur Ain, terima kasih atensinya. Pak Bagus Aditya, selamat pagi.
1: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal. Ini truk pasir kok jam segini masih melintas di Gombel ya. Wah, awur ini. Gimana pengawasannya ini? Udah jalan pelan-pelan kayak gini melanggar jam operasional nih.
0: Enggak ya. Lah enggak ada gimana pengawasannya? Lah enggak ada kok, Pak. Coba mana daerah kota Semarang yang ada pengawasan? Tadi untuk Semarang bagian barat ketolong sama kawan-kawan di Kendal tuh yang pembatasannya cakep. Dan kalau yang daerah timur, daerah selatan, ya kan? Bagaimana pengawasannya? Ya, jawabannya nggak ada kok Pak Bagus Aditya pengawasannya lah, piye. Mohon maaf ya, kota-kota Semarang, it's a fact. Pak David, selamat pagi. Ini situasi di Sayung depan PT HIT, yang arah Semarang nyemek ya. Lalu lintasnya merambat kurang lebih 200 meter. Ini situasinya nih. Kalau katanya kawan-kawan Rasika sama katanya beberapa tim yang ada di sana, kalau yang tergenang arah Semarang berarti karena hujan ya guys. Merambat lalu lintasnya kawan, kurang lebih sekitar 200 meter di depan PT HIT arah Semarang. Ini Pak Diki Harmanto ternyata juga udah sampai depan PT HIT.
2: Depan Sayung, Sayung depan PT HIT. Genangan di kita aja kok. Okay. Di sebelah sini sama sebelumnya. Tapi ya bedonganan kabeh ternyata.
0: Kelihatan dari CCTV ya,
2: masih
0: pun
2: aman, lancar lah. Update dulu, sekian. Okay.
0: Thank you Pak David sama Pak Diki Hermanto ya. Situasi dari kawasan Sayung untuk informasinya pagi hari ini. Lalu lintasnya kita katakan masih lancar ya, nek merambatnya cuma sekitar 200-300 meter. Banyak masih gelindeng kok di Sayung arah Semarangnya. Ada kabar apa dari SPMB Jawa Tengah 2026? Yes, dari beberapa panitia sekolah-sekolah favorit dalam SPMB SMA dan SMK Jawa Tengah 2026 disampaikan seperti SMA Negeri 1 Kota Semarang dan SMA Negeri 3 Kota Semarang mengatakan bahwa fakta ada beberapa orang tua yang berprofesi sebagai pejabat dan juga petinggi yang menghubungi sekolah langsung untuk putra-putrinya bisa diterima dalam SPMB Provinsi Jawa Tengah tahun ajaran 2026-2027. Salah satunya yang menyampaikan adalah Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 1 Kota Semarang Budi Handoyo mengatakan pihaknya menerima sejumlah permintaan dari orang tua yang mengaku memiliki kedekatan dengan pejabat ataupun tokoh tertentu dan menduduki posisi-posisi tertentu. Budi Handoyo mengatakan jumlahnya memang tidak terlalu banyak dan seluruh permintaan tersebut tetap ditolak. Namun ketika dihitung kurang lebih ada 10 orang yang menghubungi SMA Negeri 1 Kota Semarang untuk dalam tanda petik menitipkan putra-putrinya. Disampaikan Budi Handoyo di posko SPMB SMA Negeri 1 Semarang Senin 22 Juni 2026 kemarin, sesuai anjuran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah, seluruh SMA dan SMK Negeri di Jawa Tengah dapat menolak. Dan pihak sekolah berkomitmen untuk menjalankan seluruh tahapan penerimaan sesuai aturan yang berlaku tanpa intervensi dari pihak manapun.
3: Kadang-kadang bisa terbang aku kayak bawa nama pejabat atau dewan itu ada. Ya ada, cuman kan ya apapun juga kan kita sampaikan bahwa no titip, no justip itu ya memang bagi kami ya adalah sesuai dengan sistem aplikasinya sudah bagus. Jadi kita sampaikan saja bahwa memang ini tahun lalu dan tahun sebelumnya juga kita tahun lalu sudah secara aplikasi itu jelas. Nanti kalau ada yang mengundurkan diri ya cadangan bagi kami itu bagus.
4: Berapa orang Pak yang ngaku-ngaku?
3: Yang ngaku-ngaku itu enggak sampai
4: di bawah 10 ya?
3: Iya di bawah 10.
5: Kalau yang rawan ini kan SMA 1 kan no titip-titip ya Pak, yang just-just ya Pak. Nah kira-kira kalau jalur yang rawan itu apa sih Pak? Jalur afirmasi gitu ya? Atau jalur apa sih Pak yang kuotanya tidak terpenuhi gitu kan, mungkin gampang
3: Ya mutasi kan ya terpenuhi, prestasi terpenuhi semua, jadi hampir yang potensial hampir nggak ada karena terpenuhi semua.
0: Itu di SMA Negeri 1 Kota Semarang. Sementara Ketua Panitia SPMB SMA Negeri 3 Kota Semarang Ahmad Fauzan mengakui ada sejumlah orang tua yang menghubungi Panitia SPMB SMA Negeri 3 Kota Semarang bahkan datang langsung untuk menanyakan kemungkinan apakah ada jalur lain di luar mekanisme yang telah ditetapkan. Kepala SPMB SMA Negeri 3 Semarang mengatakan saat ini seluruh sekolah yang ada di Provinsi Jawa Tengah, pelaksanaan SPMB sudah selesai dan menggunakan sistem yang terintegrasi, sehingga tidak memungkinkan adanya perlakuan khusus bagi calon peserta didik tertentu apapun latar belakangnya. Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi kembali menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 berkomitmen untuk praktik titip-menitip dihilangkan dengan slogan no titip, no justip. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan SPMB tahun 2026 menggandeng berbagai lembaga untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh proses penerimaan siswa baru. Pelaksanaan SPMB SMA dan SMK di Jawa Tengah diawasi secara terbuka oleh masyarakat termasuk oleh lembaga pengawas seperti Ombudsman.

0: Nah ini Pak Aji tanya, Karangjati mau ke Magelang. Silahkan disimak laporannya dari Pak Erna Wasindu. Ini perjalanannya beliau menuju Magelang. Jawabannya ada di atensi yang aku munculkan barusan ya Pak Aji, dari Pak Erna Wasindu.
1: Pagi Mas Yuda, Om Jamal.
0: Pagi.
1: Perjalanan dari Ungaran menuju Mertoyudan ini sampai Pasar Payaman. Perjalanannya lancar. Terima kasih.
0: Nah, terjawab ya Pak Aji pertanyaan Anda.
2: Mas Yuda, Om Jamal.
0: Ya.
2: Yang lebih ngeselin lagi apa enggak? Tahu enggak? EKTP. Elektronik KTP masih difotokopi, udah gitu pengadaannya dikorupsi lagi itu sama kementeriannya. Waduh, oksidat.
0: Baik, Pak Terusan, Pak Erna Wasindu, laporan lalu lintasnya sampai dengan Payaman Magelang sana dan ceritanya. Terjawab ya, Semarang Magelang dari Pak Erna Wasindu sudah cetok welo-welo sekali laporannya. Pak Kodri, pagi ini juga perjalanan di Jalan Lingkar Solo Tigo. Dari Ungaran, Lingkar Solo Tigo sepi, lancar, pesanku adalah jangan ngebut. Karena nenek moyang kita pelaut, bukan pembalap. Ini situasi di Jalan Lingkar Solo Tigo. Ini biasanya Juli Agustus bunga tabebuyanya pada mulai mekar nih, udah mulai kelihatan kuncup-kuncupnya nih. Dari videonya Pak Kodri. Yes, mantap. Berarti dari Semarang Ungaran bercabang ke Magelang atau ke Solo Tigo lancar ya, Bapak Ibu semuanya. Pak Warsito.
3: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal dan kawan Rasika semuanya. Yee, Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan untuk area Tembalang. Ini tadi saya melintas di Jalan Tirto Agung pukul 7 lewat 21 menit. Untuk kondisi lalu lintas sepi lengang, tidak ada ketersendatan sama sekali Mas, sampai di area Mulatidom sampai di Eva Undip ini kondisi lalu lintas lengang. Jadi karena sudah liburan ini Mas, matur Mas, matur pun, dan saya sudah OTW pulang ke Ungaran ini. Ngaten. Salam rahayu dan sehat selalu.
4: Sehat selalu.
0: Iki sing liburan sekolahnya Pak Udipe, Pak Warsito. Fakultas Hukum sudah libur rata-rata.
4: Atau kampusnya sudah liburan juga.
0: Ya wis alhamdulillah. Ye, kesewa ah, sewa mesti sepi mesti.
4: Enggak ada yang enggak banyak yang
0: sana. Udip libur. Saatnya berkulineran di Tembalang. Aku sudah lama sekali pengen iki penyet kuah timoho. Cak Eco ya juga sepi. Nikmatnya.
4: Pengen tuku dimsum. Kadar dimsumnya tekan kono.
0: Terus pun ya kawan-kawan semua, ini Pak Udin ngasih informasi lampu traffic light di traffic light Anjas Moro Jalan Arterio Sudarso Trouble. Arah ke Jakarta.
4: Aduh banget.
0: Tapi sementara belum ada antrian katanya Pak Udin. Ya semangat terus pun. Pak Andika perjalanan juga udah sampai Jeporo ya. Gotri Pecangaan Ngabul Jeporo los. Semarang Jepara lancar ya. Los ki Pak Andika. Gak ada hambatan kedua arahnya. Ya wis lah, ditutup dengan info lancar dari kawan-kawan. Nanti kita lanjutkan lagi setelah jam 8 tetap di Kelana Kota Pagi.
5: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota. Jam 8 pagi, waktu dirasika.
6: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi di kawasan Pantura Barat. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan perbaikan menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kemantapan jalan yang sempat turun akibat curah hujan tinggi di awal tahun. Dana itu dialokasikan keseluruhannya bagi Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, serta Kabupaten Batang. Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro katakan seluruh peningkatan jalan siap dilaksanakan untuk memperlancar mobilitas sekaligus mendukung jalur utama transportasi nasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan pastikan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayahnya mulai dikerjakan pekan ini. Keterlambatan pengerjaan terjadi akibat dampak geopolitik internasional yang memicu perubahan harga aspal hingga 2 kali sejak Maret lalu. Kabid Bina Marga DPUPR Pekalongan Ahmad Al-Faruk katakan, dari total anggaran jalan Rp49 miliar, rupiah, perbaikan ruas Kertoharjo Karangdadap dan Kedungwuni Pakis Putih menjadi prioritas yang utama. Meski di beton, Pemkab minta masyarakat bersabar karena dana pemeliharaan 5 miliar harus dibagi untuk menangani jalan sepanjang 697 km. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
6: Kabar Jawa Tengah.

0: jam 8 pagi sampai dengan jam 8 pagi kawan, ada dua lokasi titik insiden ya. Satu di Jalan Pantura Cepiring Kendal arah menuju Semarang. Ini ada beberapa respons dari kawan-kawan, jembatan Anteng kok ya ditubruk gitu.
1: Ya namanya juga sesuatu yang tidak diinginkan ya.
0: Ini kondisinya sudah mulai mengulatnya sudah sampai Sri Agung loh kawan.
1: Jadi sudah semakin mundur ya.
0: Sudah mundur ini.
1: Mundur beberapa ratus meter. Betul. Dari lokasi semula. Mungkin Anda yang mau lewat di jembatan Kali Bodri untuk berhati-hati karena penumpukan lalu lintas. Pak Kodri, selamat pagi. Sudah selamat sampai pagi, mana nih Pak Kodri? Pangapunten, asmani pun mirip.
0: Dan saat ini merambatnya sudah sampai Sri Agung kawan.

0: Nah, pertanyaanku loh, kok yang Radit malah yang jalurnya Pak Seto yang sebaliknya, Pak?
1: Apa pada ngelongok nonton? Apa pada memelankan kendaraan? Gitu.
0: Tak kira Pak Setonya lagi ikut antre di sana lah. Kok yang antre malah yang arah ke Semarangnya, Pak Seto ternyata, Anggoro?
1: Perlawanan arus malah pada pelan-pelan.
0: Nah, ikwi. Makanya aku fokusnya ke ini, apa? Ke laporannya Pak Seto yang truk terguling. Lah, truk tergulingnya yang arah ke Demak kok malah yang rendet jalurnya Pak Seto gitu loh. Lah, Pak Setonya malah balik tekon. Lah, ini arah Semarang ada apa ya, Mas?
1: Kok malah macet?
0: Sebentar, bukan bentar. Macet. Ini baru dari Pak Seto
1: ya. Bukan macet ya, kayaknya tetap berjalan tapi pelan.
0: Wong, aku tak kira tadi fokusnya ke truk tergulingnya, tapi karena jalurnya Pak Seto arah Semarangnya kok rendet, aku juga jadi gagal fokus. Oh, ini ada Pak Widakdo nih. Pak Widakdo ngasih info di Tengguli.
2: Selamat pagi, Mas Yuda. Melaporkan perjalanan dari Demak menuju Kudus. Di depan Asmokon Demak ini ada ketersendatan ke arah Kudus. Ini kenapa ada kontraflow dari Kudus menuju Demak? Ada pohon tumbang.
0: Wah,
2: di
0: ini
2: jalur Kudus
1: ternyata
2: menuju
1: ada
2: Demak,
1: penyebab lain.
2: Tepatnya setelah bundaran Trengguli.
1: Wah, habis nih jalannya.
0: Waduh, habis. Pohonnya menutup jalur arah Semarang.
1: Dan
0: guys,
1: tampaknya mengenai kepala truk nih.
0: Oh iya, itu. Oh iya, benar-benar.
1: Walaupun nggak parah,
2: ada
1: tapi
2: pohon tumbang di jalur Kudus menuju Demak, tepatnya setelah bundaran Trengguli.
0: Wah, Trengguli bukan karena truk tergulingnya sih, I think antrian keduanya.
1: Pohon tumbang.
0: Tapi ada pohon tumbang kawan di jalan Pantura Trengguli. Posisi pohon tumbangnya arah menuju ke Semarang kawan, dan lalu lintasnya ke diberlakukan kontraflow di kawasan Trengguli. Ki Pak Hari Trans juga lewat nggak Ki Pak Hari tadi?
3: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Rasika semua.
1: Pagi-pagi.
3: Menginfokan perjalanan ke anak kota saya dari Pati pukul 05.40-an Mas Yuda, Bung Jamal. Ini sudah sampai Sayung pukul 07.24. Untuk Pati ke Kudus terpantau kedua arah lancar. Untuk Kudus ke Demak saya lewat kota Mas Yuda. Ini di Sayung cuma ada kepadatan, ada gendangan tipis di sebelah kiri jalan di depan HIT atau Politron Mas Yuda Mujamal yang dari Demak ke arah Semarang. Untuk ke arah Semarang Demak aman, kering dan lancar. Itu Mas info barusan yang saya lewati. Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan Reska semua. Untuk Terboyo Kali Gawe menuju ke arah kota pukul 07.37 terpantau ramai lancar Mas Yuda, Bung Jamal. Okay. Untuk ke arah kotanya.
0: Oke.
3: Okay. Matur suwun.
1: Matur suwun. Belum ketemu ya.
0: Iya nih Pak Hari tadi belum ketemu sama pohon tumbangnya di Trengguli. Pak Wahyu
1: setelah dia lewat mungkin.
4: Selamat pagi Mas Yuda, selamat pagi Bung Jamal.
0: Selamat pagi Pak Wahyu.
4: Pagi kawan Rasika dimanapun Anda berada. Tanggal 25 bulan Juni 2026 hari Kamis, kembali mengudara perjalanan dari Demak Kepulauan sudah sampai di desa Bengkal Mijen. Untuk perjalanan dari Demak sampai Bengkal Mijen lancar total, tidak ada kemacetan sama
1: Bengkal,
4: sekali
1: ya, kecamatan.
4: Oh iya Mas Yuda, itu sebelum putar pulau putar balikan di Trengguli, Pantura Trengguli itu tadi sebenarnya ada truk yang masih bubuk. Tadi sudah ada petugas dan kelihatannya sudah ada mobil derek ya. Untuk truknya tersebut posisinya di bahu jalan bermuatan kayu gelondongan Mas Yuda. Tadi tidak sempat foto.
0: Ini tidak apa-apa Pak Wahyu, santai.
4: Sekian laporan dari saya.
1: Terima kasih.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih. Ini ada Pak Sukarman juga nih.
1: Selamat
0: tadi tindak jam 8 pagi.
5: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bang Jamal,
1: selamat
5: Bang
1: pagi.
5: Yuda.
1: Pagi.

0: Informasi lalu lintas di jalur Demak Ngerawe, Ngerawe arah Meranggen sampai di perempatan Bulusari, lanjut lagi perempatan Waru arah Meranggen, begitu juga sebaliknya, alhamdulillah lancar. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kebetulan ini saya perjalanan menuju ke Meranggen di posisi 0750 WIB. Matur nuwun.
1: Oke, matur nuwun Pak Sukarman. Syukurlah kalau gitu.
2: Pak Camat menuju ke arah Meranggen.
1: Nah, update-nya di jam 8 ada truk ini ya, Kang Warasik. Kok truk?
2: Ada pohon.
1: Ada pohon tumbang. Bang. Halo, Bapak Ibu semua yang lagi antre di Trengguli. Ini dua arah soalnya antrenya dan mengularnya cukup lumayan. Jadi aku lihat dari CCTV.
2: Pohonnya tumbang dan mengenai sedikit di bagian kepala truk putih.
1: Ada pohon tumbang di jalan Pantura Trengguli setelah U-turn. Posisi pohon tumbangnya menutup jalur arah ke Semarang sehingga lalu lintasnya sementara berlaku kontraflow. Yang dari Kudus merambatnya dari pertigaan Trengguli itu sudah rendet. Kemudian untuk yang dari Demaknya setelah Pasar Jebor itu sudah rendet juga. Ada evakuasi pohon tumbang ya kawan di Trengguli. Sekali lagi.
2: Agak lama karena ngeng-ngengnya ini pohonnya itu apa namanya menyebar ya.
1: Itu pohon apa sih kan kamu apa
2: pohon? Kayak akasia kayaknya ya pohon yang akasia. Di pinggir jalan itu yang dia memiliki permukaan daun kecil tapi akarnya batangnya lebar memanjang ke seluruh
1: pohon. Aku ngaran ini kayak wetek ngerambiah.
2: Iya.
1: Ngerambiah apa bahasa Indonesia
2: itu melebar ya, gitu loh.
1: Iya,
2: jadi itu
1: tiang pohonnya.
2: Pohonnya pating sembrah.
1: Batangnya ini kayak semubar ngerambiah.
2: Kayak pohon akasia kalau nggak salah.
1: Ini akasia. Oh, akasia tuh bisa segede ini toh.
2: Iya, ini belum gede kayaknya. Ini masih ngerambiah aja.
1: Dan ini menutup ya, semua badan pohonnya.
2: Jalan. Nanti tetap di gereji karena berkaitan juga mungkin ada listrik atau telepon yang tersangkut jadi tidak bisa sembarangan.
1: Infonya sudah dikopi sama kawan-kawan Demak kok.
2: Nah, itulah. Sudah, harus petugas sudah, yang berwenang untuk mengantisipasinya. Jadi.
1: Infonya sudah dikopi sama kawan-kawan Demak kawan. Jadi penanganannya harap bersabar sebentar lagi. Sementara untuk lalu lintasnya berlaku kontraflow.
2: Beberapa hari ini terakhir katanya, ini kok pohon tumbang ya banyak ya.
1: Makanya. Angin ini kalau katanya banyak. Pak Widakdo, kita Trembesi pun.
2: Oh Trembesi ya. Trembesi.
1: Pak Sucipto.
3: Oh Trembesi.
1: Oh ya, oke. Lihat Pak Sucipto tadi antri berapa lama Pak Cip? Pak Widakdo juga antrenya. Kalau Pak Widakdo sih kita bisa hitung ya. Dari pertama kali tanya tersendat jam 8.00 lepas antrian 8.15, 8.12. 15 menit. 15 menit antre dari Demak ke Kudusnya ya atau Demak Jeporonya.
2: Oh, menimpa kepala truk bener ya.
1: Pohonnya menimpa kepala truk trailer yang parkir. Ih, matur suwun untuk kawan informasi terbarunya di jam 8. Ada pohon tumbang di Pantura Trengguli. Sehingga lalu merambat ya betul Pak Eko. Ini lagi kita bahas nih Pak Eko. Penyebabnya sudah tahu ya berarti di depan ada apa?
2: Terbesi yang ambruk.
1: Yes, sehingga lalu lintasnya kontraflow. Kita geser dulu ke jalur yang lain ya. Pak Sisitoni udah nambahin lagi.
4: Khususnya ya atau di Mak Jeporonya.
3: Saya masih terjebak di macet.
1: Toko ya, sudah tahu pohonnya.
3: Ini diarahkan
2: kontraflow Pak ya.
3: Lewat sebelah kanan lewat jalur yang dari Semarang ke
4: sudah tahu ya berarti di depan
3: Kudus.
2: Kontraflow gitu.
1: Oh ya ketok kok ya pohonnya ya.
2: Karena di seberang jalan.
1: Mohon maaf.
2: Dan pohonnya besar sekali.
1: Iya, bahkan pohonnya gede. Kan yang langsung marah sih ada yang bilang gini ya kan WT ya ketok ta Mas walaupun urung sampai titiknya. Oh iya betul, mohon maaf. Di sini ada Pak Sucipto yang lagi antre di sana. Pak Ragil Priyo Jatmiko, selamat pagi.
5: Masih sampai Sengon Subah ya Mas, dua arah lancar sih Mas itu. Apa namanya? Mungkin yang beda dari yang lainnya kalau Kendal itu punya space untuk parkir kali ya Mas. Karena ada dua lingkar tuh Mas, lingkar Kalikung sama lingkar Lairi. Jadi mungkin itu juga yang termasuk salah satu kantong parkir jadi bisa dipinggirkan langsung Mas. Yang sekitar Semarang lainnya mungkin yang di Ungaran ataupun yang di arah sana mungkin tidak ada kan Mas. Jadi yang dimiliki Kendal itu Mas, ini mungkin salah satu faktor itu juga. Okay. Mungkin ya Mas ya.
1: Ini enggak apa-apa Kiki, aku memang tanya dari Anda kok yang setiap hari mengamati ya.
2: Apakah yang terjadi? Jadi Anda tahu persis.
1: Nggih, matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko, perjalanan dari Weleri tadi. Ini Pak Wahyu juga lagi antre di Brangsong. Pak Wahyudi. Kontraflow masih ya di Brangsong. Masih berlangsung kontraflow di Jalan Pantura Brangsong sehingga arah baratnya masih merayap. Wih, tumben ini sampai jam 8 kontraflownya. Ini matur suwun Pak Wahyudi untuk informasinya di kawasan Kendal. Bu Heni Novi.
2: Selamat pagi.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, dan kawan Nasika semuanya. Join update informasi saja. Di pagi hari ini untuk lalu lintas yang saya lewati dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krap ya, semuanya terpantau lancar ya dan tidak ada hambatan. Dan untuk cuaca di pagi hari ini tadi di sepanjang jalan masih temaram, dan tapi di KIC ini sudah mulai cerah ya, sudah matahari sudah mulai bersinar. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Saat ini pukul 8.07, ini saya sudah ada di dalam KIC dan sebentar lagi sampai di kantor. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas dan semangat gaspol. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati, tetap fokus, dan selamat beraktivitas. Terima kasih.
1: Matur suwun Bu Heni. Alhamdulillah kalau terbukti jalurnya
2: sudah lancar. Sampai di kantor jam 7 lebih sedikit.
1: Dari Salatiga sampai kawasan industri Candi. Pak Ayu. Wah, ini Pak Ayu juga tiap hari wali ane Pak Ernawa Sindu ya.
2: Gerabak Semarang
1: bahkan sampai Kudus.
7: Selamat pagi Bang Yuda, Bung Jamal. Terima kasih melaporkan perjalanan dari Muntilan lewat tol Bawen ini sampai di Kaligawi. Kedua lalin terpantau ramai lancar. Bang Yuda, Bung Jamal,
1: Senang banget aku dapat laporannya kawan-kawan, sudah sampai tujuan dan lancar.
2: Lancir, Paul.
1: Yes, Salatiga KIC lancar. Muntilan Kaligawe lancar juga.
2: Mount Island
1: betul. Bu Yuni. Selamat pagi. Ini Bu Yuni lewat. Bu Yuni lewat Jalan Setiabudi koyone. Lewat Jalan Setiabudi Kota Semarang nih tadi ya, sempat rame lah ya, volume kendaraannya padat sekali di kawasan Gombel.
2: Yes. Ini sudah sampai patung Diponegoro menuju arah Gombel.
1: Betul. Ya, rapat sekali kondisi jalan rayanya tadi waktu Bu Yuni lewat di kawasan Gombel Kota Semarang. Pak Eko Chandra.
8: Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal.
1: Pagi.
8: Lalu lintas di lingkar BSP. Wah, ada kecelakaan.
2: Apa nih, Pak?
8: Kecelakaan ini kelihatannya. Kecelakaan, kecelakaan.
1: BSP.
2: Kendaraan melompat ke luar jalan.
8: Semoga Bapak penjual sama siapa enggak tahu ini.
1: Oke.
8: Itu ya. Terima kasih.
1: Matur suwun Pak Eko Chandra. Ini dari Jalan Lingkar Bukit Semarang Baru Ngawarasika. Ada evakuasi nih, soalnya polisinya wakeh banget ya.
2: Polisi yang proses evakuasi dan pertolongan pada korban laka.
1: Oh, ini katanya Pak Eko Chandra sudah ada ambulans di sana katanya, di kawasan Jalan Lingkar Bukit Semarang Baru ya, tepatnya di jalan belakang Upton Mall itu yang menuju arah ke Ngalian. Iya toh Pak Eko? Ini posisinya sudah ada petugas. Semoga dan ambulans di sana. Amin. Matur suwun Pak Eko Chandra, laporannya dari Bukit Semarang Baru. Kemudian ada Pak Arif Pisnu, selamat pagi Mas dan kawan Rasika. Berbagi informasi dari kawasan Jatisari Mijen, jam 7.40 melintasi Mijen Ngalian Jerakah Jenderal Sudirman lancar, agak menumpuk di traffic light Pasar Jerakah dan traffic light Hanoman, tapi pada umumnya lancar. Terkait aturan yang dulu sempat ada istilah, yaitu kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah, dan istilah itu sempat dibenahi, tapi hasilnya hampir semua layanan mudik dipermudah. Namun untuk saat ini, jika ada pembayaran masyarakat yang merasa sulit untuk layanan publik terutama pembayaran pajak, jangan-jangan istilah itu lahir kembali. Kira-kira itu yang jadi pertanyaan. Kenapa ya? katanya Pak Arif Wisnu begitu.
2: Ini untuk komentari Pak Sigit tadi ya.
1: Iya makanya. Itu juga sudah kita tanyakan ke kawan-kawan Mbak Penda provinsi kok Ngawarasika. Aku langsung tanya ke provinsi aja bagaimana aturan penggunaan IKD untuk pembayaran di Samsat ya Ngawarasika.
2: Nanti kalau belum ada jawaban kita ke lapor Gub.
1: Karena kekuatan hukumnya ya kan IKD dulu sempat sosialisasi di Rasika juga kan spotnya gitu kan. Ya kita sendiri juga jadi apal tiap hari mendengarkan IKD kan statusnya sama dengan KTP elektronik jadi pada umumnya.
2: KTP tapi elektronik.
1: Makanya ya dalam bentuk digital aja gitu Kawah Rasika, kekuatannya sama. Tadi sudah tak tanyakan tuh ke Bapenda Jawa Tengah Kawah Rasika bagaimana penggunaan aturan penggunaan IKD di Samsat Jawa Tengah.
9: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
1: Nah ini kita juga terhubung dengan Pak Mamat Lubis. Pak Mamat Lubis menghubungi kita, akan menyampaikan apa ini? Halo, selamat pagi.
2: Pagi Pak.
10: Pagi Mas Yuda.
1: Pagi Pak Mamat Lubis.
2: Sehat-sehat.
10: Mas, tadi saya sudah, alhamdulillah, Bung Jamal sehat-sehat. Kapan kita berjumpa kembali?
2: Oke. Ada sesuatu apakah gerangan di bagian ini?
10: Bung Jamal, saya ingin bercerita sedikit sama seperti Pak Didik tadi ya kalau tidak salah ya. Tapi saya tidak terkait IKD, tapi terkait dokumen elektronik. Jadi beberapa waktu lalu kami mengurus paspor saya dan anak saya. Nah, karena saya sudah punya paspor sebelumnya, jadi agak mudah administrasinya. Nah, untuk anak saya ini, seluruh administrasi sudah terpenuhi kecuali daftar riwayat hidup. Mohon maaf, akta kelahiran. Nah, akta kelahiran anak-anak ini kan dari Jakarta ya. Nah, kemudian saya tidak membawa yang aslinya, dokumen aslinya. Terus saya sampaikan ke petugas imigrasi, saya punya dokumen aslinya dalam bentuk digital, saya bilang begitu. Kan di Undang-Undang ITE kalau tidak salah saya pernah koreksi saya kalau salah, saya bilang, saya sampaikan ke petugasnya, dokumen digital itu sama halnya dengan dokumen aslinya. Nah, saya tunjukkan dokumen digital itu dalam bentuk asli di drive. Nah, saya samakan dengan fotokopian yang saya bawa, sama saya bilang itu. Dan kemudian saya tambahkan kembali, dokumen akta kelahiran itu kan hanya dokumen pendukung untuk menunjukkan nama anak, tempat tanggal lahir, dan kedua orang tua. Saya sudah buktikan dengan akta pernikahan ada yang asli. Terus kemudian saya bawakan juga KIA anak. Kan anak-anak kan belum punya KTP, kenapa tapi KIA yang asli. Betul, yang asli. Saya sampaikan KIA ini membuatnya juga dengan dokumen akta kelahiran yang asli juga. Berarti kan setara, saya bilang gitu. Jadi ini akte dari KIA-nya ini ada, saya bawakan KIA yang asli. Saya dibawakan juga dokumen pendukung yang menunjukkan nama asli anak gitu. Nah, maksud saya bisa nggak ini disetarakan dengan kebutuhan akte kelahirannya anak tadi sebetulnya? Tidak diterima sama imigrasi pun saya sudah bawa yang digitalnya itu. Nah, jadi mungkin kita perlu sama-sama kan persepsi dulu deh. Ini sebenarnya dokumen digital ini bisa digunakan oleh lembaga atau kementerian atau badan untuk pengelolaan administrasi kependudukan. Nah, ini saya juga bingung jadinya itu. Saya berharap sih ada solusi dari imigrasi. Kalau tidak, saya sudah bayar duluan, takutnya hangus dalam waktu 2 minggu saya cari-cari dokumen itu belum ketemu juga ini.
1: Alasannya dan apa, Pak? Disampaikan tidak alasan penolakannya?
10: Harus asli.
1: Harus asli gitu aja, tidak disampaikan alasannya asli. Untuk verifikasi atau apa?
10: Harus asli fisik itu dibuktikannya.
1: Oke.
10: Jadi saya bawa kertas fisik itu. Memang beliau bilang, ini kan Pak masih kan 2016 ya itu akta lahirnya keluar. Saya cek itu. Memang belum dalam barcode. Masih tanda tangan basah sama cap basah. Nah, tapi kan saya sudah scan itu semua dokumen kependudukan anak-anak dan saya juga. Jadi saya tunjukkan yang aslinya dalam bentuk digital gitu, tapi tetap tidak terima harus fisik. Nah, saya sudah bongkar-bongkar bekas di mana, apakah tinggal di Jakarta apa bagaimana, susah mengingatnya. Maksudnya dengan begini saya boleh mengadukan persoalan ini kemana untuk mendapatkan rekomendasi agar masalah akte tanpa adanya akte lahiran ini paspor bisa diurus kembali. apakah saya harus ke ombudsman, pengaduan administrasi atau kemana kira-kira mas? Mungkin kawan-kawan Rasika juga ada ya tahu infonya.
2: Okay. Sampai sekarang belum jadi pak?
10: Belum jadi karena itu karena membutuhkan akte lahir fisik asli itu tadi. Saya cari-cari belum ketemu.
1: Belum ketemu itu berarti dalam tanda petik bisa dikatakan hilang nggak sih Pak Mamat Lubis? Kalau aku mengatakan hilang bisa nggak?
10: Bisa jadi kalau karena sampai sekarang kan udah berapa kali 24 jam kan belum ketemu. Saya cari-cari di pemberkasan.
2: Minta salinannya ke catatan sipil belum bisa.
1: Nah, betul.
10: Itu kan berarti saya harus ke Jakarta. Saya buat surat hilang di Semarang, saya harus ke Jakarta. Itu karena harus ke Jakarta, terus nanti harus Jakarta buat surat pengurusan pembuatan itu untuk dicetak kembali di Semarang. Saya nggak tahu apa dicetak di Semarang apa dicetak di Jakarta. Berarti kan saya harus kembali ke Jakarta untuk mencetak ulang itu.
1: Oke. Gitu. Pak Pemprov DKI Jakarta ada layanan si penduduk online-nya nggak sih Pak di sana? Kalau ngurus ada, online dulu untuk nanti di.
10: Saya pakai Jaki dulu. Dulu yang anak saya yang lahir di Semarang, itu yang terakhir itu saya pakai aktanya pakai ini online semua, pakai aplikasi Jaki itu. Jadi saya nggak ada bertemu sama dengan petugas administrasi, petugas keluaran sama sekali tidak ada. Jadi saya hanya pakai aplikasi saja, langsung jadi itu akta kelahiran yang anak terakhir karena itu pakai aplikasi.
2: Tapi jadi di tempat saya lahir kan Pak?
10: Ya, jadi di tempat lainnya Semarang, tapi ini saya pakai aktenya Jakarta karena saya masih pakai KK Jakarta dulu. Pakai KK Jakarta dulu. Jadi waktu pengurusan anak yang lahir di tahun 2021 itu saya pakai aplikasi Jaki itu. Jadi semua layanan pakai aplikasi. Jadi nggak pernah ketemu, saya nggak kenal siapa lurahnya, saya nggak kenal petugas kelurahannya, saya nggak kenal, hanya pakai aplikasi saya upload semua, terus mereka kirim akta lahirnya.
1: Oke. Nah, itu berarti kalau di Provinsi DKI Jakarta, layanan seperti itu juga sudah ada, Pak? Berarti kalau diurus online dulu untuk nanti bisa dikirimkan surat fisiknya dari Jakarta gitu, memungkinkan nggak?
10: Memungkinkan. Saya coba dulu nanti gitu.
1: Oke. Okay.
10: Saya lupa password juga.
2: Cari yang paling gampang dulu, itu nanti kalau misalnya nggak bisa baru ke Jakarta. Kalau memang harus ke Jakarta, ya nggak apa-apa. Daripada kesulitan cari ini, paspor kan?
10: Iya.
1: Aman-aman gitu. Aplikasinya Pemprov DKI Jakarta tadi apa Pak? Amat Lebis?
10: Jaki kalau nggak salah. Jaki.
1: Itu semua layanan kependudukan ada di situ, di Jaki itu?
10: Dia super app.
1: Okay.
10: Itu dulu Mas Yudhistira yang bangun super app-nya zaman Mas Anies jadi gubernur.
1: Oke. Iya. Berarti kayaknya itu dulu deh Pak, diurus online aktanya dulu di aplikasi online-nya Pemprov DKI Jakarta baru nanti kembali mengurus ke imigrasi Semarang. Berarti imigrasi Semarang sudah benar-benar nggak bisa 100%. Tidak ada saran lain kemarin waktu di imigrasi.
10: Nggak ada, cuman kekurangan akte lahir jadi anak
2: harus fisik
10: itu.
2: Harus dicari fisik kan?
10: Fisiknya. Fisik asli.
2: Berarti no, fisik ya.
10: Tapi harus untung masih jauh mengingatkan saya aplikasi Jak tadi, saya harus aplikasi itu. Itu aja ya.
1: Alasan kenapa harus fisiknya juga tidak disebutkan ya. Kalau tadi kan waktu ceritanya Pak Didik Sigit Setiawan karena perlu pencocokan langsung nick-nya. Nah, kalau di imigrasi ada alasan kenapa harus fisiknya nggak Pak? Ditanyakan nggak kemarin? Atau ada jawaban?
10: Tugasnya tidak mengutarakan lebih detail, hanya minta harus fisik Bapak. Saya sudah sama-sama nego. Kak, ini kan juga fisik. Saya nggak hafal undang-undang ITE, tapi pernah baca dokumen digital itu juga hal yang sama dengan dokumen aslinya. Saya bilang itu, tinggal diperiksa saja apakah ada editan atau tidak. Kalau memang diragukan, tapi saya juga ngasih dokumen pendukung juga kan. Ada KIA asli, ada rapor sekolah kan. Karena bayangan saya akta lahir itu hanya untuk melihat nama, tempat tanggal lahir serta kedudukan anak itu di antara kedua orang tuanya. Saya juga bawa ini kan surat nikah juga, akta asli, akta nikah asli itu.
1: Oke. Kapan Pak ngurusnya Pak, di imigrasi mana Pak, di kantor mana? Kantor imigrasi Semarang langsung atau di
10: imigrasi Undip?
1: Oke, di poin Undip ya, mulai di Dum ya.
10: Iya, mulai di Dum.
1: Oke.
10: Gitu. Tapi saya utah lagi cari dulu sebelum saya mengajukan. Memang agak susah berkepungan di mana, kadang ketelincut di mana.
2: Saya doakan cari. Ketemu. Nanti kalau ketemu ya harus ke Jakarta, ya ke Jakarta lah Pak.
10: Bung Jamal.
2: Tenang dulu.
10: Soalnya kalau seandainya ada hal ringan ini, kita perlu mengadu, masyarakat ini bisa dapat mengadu kepada persoalan administrasi. Apakah ke ombudsman ya, apa misal saya juga belum
1: ombudsman
10: belum
1: ya, layanan publik ya ke ombudsman.
10: Hanya masalah akte lahir yang belum ada secara fisik gitu. Dengan tidak menunda itu kan menunda pelaksanaan paspornya. Karena kalau nggak salah saya baca itu kalau seandainya pemberkasan tidak selesai dalam waktu berapa pekan ada ininya. Hangus lah. Maka saya
2: udah bayar.
10: Kan bayar di akhir bulan depan.
1: Mengajukan yang berapa tahun, Pak? 5 atau 10?
10: 4 tahun. Untuk anak-anak hanya bisa 5 tahun, Mas.
1: Oh, oke.
10: Okay. Tapi pelayanannya luar biasa. Saya akui imigrasi di khususnya yang saya datangi ya di Undip itu luar biasa cepat. Tidak seperti yang saya pernah lakukan di mana itu gue ya. Di Krapok itu kalau enggak salah itu kan ramai. Terus tempatnya nggak begitu luas, panas. Jadi Undip luar biasa pelayanannya, sejuk. Anak-anak kemarin saya bawa, mereka bisa makan snack. Tempatnya ini cukup nyaman untuk orang tua maupun anak-anak. Keren.
1: Okay.
10: Pelayanan. Hanya untuk itu saja. Apakah bisa disubstitusikan akta lahir fisik itu ke dengan dokumen yang lain? Itu yang masih saya pertimbangkan untuk ditanyakan kemana begitu.
1: Oke. Okay.
2: Mungkin kawan Rasika ada yang punya
1: betul.
2: Untuk hal ini silakan kawan Rasika bisa sampaikan di forum ini untuk kawan kita Pak Mamat Lubis yang lagi membutuhkan informasi tentang
1: Pak Mamat Lubis matur suwun untuk insight dan juga ceritanya pagi ini.
2: Ada solusi yang sebaik-baiknya.
10: Iya. Sehat-sehat kawan Rasika semua.
1: Amin. Nah itu kawan Rasika ya, wah pagi hari ini kita dapat cerita yang luar biasa sekali. Seputar apa? Seputar layanan menggunakan dokumen digital.
2: Dokumen digital yang ditunjukkan dan ternyata masih ada beberapa perbedaan di dalam penerimaannya.
1: Nah tadi ada satu asensi yang cakep banget. Yang pertama adalah dari Pak Nur Ain. Dari kalimat pertamanya, fenomena era digital di Indonesia ini masih kabur penerapannya. Batas antara penggunaan aplikasi dan juga dokumen-dokumen digital di Indonesia ini masih riuh redam, belum ada jalur ya, betul
2: masih
1: sekali.
2: Belum ada kesepakatan ya.
1: Iya. Oke, kita ke Pariwara dulu yang di Kendal Pekalongan. Lancar ya? Pekalongan juga oke toh cuacanya. Kita tunggu nanti informasinya, kita ke Pariwara dulu tetap di Kelana Kota.

0: burgernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asam, rasanya di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
5: Teh? Teh siapa?
4: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
5: Walah, Ticus. Huh?

0: rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka,
0: apalagi buat temen ngebakso.
2: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya, ganti es tehmu dengan Tijus.
7: Dari Winsu.
8: Siapa bilang kuliah berkualitas harus mahal? Di Universitas Muhammadiyah Kudus, kamu bisa kuliah dengan biaya terjangkau, bahkan bebas uang gedung atau SPI.
9: UMKU hadir dengan 4 fakultas dan 18 program studi, mulai dari jenjang D3, D4, S1 hingga pendidikan profesi. Yang paling menarik, bebas uang gedung atau SPI.
8: Nikmati juga berbagai beasiswa dengan potongan UKT hingga 100% selama 8 semester, termasuk

0: beasiswa KIPK, tahfidz minimal 2 juz dapat potongan UKT 20% selama 8 semester, prestasi hingga beasiswa konten kreator.
1: Bagi yang sudah bekerja, tersedia program kerja sambil kuliah atau KSK dengan sistem 80% online dan 20% offline.
0: UMKU juga bermitra dengan berbagai rumah sakit dan perusahaan di seluruh Indonesia, membuka peluang karir lebih luas bagi lulusannya. Pendaftaran mahasiswa baru telah dibuka. Segera daftar melalui sipenmaru.umku.ac.id.
1: Informasi lebih lanjut, hubungi 0822-3114-0018. Ikuti juga Instagram @plik_umku dan @pmbumku.
0: Universitas Muhammadiyah Kudus siap mengantarkan masa depanmu.

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Mama, Adi berangkat dulu.
5: Loh, gak sarapan dulu?
4: Enggak, mah, lagi buru-buru banget.
5: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika, dan jangan ngebut.
4: Iya, mah. Love you, mama.
6: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa. Karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Yuk kita ke Kelana Kota Kawarasika. Wah ini yang antri di kawasan Pantura Trenggulis makin wakeh banget iki.
1: Yang ada pohon tumbang itu ya.
0: Aku rangkum jadi satu ya. Jadi di Trengguli kawan ada truk. Kok terus.
1: Pohon tumbang.
0: Ada pohon tumbang.
1: Yang pohonnya itu menutup seluruh badan jalan.
0: Yes, posisi pohon tumbangnya menutup jalur arah menuju Semarang sehingga lalu lintasnya sementara kontraflow. Ini Pak Eko juga sudah ketemu sama titik kontraflownya. Kemudian juga Pak Seto Anggoro Jati, saya 34 menit ini lolosnya di Trenggulih. Nih, sudah ada upaya pemotongan ya kawan?
1: Oleh petugas.
0: Betul.
1: Sedang dalam proses evakuasi pemotongan.
0: Saat ini sudah dalam proses pemotongan, wuduh, sudah ada damkar, sudah ada Dishub, sudah ada BPBD.
1: Dan ada
0: tim, Satpol PP ya, ono kuwi.
1: Iya, tampaknya tim dari lengkap.
0: Betul.
1: Dari seluruh instansi yang ada di Kabupaten Demak ini.
0: 30 menit Kawarasika, antrenya di Trenggulih. Ini Pak Seto Anggoro Jati tadi yang memantau dari tepat di jam 8.00 sampai jam 8.30 Kawarasika. Bulani terjawab ya, ada apa di kawasan Pantura
1: Trenggulih.
0: Ada pohon tumbang Kawarasika.
1: Dan hampir selesai, sedang proses evakuasi.
0: Posisinya menutup jalur arah ke Semarang. Dan lalu lintasnya sementara berlaku kontraflow di kawasan Jalan Pantura Trenggulih Demak. Pak Isnan Reza G. Nah ini yang kedua ya, truk yang menabrak jembatan Kali Bodri.
1: Di pojoknya persis.
0: Nah ini yang posisi sudah agak padangnya ya.
1: Ya ini truknya melintir kepalanya dan posisinya mengerikan.
0: Truk opok wih, tidak terkesi bab, bukan toh?
1: Nggak tahu nih kalau truknya apa, truknya siapa.
0: Kok di bagian tulisan depannya kok ada tulisannya? Ayo, ini titik yang kedua ya Kawarasika. Jadi ada dua insiden dan kepadatan. Yang pertama di Cepiring Kendal, ada truk menabrak jembatan Kali Bodri arah Semarang. Kemudian yang kedua ya pohon tumbangnya di sekitar Trenggulih itu tadi. Nah Trenggulih ini Pak Isnan tadi ngasih info di kawasan Pantura Cepiring Kendal.
2: Selamat pagi kawan Rasika Semayor, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi Pak Isnan.
2: Ada kemacetan di Cepiring arah Kendal. Saya kira kayak kemarin perbaikan jembatan.
1: Ternyata ada truk.
2: Ternyata itu ada
0: jam 6 loh Pak.
2: Truk trailer ya menabrak jembatan Kali Bodri ya, yang arah ke Kendal itu. Ada penumpukan.
0: Berapa lama Pak Isnan tadi?
2: Laporan sementara.
0: Oke. Soalnya tadi jam 8 kok sudah sampai Sri Agung Cepiring sana. Tadi antri berapa lama Pak Isnan?
1: Masih panjang atau sudah berkurang nih Pak saat ini Pak?
0: Yes. Pak Delta, Laluna.
3: Pagi Rasika. Pagi Mas Yuda.
0: Yuk.
3: Pagi ini cuaca dari Pudak Payung mendung Mas. Ini perjalanan mau ke BSD biasa ngantar pagi. Untuk jalurnya gimana Mas ya? Apakah situasinya terkendali?
0: Wah, lancar kota Semarang, lancar nggak ada kendala apa apa kota Semarang.
1: Masih oke Pak.
0: Ya betul.
3: Sama teman tadi katanya di BSB yang keluar dari Sabara mau muter di belakang Unika itu ada kecelakaan.
0: Betul, tapi sudah evakuasi.
3: Dulu waktu di Ambon dilalah saya sama Nyonya sama-sama pernah tinggal di Ambon sebentar, itu lumayan sering dengar lagu itu Mas.
1: Oh, balik ke pelawan
3: tetangga. sorry aku lali menyapa Mas Jamal.
1: Iya,
3: nggak kurungu suaranya soalnya dari tadi baru nongol sekarang suaranya. Okay. Yang saya Mas Jamal gitu.
1: Oke.
0: Okay. Pak Tersun, Pak Sinyo.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Mohon dibantu ke pihak terkait ya, ini TL yang di mana sih ini? Perempatan Gajah yang kalau dari Citarum
0: ada ya.
4: TL itu ke kanan Gajah Masjid Agung lurus USN Plogosari. Nah ini TL nya udah mati 2 hari ini kemarin hari, saya mau bilang lupa, mohon dibantu ya Mas
1: TL Gajah ya.
4: Terima kasih.
0: Oke, matur suwun. Gajah Kota Semarang ya.
1: Iya, Jalan Gajah maksudnya.
0: Yes. Pak Danang.
5: Selamat pagi Mas Yuda dan Bang Jamal.
1: Pagi Pak.
5: Semoga sehat selalu. Mohon info Mas, saya dari Ungaran mau ke Demak.
0: Oke, Ungaran Demak lancar. Ungaran Semarang lancar, Semarang Demak lancar, nggak ada kendala. Karena asalkan stop sampai Demak aja. Tidak lewat Trenggulih.
1: Ya, kalau sampai Trenggulih yeah, ada stop juga tapi pohon tumbang, Pak.
0: Yes, di Trenggulih soalnya 30 menit antrenya dua arah pohon tumbang. Ini yang bertanya Trenggula-Trengguli ini sedang kita jawab ya. Di Trenggula ada pohon tumbang
1: yang ke arah Semarang ya.
0: Lalu lintasnya kontraflow. Pak Titis.
6: Halo, selamat pagi Mas Yuda. Menginfokan Mas, ini di mana itu pom bensin setelah terminal Terboyo yang arah ke Demak. Ini udah ada petugas kepolisian ini Mas yang mengatur salmon-salmon yang lawan arah ini Mas Yuda.
0: Ya, mantap ada pengaturan di sana ya.
6: Halo Mas Yuda dan Bung Jamal, jam 8.24 ini kemacetan yang di Trenggula sudah sampai lampu merah batas lingkar Demak itu Mas. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Pak Supri.
7: Selamat pagi Radio Rasika. Izin melaporkan tadi saya dari Demak menuju ke Kudus ngantri yang ada kejadian pohon tumbang untuk di kontraflow. Akhirnya jalannya saya ngantri sampai 23 menit. Dan di depan pohon tumbang ada truk yang terguling. Dan di depan truk yang terguling itu ada sebuah truk yang nabrak rumah itu. Enggak tahu itu gimana itu
0: rumah.
7: Di depan truk terguling.
0: Jadi pohon tumbang
7: gitu loh. Di belakangnya truknya terguling, yang di depannya ada truk yang nabrak rumah. Begitu infonya. Jadi itu yang di depan truk terguling itu ada truk yang menabrak rumah, masuk ke rumah itu. Ya kayaknya sih rumah-rumah ya, dihuni atau enggak kurang tahu pasti. Yang jelas separuh badan ke di dalam, separuh badan truknya di luar itu. Begitu. Okay. Terima kasih.
1: Terima kasih. Nah,
0: wis itu dulu ya Kang Warasikah di kawasan Trenggulingnya. Semuanya secara umum sama, betul sekali. Saat ini kepadatan mencapai 30 menitan, kurang lebih antrian di kawasan Pantura Trenggula. Tidak bisa aku munculkan satu persatu ya, karena keterbatasan durasi menjelang jam 9 pagi. Jadi untuk Anda saat ini yang melintas di kawasan Pantura Trenggula, lagi hot-hotnya ini.
1: Ada yang menabrak rumah, ada yang terguling, dan satu lagi pohon tumbang.
0: Sedang evakuasi Kawan Rasika di sana, makanya lalu lintasnya berlaku kontraflow. Nah ini ada Kawan Rasika yang tanya Kali Banteng. Kali Banteng itu tersendat sekali kan, ada Pak Eko Setiono tanya Kali Banteng Jalan Siliwangi arah Kali Banteng kok merah sekali, ada apa? Pak Eri juga sama tanya ada apa? Pak Danet ya yang jawab ya, ini Pak Danet lagi lewat kawasan Kali Banteng arah Krapyak ke Kali Banteng yang geremet sekali
1: panjang.
0: Simpulnya ya, ada di
8: goro-goro bis ini Mas Yud.
0: Bis mogok.
1: Bis mogok ya. Iya lah, esok lancar malah mulai jam songo. Maka saya semrawut tonggon-gon yang
0: gini.
1: Ya boh.
0: Ada bis mogok di menjelang bundaran Kali Banteng.
1: Di sisi kiri jalan ada bus mogok ya. Dan geremet panjang.
0: Katanya antrennya sampai pertigaan tol Krapyak katanya.
1: Aduh agak
0: ya wes itu terjawab semua ya. Yang pada antre di kawasan Jalan Siliwangi Kota Semarang. Ada bus mogok di Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Ngawarasika, sehingga
1: agak geremet panjang.
0: Agak geremet tapi panjang.
1: Panjang.
0: Walhalah. Ini Pak Eko Chandra nih tadi yang turun dari Bukit Semarang Baru nih, udah sampai mana nih?
9: Krapyak Mas, mau masuk ke tol Krapyak ini.
0: Oh masuk tol, trak lurus tol.
1: Nganggutit.
9: Di sana di Siliwangi ada apa? Pasti ada. Okay.
1: Tadi ada bus mogok Pak.
9: Panjang ini karena yang mau masuk.
0: Oke, matur suwun wis si pilihan tepat nek Pak Eko Chandra betul.
1: Dan untung Bu Eni Novi sudah sampai lokasi.
0: Kali Banteng ada bis mogok ya, Bapak Ibu semuanya yang pada antre.
1: Aduh.
0: Di kawasan Jalan Siliwangi Kota Semarang wis jadi satu semuanya.
1: Geremet panjang.
0: Betul. Geremet panjang jare. Kemudian ada Pak Erick Gustia. Tadi saya pulang ke Ungaran jam 8 pagi itu cepirin lancar loh Mas. Apakah sedang evakuasi jadi macet?
1: Ini ada bus mogok Pak. Geremet panjang. Ini sudah sampai Gedanganak. Untung
0: Pak Jeringan sudah sampai Gedanganak.
1: Alhamdulillah.
0: Kalau evakuasi sih belum ada ya. Masih sama ya. Cuma ya biasa tuh Pak jam 8
1: ya, truknya. Iya kan volumenya bertambah dan truknya sudah mulai boleh lewat truknya jam 8.
0: Betul.
1: Jadi agak ramai di sana Pak di cepiringnya.
0: Pak Bara, Kali Banteng.
10: Assalamualaikum, selamat pagi Rasika.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
10: Laporkan dari exit tol Krapyak nih arah ke Kali Banteng, arah ke kota.
11: ada kemacetan. Belum tahu
0: ya. Nih. Udah tahu sekarang ya.
1: Ada truk mogok, Pak.
0: Bis.
1: Habis ya di sisi kiri.
0: Ada bis mogok di menjelang bundaran Kalibandeng.
1: Gremet panjang, Pak.
0: Yes, tadi waktu Anda merekam Anda tidak tahu, sekarang sudah tahu ya.
1: Di depan sana.
0: Betul.
12: Selamat pagi Bung Jamal, Mas Yuda.
0: Pagi Pak Tian.
12: Bergabung ini mohon infonya dari Ungaran menuju Kudus.
0: Oke, Ungaran ke Kudus tuh banyak informasi di Trenggulia. Ya,
1: di Trenggulia pohon tumbang,
0: yes.
1: Truk terguling, dan truk nabrak rumah.
0: Ungaran Semarang lancar, Semarang Demak lancar, Demak Kudusnya yang tidak lancar saat ini karena ada evakuasi pohon tumbang. Kemudian kawan di 728 yang ngasih informasi di Pasar Jebor nih. Demak arah ke Kudus antre ya, 15 menit betul. Ada pohon tumbang ya. Ini kalau katanya Pak Danang, ada jalur lain nggak untuk menghindari evakuasi pohon tumbang di sana? Bisa. Lewat Gajah. Lewat kawasan, mana? Wonosalam.
1: Tapi lewat dalam, Pak. Nggak lewat jalur
0: Wonosalam, utama. Dempet, Gajah. Bapak, Ibu, semuanya. Tapi I think worth it sih lewat situ. Untuk Anda yang dari Semarang, dari di Kudus, mau ke Semarang, lewat Gajah aja, kawan. Gajah, Dempet, Wonosalam, Lingkar Demak.
1: Tapi masih nunggunya juga masih 15 menitan ya?
0: Apa nih?
1: Untuk di pohon tumbangnya.
0: 30 menit atau tadi?
1: 30 menit, ya. Ya mau gue milih mana?
0: Informasinya silakan untuk dipilih. Menghindari Trengguli kawan, silakan bisa lewat Gajah Dempet ya.
1: Iya, lewat Gajah Dempet, Wonosalam.
0: Lingkar Demak, betul. Berlaku dua arah. Baik dari Semarang ke Kudus atau Kudus ke Semarang. Nah, bisa pertanyaanku dipilih. Kalau ke Jeporo. Oh, kalau ke Jeporo bisa lewat ini, Deng. Apa? Kedongdong.
1: Kedondong.
0: Iya. Bisa lewat Kedondong. Kalau Anda dari mana? Demak. Dari Semarang.
1: Dari Semarang,
0: yes.
1: Demak, lewat Kedondong.
0: Betul sekali. Karena antriannya 30 menit ya, kawan Rasika. Kawan di 8255. Saya mau ke Mall 23 Semarang dari Ungaran. Lewat tol aja. Keluar di Arterio Sudarso lancar kok, Kubro. Ungaran, Tol Semarang ABC, keluar di Kaligawe Kubro lancar. Kawan 8255. Pak Nathan, ini menyapa dari Bedono, Jambu.
13: Mas Yuda, Mas Jamal melaporkan dari
1: langsung di warung makan bubur ini.
0: Enak cuaca. Enak banget ya bubur.
13: Cerah berawan tadi perjalanan dari Semarang.
1: Lingkung
13: ke
1: Jawa.
13: Lancar.
0: Bubur juga emang.
1: Ayam Jawa.
0: Ya Allah, Pak, oblok-obloknya, Pak, ya Allah.
1: Ayam Jawa ini di sini. Ini.
0: Enak banget sih kok. Ya Pak Nathan ngerti bubur ya. Pasti tak kira cuma kaum-kaum kayak aku sama kamu doang gitu.
1: Ini kan pokoknya anggar mobilnya oke do parkir berarti makanannya enak.
0: Makane.
1: Pas tikungan minggu sidik ya ini.
0: Pak Nathan kok ngerti bubur Bedono toh, Pak?
1: Enak loh ini.
0: Tak kira cuma ya kita-kita
1: kaum bang. Kaum marginal.
0: Yang kok Pak Nathan kok ngerti bubur Bedono sih?
1: Ini tradisional style. Yes.
0: Aduh, Pak Agus-Gus, ini situasi di Brangsong Kendal. Ya, tersendat karena masih kontraflow kawan ternyata. Sampai dengan saat ini, baik itu yang menuju arah Semarang atau menuju arah ke Kendalnya di kawasan Brangsong yang biasanya jam 8 pagi itu sudah selesai kontraflownya. Ini koyanya sampai saat ini masih, makanya dua arah masih rendet di Brangsong Kendal. Pak Riyadi.
14: Selamat pagi Bung Jamal.
1: Yo.
14: Selamat pagi Pak Riyadi. Selamat dari Daiwi menuju ke Jepara.
0: Oke, Bawen Jeporo, Bawen Semarang lancar, Semarang Jeporonya antri Trengguli.
1: Trengguli, Pak.
0: Ya, Pak Christian Raharjo nih yang mau ke Jeporo silahkan disimak.
15: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Pagi.
15: Pagi ini nggak ke arah timur dulu.
0: Oh, apa?
15: Namanya ada pohon tumbang ya.
0: Iya, lewat mana Pak?
1: Dilalah.
15: Sementara saya mengarah ke kota Solo.
1: Oh,
15: ada kota Solo. Ada keperluan mengantar barang dan jemput barang dulu.
1: Jangan lupa bawa KTP lo Pak.
15: Untuk ke arah kota Solo via tol.
0: Wah, tol lancar.
15: Ada yang perlu dihindari?
0: Ya, yes, berarti pertanyaannya juga sebagian terjawab pakai atensinya Pak Riyadi. Selamat ya, Semarang banget lancar. Trengguli aja, kalau Anda merasa jalur Anda lewat Trengguli macet 30 menit ada pohon tumbang.
1: Lewatnya Wonosalam aja.
0: Yes, jalur rutenya adalah lewat Wonosalam, Dempet, Gajah.
1: Yes, itu salah satu alternatif yang bisa Anda pilih.
0: Betul, ke Jeporo juga bisa, tak arahkan ke Gajah, wey.
1: Lewat Kedondong.
0: Dari Gajah kan, enggak, dari Gajah nanti langsung ke Geneng.
1: Oh, Gajah Geneng ya.
0: Iya, yeah, kalau Anda mau ke Jeporo atau dari Jeporo sebaliknya.
1: Tapi mau antri ya silakan.
0: Kalau mau antri silakan 30 menit kurang lebih. Wes itu ya, tidak aku munculkan satu-satu karena secara umum sama udah jam 9.
1: Ya, dan tetaplah bijak di dalam perjalanan, hormati sesama pengguna jalan yang lain.
0: Jadi nanti kita update lagi setelah jam 9 yang di 88,9 Rasika Pekalongan dan 99,7. Selamat menikmati program setelah ini ya.

0: jam 9 pagi, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kelangkaan pasokan daging sapi di Kota Salatiga memicu lonjakan harga di pasar tradisional hingga menyentuh angka Rp150.000 per kilo. PLT Kepala Dispangtan Salatiga, Eni Endang Surtiani, menjelaskan aktivitas di rumah potong hewan kini merosot tajam, hanya sekitar 9 hingga 11 ekor per hari dari kebutuhan normal sebanyak 15 ekor sapi. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya populasi sapi siap potong di tingkat lokal, serta ketatnya pasokan dari daerah penyangga seperti Kabupaten Boyolali. Selain terbatasnya stok, beban peternak kini kian membengkak, menyusul adanya kenaikan harga pakan ternak yang mencapai 20%. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan langkah taktis untuk memitigasi aksi mogok jualan massal yang dilakukan puluhan pedagang daging sapi di Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sekretaris Distanak Jawa Tengah, Himawan Wahyu, mengatakan untuk mencegah aksi protes meluas ke daerah lain, Pemprov Jawa Tengah kini fokus menerapkan skema stabilisasi pasokan antar wilayah dengan mendistribusikan sapi dari kabupaten surplus ke wilayah yang minus. Menurut Himawan, fluktuasi harga sapi hidup dan daging segar memang terus naik sepanjang tahun ini. Namun pihaknya membantah isu pelemahan kurs rupiah sebagai pemicu utama. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah.

merasa Anda belum masuk ke kawasan Trenggule atau masih jauh dari Trenggule, sembari nanti kita memantau perkembangan ke depan bagaimana, kalau Anda sudah mendekati Trenggule bisa lewat Dempet Ngawarasika. Kalau Anda dari Kudus, wah aku sekarang sudah sampai Cangkring, langsung masuk Gajah aja tanpa perlu menunggu nanti-nanti karena posisi Anda sudah dekat. Begitu pula Anda kalau dari Semarang, wih aku udah masuk Lingkar Demak, langsung belok kiri aja dari Lingkar Demak menuju Wonosalam, keluar ke Dempet Gajah Ngawarasika. Kalau Anda sudah melewati dari Gajah atau melewati dari Lingkar Demak, ya semoga antre saja ya Ngawarasika. Antreannya kurang lebih 30 menit kedua arahnya. Evakuasi sudah berlangsung tadi oleh banyak pihak. Ada polisi, ada BPBD, ada damkar, ada Satpol PP, bahkan juga tadi dari video yang kita dapatkan. Matur suwun untuk update-nya ya, kawan-kawan Rasika tadi yang di bawah jam 9 banyak sekali atensinya di kawasan Trenggule. Tadi juga ada pertanyaan, lu saya ke Jeporo kok mas? Kalau ke Jeporo ya bisa lewat Gajah Dempet. Dari Semarang ke Jeporo toh, nanti dari Lingkar Demak ke Dempet. Ke Dempet baru ke Gajah, dari Gajah nanti putar balik masuk ke Geneng, nama jalannya. Dari Gajah keluar toh, keluar Gajah, belok kiri, terus muter, baru menuju ke arah Geneng namanya. Dari Geneng langsung deh menuju ke Jalan Raya Demak Welahan, itu tidak lewat Trenggule. Karena antriannya soalnya sudah 30 menit kawan, 30 menit lebih, bahkan tadi Pak Seto Anggoro Jati itu antriannya sampai 35 menit. Ngawarasika. Jadi karena antreannya sudah mencapai 30 menit, jadi kayaknya lewat alternatif aja. Kalau antreannya mungkin masih 20 menit, 15 menit sih ya masih oke ya, karena Semarang Demak Kudus kan ya memang bentinane semono, antreannya masih baik. Tapi kalau sudah 30 menit, lewat alternatif aja. Gitu ya, Ngawarasika, sembari nanti kita pantau terus perkembangannya di kawasan Trenggule. Sampai dengan saat ini aku lihat di CCTV sih soalnya antriannya masih ini ya, masih sampai pertigaan Trenggule dan koyonnya masih mundur sih. Masih mundur lagi yang dari Kudus. Sampai detik ini aku ngomong jam 9.15. Makanya mending Anda masuk ke kawasan jalan. Lama banget ya, gak lewat situ pasti Ngawarasika. Selama kawasan Pantura Semarang Demak Kudus kondisinya baik di jam pagi sampai dengan siang hari kurang lebih 3 bulan ini ya gak sih? Nah, kalau nostalgia kawan, lewat Gajah Dempet Ngawarasika untuk yang menanyakan rute menghindari kawasan Trenggule karena sampai dengan detik ini antrian kedua arah masih terjadi. Begitu Ngawarasika, yuk kita update lagi bagaimana perkembangan lalu lintas setelah jam 9 pagi kawan. Informasi cuaca juga nanti kita akan sampaikan langsung bagaimana yang disampaikan oleh perakirawan dari BMKG, Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Karena kalau aku munculkan semua atensi di bawah jam 9, nanti atensi yang jam 9-nya munculnya kok jam 10 Ngawarasika, karena banyak sekali. Jadi tanpa mengurangi rasa hormat, atensi yang di bawah jam 9 sudah aku tutup semua ya, untuk kita buka yang baru di jam 9 pagi. Di Trenggule antriannya butuh waktu 30-40 menit antriannya, karena posisi pohon tumbangnya menutup jalur arah ke Semarang. Oke, move on dari kawasan Trenggule. Informasi jalur yang lain juga ya, biar tidak di satu lokasi terus. Dari Trenggule kita juga geser dulu ke kawasan Jalan Kalibanteng. Ngawarasika, Jalan Siliwangi katanya antreannya sudah sampai perempatan KIC, betul. Cuma karena apa, Jal? Ada bis mogok sementara. Ada bis mogok di menjelang bundaran Kalibanteng ya, Ngawarasika. Makanya lalu lintasnya merambat. Tapi kok merambatnya dowo ya? Tapi kok merambatnya dowo sekali. Sampai dengan perempatan KIC. Dari perempatan KIC rendet ya Ngawarasika sampai ujungnya menjelang bundaran Kalibanteng itu. Karena posisi bus mogoknya itu ya persis menjelang bundaran Kalibanteng. Informasinya tadi kita dapatkan. Sementara itu, ketika ada penyebab lain nanti kita cek lagi juga ya. Aku juga manjer CCTV juga milik pemerintah kota Semarang di Jalan Siliwangi. Di Hanomania, tedelpol di kawasan Hanomania, Ngawarasika. Dan di Simpang Krapyaknya juga of course merambat ya, Ngawarasika. Aku khawatir pasti di eksit tol Krapyaknya juga pasti bentar lagi akan langsung mengular sih. Karena kendaraan-kendaraan yang mau belok kanan ke Kalibanteng kan praktis terhambat toh, wong mogoknya udah sampai perempatan kawasan industri Candi. Makanya pasti aku yakin eksit tol Krapyaknya bentar lagi akan rendet nih.

0: Itulah perjalanan kita di siang hari ini, Kawarasika. Lah, yang ketiga, satu lagi ya. Yang ketiga adalah di kawasan Pantura Cepiring. Antriannya sekarang udah panjang banget loh guys. Katanya sudah sampai gondang. Kalau aku buka dari beberapa grup lalu lintas di wilayah barat, katanya ketersendatannya udah sampai gondang, Kawarasika. Gondang Cepiring ya. Kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan dari Gondang sampai dengan jembatan Kalibodri, itu sudah mencapai 2,9 km antrian di Pantura Cepiring yang arah menuju ke Semarang. Ada evakuasi pohon lagi. Truk ya, truk nabrak jembatan Kalibodri itu situasinya udah terpantau tuh. Silahkan dibuka WhatsApp story-nya Rasika tuh. Truk yang nabrak jembatan Kalibodri kondisinya piye? Pohon yang tumbang di kawasan Trengguli kondisinya piye? Disimpan ya nomornya Rasika di 081-3258-58500. Nah, pantauan jam 9 di kawasan Cepiring, antrinya udah 2 km, hampir 3 km nih kawan. Udah, kawan Rasika masuk tol aja. Atau bisa lewat Gemoh kalau Anda dari Weleri. Lewat Weleri, Gemoh, dari Pegandon menuju arah ke Tentara Pelajar, langsung berangsong deh. Itu untuk menghindari Cepiring, Kawarasika. Itu ya, tiga lokasi rangkuman di Kelana Kota yang sampai jam 9 pagi ini jadi atensi terbanyak. Nanti atensinya aku pilih ya, Kawarasika. Nyuwun sewu sekali agar durasinya tetap terjaga. Agar dari daerah-daerah lain juga terinfo tidak hanya di satu lokasi saja. Jadi nanti atensinya aku pilih ya, mohon maaf ya Kawarasika, semua di Kelana Kota pagi dan Kelana Kota siang atensinya bukan siapa cepat dia dapat, tapi based on lokasi. Itu sementara tiga lokasinya. Sebelum kita lanjutkan lagi, aku buka headline dulu di News Flash. Ada informasi apa di Kelana Kota siang hari ini? News
1: Flash. Gempa tektonik dahsyat berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang Venezuela yang mengakibatkan runtuhnya berbagai bangunan, jatuhnya korban jiwa, serta memicu peringatan dini potensi tsunami di wilayah pesisir. Bencana ini langsung direspon dengan operasi evakuasi berskala besar oleh tim penyelamat gabungan di tengah lumpuhnya jaringan listrik dan komunikasi di negara tersebut. Demikian News Flash.
0: Nah, yang pertama adalah di kawasan Trengguli dulu ya. Ini ada beberapa kawan yang sudah melintas. Aku buka infonya dulu dari Pak Sucipto. Ya, Kawarasika, ini Pak Sucipto tadi tepat jam 9.00 kawan. Berapa lama tadi aku tanya kan sama Pak Sucipto antriannya. Nah, ini coba infonya bagaimana.
2: Gedondong itu ya harus lewat lampu merah Trengguli.
0: Oke, matur suwun informasinya. Geser dulu ke kawan kita selanjutnya, ada Pak Khairuddin Fahri.
3: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
3: Mas, saya info di dalam Kota Kudus dulu ya. Di Jalan Muria.
0: Nggak ke Semarang, Pak.
3: Lalu lintas masih ramai lancar, lengang dan cuaca cerah. Gitu.
0: Oke, matur suwun informasinya. Lewat Gajah Dempet ya, Kawan Rasika. Untuk alternatifnya. Oh, sudah selesai. Oh, sumpil. Oh, udah selesai. Guys, ini update di jam 9 lebih 20 nih. Kawan, katanya evakuasinya sudah ada lajur yang terbuka di jalur yang menuju arah Semarang di titik pohon tumbang di kawasan Trengguli. Katanya lalu lintasnya sudah mulai terurai, antrian yang dari Demak terutama. Yang dari Demak ke Kudusnya katanya sudah mulai terurai. Katanya jalur yang menuju arah Semarang sudah mulai ada lajur yang terbuka katanya. Oh ya, syukurlah itu update di jam 9.20 ya guys. Infonya, ini Pak Ais katanya merambat mulai dari Hotel Nyaman. Wis, gak apa-apa Pak, merambat aja. Sudah sampai Hotel Nyaman juga kok ya. Informasinya katanya sudah ada lajur yang terbuka Pak Ais. Nanti minta tolong infonya. Ini karena ada Pak Ais yang sedang antre di sana. Ya wis, itu update-nya ya. Di kawasan Trengguli. Lalu kita geser ke kawasan Jalan Siliwangi, Kota Semarang. Ini soalnya tadi kan Pak Bara tanya tuh di sana. Meski sudah ada jawaban ya. Ini apakah sudah sampai lokasinya Pak Bara?
3: macetnya gara-gara bis mogok tok ini om. Satu tok
4: yang dilakukan puluhan pedagang daging sapi di kota Salatiga.
0: Oke, okay. Ya betul sekali, ada bus mogok kawan menjelang bundaran Kali Banteng yang ekor ketersendatannya mengular sampai perempatan KIC saat ini. Bu Inge antri di Krapyak juga enggak, Bu Inge?
5: Pagi, Mas Yuda.
0: Pagi, Bu.
5: Saya ini ada di ke Jalan Kali Banteng mau menuju ke Imam Bonjol. Memang ini merambat sih. Tadi ya memang dari Krapyak itu ya, itu sudah tersendit-sendit dawa sekali.
0: Rame banget ya.
5: Begitu. Nanti kalau sudah kelihatan mogoknya di mana tak kabari lagi ya.
0: Oke, Bu Inge.
5: Oh ya, ada bis berhenti di sebelumnya Rumah Sakit Columbia Asia itu di sebelah kiri jalan. Tapi kalau sudah melewati itu sudah aman, lancar, terkendali. Demikian.
0: Oke. Demikian Bu Inge, matur suwun. Atensinya nih kok kayak lama sekali aku juga tidak ketemu sama Bu Inge Kristanti. Alhamdulillah sehat ya Bu Inge. Nah ini kalau tadi aku hitung antrean dari laporannya Pak Bara dari pertama tanya tadi mulai pertigaan Krapyak sampai ketemu titik lokasi bus mogoknya di Kali Banteng Kota Semarang itu 8.50 sampai 9 lebih 10. 10.10. 20 menit kawan Rasika antreannya. Yang saat ini menanyakan di kawasan Krapyak dan sekitarnya ya. Krapyak menuju arah ke Kali Banteng ada bus mogok. Makanya lalu lintasnya merambat sekali di kawasan Krapyak Kota Semarang Kawan Rasika. Dari Krapyak menuju arah ke X Banteng ya Kawan Rasika.
5: Ya Mas Yuda, saya sekarang pensiun nyopiri anak majikan. Sekarang nyopirnya ya kota-kota saja begitu.
0: Yes, jadi ibu-ibu metropolis aja Bu Inge. Wah, masa kok cewek-cewek laju Semarang Kudus. Yes, sekarang jadi wanita-wanita ibu kota aja Bu Inge. Ibu-ibu cantik, ibu-ibu kota kayak welo ya. Nanti kalau perjalanan ke antar kota wes sama yang lain aja. Pensiun dari rute antar kota. Oke, itu infonya. Aku tak menuju ke jalur selatan dulu ya. Kan tadi aku dapat info katanya Pak Christian Raharjo mau ke Solo nih, menyusuri jalan tol. Sudah sampai mana? Sembari tadi kita menjelang jam 9 tuh ada pertanyaan kawan yang menanyakan jalur ke Salatiga bahkan menuju ke Solo Jogja lewat tol. Nah, ini apakah sudah menyusuri jalurnya ki Pak Christian Raharjo Putra?
6: Kawan Anda 912 menginformasikan di gerbang tol Banyumanik arah ke Kota Solo. Lumayan panjang ya, lumayan padat. Mungkin karena liburan sekolah. Cuman karena saya mobil kecil jadi kali bisa melipir paling kiri. Termasuk agak lengang. Matur nuwun.
0: Oke, di copy Pak Christian Raharjo ya laporannya. Landai ya kawan, sementara masihan di tol Semarang Solo karena libur sekolah. Kawan, makanya lalu lintasnya saat ini landai arusnya. Pak Yulianto Prasetyo ini juga sama, dari Ungaran mau ke Sidoarjo pun. Dari Ungaran masuk tol exit Sidoarjo lalu lintas lancar dua arah walaupun ada beberapa truk trouble di jalur darurat. Untuk cuaca di sekitar Sidoarjo cerah ya, cenderung panas dalam kota Sidoarjo lancar. Ih, Pak Yulianto sumpil lagi sudah sampai Sidoarjo. Tadi perjalanan jam 5 lebih 40 guys, dari Banyumanik kota Semarang. 5.40, 9.20 sudah sampai Sidoarjo. Mantap sekali. Thank you informasinya ya, Pak Yulianto Prasetya Utomo. Pak Nathan ini juga sudah sampai Pingit, update dari Jalan Raya Jambu Pingit.
7: Mas Yuda, update tadi setelah sarapan ini Pingit, terus ini pertigaan yang ke arah Graban ini juga lancar-lancar aja.
0: Larangan.
7: Cuaca agak berawan tipis ya.
0: Oke. Baik, matur suwun. Pak Nathan, Pak Christian Raharjo, kemudian juga Pak Yulianto Prasetyo tuh dari berbagai rute Semarang menuju arah selatan ya guys. Ada yang ke Sidoarjo, ada yang ke Solo Jogja, ada yang ke Ambarawa Jambu. So far masih baik. Nah ini ke Pak Muhammad Basimin menuju arah selatan nggak nih?
8: Pagi Mas Yuda, dari kawasan TL Anjasmoro yang mengarah ke Kali Banteng. Ini di jalur tengah juga ada tron-tron yang trouble. Kelihatannya ini juga lama ini karena gardanya yang didobrak-dobrak itu kelihatannya mungkin akan berpotensi ada tersendatan juga di kawasan TL Argasmoro. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun. Informasinya Pak Muhammad Wasimen dari Jalan Arterios Sudarso, Kota Semarang, ada truk mogok tepatnya di pertigaan Anjasmoro. Perempatan. Nah, ini aku mau buka atensinya Pak Teguh dulu. Pak Teguh ini melintas di kawasan Trengguli ya, Pak Teguh ya. Ini pantauan perkembangannya di kawasan Pantura Trengguli yang sedang berlangsung evakuasi pohon tumbang. Karena informasinya tadi sudah ada satu lajur yang terbuka, bagaimana laporannya? Ada Pak Teguh nih.
9: Oh, ternyata yang dari arah Semarang ke Kudus ada truk muat kayu tergelimpang di setelah rumah makan bebek Gun.
0: Jadi di Trenggul itu ada beberapa macam insiden ya.
9: Oh, yang tumbang sudah di bersihkan ya Mas Uja, tapi efeknya masih belum lancar.
0: Pohon-pohonnya sudah ditepikan ke bahu jalan kawan. Di kawasan Pantura Trenggulinya. Jadi di Trengguli itu arah Semarangnya pohon tumbang itu tadi, kemudian yang arah menuju ke Kudusnya itu ada truk muat kayu yang terguling juga. Jadi numplek do janjian ini di kawasan Trengguli dan sekitarnya ya. Jadi arah Semarang atau arah Kudus yang tersendat di kawasan Trengguli itu, aku bisa menjawab dua-duanya. Arah Semarangnya pohon tumbangnya itu tadi, meski update di jam 9.30 ini pohonnya sudah ditepikan ke bahu jalan ya kawan. Pohonnya sudah ditepikan ke bahu jalan kawan, sudah mulai terbuka lah gitu jalurnya yang arah Semarang, tapi masih merambat. Kemudian yang kedua, yang arah menuju ke Kudus atau menuju arah ke Trenggulinya dari Demak itu juga merambat, karena informasinya tadi di kawasan Trenggulinya sudah ada derek tuh untuk narik truk muat kayunya yang terguling. Sama ditambah lagi tadi ada satu loh, truk nabrak rumah, cuma aku masih belum terpantau sih truk nabrak rumahnya yang di kawasan Trengguli juga. Matur suwun ya Pak Teguh, infonya. Ya wes guys, karena di Trengguli kawannya perkembangannya baik, pohonnya sudah dipinggirkan, aku minta lagu guys. Indonesiaan aja ya, Indonesiaan aja, yuk berikan aku lagu Kawarasika. Minimal 50 orang yang bisa nyanyi, jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya. Minimal 50 orang bisa nyanyi Indonesia dan jangan oldies, minimal 2005 ke atas. Kawarasika. Kayak ini tapi aku lagunya tidak bisa banyak ya. 10 aja kayak ini deh. Sampai nanti jam 12 karena di sebuah daerah berinisial T lagi rame kok. Oh. Pak Rizky Septa.
10: Pun hari ini belum bisa dengerin Rasika karena masih bawa armada kawan lagi ya, yang gak ada radionya. Untuk truk yang terguling di Trengguli tadi, saya tanya Pak Bo Artanto itu gak menangi. Dan saya juga sudah lihat tapi gak sempat video karena posisinya agak sedikit kenceng ya. Itu sama nabrak truk yang satunya warna biru, nabrak ke warung deket itu pun. Jadi mungkin terguling terus nabrak gitu loh pun, yang ditabrak kedorong masuk ke warung warna biru. Jadi ada dua truk itu.
0: Begitu pun ya.
10: Ini udah sampai daerah Melonggo Jepara menuju ke arah Tayu. Terima kasih.
0: Oke, Marusun Pak Rizky Septa Al-Fajar laporannya. Oh, bisa jadi dugaannya seperti itu, ini tapi dugaan dari kawan yang melintas ya, mengenai laka yang di kawasan Trengguli arah ke timur. Karena ada truk terguling tuh, saat ini lagi evakuasi. Nah, informasinya truk yang muat, alah kok muat terus, truk yang nabrak rumah itu bisa jadi indikasinya terkait sama truk yang terguling itu. Saat ini lagi proses evakuasi. Ya, matur suwun Pak Rizky Septa untuk informasinya. Ini ada Mbak Dina, minta lagunya Kahitna ya, yang tak akan terganti. Oke, Ya wis, kalau gitu itu dulu, nanti kita lengkapi lagi informasinya di Kelana Kota. Masih panjang aku bersama Anda semuanya sampai dengan nanti jam 12. Tetap sampaikan informasi dan atensi Anda di 081-3258-58500.

0: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wingscare.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Alifa Nur Fauzan. Memasuki masa libur sekolah, minat masyarakat menggunakan kereta api di wilayah Daop 9 Jember meningkat tajam. Hingga 23 Juni, PT KAI Daop 9 Jember mencatat sebanyak 118.461 tiket telah terjual untuk periode liburan 22 Juni hingga 12 Juli 2026. Manajer Hukum dan Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, bilang KAI telah menyiapkan 185.766 tempat duduk pada 30 perjalanan kereta setiap hari. Saat ini masih tersedia sekitar 71.000 tiket bagi masyarakat yang belum melakukan pemesanan. Selain itu, KAI juga menawarkan diskon 30% untuk tiket kereta api kelas ekonomi komersial. Tercatat, masih tersedia 3.724 kursi promo yang dapat dipesan melalui aplikasi akses by KAI maupun kanal resmi lainnya. KAI mengimbau masyarakat segera memesan tiket sebelum kuota promo habis.
2: Saya Nurul Fitriani dari Serigara FM Malang membawa kabar, pendapatan Pemkot Malang pada 2025 tembus 2,5 triliun. Angka ini melampaui target. Saat menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Wali Kota Malang Wayu Hidayat menyampaikan penyusunan laporan sudah mengacu pada hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK. Dari hasil audit, Kota Malang kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Dari sisi pendapatan, Pemkot Malang mencatat realisasi sebesar 2,542 triliun atau 101% dari target 2,513 triliun.
3: Dari GFM Madiun, saya Anita membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Madiun membuka gelaran Sepasar Ing Madiun Sepasma 2026 di lapangan Taman Rekso Wilis, Desa Sareng, Kecamatan Geger. Kegiatan tersebut sebagai tanda dari rangkaian kegiatan peringatan hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Tahun ini Sepasma mengusung tema Festival Budaya dan Kampung Pesilat. Kegiatan akan berlangsung selama sepekan hingga 28 Juni 2026. Hari Wuryanto, Bupati Madiun, bilang, Sepasma bukan sekedar agenda hiburan tahunan. Kegiatan tersebut menjadi sarana mempererat silaturahmi, menjaga kelestarian budaya, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi warga.
4: Kawan, saya Ajib Syahrian dari Radio Suara Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya menyiagakan mobil damkar untuk mengantisipasi banjir saat hujan deras di tengah musim kemarau. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, bilang ini untuk mengantisipasi munculnya genangan seperti ketika hujan deras hari Senin dan Selasa kemarin. Sebelumnya, hujan deras berjam-jam mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Lokasi tertentu juga sudah dipasangi sandbag di sekitar pemasangan box culvert. Akan diberi lubang untuk aliran air supaya bisa mengurangi genangan di lokasi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Ya, kita lengkapi dulu informasi jalan raya yang penuh dengan liku-liku ini, Kawan Rasika. Kadang sekalinya lancar, lancar, car, car, cor, cuar, ya. Tapi sekalinya ada kepadatan langsung duar menyala jalannya. Nah, untuk melengkapi informasi jalan raya, kita ke informasi perakiraan cuaca yang akan langsung disampaikan oleh perakirawan dari Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Ada Mbak Ferry Oktarisa. Silakan Mbak Ferry Okta, infonya.
2: Baik, terima kasih. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang berlaku mulai pagi hari ini hingga awal malam nanti. Untuk kota Semarang, pagi hingga siang cerah berawan, sore hingga awal malam umumnya berawan, terdapat potensi hujan ringan tapi tidak merata. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah, pagi cerah berawan hingga berawan, siang sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan hingga sedang tersebar tidak merata di daerah pegunungan hingga dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tambahan, tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan di selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke. Mbak, perakiraan peringatan cuaca dini 3 hari ke depan ada nggak, Mbak? Biasanya kalau pagi kan ada, toh?
2: Ada, Mas. Untuk 3 hari ke depan, nihil semua untuk
1: wilayah Jawa. Oh, nihil semua. Tengah. Wah, syukurlah kalau gitu. Iya. Mbak Ferry, tolong disampaikan ke masyarakat dong, kalau mau dapat informasi cuaca dari BMKG, bisa kemana ini masyarakat?
2: Baik, untuk masyarakat Kota Semarang maupun wilayah Jateng lainnya yang ingin mengakses informasi, bisa melewati Instagram, Facebook maupun Twitter kami di BMKG Ahmad Yani Semarang. Kemudian bisa juga melalui website kami di stamat-ahmadyani.bmkg.co.id.
1: Oke,
2: terima kasih.
1: Sama-sama Mbak Ferry Oktarisa, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Kamu habis donor darah?
5: Iya.
4: Nggak takut jarum?
5: Sedikit, tapi aku senang karena darahku bisa membantu orang lain.
6: Donor darah bukan hanya membantu sesama, tapi juga memberikan manfaat bagi tubuh. Donor darah dapat membantu menjaga kesehatan jantung, mengurangi kekentalan darah, serta menjadi sarana pemeriksaan kesehatan sederhana seperti cek tekanan darah dan kadar hemoglobin. Tidak hanya manfaat fisik, donor darah juga dapat meningkatkan rasa bahagia, mengurangi stres, dan menumbuhkan kepedulian sosial. Satu kali donor darah bahkan dapat membantu hingga 3 orang yang membutuhkan. Mari menjadi bagian dari gerakan kemanusiaan. Donorkan darahmu secara rutin di unit transfusi darah atau kegiatan donor darah terdekat. Selamat Hari Donor Darah Sedunia. Setetes darah, sejuta harapan.
7: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: udahlah kalau kamu waras yang tak suruh milih lagu emang udah lazis pokoknya ya. Ini lagu pilihannya Pak Resep Ahditya Kurniawan. Dan Kamaraska mau kabar gembira enggak? Aku dapat kabar gembira dari sebuah daerah berinisial T yang ada di Kabupaten DMK. Ada informasi kabar gembira dari Pak Ais. Pak Ais ngasih info jam 9:45. Pohon tumbang di Trengguli katanya sudah hilang. Haihi el ala eng, katanya sudah hilang. Jadi untuk antrian yang ada di kawasan Trengguli, antriannya untuk saat ini mungkin yang sedang Anda alami di detik ini 9:40 ke atas, itu untuk ini ya, pencairan arus lalu lintas saja ya. Update jam 9:45 kawan, pohon Trembesi yang tumbang di kawasan Trengguli sudah hilang. Berarti atensi yang di bawah ya Pak Ais tadi sudah aku tutup dulu ya, yang mengabarkan update di kawasan Trengguli masih tersendat, masih kontraflow. Informasinya tadi jam 9:30 lajurnya sudah mulai terbuka ya, jalur arah Semarangnya sudah mulai terbuka, dan 9:45 sudah hilang katanya kawan-kawan yang di kawasan Trengguli. Pak DV,
1: selamat pagi Mas Yud. Mas Yud, ini saya dari Demak mau ke arah Kudus itu.
0: Oke, saat ini sudah lancar Pak DV, Demak menuju arah ke Kudusnya. Meski masih ada laporan truk yang muat kayu terguling dan juga truk menabrak rumah itu tadi, tapi Demak ke Kudusnya sudah mulai lancar di jam 9:30 sampai dengan saat ini jam 9:50 Pak DV. Kemudian selain itu aku bersama Pak RK.
2: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Yuk, selamat pagi.
2: Informasi bahwa proses evakuasi atau beresin pohon yang tumbang di Trengguli sudah selesai.
0: Oke, nah saat ini lalu lintasnya sudah lancar kawan, mulai lancar ya.
2: Tadi kontraflow juga sudah tidak diberlakukan ya.
0: Bangga sekali aku dengarnya.
2: 15 menit lagi ya sudah lancar. Okay. Saya tadi antrian sekitar 20 menit. Ini sudah sampai lingkar Demak. Jadi buat teman-teman yang sedang menuju Semarang, kalau belum sampai Gajah mungkin enggak usah belok Gajah. Ya, mungkin sekitar 10-15 menit lagi sudah lancar. Terima kasih.
0: Nah, sip, matur suwun Pak RK. Nah, itu ya. Confirm. Confirm info. Trengguli sudah mulai lancar. Ini. Trengguli sudah lancar. Info pengguna jalan diperhatikan. Pantura Trengguli Demak sudah lancar. Pohon tumbang evakuasi sudah selesai. Perhatian info. Jadi untuk update di jam 9:50 sudah baik ya. Matur suwun Pak Ais, Pak RK, monggo. Kalau kawaras kemau tindakan Semarang Demak Kudus, Semarang Demak Jeporo dan sebaliknya, Trengguli sudah baik saja. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi. Ini agenda saya hari ini ya. 25 Juni 2026, The World Day of Safer 2026 di Kampus Politeknik Bumi Akpel nih. 25 Juni 2026. Nah, Pak Hari, kalau kemarin yang di Politeknik Ilmu Pelayaran itu kan pada jadi nahkoda, Pak Hari. Lah kalau yang di sini ini apa Pak Hari Ratmoko nih, yang di belakang-belakang yang di fotonya Pak Hari Ratmoko murid-muridnya itu? Nanti di kapalnya bagian apa Pak Hari? Ini Pak Hari Ratmoko mewakili dari INSA Semarang yang datang ke acaranya di Politeknik Bumi Akpel nih. Hari ini tuh hari ini ya kawan Rasika, Hari Pelaut Sedunia 25 Juni 2026. Ada yang punya pasangan pelaut di sini? Atau ada yang putra-putrinya sudah menjadi pelaut? Ini harinya Anda semua berarti ya. Kalau keluarganya punya, kalau Anda punya anggota keluarga seorang pelaut. Pak Heri, ini Pak Heri menyapa dari Kubro. Kubro juga sudah mulai padat ya. Gua jahe gua digudi di kawasan Kubro, Kamar Rasika. Nih siang hari ini. Yang bertanya kawasan Kubro, Kamar Rasika. Truknya full. Ya mobilnya juga full sih. Mobilnya full, truknya ya podo full ya kan waras kawe sama-sama full di kawasan U-turn Kubro, Kota Semarang. Pak Eka Agus Purwadi.
3: Ya, sebuah daerah.
4: Minta lagunya Winner, Kesaktianmu.
0: Alah, wingi wis apa? Ojo apa? Aku kemarin di ini sama manajemen Rasika koyone jangan. Kemarin aku di WA ya sama teman-teman manajemen Rasika, jadi koyone ojo ya lagune itu. Lagian Pak Eka ki kok yo cok jadi gandrung lagu kayak gitu. Mbok sing elit ngono lho Pak Eka Agus Supradi. Tunjukkan kalau Anda ki sing Innova ngono lho Pak Eka ya, lagu-lagune ki mosok Winner. Kesiaktianmu meneh atau ada yang lain po lagunya Winner. Pak Eka Agus. Pak Edi Harjono, selamat pagi.
5: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak.
5: Kalau aku minta lagu dari Samson gimana?
0: Oh kenangan boleh.
5: Kenangan yang terindah.
0: Kenangan terindah.
5: Gitu ya Mas Yuda, matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Harjono, Pak Khairuddin Fahri. Asik kijane Pak Fahri lagune, tapi gak masuk playlistnya Kelana Kota pun. Masa Pak Fahri minta lagunya Seperti Mati Lampu. Kalau mungkin ada lagu tentang mati lampu yang lain, mungkin yang pop mungkin bisa tak muncul ke Pak. Mumpung jam musim ini musim mati lampu. Ah, takut banget. Kita buka headline dulu di News Flash kawan. Ada informasi apa saat ini?
6: News Flash.
7: Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Inggris mempererat kerjasama di bidang konservasi alam melalui penyediaan skema pembiayaan berkelanjutan bagi pengelolaan kawasan lindung di tanah air. Kemitraan ini dirancang sebagai instrumen yang kuat untuk mendorong transfer teknologi pemantauan hutan sekaligus mempercepat pencapaian target reduksi emisi karbon global. Demikian News Flash.
0: Pak Rizka Alta minta lagunya Demi Cinta dari Kris Pati. Kemudian ada Pak Dwi Rusmanto minta lagunya Dewa Wes Monggo Terserah Pilihkan Apa Saja Ngikut. Lalu ada Bu Listiani minta lagunya Jangan Paksakan Rindu. Oke, matur suwun Bu Listiani. Kemudian Pak Gondo. Wah, Pak Gondo Samsonnya tadi sudah keduluan yang kenangan terindah, Pak. Mungkin ada yang lain. Pak Torik minta lagunya Memori Baik ya dari Sheila on Seven. Kemudian juga Pak Sudawirat minta lagunya Sesuatu Yang Indah dari Padi. Bu Widi, aku on the way Demak ya, lewat jalur dalam.

0: lewat jalur dalam. Wah, bahaya Ibu Widi lewatnya jalur dalam. Minta lagunya Cinta Kita ya, dari Fabio Asher. Oke, matur suwun kawan-kawan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yuk, satu lagi. Pak Edi Supriyanto minta lagunya Mangu. Oke guys, itu ya lagunya sudah penuh sampai nanti jam 12. Nanti lagu penutupnya Mangu. Aku satu lagi deh buat cadangan. Soalnya katanya kan ini sudah mulai lancar nih di kawasan mana Trenggulingnya. Satu lagi deh buat cadangan ada dari Pak Albertus. Pak Albertus minta lagunya Jamrud, Selamat Ulang Tahun. Oh oke, ya wis kalau gitu. Udah penuh ya lagunya Kamar Rasika sampai dengan nanti jam 12. Jadi selamat menikmati lagu-lagu pilihan dari Kamar Rasika sembari kita update informasi lalu lintas di Kelana Kota. Sebelum menuju ke kabar Jawa Tengah jam 10, aku buka dulu beberapa informasi yang sudah aku dapatkan ini. Yang pertama ada dari Pak Iwan. Ini tadi Pak Iwan melintas jam 9.30.
1: Mas Yuda, kuwi tumben Pak Christian Raharjo iki ora ning Jeporo.
0: Makane.
1: Kuwi apa mergo dalan ana wit ambruk ning Trenggulih terus muter ning Solo ya. Tulung kuwi Pak Christian Raharjo di kopi.
0: Makane Pak Iwan aku ya tadi sempat kecelek kok ya. Aku tiwas apa mempercayakan pertanyaan kawara sika menuju Jeporo apa tak percayakan ke atensinya Pak Christian kok malah Pak Christian Raharjo ne ke Solo. Yus matur suwun ya Pak Iwan, iki Pak Iwan dan juga tadi sempat antre di Trenggulih kan. Sempat antre juga di Trenggulih dan berapa lama tadi Pak Iwan? 15-20 menit dari 8 lebih 8.15 sampai 8.30. 15 menit ya tadi Pak Iwan antrenya. Oke, matur suwun Pak Iwan dan informasinya. Kemudian aku bersama Pak Puji Waluyo. Pak Puji Waluyo itu ngasih informasi di Kalibanteng. Mas, aku ikut antre mulai dari pertigaan eksit tol Krapyak ya. Di Kalibanteng yang mogok di mana ya? Saya lewat kok nggak ada. Oh, serius? Sebelum bunderan, Pak Puji. Bis sih, bukan truk yang mogok. Bis. Mogoknya di sekitar sebelum rumah makan. Rumah sakit Columbia Asia tuh tadi posisi bisnya Pak Puji. Serius, sudah nggak ada bis mogoknya. Ini dari kawasan Kalibanteng ya, Kawarasika. Dari Pak Puji Waluyo ngasih info. Oke, matur suwun Pak Puji Waluyo ya, dari Kalibantengnya. Tapi masih rendet toh Pak Puji? Sampai dengan 955 jenengan ngasih info? Masih rendet ki di kawasan Jalan Siliwangi Kalibantengnya. Kawan di 988, Pak Ino ya. Selamat siang.
2: Pukul 9.35 Mas Yuda, perjalanan Semarang ke Salatiga masuk via tol Gayam Sari keluar eksit tol Bawen. Alhamdulillah ramai lancar Mas Yuda. Cuman tadi di jam 9-an di tanjakan tol Tembalang itu ada truk trouble di lajur tengah Mas Yuda, ya agak merambat sedikit. Semoga sudah dikondisikan ya. Itu aja laporannya Mas Yuda. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Ino dari tol Semarang Solo dari ruas Semarang arah Bawennya ya, Kamar Rasika. Notet, matur suwun. Jadi aku meninggalkan informasi di jam 10 pagi ini dengan situasi di Krapyak. Katanya sampai jerakah sekarang antriannya. Soalnya CCTV jerakahnya mati, Kawan Rasika. Tuh, nggak bisa ngeload video nih. Jadi kayak katanya dari beberapa informasi lalu lintas, kepadatannya sudah sampai kawasan ini, sudah sampai kawasan jerakah, kawan arah Semarangnya. Informasinya karena bus mogok ya. Cuma kok tadi katanya Pak Puji Waluyo belum ketemu sama bus mogoknya. Menjelang Kalibanteng kawan, persis di depan Columbia Asia arah Kalibanteng ada bus mogok. Dan saat ini nih, jam 10 ini, sudah sampai jerakah informasinya. Wah, luar biasa. Nanti kita pantau lagi ya, tetap di Kelana Kota sampai dengan nanti jam 12 siang.

0: Jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah mendesak PLN untuk memberikan kompensasi nyata kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir beberapa hari terakhir. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Muvid menilai pemadaman yang terjadi berulang kali sudah merugikan sektor rumah tangga dan dunia usaha, di mana hak ganti rugi sudah diatur resmi dalam peraturan Menteri ESDM. Meski PLN sudah melakukan manajemen beban dan mempercepat pemulihan sistem, LP2K meminta Kementerian ESDM turut turun tangan untuk memastikan hak dan ganti rugi bagi konsumen segera terwujud. Menanggapi itu, manajer komunikasi PLN UID Jawa Tengah, Prayuda Fasya Perdana, menjelaskan pemadaman terpaksa dilakukan akibat adanya kendala teknis operasional pembangkit yang ini memicu penurunan kapasitas pasokan. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan tren peningkatan kasus penahanan surat keterangan lulus atau SKL oleh sejumlah sekolah swasta selama tahapan SPMB 2026. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida katakan, kasus yang terjadi di beberapa daerah seperti Klaten, Karanganyar hingga Semarang umumnya dipicu oleh adanya tunggakan administrasi atau biaya sekolah. Menyikapi temuan lebih dari 10 kasus ini, Ombudsman minta Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah segera berkoordinasi karena persoalan biaya orang tua tidak boleh menghambat hak anak untuk melanjutkan pendidikan. Selain kasus SKL, Ombudsman juga membuka respon cepat terhadap 17 pengaduan serta 33 layanan konsultasi masyarakat. Ini untuk memastikan seluruh tahapan seleksi bisa berjalan sesuai standar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah.

Kecemasan adalah gejala yang mudah dialami manusia masa kini. Kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang." Tidak ada ruginya jika Anda mulai mencoba untuk memperbanyak zikir. Mungkin Anda dapat lakukan di tengah pekerjaan Anda, atau ketika berada dalam kemacetan di tengah hiruk pikuknya kota. Dengan niat ikhlas, semoga Anda segera memperoleh manfaat.

kenapa setiap kali aku siaran, aku tuh minta Anda untuk milih playlist Ngawaras Kaya, karena aku juga ingin dihibur. Aku tidak ingin menemani Anda tok saja kawan, tapi aku juga ingin Anda juga menemani aku ya kawan Raska yang ada di sini kawan Raska di Kelana Kota ya. Aku memantau dari berbagai titik dan juga berbagai lokasi, tapi aku juga ingin dihibur kawan Raska. Dan thank you loh yang sudah milih lagu sejak tadi jam 9. Wah parah sih, oke banget guys lagunya. Mwah, lagunya cinta banget gue sama lagu pilihan kawan-kawan Rasika. Semuanya matur suwun ya untuk update dan pilihan lagunya. Ada satu lokasi yang tadi sempat jadi sorotan kepadatan lalu lintas adalah di Trengguli. Trengguli sudah aku coret dari apa? Sudah aku coret dari daftar merah ya kawan Rasika untuk informasinya, karena situasinya saat ini 10:15 udah lancar guys. Udah lancar beneran. Trengguli udah lancar. Sudah lancar. Sudah bukan gremet lagi atau sudah bukan menunggu pencairan lagi, tapi sudah lancar, kawan. Sudah lancar, cir-cur, cuor, kawan, di kawasan Trengguli. Tinggal kita yang memantau antri adalah di Kalibandang. Karena ada bis mogok. Wah, antriannya toh kawan Rasika sampai jerakah tenani ternyata. Karena bis mogok di Kalibandang. Ini ada Pak Puji Waluyo tuh ternyata tadi masih tersendat katanya Pak Puji. Oke, matur suwun Pak Puji Waluyo. Wah, sampai jerakah ya guys antreannya. Dari mana? Dari barat lah gitu istilahnya ya, dari Mangkang, dari Kendal menuju arah Semarang. Jadi Anda tuh iki tantangannya wakeh

0: banget iki teko Weleri sampai Semarang ki. Kecuali kalau Anda masuk tol ya. Jawaban paling enak adalah masuk tol. Kenapa? Karena sepanjang Weleri sampai Semarang nih ya, tak kasih tahu ya. Anda-anda halo semuanya, mohon perhatiannya. Dari Weleri ke Semarang pertama, antrean truk yang menabrak jembatan Kali Bodri. Update terbarunya aku bersama Pak Hermawan Oktarianto mengenai truk yang menabrak jembatan Kali Bodri. Kendal arah Semarang sampai jam 10 masih di lokasi.
1: Kondisi terakhir di Kali Bodri jam 9.38. Oh, sudah ada temannya.
0: Pak, antre berapa lama, Pak?
1: Temannya dua, saudara-saudara.
0: Oke.
1: Oke. Oh, ini.
0: Waduh. Belum ada pergerakan ya? Truknya. Pak, tadi antre berapa lama Pak Hermawan? Soalnya tadi aku dapat info jam 9 tuh ketersendatannya hampir 3 kilo sampai Gondang. Nah, itu update yang pertama. Di Pantura Cepireng ada truk menabrak jembatan Kali Bodri. Makanya saat ini terjadi antrean arah Semarang di Pantura Cepireng Kendal. Lalu yang kedua adalah di Brangsong. Di Brangsong arah Semarang ya. As you guys know, antrian saat ini di kawasan Cepiring, Brangsong, Ngawara Sika. Brangsongnya masih ada antrian. Masih kontraflow nggak ya Pak Glenn? Ini mumpung Pak Glenn yang ngasih informasi terbaru jam 10. Brangsong masih kontraflow nggak Pak Glenn? Mohon infonya. Tapi ya Brangsongnya ya masih merambat ya, yang arah menuju ke Semarangnya di kawasan perbaikan Brangsong. Itu titik kedua. Lalu titik ketiga adalah di Jalan Pantura Wali Songo, KIV. Nah, ini hari Kamis, kawan. Jumlah kendaraan muatannya yang keluar masuk, keluar masuk kawasan Industri Wijaya Kusuma, ya paham sendirilah ya. Seperti apa jumlahnya saat ini merambatnya udah sampai Randu Garut sana yang arah Semarang. Lalu yang keempat yaitu tadi, mulai dari Jerakah sampai Kali Banteng merambat karena Bismogo. Meso nek songone ning Cepiring kono ada truk nabrak jembatan, kemudian di Brangsong ada truk, ada perbaikan jalan. Lah ini dari Jerakah sampai Kali Banteng kok ada ketersendatan karena bis mogok kan gedengke ya Kamarasika. Jadi silahkan masuk tol saja. Dari Weleri langsung cues sama dengan Semarang kota sana. Cepiring lewat, Brangsong lewat, KIW lewat, ya Jerakah Krapyak yo lewat Kamarasika untuk menuju ke Semarang kota. Itu ya informasinya. Wah, tantangannya luar biasa sekali nih, dari Kendal, dari Weleri menuju arah ke SMG. Kita simak headline dulu di Newsflash, ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika saat ini. Newsflash.
2: Militer Taiwan menetapkan status siaga 1 dan menggelar rangkaian latihan tempur instan guna mengantisipasi kemungkinan skenario serangan mendadak dari militer Cina. Langkah ini diterapkan untuk memastikan kesiapan operasional pasukan garda depan sekaligus menjadi sinyal pertahanan dalam menjaga kedaulatan wilayah di tengah memuncaknya ketegangan geopolitik di Selat Taiwan. Demikian Newsflash.
0: Oh, Pak Glenn Hertanto tuh tanya, ya kan, apakah Brangsong sudah lancar? Lah, arah kemana dulu nih? Kalau arah Semarang kan kayaknya ya tidak, dalam tanda petik nggak akan lancar toh, masih perbaikan. Kalau yang arah menuju ke Kendal itu, soalnya tadi aku dapat info terakhir 9.30, masih tersendat ya Pak Glenn. Saat ini belum ada update kembali di kawasan Kendalnya. Oh, ada Pak Wahid nih. Aku mau buka infonya Pak Wahid deh. Selamat siang.
3: Pagi Mas Yuda. Pagi kawan-kawan Rasika. Ini di Krapyak.
0: Oh, Krapyak.
3: Jam 9.30. Kok ada gimana? Antrian ya?
0: Bismogo. Ya.
3: Update di jalur Krapyak menuju Kali Banteng. Ternyata ada bis yang parkir ya di depan dealer Mitsubishi atau apa itu, sebelah hotel sebelah rumah sakit Columbia Asia. Ada bis terparkir di pinggir jalan, jadi agak mengganggu traffic, sedikit terganggu. Tapi imbasnya kemungkinan ini sudah sampai lebih dari Krapyak mungkin ya.
0: Dari
3: Suharti mungkin sudah tersendat ini karena volumenya sangat padat lalu lintasnya. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun Pak Wahid. Ini aja kalau aku hitung dari atensinya Pak Wahid dari pertama kali tekon sampai melaporkan ketemu sama Bismogonya hampir 20 menit loh Pak. Kota Semarang kok antri 20 menit ya dawa. Apalagi sekarang sudah sampai jerakah kawan antriannya karena Bismogo sekali lagi. Kemudian aku bersama Pak Yoyo. Selamat siang.
4: Halo Mas Yuda. Info halo. Jalan Mas. Untuk ketersendatan yang ada di Cepiring itu yang arah ke Semarang itu loh Mas. Ekornya sampai hampir mendekati jembatan Kali Blukar itu Mas. Walau itu cukup panjang sekali itu. Itu kawan Rasika yang udah mau ke berarti. Semarang dari arah Pleri, kalau bisa masuk tol mending masuk tol aja. Itu ketersendatan panjang sekali. Itu Mas Yuda, dominasi ya truk-truk besar itu Mas yang ikut ngantri di Cepiring arah ke Semarang. Itu kan perbaikan jembatan Kali Bodri. Kemarin sudah 2 bulan perbaikan, masih kurang itu ternyata Mas. Ini masih
0: Sebelum melanjutkan lagi atensinya, bukan karena perbaikan Pak, perbaikan sudah tidak ada saat ini, tapi karena ada truk nabrak jembatan. Dari laporannya kawan-kawan tadi yang melintas di kawasan Cepiring murni karena insiden itu kok. Tidak ada kegiatan pemeliharaan jalan di sepanjang Cepiring, Kali Bodri dan sekitarnya saat ini. Matur suwun informasinya ya, kawan-kawan di Kendal dan sekitarnya nih, tantangan dari Weleri ke arah Semarangnya terpantau ada di 4 lokasi. Yang paling nomor 1 ya Krapyak Jerakah iki, Kamarasika Jerakah, Krapyak Kali Bandeng. Antreannya dari Jerakah sampai Kali Bandeng itu berapa sih? Kalau aku buka di aplikasi penunjuk jalan toh, dari Jerakah sampai Kali Bandeng itu sudah mencapai 2,7 km. Lah ya Allah, kota Semarang antri 2,7 km ya luar biasa loh ini jalur. Jalurnya kalau Anda dari Mangkang atau dari arah barat ke Semarang ya mungkin bisa lewat tol yang sudah paling gampang. Kalau Anda mungkin sekarang di daerah Mangkang, KIB gitu, wis muter mlebu tol Kaliwungu masih worth it kok guys. Nih ada kawan-kawan nih yang aku baru mulai antre di menjelang KIB di Randu Garut. Menurutku toh kalau Anda antre di Randu Garut, muter masuk tol aja worth it kok, karena nanti di depan sana masih ada tantangan antrian lagi di sepanjang Jerakah sampai Kali Bandeng. Bis mogok guys, bis mogok sekali lagi, mogok ya, tidak laka, tidak terguling, tidak kobong, tidak pie-pie, mogok. Aku kok udah di melu emosi, astaga. Bu Hera, wah Bu Hera Nurul lagunya besok lagi ya, lagunya sudah penuh. Pak Satya juga besok lagi ya, Pak Satya lagune. Pak Mulginaris, selamat pagi. Mau keluar tol Gayam Sari ada truk box mogok. Rodanya lepas katanya Pak Mul di exit tol Gayam Sari. Oke, matur suwun. Lalu lintasnya gimana Pak Mulginaris? Infonya di exit tol Gayam Sari kok katanya ada truk mogok, rodanya lepas di sana. Pak Fat, selamat siang Mas, tepat jam 10 tadi toh, kapal-kapal membunyikan klakson loh. Kebetulan rumah saya kan di belakang mercusuar pos 1 Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang. Ayah saya dulu itu pelaut, kerja di kapal tongkang milik Pertamina atau SPBU berjalan, ngisi kapal-kapal besar, sebulan sekali pulang. Kalau ngisi BBM kapal pesiar itu bisa sampai 3 hari dan kadang dibawakan makanan dari luar negeri. Wah, kue pekerjaan idaman saat ini banget Pak Fat. Di tengah gonjang-ganjing ekonomi, nek semune kerja ning kapal apa kerja ning Pertamina masih tetap tetek awake ya. Tetek awake, tetek dompete, tetek ekonomine. Ini zaman sekarang pekerjaan idaman banget nih, offshore, kemudian juga kerja di mana? Di kawasan perminyakan ya, kawasan perminyakan gitu-gitu. Makanya kemarin di SNBP dan SNBT, jurusan yang paling favorit itu adalah yang mulai rising adalah teknik perminyakan, kemudian juga teknik fisika gitu-gitu, kawaraska yang berkaitan dengan perminyakan dan pengeboran lepas pantai kayak gini. Matur suwun Pak Fat. Ini Pak Fat menyapa dari Pelabuhan Tanjung Mas, Kota Semarang, yang rumahnya katanya di belakang mercusuar katanya. Berarti di belakang tempat kerjanya Kamarasika atau Bang Kamarasika ada yang bekerja di sana? Pak Hasan.
5: Selamat pagi Rasika, mohon info. jalur dari Gunung Pati menuju Yogyakarta.
0: Oke, Gunung Pati ke Jogja, Pak. Monggo mau lewat tol langsung keluar Prambanan. Informasinya terakhir jam 9 tadi lancar. Kemudian juga aku mengkopi laporan terakhir Kamaraseka tadi sudah ada yang sampai Jambu. Pak Nathan ya tadi, sudah ada yang sampai Jambu, Pingit. Lancar juga terakhir 9.50. Silahkan, dua opsinya. Anda yang memutuskan mau lewat mana, dua laporannya seperti itu. Mau lewat Ambarawa Jambu atau lewat tol langsung menuju arah tol Semarang Solo, lancar dua arahnya. Kemudian aku bersama Pak Mas Rukan.
6: Selamat pagi Mas Yuda. Mau siapa? Request lagu aja Mas Yuda.
0: Ah, udah penuh pun.
6: Dari Leto. Terima kasih.
0: Oke Pak Mas Rukan, besok lagi ya lagunya Pak Mas Rukan. Nyuwun sewu, lagunya sudah penuh ya. Pak Ali Aki. Nah ini kayaknya Pak Ali melintas di Trengguli deh.
7: Di Trengguli. Depan Trengguli muat kayu.
0: Oke, masih ada ya.
7: Suku selamat, wong yang
0: Pak Tersuan Pak Ali.
7: Untuk lalu lintasnya masih lancar, masih ya. Masih aman. Hanya baru saja jatuh sendiri ya. Itu lokasinya yang arah ke Kudus.
0: Di arah Kudus ya.
7: Ini jalan dekat rumah makan.
0: Okay. Nah, jadi bagaimana Trengguli saat ini? Trengguli yang masih ada sorotan atau perhatian adalah truk yang tergulingnya itu tadi ya. Untuk pohon tumbangnya sudah clear, sudah lancar, masih ada truk terguling tapi dampak lalu lintasnya masih baik dan lancar saat ini. Matur suwun Pak Ali ya, sudah sampai kawasan Trengguli Pak Budiman.
8: Mas Yuda, tim Rasika minta infonya, saya dari Pelambangan mau menuju ke Parakan, kira-kira yang tersendat jalan konvennya mana aja Mas Yuda, terima kasih.
0: Matur suwun. Terakhir tadi 9.50 Pak Nathan udah sampai Jambu sana, nggak ada ketersendatan Pak Budiman. Nggak ada tersendatan, silahkan ya, sampai dengan saat ini juga beberapa notes yang kita terima masih belum ada informasi di wilayah Kabupaten Semarang untuk ruas Semarang sampai Ambarawa Jambunya. Pak Agus Nugroho, matur suwun atensinya. Pak Hermawan Oktarianto, mas-mas, aku tak lewat jalan dalam aja ah. Soalnya ngantar penumpang pakai mobil kecil dari stasiun Weleri ke deket yang budidaya ikan koi Kali Bodri. Aku jadi bisa cepet, kalau antre ya 20 menitan. Olah Pak Hermawan orang Akamsi kok ya. Makanya bisa menghindari antrian Cepiring. Nah ini Pak Aguskus melengkapi info di Cepiring Kendal arah Semarang, kepadatannya sudah sampai Truko antreannya siang hari ini. Wes tol lah, percaya sama aku Kawarasika. Melintaslah di tol. Enggak punya saldo. Kasbon. Astagfirullahaladzim, jahat ya. Enggak bercanda ya Kawarasika ya. Lah daripada waktu Anda habis antre di mana-mana dari Weleri sampai Semarang sana. Kawan, ditambah ini lagi padat banget di kawasan Jerakah dan sekitarnya sampai Kali Banteng karena bus mogok. Pak Budi?
9: Selamat siang Mas Yuda. Pukul 10.27. Nah, sekarang terjadi ketersendatan lagi. Ekor sampai di kantor BPJS ya, seberang kantor BPJS.
0: Oke.
9: Begitu info dari saya Mas Yuda.
0: Oke. Di kopi, Pak Budi, laporannya Pak Santo.
10: Pun,
0: piye ki Pak
10: Susanto? Info pun.
0: Piye?
10: Dari Semarang mau menuju Kendal. Sebaiknya tol atau jalur konven yang lancar. Terima kasih.
0: Nah, nek sebaiknya ya tentu lewat tol, Mas Santo. Tapi kalau untuk yang arah Kendalnya nggak ada hambatan kok, Susanto. Eh ini by the way Mas Santo, kita akrab banget ya, makanya tinggal bilang nama aja boleh. Lancar aja Susanto yang menuju arah ke Kendal. Soalnya yang tersendat yang arah Semarang semua. Di Cepiring yang tersendat arah Semarang semua. Berangsong yang tersendat juga masih yang arah Semarang. KIB yang tersendat arah Semarang juga. Jerakah Krapek yang tersendat arah Semarang. Tapi kalau perbandingannya mau lewat tol ya itu gak terelakkan Ra Susanto. Jadi ya enaknya tetap lewat tol gitu. Cuma kalau yang arah ke Kendalnya masih lancar kok. Begitu ya Susanto SMS yang akan menuju arah ke Kendal siang hari ini. Pak Didik Sigit Setiawan.
11: Mas Yuda dan kawan Rasika, bagi kawan-kawan yang dari Mangkang mau ke Semarang ya, saya tadi juga tersendatnya sudah sampai di Sango, Mas. Jadi saya putar lewat Sango, kemudian ke Beringin, Beringin, Ngalian, Ngalian, Pasadena. Pasadena sekarang sudah di Abdurrahman Saleh. Okay. Karena kalau lewat tol exit Kalibaneng juga terimbas macet lagi, Masian, Mas. Yuda.
0: Keluar setting alih maksudnya.
11: Jalur dalam saja.
0: Oke.
11: Okay. Itu Mas Yuda perjalanan menuju ke Pleburan.
0: Oke, okay. Sip, matur suwun Pak Didik sedikit. Nah, itu ya kawan. Kalau mau menghindari sepanjang KIW Jerakah Krapyak Kalibanteng, bisa lewat dalam. Lewat dalam mana? Lewat jalan Untung Soropati, kemudian juga lewat Beringin, kawan Rasika. Maksudnya kalau Anda aku arahkan lewat tol tuh keluarnya langsung di Jatingaleh sana, kawan. Dari Jatingaleh kan nanti tinggal ke pusat kotanya kan lancar. Yowis, matur suwun sementara itu dulu ya, guys. Wah, gua anteng tenan iki. Lagu terganteng sepanjang masa iki menurutku masih Dewa 19 Separuh Nafas ya. Aku yakin Anda semua yang lagi pada di kendaraan atau dimanapun itu denger lagunya iki jadi wah melu mempesona gitu rasanya denger lagunya ya. Intronya aja ini intro ganteng loh ya. Bayangin ya kita bisa gitar koyong ini ya.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Ticus. Huh?

0: Rasa tehnya mantul.
1: Wah, semua orang suka.
0: Apalagi buat temen ngebakso.
2: Berasa bos tehnya. Favoritku Tijus Gula Batu.
0: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus Lemon, Tijus Madu, Melati, Apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es tijusnya.
6: Wah, pantesan si bos untung terus.

0: CEO sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UPGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.upgris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Hai!
4: Hai! Kamu wangi banget!
3: Kayak old money vibes! Parfum apa sih?
4: No, ini Soclean Eau de Parfum.
3: Wait, serius itu deterjen?
4: Iya dong!
3: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
4: Wanginya luxurious banget!
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai!
4: Hai! Kamu wangi banget!
3: Kayak old money vibes!
4: Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
4: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong!
4: Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari. Wanginya luxurious banget!
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.

0: nilai 100 untuk Anda semua yang milih lagu di Kelana Kota siang hari ini. Kalau bisa aku kasih 1000-1000 ya. Aku kasih 1000 ya Kawan Rasika yang pada request lagu di siang hari ini. Meski kita ada lokasi-lokasi yang tadi sempat jadi perhatian dan sorotan signifikan ya, masih di jalur Weleri yang menuju arah ke Kendal Semarang semuanya. Cepiring arah Semarang, Brangsong arah Semarang, kepadatan di KIW arah Semarang, lalu Jerakah sampai Kalibanteng sing antrene 2,7 km karena bus mogok di Kalibanteng yo arah ke kota juga. Tapi toh kawan, aku dapat informasi jam 10.40 tadi dari Pak Purnomo. Dari Pak Purnomo memberikan informasi, Mas di Brangsong tersendat, cuma ketersendatannya masih pendek saja kok, katanya Pak Purnomo. Di kawasan Brangsong Kendalnya. Jadi ya antrian lalu lintas di kawasan Pantura Brangsongnya I think masih dalam kondisi yang baik gitu. Antriannya katanya mengalir pendek saja, katanya Pak Purnomo 10.40 kawan. Jadi ya yang antriannya panjang kan ada, kan buka peta juga kan. Nah di peta kan kelihatan tuh abang dogone kaya piye. Nah sementara yang di Brangsong masih pendek saja, dilengkapi sama Pak Purnomo barusan 10.40 sih, 9 menit yang lalu. Pak Fat, memang separuh nafas ki lagu ganteng kok Mas, no debat, kayak lagu barat tuh ibaratkan Final Countdown gitu katanya. Denger intronya jadi semangat, aku menghabiskan mie ayam dan es teh. Nah men. Bu Etin, enak ya lagunya, syairnya betul, pokoknya lagu pilihan kawan-kawan Rasika ki emang emang mantap kok ya Kawan Rasika. Aku masih punya informasi tadi yang jam 10 ya. Mohon maaf ya guys, coba aku buka infonya Pak Tejo Goblin nih. Selamat siang.
1: Selamat siang Mas Yud. Setelah acara dari Semarang selesai, saya menuju ke selatan ini Mas Yud. Menuju ke selatan, tepatnya ke Jogja lagi. Seperti kemarin, untuk jalur Gombel ramai lancar ya, tidak ada kemacetan ataupun kepadatan. Mas Yud, sebetulnya saya mau minta lagu loh, tapi sealbum nih, harus sealbum, enggak boleh enggak. Boleh ya, kapan besok ya.
0: Ya wis, kapan-kapan ya. Kapan-kapan, kayaknya kita juga udah lama enggak muter yang album ya. Oke, sesok lah kapan-kapan ya. Matur suwun Pak Tejo Goblin, ini sampai dengan kawasan Gombel tadi jam 10 kawan. Situasinya masih baik dan ramai lancar. Pak Muhammad Basimen.
2: Dari kawasan KIW, Mas Yuda.
0: Yo.
2: Yang mengarah ke kota dari Kali ini. Siang ini juga antreannya sudah mulai panjang. Sampai di seberang BPKP yang mengarah ke kota. Simbolnya di TL KIW, matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak.
2: Di kawasan Kendal itu di Brangsong maksudnya. Itu permanen kontraflow mungkin sampai sore Mas Yuda. Karena di jembatan yang sebelum SPBU Brangsong itu di scraping begitu. Jadi ditutup untuk jalur yang ke arah Semarang. Dibuat kontraflow. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Wasimen ya. Berarti pekerjaannya bukan cuma menutup satu lajur saja yang di kawasan Brangsong itu. Oke lah kalau begitu, matur suwun Pak Wasimen ya laporannya. Jadi untuk situasi di siang hari ini, melengkapi update-nya Pak Purnomo tadi jam 10.40 di kawasan Brangsong ada antrian tetap ya. Dan masih kontraflow, cuma antriannya masih pendek saja secara umum untuk kedua arahnya. Matur suwun ya Pak Wasimen sama tadi kawan Pak Purnomo sama Pak Tejo. Pak Tejo Goblin ngasih informasi di kawasan Gombel lancar ya, Gombel Kota Semarang. Tidak ada kepadatan atau hambatan berarti. Kemudian aku bersama Bu Inge, Kristanti.
3: Mas Yuda, ini ya. Truk mogok pas di lampu merah TL Arterius Darso yang depannya stikes itu Telogorjo ya. Lumayan bikin tersendat setelah flyover turun. Nah itu mulai tersendat. Ya, terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Nah ini truk yang mogok sejak tadi jam 6 pagi ya sampai dengan saat ini di Jalan Arterio Sudarso, tepatnya di sekitar perempatan Anjas Moro. Truk mogoknya masih di lokasi guys. Dam truk warna hijau sejak tadi jam 6 sampai dengan sekarang belum berubah posisinya. Bu Yuni Astuti ya, Mas lagunya Ivan Seventeen Kim memang enak banget toh ya. Sampai tak buat status ini. Mosok Bu Yuni tak lihat statusnya pakai nomornya Rasika. Update status apa iki Bu Yuni Astuti? Pakai lagunya Ivan Seventeen yang barusan muncul di Rasika. Kita simak headline dulu di News Flash untuk informasi siang hari ini yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. Untuk informasinya ada update apakah?
4: News Flash. Indonesia mendorong hubungan ekonomi yang lebih seimbang dengan Cina melalui penguatan perdagangan, investasi berkualitas, serta pertukaran keahlian di sektor-sektor strategis yang akan menentukan arah pertumbuhan kedua negara di masa depan. Langkah ini dioptimalkan untuk investasi hilirisasi industri, serta memangkas defisit perdagangan nasional tanpa mengorbankan independensi politik bebas aktif Indonesia. Demikian News Flash.
0: Bu Listiani, nah ini lo tadi yang milih lagunya Ivan Seventeen, Bu Listiani, matur suwun Bu Lis, banyak yang suka tuh lagunya. Kemudian aku bersama Pak Didit, selamat siang.
5: 10.27 lewat Kaliwiru, di lampu merah yang dari Sultan Agung ke arah Jatinggalek itu ada kabel menjuntai di tengah jalan, tapi sudah dikasih penanda dan itu menyebabkan orang kaget sehingga banyak yang mengerem mendadak dan hampir menjadikan laka. Mohon untuk dinas terkait itu segera diberesi, berbahaya kalau orang yang ngelamun lihat itu kaget, ngerem mendadak, itu bisa jadi laka beruntun. Tadi mau memvideokan tapi tidak sempat Mas Yuda.
0: Oke, okay, tidak apa-apa Pak. Pak Didit, matur suwun sekali. Kita copy laporannya di kawasan jalan sekitar Kaliwiru ya. Kawarasika informasinya ada kabel menjuntai. Noted Pak Didit, Pak Eko.
6: Mot. Siang Mas
0: Yuda. Selamat siang Pak.
6: Ini mau minta informasi Mas. Ini mau perjalanan ke BNI Karangayu. Kalau lewat tol keluar Kerapia, jalannya
0: mantah. Ojo Pak.
6: Atau perlu lewat jalan reguler ini?
0: Enggak usah Pak.
6: Terima kasih Mas Yuda.
0: Ojo Pak. Pak Eko please, masih dengar aku toh Pak? Ojo metu Kerapia Pak. Keluar Jatinggalek aja ke Karangayu tuh ngacir tuh. Tadi ada Pak Tejo Goblin yang habis dari Semarang Kota lewat Gombel Jatinggalek. Pak Didit juga ngasih informasi Jalan Sultan Agung Kaliwiru masih lancar. Pak, di Kalibandeng ada bis mogok Pak. Antreannya sampai dengan Jerakah sana. Keluar Jatinggalek aja ke Karangayunya dari Semarang. Pak, ayo jawab Pak. Jawab sebagai tanda kalau jenengan masih bersama aku dan masih belum menuju arah Kerapia. Kalau Anda keluar di Kerapia, feelingku mending muter aja sih. Yuk jangan ding. Kalian secara waktu sama kok. Tadi itu terakhir kamu rasakan antre dari Kerapiak sampai Kalibandeng tuh 25 menit loh. Untuk ukuran kota Semarang, yudhawa wih, 25 menit. Bahkan sekarang ketersendatannya sudah sampai rumah sakit Tugu. Karena bis mogok. Pak Eko bales. Wah, alhamdulillah.
6: Mas Yuda, terima kasih infonya. Tadi buka radio Rasika yo pas mau pergi aja. Terima kasih Mas Yuda.
0: Kita yang terima kasih pun. Iya. Kayak ngobrol ning pinggir dalan kayak ya. Ya ra wopo ya. Alhamdulillahnya pimpinan Rasika memperbolehkan kita ngobrolnya kayak biasa aja gitu ya. Nggak kayak mungkin televisi atau mungkin kayak radio-radio berita yang lain yang komunikasinya harus EYD atau ejaan yang disempurnakan baku gitu kawan Rasika. Itulah uniknya Rasika guys. Sama kawan-kawan di dalan ya ngobrolnya kayak ning dalan ngono wae. Pak Eko, aku bersama Pak Cipta Adi Kurniawan, selamat siang.
7: Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan tren peningkatan
0: Wah, ini kok ini Pak Sipta Adi lagi di Siliwangi, Ki?
7: Lewat Drakah. Apa gara-gara ada bis mogok di Kali Banteng ya, Mas?
0: Betul.
7: Lampu merah Drakah. Tak info lagi, Mas, kalau udah lewat. Geremet ini, Mas.
0: Pak Cipta Adi Kurniawan antre dari Jerakah jam 10.05. Coba aku buka sudah sampai lokasi jam berapa ini?
8: Jadi dari Lampu Merah Jerakah itu ada truk mandek juga, Mas, truk box. Nah, setelah itu yang macet di lampu merah. Setelah itu agak lancar sedikit, Mas. Sampai depan JNE apa imigrasi itu. Nah, setelah itu mandek, grek, macet, gremet sampai rumah sakit Kolombia, Mas. Okay. Nah, gitu update-nya.
0: Informasi pertama dari Pak Cipta Adi Kurniawan tadi jam 10.05 sampai dengan Kali Banteng ketemu sama titik hambatannya 10.35. Jadi 30 menit. Guys, antre di kota Semarang 30 menit ki amazing loh. Jadi kalau bisa dihindari, hindarilah. Kecuali kalau Anda sudah siap kayak Pak Cipta Adi Kurniawan ya, yang sudah siap antre 30 menit. Soalnya sekarang toh Kawarasega yang di eksit tol Krapyaknya sudah mulai terimbas ini. Sudah ada beberapa kawan ya, eksit tol Krapyak tersendat ada apa ya? Di Kali Banteng sana ada bis mogok. Nah, karena lalu lintasnya antriannya sampai Jerakah, jadi kendaraan yang mau belok ke Kali Bantengnya terhambat sehingga eksit tol Krapyak juga rendet. Walaupun Anda tujuannya menuju arah Mangkang atau Jerakah ya, Kawan Rasika. Pak Tejo Goblin, kabel yang menjuntai itu di traffic light Akpol, Mas, bukan Kali Wiru. Oh, mohon maaf. Di traffic light Akpol bukan Kali Wiru. Tadi saya juga sempat kaget, enggak sempat foto atau video. Oke. Noted, thank you Pak Tejo Goblin. Oh iya deng, traffic light Akpol dari Kaliwiru ya, mohon maaf, bukan di Kaliwirunya ya, Jalan Sultan Agung, Kawan Rasika. Coba kayak apa sih, soalnya di traffic light Akpol tuh ada kameranya kok, semoga sih menyala ya, dan tidak ada pemadaman. Lah, mati CCTV nih, lagi padam kok listriknya di sana. Kemudian aku bersama Pak Sujarianto, selamat siang.
9: Selamat siang, Rasika.
0: Siang, Pak.
9: Selamat siang, Mas Yuda. Mohon informasi lalin ya. Dari Boja ke Semarang.
0: Oke. Pak, Boja ke Semarangnya tuh tak sarankan kalau njenengan mau masuk ke Gunung Pati aja. Boja Cangkiran, Cangkirannya belok kanan ke Gunung Pati daripada turun ke Krapyak. Karena antre imbas bus mogoknya di Kali Banteng kok sampai 30 menit dari Jerakah. Ke kota Semarangnya pundi, nanti mending masuk ke kawasan Cangkiran Gunung Pati langsung ngacir ke bawah. Daripada ikut rame-rame di sepanjang Jerakah, Krapyak, sampai Kali Banteng. Pak Hari mau ke Juwana ini, bagaimana dari Semarang Juwana? Wah, sudah lancar Pak Hari. Lalu lintasnya sampun lancar Semarang Demak Kudus Pati. Meski di Trengguli masih ada truk muat kayu terguling dan truk nabrak rumah, tapi dampak ke jalannya masih enggak yang sampai antre panjang kok. Karena posisinya pas di jalur yang lebar dan di bahu jalan. Semarang Demak Kudus Patinya lancar. Kemudian aku bersama Pak Dar dan kawan-kawan. Kawan-kawan di Batik Smile Pudak Payung melaporkan cuaca cerah. Wih, lah ini Batik Smile-nya nyetel Rasika po? Batik Smile Banyumanik. Weh, halo pelanggan-pelanggan yang sedang pada belanja di Batik Smile Banyumanik. Ayo dipilih. Ya itu ada koleksi baru-baru tuh yang paling depan tuh. Iya toh Pak Dar, yang koleksi baru paling depan toh. Nah, jangan lupa dipilih tuh koleksi-koleksi yang paling depan ya. Kemudian juga dicoba dulu aja gak apa-apa. Boleh, dicoba aja Bapak Ibu yang saat ini sedang ada di Batik Smile Pudak Payung Banyumanik Semarang. Selamat berbelanja. Matur suwun Pak Dar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersama Pak Michael Arka dulu deh. Ini toh ada Pak Michael Arka. Tadi kan aku dapat info dari Pak Fat toh, dari Pak Fat Logomulyo, kalau kapal-kapal tongkang di Pelabuhan Tanjung Mas itu pada serempak menyalakan ini menyalakan sirine kamar Asika. Nah, ini pantauan di pelabuhannya. Oh, ada Pak Michael Arka guys di sana. Dalam rangka Hari Pelaut Sedunia 25 Juni 2026 dari arahan Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, seluruh kapal-kapal yang ada di area pelabuhan harus membunyikan suling kapal atau home klakson selama 3 menit termasuk kapal-kapal yang ada di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Gimana Pak Michael? Aku kirimi videonya, gimana situasinya di Pelabuhan Tanjung Mas di Hari Pelaut Sedunia ini. Oh, lah pantas tadi laporannya Pak Fat sampai kedengeran hingga rumah wong kapal-kapalnya do serempak kok. Guys, ini tidak radio Anda yang trouble ya, tapi ini suara hornnya kapal dalam rangka Hari Pelaut Sedunia di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Wih, luar biasa ya. Ya makan-makan geden hari ini Pak di pelabuhan. Iya, Pak Michael Arka. Di Pelabuhan Tanjung Mas Semarang udah makan-makan enggak iki berarti? Wong lagi ada hari perayaannya lah gitu istilahnya ya. Ya wis matur suwun, seru sekali walaupun ada antrian yang cukup lumayan ya kawan di kawasan Jerakah Krapyak, terus juga di KIW sampai dengan Randu Garut, lalu juga di Cepiring Kendal, ya kan? Tapi syukurlah kawan-kawan semuanya pada nggak teke ya. Langsung ada yang lewat jalur alternatif, langsung ada yang masuk tol, langsung ada yang bisa memilih jalur yang lain tadi dari informasi yang kita himpun sejak jam 9. Kita ke kabar Jawa Tengah dulu ya, di jam 11 nanti kita update lagi di Kelana Kota masih sampai jam 12 nanti.
10: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

0: Jam 11 siang, waktu dirasikan.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mulai menyiapkan pengembangan aglomerasi wisata lintas daerah. Ini untuk mendongkrak perekonomian masyarakat secara luas. Gubernur Ahmad Lutfi tegaskan sektor wisata tidak bisa berjalan sendiri, sehingga konektivitas koridor Batang Dieng Temanggung serta jalur Brebes Tegal hingga Pemalang harus saling terhubung. Selain akses jalan, Pemprov kini juga menyiapkan sekitar 1.000 desa wisata di berbagai daerah yang direncanakan selesai dan diluncurkan akhir tahun ini. Melalui integrasi event dan ekosistem digital, wisatawan diharapkan punya banyak pilihan sehingga dapat meningkatkan lama tinggal di Jawa Tengah. Pemerintah Kabupaten Jepara kini sedang mematangkan strategi penguatan sektor pariwisata untuk mendongkrak pendapatan asli daerah. Bupati Jepara Witiarso Utomo tegaskan mulai tahun depan arah infrastruktur akan sepenuhnya disesuaikan dengan kebutuhan kawasan wisata, baik oleh Pemda ataupun pemerintah desa. Strategi jemput bola juga diterapkan melalui DPM PTSP untuk menarik investor di sektor perhotelan, kuliner, hingga usaha kreatif di sekitar destinasi wisata. Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari DPRD Jepara sebagai solusi tepat di tengah tren menurunnya dana transfer dari pemerintah pusat. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah.

Diriwayatkan oleh Muslim bahwa Rasulullah bersabda, "Janganlah kamu meremehkan perbuatan ma'ruf yang sekecil-kecilnya, walaupun itu hanya berwajah ceria ketika bertemu dengan teman." Dalam masyarakat, ada seseorang yang suka meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil nilainya. Padahal, besarnya nilai kebajikan karena kumpulan dari kebajikan yang kecil. Banyak orang mengejar kebajikan yang besar nilainya dengan meremehkan kebajikan-kebajikan yang kecil. Tetapi akhirnya bukan kekayaan amal yang diperolehnya, melainkan kemiskinan. Untuk itu, hadis tersebut di atas kiranya perlu dicermati agar kita tidak terjebak pada mencari hal-hal yang besar nilainya, karena justru kegagalan yang didapatnya.

We're back di Kelana Kota siang hari ini. Wah, semakin siang kok semakin menyala ya. Bukan hanya cuacanya saja, tapi kendaraannya di mana Jal? Jerakah. Ya Allah, Kawara Sika. Jadi toh Anda kalau dari Mangkang toh, dari Mangkang mau ke kota toh, Kawara Sika, yang pertama harus menyusuri dua rintangan nih. Yang pertama antrian kendaraan muatan masuk KIB ya, pokoknya keluar masuk KIB.

0: IW lah gitu. Antreannya itu kan tadi sampai Randu Garut dan sampai dengan sekarang masih sawan Rasika sampai Sango. Dari Mangkang tuh pertama antre dari Sango sampai ke IW. Wis ki lancar ki, seret lancar sedelok. Nanti setelah tikungan Tugu, depan rumah sakit Tugu, depan rumah sakit Dr. Adiatma Tugu, itu sudah mandek ke Warasika, udah rendet sekali. Rendetnya sampai kali Banteng. Wah ini, wah atensinya banyak sekali nih. Yang antre di Ngalian yo akeh, yang dari Jalan Profesor Hamka turun, ada apa. Kemudian juga yang di mana? Yang di eksit tol Krapyak juga, wah ada apa ya. Jadi kalau Anda yang melintas di eksit tol Krapyak, nggak kelihatan guys sumber kepadatannya. Karena sumbernya di menjelang kali Banteng sana. Ada bus mogok. Bus mogoknya sejak tadi jam ini Kawarasika sejak jam 8 lebih 15 kita dapat infonya. Jam 8 lebih 15 sampai dengan saat ini yang menyebabkan antrian mengular sepanjang ini Kawarasika sampai dengan Rumah Sakit Tugu. Kalau udah sampai Rumah Sakit Tugu, kok ini udah 3 km deh. Kalau dari Rumah Sakit Tugu sampai dengan Bundaran Kali Banteng. Itu kan bener. Udah sampai 3 km kalau aku buka. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah di kawasan Jalan Pantura Cepiring. Tadi infonya sudah sampai Truko loh kawan. Wah ada truk naik. Truk nabrak ini ya. Truk menabrak jembatan Kali Bodri kawan sejak jam 3 pagi tadi. Nah saat ini masih ada. Kenapa kok lama sekali? Karena satu truk trailer dimensinya besar, kemudian bagian kepalanya juga melunter, lalu juga muatannya juga masih kebek kawan, muatannya masih full, jadi tahapannya kayaknya masih akan cukup lama. Seperti apa truknya tuh sudah dipasang tuh di statusnya Rasika, di Instagramnya Rasika tuh sejak tadi jam 7. Dan informasi kita dapatkan insidennya tuh sekitar jam 3 pagi tuh truknya, yang nabrak jembatan Kali Bodri Kendal arah menuju ke Semarang. Kalau yang bus mogok di Kali Banteng sejak jam 8 sih tadi kita pertama dapat infonya. Ini Bu Islamiyah juga lagi antre di eksit tol Krapyak, antre panjang betul, Pak. Ibu, sorry. Ini di eksit tol Krapyak juga antre panjang. Nah, selain itu kita kok dapat info dari Pak Ahlis ya. Pak Ahlis bilang katanya keluar tol Demak kok tersendat, kenapa ya, guys? Lah arah kemana pun, Pak Ahlis? Arah kemana yang tersendat Pak Ahlis mungkin bisa dilengkapi kawan di 0821 Demak Kepati Jalan Lingkar Kudus sudah lancar belum? Sudah lancar kawan 821 Lingkar Kudus, monggo kalau mau lewat Lingkar Kudus. Ada bus mogok Bu Islamiyah, antreannya di simpulnya di Kali Banteng sana tapi ketersendatnya sampai Jeraka. Bus mogoknya di Kali Banteng sana makanya kepadatannya sampai Jeraka sampai Krapyak makanya tersendat itu Bu Islamiyah. Kemudian aku bersama siapa lagi ya? Ini Pak J. Arifin juga sama. Lingkar Demak arah Semarang macet kenapa ya? Ini baru aku dapat info dari jenengan-jenengan itu. Dari Pak Ahlis, dari Pak J. katanya kok merambat di jalan Lingkar Demak arah menuju ke Semarang. Tepatnya di mana ya? Setelah eksit tol Demak itu betul Pak J. Arifin? Atau di Lingkar Demak yang mana ini? Kemudian ada Pak Domo. Pak Domo mohon dinas terkait mengadakan pemeliharaan jalan Molorejo Kaliwungu Kendal arah ke Pantai Ngebom. Banyak lubang jalan. Mohon untuk perencanaan kalau bisa jalannya di beton biar sekalian awet. Matur suwun, berkah dalam, amin. Matur suwun Pak Domo. Kemudian ada kawan di 938. Mas, oh ini Mas Irul ya. Mas Irul, salam untuk semua kawan-kawan saja semangat menjahit. Salam untuk Pak Tari juga. Semangat semuanya ya. Yang sedang bekerja apapun itu kegiatan dan aktivitasnya. Oh katanya sebelum Amantis. Wah ini aku baru dapat info dari Pak J sama Pak Ahli sih tadi. Sejak aku mulai dari jam 9 sampai break jam 11 siang tadi kok belum ada report kepadatan di Lingkar Demak. Nyuwun sewu ya Pak Arifin sama Pak Alis ya. Nanti mohon infonya. Ada apa di sana? Pak Khairul Wahyu.
1: Selamat pagi Mas Yuda.
0: Pagi.
1: Selamat pagi kawan Rasika. Pukul 10.31 ya. Ini lagi antri di kemacetan Pasar Karangjati. Nanti ini ekornya udah sampai yang setelah Pulau Jalan sebelum minimarket yang keluar PTP Ngoboy.
0: Oh, Yutanas Mukul berarti. Naik lagi
1: berapa menit lepas dari ketersendatan. Terima kasih.
0: Oke, Yutanas Mukul.
1: Butuh waktu sekitar 6-5 menit ya, lepas dari ketersendatan kemacetan di Pasar Karangjati, Mas Yuda. Buat kawan-kawan bisa ambil lajur kanan aja, soalnya akan perbaikan di sebelah kiri jalan. Terima kasih Mas Yuda.
0: Oke, wah kita yang matur sun ya Pak Khairul ya. Pendek saja tuh tapi enggak ada 5 menit. Oh, enggak ada 5 menit tuh antreannya, syukurlah. Di Karangjati ya Kang Warasika, pekerjaan saluran air masih antreannya saat ini sekitar kurang lebih 5 menitan saja mulai dari setelah U-turn Nasmuko. Thank you Pak Khairul. Pak Jai Arifin. Oh, syukurlah karena kepadatan saja. Oh ya wes, karena kepadatan aja katanya. Pantes Pak Ahlisnya kok langsung hilang ya, tidak muncul lagi. Berarti karena antrian volume kendaraan saja nih dari kawasan Jalan Lingkar Demak arah Semarang. Simpulnya di traffic light Amantis kawan, rame banget. Makanya terpantau padat. Thank you so much Pak Jai Arifin, mohon maaf ya tadi belum bisa menjawab karena baru informasinya baru dari kawan-kawan di jam 11. Pak Edi Harjono.
2: Siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Edi.
2: Mas mau izin melaporkan untuk kawasan Lumbel Baru, sisi kedua arahnya ramai lancar ya Mas Yud. Dan saya mengucapkan matur suwun lagu Nip Samson wis diputerken di udara. Matur suwun Mas Yuda.
0: Kalau pas masih ya, masuk Mas durasi sih Mas Yuda.
2: Melaporkan di TL Patung Penari itu ada kabel internet yang lewer ya, okay. Mas Yuda. Tapi sudah kabelnya sudah dibungkus oleh apa bekas pandu itu loh, dan digandul-ganduli sama stereofoam.
0: Okay.
2: Ini kalau udah segera dilakukan perapian kabel nanti akan menimbulkan kemacetan juga Mas Yud. Matur suwun ya Mas Yud.
0: Oke, matur suwun Pak Edi Harjono laporannya dari Jalan Sultan Agung, Kota Semarang, Ngawarasika ya. Tadi ada laporan kabel menjunta dan ternyata kabel telepon informasinya, tapi sudah dibuntel ya. Sementara Pak Yan.
3: Selamat siang Mas Yuda.
0: Siang Pak Yan.
3: Mau minta info lalin dari Ungaran menuju ke Mayong.
0: Oke, Ungaran Mayongnya lancar Pak, secara umum ya pada di Kubro saja. Ungaran Semarangnya cuma sedikit merambat di Kubro. Kalau tidak mau antre di Kubro bisa keluar Gayam Sari Walter Monging Sidi. Setelah itu lancar sampai Jeporo Pak Yan. Tidak ada kendala di Pantura Semarang Demak sampai dengan Kudus, bahkan mengarah ke Jeporo. Bu Santiworo Tri Astuti, minggu-minggu ini adalah hari-hari belanja seragam sekolah katanya Bu Santiworo Tri Astuti. Ya gemes. Berarti rame ki pasar-pasar yang jualan seragam sekolah penjahit juga kan berarti. Wah seru banget. Kalau aku dulu zaman sekolahnya masih belanja di koperasi sekolah oh ya. Sekarang kan gak boleh toh. Sekarang gak boleh toh, harus nyari sendiri ya. Walah. Mangat ya. Ini berarti Pak Din kebak iki. Ya Pak Din ya. Iya toh Pak. Pak Din. Dengar aku toh Pak Din. Pak Din nyetel aku kan. Ini berarti Pak Din kebak iki. Pak Din itu by the way penjahit yang awal Rasika yang deket Rasika sini. Sama yang biasa mengisi doa di majelis selamatan Rasika. Pak Din penjahit mesti rame. Kemudian juga Ome ya, Om jahit. Nggak tahu aku namanya siapa, manggilnya Ome gitu tok. Omnya di Pasar Bandar juga pasti rame banget ki penjahit-penjahit. Terus kawan-kawan juga kan, banyak tok kawan-kawan yang penjahit, rame ki berarti. Untuk menjahit seragam sekolah. Pak Yoyo.
4: Oh ternyata ada laka atau Mas Yuda, saya nggak tahu itu kalau yang ke timur ada laka. Ini saya kan kebetulan mau ke Sukorejo nih Mas, tapi ini mau mampir-mampir ke Sumberagung dulu, ngirim di sekolah di Sumberagung, ngirim atribut sekolah untuk siswa baru ini Mas.
0: Wah.
4: Untuk dikirim di koperasi itu Mas Yuda.
0: Oke.
4: Okay. Terima kasih.
0: Matur suwun Pak Yoyo, Pak Desantos.
5: Selamat pagi Rasika. Ini saya sekarang di depan BPKP Jateng. Posisi ini kok macet ya, ini udah sampai Grandika. Komersial Estate Tugu Semarang ini ada apa nggih?
0: Ada antrian KIB.
5: Ini sampai ke apa atau hanya di area barat saja?
0: Suwun. Antrian KIB, Pak. Antrian KIB di kawasan Jalan Pantura Wali Songo. Antrian KIW bukan cuma itu aja loh Pak yang antre, nanti pulangnya Anda juga akan kena ketersendatan dari Tugu sampai dengan Kali Banteng karena ada bus mogok. Ya, gitu ya Pak Santos, Pak Sujarianto.
6: Terima kasih Mas Yuda, tapi sudah terlanjur ini, sudah sampai BSB.
0: Sudah sampai BSB, nah kalau sudah sampai BSB turun aja ke Untung Suropati lah Pak, lewat Untung Suropati ya. Bismillah, matur suwun informasinya Pak Sujarianto. Harusnya masih tetap bisa menghindari Kerapiak dan Jerakah dan Kali Banteng sih kalau masih sampai BSB. Tadi kan turun ke Untung Suropati toh. Nih Pak Eko nih, udah sampai BNI Karangayu belum?
7: Mas Yuda, saya udah sampai di BNI Karangayu. Betul, saya lewat tengah tadi, lewat Karyadi, Tugu Muda, baru belok ngiri. Aman, lancar jalannya. Nah, syukur, terima kasih.
0: Nah, terusin Pak Eko. Ya, karena Pak Eko udah sampai tempat kerja, aku tak kelagu lagi ya. tapi kita simak headline dulu ya. Ada informasi apa di Newsflash?
8: Newsflash. Kementerian Keuangan berhasil memetakan potensi nilai ekonomi dari sektor perdagangan karbon di Bali yang diperkirakan mampu menembus nilai 17 triliun rupiah melalui optimalisasi kawasan hutan dan ekosistem pesisir. Langkah ini menjadi stimulus dalam menarik investasi jauh berskala internasional sekaligus memperkuat struktur ketahanan ekonomi berbasis lingkungan di Pulau Dewata. Demikian Newsflash.
0: Yuk kita romantis-romantisan dulu kawan Rasika. Pegang tangan pasangan Anda sekarang kalau Anda sedang berduaan dengan pasangan. Kalau Anda sendiri, pegang itu personal, oke? Okay?

0: bersama Rasika Kelana Kota.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh iya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor.
5: Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
7: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot. Udah selesai.
5: Gampang,
7: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
8: Wings Care.

0: program Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan akhirnya resmi mengubah kebijakan kontroversial terkait hak libur semester bagi para tenaga pendidik. Jika pada regulasi sebelumnya, para guru diwajibkan untuk tetap masuk sekolah selama masa libur siswa, kini seluruh guru dipastikan mendapatkan hak libur penuh pada jeda semester genap tahun ajaran 2025-2026. Keputusan krusial tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Pamekasan Holilur Rohman saat melangsungkan konferensi pers di Pendopo Ronggo Sukowati Pamekasan. Menurutnya, kebijakan baru ini diambil setelah Pemda secara seksama mempertimbangkan berbagai aspirasi serta masukan dari kalangan guru demi melahirkan solusi yang dinilai adil bagi semua pihak.
2: Selanjutnya, kabar dari Rasika FM Semarang. Saya Doni Ashar. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan langkah taktis untuk memitigasi aksi mogok jualan massal yang dilakukan puluhan pedagang daging sapi di Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sekretaris Distanak Jawa Tengah, Himawan Wahyu, mengatakan untuk mencegah aksi protes meluas ke daerah lain, Pemprov Jawa Tengah kini fokus menerapkan skema stabilisasi pasokan antar wilayah dengan mendistribusikan sapi dari kabupaten surplus ke wilayah yang minus. Menurut Himawan, fluktuasi harga sapi hidup dan daging segar memang terus naik sepanjang tahun ini. Namun pihaknya membantah isu pelemahan kurs rupiah sebagai pemicu utama.
3: Selamat siang, kabar terakhir dari saya Joe, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro melalui dinas terkait siap bersinergi dengan penyandang disabilitas. Hal itu disampaikan Bupati Setiawahono saat melantik pengurus Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia PPDI Kabupaten Bojonegoro periode 2026-2031 di Pendopo Melopati kemarin. Bupati juga mengapresiasi kiprah organisasi yang selama ini terus memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas. Organisasi ini juga aktif mendorong kemandirian ekonomi melalui berbagai program pemberdayaan.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Wah, aku meninggalkan jam 12 ini dengan kemacetan yang masih luar biasa banget. Mohon maaf ya guys. Jadi toh Semarang ki ibarat kalau roti dibagi loro ki kayak ijo mbek abang kawarasi kaya. Di mana saat ini di wilayah barat kota Semarang nih geleng-geleng aku melihat kondisinya. Jadi di kota Semarang itu ada dua lokasi yang kubrowe kalah loh kawarasika, kubro kalah. Kubro sing jono pembangunan tol Semarang Demak seksi 1 magrong-magrong kayak gitu, tersendatanya ada, cuma ya kondisinya masih baik kan. Nah sementara antrian yang imbas bus mogok di Kalibanteng sudah sampai Tugu. Di belakangnya itu volume kendaraan muatan yang melintas dan putar balik di pertigaan KIW juga ruame sekali dan menimbulkan ketersendatannya. Ekornya saat ini sudah sampai UT. Dari UT sampai dengan KIW-nya itu jaraknya kan kurang lebih ya 3 km ya. 3 km itu kurang lebih itu 1. Kemudian tak gabung ke sama yang di Tugu sampai dengan Kalibanteng, yo podo 3 km. Jadi 6 km nek kawarasika. Kalau kawarasika apa? Kalau kawarasika pada yang tetap lewat sana tadi. Antre di Pantura Wali Songo sampai KIW 3 km. Selepas itu antre dari Tugu sampai Kalibanteng, yo 3 km. Jadi 6 km. Mau Anda antre sepanjang 6 km itu? Kalau mau monggo, jadi ketersendatannya kalau di Tugu tuh ya kurang lebih kalau 3 km sampai UT ya 25-30 menit. Terus tadi Pak Cipta Adi Kurniawan dari pertigaan Jerakah sampai Kalibantengnya ya sama 30 menit. Jadi 30 menit tambah 30 menit, 1 jam, menyala 1 jam. Dan kepadatannya bukan cuma di jalan arah Semarangnya aja ya, dampaknya hingga ke Ngalian tuh jalan Profesor Hamka melu padet, eksit tol Krapyak juga padet, jalan akses KIC katanya juga melu macet ya, ya nggak sih? Lebih nggak macet toh kawan, lawang kendaraan yang arah ke kota Semarangnya ada terhambat di Kalibanteng sana karena bisa mogok. Makanya kayak mesok ya lo nek semuanya di kawasan mana, eksit tol Krapyak padet ki, Pak Heri juga lagi antre di eksit tol Krapyak, padahal aku yakin Pak Heri gak akan menuju arah Kalibanteng toh, akan mengarah ke kiri, itu juga kena ketersendatan. Ini kawan-kawan yang di kawasan industri Candi juga, Pak siapa ki, tidak ada namanya, 022 ini dari pintu keluar KIC katanya sudah macet arah keluarnya katanya, wah luar biasa banget. Karena bis mogok kawan Rasika. Bis itu bisa ditarik gak sih kawan kalau mogok itu? Bisa gak? Kudunya sih bisa ya. Cuma kok sejak jam 8 tadi sampai ini meh aku tutup jam 12 kok masih belum ada penanganan signifikan nih. Maksudnya kalau kita komparasi ke Cepiring karena posisi truk yang nabrak jembatan Kalibodri kan bagian kepalanya, kepala kabinnya ya. Bagian kabin truknya kan sampai meluntir tuh dan muatannya kebak. Jadi mungkin evakuasinya nggak yang bisa langsung moro-moro cepet kan. Tapi kalau yang di mana? Yang di Kalibanteng ki bisnya jejek kok kawan Rasika. Tuh videonya udah diposting tuh. Kondisinya yang menimbulkan antre sampai Jerakah sampai Tugu hingga menjelang jam 12 ini. Thank you ya Pak Heri. Ini Pak Heri Pudak Payung nih ikut antre di Krapyak. Kemudian aku langsung habiskan dulu informasi dari kawan-kawan semuanya, Pak Edi Suprianto. Oh, Pak Edi Suprianto tuh tadi yang minta lagunya Mangu. Matur suwun ya Pak. Kok masih bersama kita menjelang jam 12. Ya wis lagu penutup Pak ya. Pak Edi Suprianto tadi perjalanan sudah sampai Gubuk. Perjalanan sampai Gubuk ramai lancar. Untuk selanjutnya sampai ke Blora Cepu juga semoga lancar. Matur suwun ya Pak Edi. Kita tunggu nanti update selanjutnya bagaimana Semarang Gubuk tidak ada kendala guys sampai jam 12 ini. Pak Hari.
1: Selamat siang Mas Yuda dan kawan Rasika semua. Menginfokan perjalanan kelana kota saya dari Bandar Ahmad Yani ini lewat Yustarso ada kepadatan, ekor kepadatan di Tambalorok Mas, itu macet atau padat itu di sekitar pembangunan tol Kaligawe. Untuk Kubro lancar-lancar aja Mas. Begitu info yang barusan saya lewati, ini mau lanjut ke arah ke Pati Bumi Minatani. Matur suwun.
0: Oke, matur suwun Pak Hari laporannya. Itu kawan, Yutan Kubro itu katanya kondisinya oke loh. Kategorinya pagi, siang hari ini. Ya antrian ada tetep ya, cuma antriannya bagi kawan-kawan yang sering lewat sana atau kawan Rasika kondisinya baik. Apalagi sudah 3 tahun kan di kawasan Kubro. Pak Muji, ini Pak Muji juga dari Demak ki koyone.
2: Harusnya masih tetap bisa menghindari.
3: Dari Semarang mau ke Demak. Tersendat di Palang Sepur.
0: Oh.
3: Selanjutnya gimana Mas Yuda? Terima kasih.
0: Selanjutnya lancar Pak Muji, nggak ada belum ada kendala. Ya semoga sih tidak ya sampai nanti malam. Tapi sampai jam 11.50 ini belum ada notes antrian signifikan. Tuh tadi Pak Hari tuh, Pak Hari sudah lolos dari Kali Gawe Kubro juga belum ada notes kembali kok. Udah bablas terus sampai Demak sana kok ini. Pak Muji, kawan di 799.
4: Selamat siang Mas Darawan Rasika. Ini macet terus.
0: Mana Pak?
4: Kampung Merah Kalian.
0: Sudah sampai jelas.
4: Rawut Mas, kanan kiri lampu. Cuman ada petugas,
0: Oh di jerakahnya?
4: Yang mengatur lampu lalu lintas biar gak semerawut.
0: Oke. Oh, untungnya Pak. Untungnya Pak TW arah sebaliknya ya guys, ini yang sedang di kawasan jalan
4: Siliwangi. Jaya Kusuma lampu merah. Jaya Kusuma tersendat itu arah ke Semarang tadi. Tahu ini sampai mana macetnya?
0: Mana Pak? Sampai UT Pak tadi.
4: Dalam rangka hari kelautannya panjang Mas Yuda
0: banget
4: sampai Radu Garut
0: banget Pak.
4: Seluruh sananya masih jauh dari pelabuhan. Soalnya aku mau belok ke kanan.
0: Oh,
4: saya lanjut Mas Yuda.
0: Nggih. Matur suwun. Kita yang matur suwun lho Pak, sudah dipantokan informasinya dari kawasan Tugu, Siliwangi, Ngawarasika. Wah, luar biasa banget kok memang antriannya, guys. Ini Bu Islamiyah katanya tadinya aku mau eksit tol Krapyak, Mas, mau ke Lawang Sewu. Wah, aku langsung muter lagi masuk tol Jatinggalek. Sip, betul. Pilihan yang tepat Bu Islam. Bu Widi, sama-sama Bu Widi. Bu Widi masih belum keluar dari mobil tadi berarti. ini berarti Bu Widi bisa menjawab pertanyaannya Pak Muji tadi ya. Bu Widi tuh ke Demak. Tuh, matur suwun lagunya. Berarti tandanya enggak ada apa-apa ya. Bisa menikmati perjalanannya dengan baik dan lancar. Tadi Pak Muji tuh yang tekon di kawasan Semarang Demaknya. Pak Khairuddin Fahri, selamat siang. Ki Pak Fahri ki enggak ke Semarang, pombok ke Semarang toh Pak, ngerame-rame ke Semarang gitu. Ben tambah.
5: Mas Yuda. Wah, masih buka Mas Yuda.
0: Apa?
5: Ini saya info dari TL itu ya Mas di Jalan Jenderal Sudirman Kudus ya. Mau cari maksi. Untuk cuacanya panas banget. Untuk lalinya masih ramai lancar ya.
0: Oke.
5: Gitu.
0: Apa Pak, makan apa Pak? Oh.
5: Gitu Mas Yuda.
0: Baik.
5: Jangan lupa makan siang.
0: Yus, aku tak makan siang sekarang ya, tak tutupan sekarang ya guys. Matur suwun Pak Fahri, laporannya Pak J. Arifin, Demak ke Boja berarti enaknya keluar Jatinggalek po Krapyak. Oleh nek ke Boja ya tetap Krapyak aja, mboten nopo-nopo, antrenya cuma pendek, bukan pendek sih, maksudnya antreannya cuma pas mau keluarnya saja, setelah keluar Krapyak kan arah ke barat lancar wong yang tersendat yang arah Kali Banteng. Pak J. Arifin, Pak Parianto.
6: Selamat siang Mas Yuda. Mas mau ke Mangkang, informasi jalan yang
0: kalau ke Mangkangnya lancar. Kalau ke Mangkangnya lancar, soalnya yang tersendat yang arah ke Kali Banteng ya, arah ke kota sekali lagi. Kalau ke Mangkangnya lancar. Kalau ke Mangkangnya masih mengalir. Tuh, tadi ada Pak Pak TM tuh. Tadi Pak TM memantau di Jerakah, memantau di Tugu, memantau di kawasan KIV yang macet panjang atau yang tersendat yang arah Semarang, kalau arah baratnya masih mengalir, Pak Parianto. Pak Miftah Rohman.
7: Menginfokan Mas Yuda, perjalanan dari Ungaran menuju Rembang tadi di Kubro memang lancar hitungannya, jadi masih normal untuk di area sana. Lalu di Trengguli sudah tidak kontraflow jadi lancar jaya. Okay. Ini baru akan masuk Kudus, jalannya juga lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih.
0: Wah, guys, mantap terjawab ya. Tadi kawan yang tanya Semarang Demak, tidak ada kendala. Bu Widi juga katanya dari Semarang ke Demak, sekarang sudah balik lagi ke arah Semarang katanya. Cuma sedikit merambat aja tadi di sekitar Amantis karena volume kendaraan. Pak Andri, selamat siang.
8: Mas Yuda.
0: You.
8: Isu jenengan, kiawan aku nyetel jenengan.
0: Bosen ya?
8: Sampai malam lah, wis mas, rasika malam.
0: Bosen ya? Mau bayarannya podo. Konsiaran sedino mleno. Bang Surun, Pak Andri ojo ah kok bosen. Kiwe kaya paling bosen tuh Pak Andri denger aku dari pagi. Ya kan? Cepet ngaku Pak, ngaku. Eh, kita simak headline dulu ya di News Flash. Ada informasi apa?
9: News Flash. Pemerintah meluncurkan paket stimulus anggaran jumbo senilai 26,34 triliun rupiah yang dirancang sebagai instrumen untuk memperkuat daya tahan ekonomi rakyat dan menjaga daya beli. Kebijakan ini diaplikasikan melalui penguatan bantalan sosial serta stimulus UMKM guna memitigasi resiko pembengkakan inflasi akibat ketidakpastian geopolitik global saat ini. Demikian News Flash.
0: Pak Risun, selamat siang Pak, assalamualaikum. Ini melintas di mana iki?
10: Waalaikumsalam Mas.
0: Waalaikumsalam Pak.
10: Jadi Ungaran mau ke exit tol Bawen, apakah lancar ya?
0: Exit tol Bawen, wah alhamdulillah lancar Pak Risun. Kabupaten Semarang kondisinya baik ya, termasuk di ruas tol Semarang Solo. Eh, kalau lewat tol lancar, yang merambat adalah di Karangjati nggih. Karena tadi informasinya merambat 5 menit aja sih tapi. 5 menit aja merambat di Karangjati karena pekerjaan saluran air. Tapi kalau lewat tol, lancar. Exit tol Bawen juga masih baik. Pak Wahyu.
11: Selamat siang, Mas Yuda.
0: Siang, Pak.
11: Mengudara lagi. Kali ini perjalanan dari Simpang 7 Kudus menuju ke Wilayan. Untuk ini baru sampai perambatan lor Kalimungu Kudus. Lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Untuk cuaca cerah, agak mendung tipis.
0: Oke. Oh ya, terus pun Pak Wahyu nyuwun sewu ya, durasinya kok tidak cukup. Nanti kapan-kapan lagi ya kawan. Nah, nih sudah ada sayup-sayup selamat ulang tahun. Jadi aku mau menutup dengan selamat ulang tahunnya Jamrut untuk Anda semuanya. Selamat beraktivitas. Aku menutup kemacetan yang luar biasa sekali di Pantura Barat Kota Semarang ya. Pantura Wali Songo sepanjang Jalan Siliwangi arah ke Kalibandeng masih terjadi kemacetan yang luar biasa. Nanti pantau lagi perkembangan lalu lintasnya di Kelana Kota setelah jam 12. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengucurkan anggaran puluhan miliar rupiah untuk memperbaiki sejumlah ruas jalan provinsi di kawasan Pantura Barat. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan perbaikan menjadi prioritas utama untuk mengembalikan kemantapan jalan yang sempat turun akibat curah hujan tinggi di awal tahun. Dana itu dialokasikan keseluruhannya bagi Kabupaten Brebes, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, serta Kabupaten Batang. Kepala DPUPR Jawa Tengah Henggar Budi Anggoro katakan seluruh peningkatan jalan siap dilaksanakan untuk memperlancar mobilitas sekaligus mendukung jalur utama transportasi nasional. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Pekalongan pastikan proyek perbaikan sejumlah ruas jalan rusak di wilayahnya mulai dikerjakan pekan ini. Keterlambatan pengerjaan terjadi akibat dampak geopolitik internasional yang memicu perubahan harga aspal hingga dua kali sejak Maret lalu. Kabid Bina Marga DPUPR Pekalongan Ahmad Al-Faruk katakan, dari total anggaran jalan Rp49 miliar, rupiah, perbaikan ruas Kertoharjo Karangdadap dan Kedungwuni Pakis Putih menjadi prioritas yang utama. Meski dibeton, Pemkab minta masyarakat bersabar karena dana pemeliharaan 5 miliar harus dibagi untuk menangani jalan sepanjang 697 km. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah.

approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: kita sudah sampai pada seri yang kedua dengan bahasan penyakit hati. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa kurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, dawuhipun al-imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an, yu'raful akil bisalasin. Mek uang iku ngaku-ngaku dekne duwe akal, terus semua perjalanannya itu dengan akal yang sehat, mek uang iku wis iso netepi telung perkara. Siji, bimalakatihi li nafsihi indas syahwah. Mek pun awake saged nguasani. Nguasani napa?

waktu timbul syahwat, kepingin ngene, kepingin ngono, kepingin lapa aku kepingin merono. Apa kepentingane? Apa manfaate? Apa hikmai? Wong gak ono manfaat, gak ono hikmai. Olapa aku merono. Moh, niki berarti kulo kali sampean nopo duwe a? Gak ada apa kira-kira? Kita jadi sampan ngelencar ngelencar ni kum boten tentu sampan gak wakal sehat ni kum boten tentu sing kata pulau kali sampan ni kum nopo koyok uang nopo koyok uang haim nopo uang haim ni kum koyok uang ngelindur gina apa beten ngalor ngidul kita ayo nang TP ayo nang pundi kita ayo nang nopo ni nopo ni Delta, geta. Ayo nang pasar atom. Kadang-kadang niku kadung kebebeng, ati sumpek. Gak enak kabeh, apa oh? Ayo nonton biskop. Enten, mari nonton, susah maneh. Gimana mboten? Mboten saged mergo dahipun Gusti Allah niku napa? Fafirru ilallah mlayu menyang Gusti Allah. Sing seneng nglencero. Nontono misalnya nek panjen kepaksa tapi diniati karena Allah ya Allah kula bosen ya Allah kula mboten enak ya Allah kula kok ngeten ya Allah meibadah ya Allah pun tinimbang kula niku bosen ngeten ya Allah wampanjen sampean ya Allah sing gawe kula niku gak ada sifat bosen kula tak nglencer supaya mungkin kula saged temen ibadah zikir teng panjenengan lho niku jenenge napa insyaallah ngilang nosu sumpek ayo dilo orkes teng mriku sampean mboten kok waras sumpeke mboten niku saking tepake lali sampean kari sumpeke barang pun balik balik mana sumpeke nggih napa mboten niki lho dasare niki lho siji nggih sing jeneng wong sing duwe akal sehat sing nomor loro napa nipu wabi malakatihi linafsihi indal ghadab waktu murang muring niku saged nguasani kadang-kadang kula kali sampean saged nguasani sakniki tapi hati-hati engkok kon ya nggih ta niku mboten nguasani niku campur napa unek-unek niku dendam niku nggih ta niki lah kira-kira sampean niku napa gelek murang-muring napa gelek sabare nen gelek murang-muringi napa gelek sabare sabare waduh nen angel kula kali sampean niku nggih nak sing kata niku gelek murang muri murang muringe mek pun sing gelek murang muring sampean gelek maca surat insyirah nggih ta wong pancen murang muring niku nggih sababe niku pancen enten pancen gawane enten mek pun gawane aja disengeni wong murang muringan wong pancen asline kok niku mboten luntur kok nggih ta tapi enten wong murang muring niku napa sing kathah merga napa mboten kenek kesenggol titik yen apa mboten oleh mboten kenek kesenggol titik niku napa mergo awake ngrasa mulya sing nomor kalih mergo biasa keturutan yen apa mboten niki lho ngeta biasae wis serba cepak serba siap rodok telat titik muntap niki lho mangkane sing kata-kata uang-uang sing gak ada kedudukan sinten mawon mek wis kadung keenak diladeni dituruti siji waktu nggih ta misale sampe pensiun didokno napa prei nggih ta sindrom sing disindrimi mboten kok mboten cukup kata dunyoe tapi napa kok moro-moro lemes mergo sakniki pun mboten dituru niki tok sajane niku
Mboten kok masalah, mboten cukup, mboten. Pun keenaken diladeni. Sang kepingin diladeni napa kepingin ngladeni? Nen? Nen? Aku tak ngomong. Ojo ngono ta. Nggih ta, kula kadang-kadang niku mangan teng hotel. Nggih ta, napa mek mangan njogok dhewe niku napa jenenge? Nen? Prasmanan sing dipangan macem-macem, prasmanan seneng. Nggih ta, napa kok seneng niku? Ndodokno niku lho. Napa mek no omahe gak diman ngladeni bojone niku. Ngeten lho. Coba mek no omahe biasa ngladeni mboten seneng teng mriku niku. Kene kok kon njukuk dhewe. No omah ya njukuk dhewe rek-rek terene. Lho niki lho. Pun ngeten mawon. Ben kula tak takon. Sampeyan kepingin diladeni napa ngladeni? Aja gombal lah. Nen? Kepingin apa? Saestu ah. Nen? Pancen angel nggih ta. Pun niki ngen ucul. Pun nggih. Niku ingkang nomor kalih. Ingkang nomor tiga dawuhipun sing jeneng uang duwe akal sehat napa wabitarkihi ma la ya'ni ma'al qudrati 'ala ad-dukhuli fi selalu atine niku napa ninggalno apa-apa wae sing pancen gak ana artine senajan adek awak ini ku mampu ngelaksanakno niku mau gak apa manfaate? Apa hikmahe? Apa perlune? Wong gak ana perlune moh. Lho niki lho. Mangkane tobaté wong torekot niku napa? Mboten tobat mergo nglakoni dosa mboten. Oleh tobaté wong torekat niku napa? Nobati awake napa? Nglampahi napa-napa sing mboten enten arti senajan mboten dipun bendoni dening Gusti Allah merga napa nyiak-nyiakno waktu lah waktu niku mek pun ketinggal mboten saged ditempuhi niki tobaté wong tariqah pun kira-kira yak napa pun waras napa rada waras akale nen sing kathah napa mboten kok mboten waras yai tetep waras cuma napa lali lah kok saged lali merga napa merga ndlewer yen napa mboten napa sampean kok ndlewer merga culculan niku tok mawon kok sakjane niku modele ibadah teng pangeran cuma sembahyang limang waktu tok modele ibadah ngeten iki tok mboten teng pundi mawon ibadah. Niki lah, pun, ye. Lah saat niki terus pundi, ye. Mek ati kula kale sampean niku sampun tenang. Ing dalam ibadah dateng Gusti Allah. Kita. Tapi ing dalam ketenangan kula wau ati kula kale sampean niku sik kurang jenjem. Ing dalam urusan pribadi niku kadang-kadang ngotot, kadang-kadang mundur, kadang-kadang temen. Ngene apa mboten? Sik tawar menawar. Nggih ta? Dereng estu berangkat teng Gusti Allah, mboten saged ngalahaken. Dateng ngersanipun Allah, ayo. Berarti ibadah kula kali sampean niku napa? Sik nggawa ibadah napa? Cara cara ati. Nggih pun khusyuk, pun hadir atine, tapi tawar-menawar. Engko sik ah, nanti dulu. Ada yang lebih penting, masih menyelesaikan ini. Tapi sembahyang nggih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi barang ditimbali Gusti Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engko sik. Nah, niki lah. Dereng niki.
rasakno ibadahe. Wong kadang-kadang jawabi mboten. Ngene apa mboten? Rasakno jawabi. Wong sing kata kula kali sampean maido kok cepet wis zuhur. Nggih ta? Dipaido srengenge niku. Nggih ta? Anu padahal cepet terus tandang ngeten mboten. Pun nggih. Lajeng dos pundi? Menawi manah kula lan panjenengan niku sampun tenang dhateng ngersanipun Allah. Ing dalem tenangipun kala wau ibadahe dipun bangsulaken berkat rahmat pitulungi Gusti Allah. Lajeng berangkatipun ibadah dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Nyadari manahipun aku ngene iki pancen sing dadi tujuane didadekno dening Gusti Allah, berarti ibadah zikir kula kali panjenengan niku napa pun lunggu wonten ing makom ruhani ruhaniyah. Kan lamek pun sampean niku minggah malih

apa sing diraosi niku namung maknawiyahipun piyambakipun didadosaken dening Gusti Allah. Nggih. Lajeng estu-estu mboten eling napa-napa sing diiringi namung Gusti Allah, berarti ibadah kula kali panjenengan napa pun pikantuk sirun min asroril wis lunggu ana makom sirinipun Gusti Allah. Kira-kira niki angel napa angel? Nen? Angel napa angel? Nen? Ha? Napa aku angel? Pancen angel napa pancen kula kali sampean sing bler? Nen? Bunda. Angel napa pancen kula kali sampean niku bler? Nen? Blere napa? Nen? Blere niku cuma siji tok. Merga mboten nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi niku ndawuhi napa? I'malu mastata'tum. Kone ibadah menyang Gusti Allah iku sak mampumu, gak sak enakmu gak. Kira-kira sampean gak ada niat, ya Allah, mangke dalu kula ya Allah. Sampan turunaken malaikat ya Allah, nggugah kula ya Allah. Senajan cuma sembahyang kali rokaat ya Allah, senajan cuma zikir ping gangsal ping sedoso ya Allah, bismillah ya Allah, kula temeni sa estu-estu ya Allah, senajan cuma 5 menit ya Allah. Kira-kira sampean ngeten niku mampu napa mboten? Kula takokno. Mampu napa mboten? Mampu. Mek sampean mboten saged ngeten niku merga napa? Merga mbler. Iqmalu mastata'tum niku napa diwale iqmalu masyi'tum lakonono saenakmu dhewe. Niki tok. Pun balak-balik kula omongno. Napa sing kula omongno niku? Umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa gak perlu akeh, gak perlu titik, sing perlu ayo temen ditemeni, mboten temen tok. Aku temen tapi gak berangkat, lak kejauhan kene niku. Temen ditemeni. Lho, temen ditemeni niku angel napa pancen ati kula kali sampean sing sik ketutupan? Mergo ketutu mboten angel sakjane niku. Insyaallah kula kali sampean niku sing kata sembahyang kok bengi niku. Mesti sembahyang kok tahajud, tapi temene niki lho. Kan ya napa? Angel napa mbler? Nen? Cepi sing anu pun sungkan-sungkan kali pangeran niku. Sampean akoni. Angel napa mbler? Nek pun mbler niku diapakno enake? Nen disentik napa dicetoti? Nen? Nen? Mek wedok ayu dirabi mawon mbler niku. Pun ya, lha niki lah. Temennya niki lah. Kula pirsani setunggalipun dawuh ingkang dipun dawaken dening Sayyidunal Imam Al Haris Al Muhasibi radhiyallahu an.
menawi kala wau sampun dipun dawuhaken Allah Ta'ala ndadekno jin menungso niku napa sak perlu supaya ibadah mangawula dhateng Gusti Allah. Ibadah taat. Ma huwal aslu ta'ah. Asale ta'at niku aslu ta'ah alwara. Caman dilok pengertian kata-kata warok niku. Kita macem-macem pengertian kata-kata warok. Pokoknya ngelakoni perintah Allah. Pokoknya ngelakoni ngedoi syubhat sing gak jelas. Mergongeman karu imane, karu agamane. Ya. Tapi monggo wong thoriqoh niku mboten. Mek monggo wong thoriqoh sing jeneng warok niku napa? Mulazamatul a'mal al-jamilah. Netepi lelakon sing endi lelakon niku pancen indah tur sampurna wonten ing ngersanipun Allah. Niku mek monggo thoriqoh. Jadi asale taat niku napa? Ing dalam ngebekti dateng Gusti Allah saestu-estu kelayan nopo sampur no sampurnane ibadah niku liwat nopo liwat akhlakul karimah titik akhlaki bagus. Pak kula bali ni malih sampan milih pundi seneng karo enak. Nen? Nen? Agita. Seneng karo enak milih pundi? Milih apa? Enak kok wedhus bae. Nen? Milih seneng. Gita, mek uang seneng niku masih mboten enak dadi enak. Mek uang niku senajan enak tapi gak seneng nggih mboten Sampai numpak Mercy. Gita ijen. Mboten enak. Numpak mikrolet karo pacar. Kira-kira seneng napa mboten? Ngeten mawon. Gita kumpul karo wong sing napa sing mboten disenengi senajan panggonane pake AC sampean kali pacare ngisori jembatan kira-kira seneng napa mboten mek pun seneng enak napa mboten lha niku lho lha kok iso enak wong gak lha kok iso seneng wong gak enak lho niku lho pancen ati mek wis dibuka diparingi nerima. Masih kecepit nak ambek pacar ni, gue enak kok. Siapa cuman arten ini ki? Gita. Jadi enak ni, gue juga mengikuti senengnya di se. Ayo Melendi, enak napa seneng? Pinter ngono lo. Sen, saman pirsani daipun Gusti Allah dawi dateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wonten Al Quranul Karim. Napa? Apa? Fa'abshir Muhammad kandakno kabar-kabar sing nyenengno dateng sinten ya Allah ibadia kawulaku dadi kula kali sampean gak pingin diterima karo Gusti Allah resep sing nomor siji ayo mangawula dateng Gusti Allah resep. Mek pancen kepingin diterima besok kepanggih kalau Gusti Allah ayo mangawu ojo tawar menawar ojo tukar tambah kalau Gusti Allah ojo diurupi ibadahmu
Karo selamat neraka kepingin swarga aja. Mek pancen kepingin Gusti Allah. Sinten ya Allah, kawula panjenengan niku sinten sing bakal nampi bebungah niku? Ya cuma iki tok, alladzina yastami'unal qaul napa? Fayattabi'una sana ya iku uang-uang sing gelem ngrungokno pitutur, sing gelem ngrungokno omongan apa wae, tapi sing dipundhut, sing dienut, sing luweh apik. Sing luweh apik niku napa? Akhlakul karimah. Lho niki mazhabe wong thariqah, mangkane diomongno man la adabalah la thariqalah. Sing mulya kon, sing cukup ilmumu, sing temen ibadahmu, mek kon sik durung netepi adab padha mbek wong gak duwe thariqah. Mergo tujane wong thariqah niku besok kepingin napa? Kepangge Gusti Allah. Kepangge Gusti Allah niku mboten liwat ibadah, mboten cukup liwat ibadahe disampurnakno nganggo akhlakul karimah. Jadi aslut ta'ah al-wara. Ini ku asale. Mboten saenake dhewe, mboten. Lah asale warok niku napa? Wa aslul warok at-taqwa. Asale warok sing kaya ngono, temenmu sing kaya ngono iku harus takwal. Takwallah artinya takwallah niku napa? Sing bener, sing bagus ing dalam lelakoni krono Allah. Nomor loro sing dilakoni cocok karo perintah, terus dipraktekno dening Rasulum. Lho ngeten, mboten kena pisah niku. Ibadahe bener, zikire bener, ngeta. Terus napa? Sembayange bener, kabeh niku pun bener cara aturan zahir, tapi atine mboten husnun niyah, gak niat krana Allah sing temen niku mboten takwallah si anan niku. Niki. Pun saged takwa napa dereng? Nen? Pun saged takwallah napa dereng? Mek takwallah diarteni cuma nderek perintahipun Allah, nebi laranganipun Gusti Allah, insyaallah ingkang kathah sampun saged. Tapi takwae temen niku napa tentu saged? Mboten tentu saged. Mega dipun dawaken wa aslut taqwa muhasabatun nafsi. Kawitane takwa iku takwa sing bener, sing temen-temen dadekno awake niku dadi wong sing waras, dadekno awake niku wong sing genah diterima karo Gusti Allah. Mek dasare takwa niku napa? Melalui napa? Menghisab, introspeksi di sampean dilok awake dhewe niku pira lelakonmu sing gak diridhoi karo Gusti Allah. Sak pira ing dalem ale awakmu gak temen karo Gusti Allah. Mek pun sampean pun liwat hisab ngitung-ngitung teng awake dhewe, nyebut dateng Gusti Allah, ibadah bali dateng ngurusi Gusti Allah, niku pun jenenge uang pun napa? Liwat napa? Hakikatut tak. Mek sik dereng ngeten mboten saged. Napa sak niki sing sampean lakoni nek ngeten niku? Cuma kedorong mergo napa diwajibno karo Gusti Allah. Kedorong mergo wis ketetepan napa diwajibno nglakoni zikire cara thariqah. Mboten nglirik teng wingi-wingine, mboten nglirik teng wau-waune, mboten nglirik teng sik buru niku aku la opo mau ya. Kok nglakoni ngene aku ya, kok ngene, kok ngono ya, mboten. Pokoke sembayang, pokoke ibadah, pokoke zikir,
Iki lho. Mboten introspeksi diri. Uang sing kaya ngeten sik durung lang manggon ana ing hakikatut tak. Wah. Kita. Lah wa aslu muhasabatun nafsi. Asal usul pokok timbule uang introspeksi diri niku napa? Mergo ana jerone ati napa? Kenggonan napa? Al khaufu war raja. Ana ngrasa wedi menyang Gusti Allah, ana ngrasa arep-arep karo rahmati Gusti Allah. Ngeten lah. Jadi ukuran sampean wedi temen niku teng mriku. Sampean wedi pundi sih? Kali Gusti Allah tinimbang karo neraka. Nen? Wedi pundi? Nen? Wedi pundi cobi? He? Wedi Gusti Allah. Nggih ta? Niki lho. Terus sampean wedi pundi neraka karo melarat? Nen? Wah, temen neraka tak sentik kon kok. Mek sampean pun kula gawe contoh titik. Mek sampean niku luwe wedi neraka, kira-kira waktu ndonga teng Gusti Allah, ndonga ya Allah. Nggih. Ya Allah, panjenengan lindungi kula ya Allah saking neraka ya Allah. Kali donga sampean, ya Allah, panjenengan jembaraken rezeki kula ya Allah. Kira-kira sampean temen pundi? Nen? Nih, kita sekiai Badroni, kita. Nen? Temen pundi? Temen waktu kepingin jembar riz, mek pun ngeten kula kepingin takon wedi pundi sampean neraka kali melarat. Ayo ngomong tak sentik gini mek. Nen? Lho niku lho saking angele noto Tapi dos pundi ae wong jenenge wong urip kok. Lah kepingin nggih monggo. Mek pun sampean oleh nyuwun rezeki wau dipun dasari ya Allah. San paringi cekap kula ya Allah, rezeki kula ya Allah. Mek sampun panjenengan paringi cekap ya Allah rezeki niki ya Allah. Kula sampean paringi taufik hidayah saged estu kula ibadah dateng panjenengan ya Allah. Mek pun sampean saged dedasar niki, berarti sampean sak wedya-wedya ngeta melarat napa sik luwe wedi nro wong ngeten tok mawon cak angele niki lho dibaleni maneh wedi pundi meneroko kali melarat. Sampean niku ngeta jadi napa timbule tiyang niku napa introspeksi diri mergo enten rasa wedi nomor kali rasa arep-arep kali rahmati Gusti Allah. Timbule asal pokoke wedi arep-arep niku mergo napa? Mergo enten janji Gusti Allah sing nyenengno ati, ugi wonten ancaman saking ngersanipun Gusti Allah. Ben nggih, dados napa? Ing dalem kewontenan ingkang kados mekaten, kula kali panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah. Saged kempal malih wonten ing menika majelis lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat
ndatosaken kebukaipun manahipun kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadimal San, umnun alayna ya Allah, umnun alayna ya Allah, umnun alayna ya Allah, wa alayhim ya Allah, بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال وجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمستوفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله إن جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

Majelis Sewelasan di Pondok Pesantren Al-Fitrah Metese Semarang, hari Kamis tanggal 25 Juni, waktu Ba'dal Maghrib. Manakib istiqomah di Musola Al-Huda Cangkri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

0: Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Jauzi, diceritakan bahwa Khalifah Umar bin Khattab pernah menjumpai suatu kaum yang menganggur. Beliau bertanya, "Mengapa kalian tidak bekerja?" Mereka menjawab, "Kami bertawakal kepada Allah." Umar menukas, "Kalian bohong. Sesungguhnya orang-orang yang bertawakal itu adalah mereka yang melemparkan satu benih ke dalam tanah, lalu bertawakal kepada Allah. Jadi, janganlah seorang di antara kamu duduk berpangku tangan, tidak mau mencari rezeki, dan hanya berkata, 'Ya Allah, berilah aku rezeki.' Sedangkan ia tahu bahwa langit itu tidak akan menghujankan emas dan perak. Memang, pencapaian-pencapaian peradaban dunia barat saat ini bisa jadi menyilaukan pandangan dan penilaian kita. Apalagi, kondisi yang kontras lebih sering kita temui di belahan dunia lain. Sehingga ada yang berpendapat bahwa Islam tidak mengajarkan umatnya untuk punya etos kerja. Sesungguhnya, Islam adalah tuntunan yang lebih menekankan umatnya untuk bekerja dan bekerja.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu Dirasika.
1: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kelangkaan pasokan daging sapi di Kota Salatiga memicu lonjakan harga di pasar tradisional hingga menyentuh angka Rp150.000 per kilo. PLT Kepala Dispangtan Salatiga, Eni Endang Surtiani, menjelaskan aktivitas di rumah potong hewan kini merosot tajam, hanya sekitar 9 hingga 11 ekor per hari, dari kebutuhan normal sebanyak 15 ekor sapi. Kondisi ini terjadi akibat menurunnya populasi sapi siap potong di tingkat lokal, serta ketatnya pasokan dari daerah penyangga seperti Kabupaten Boyolali. Selain terbatasnya stok, beban peternak kini kian membengkak, menyusul adanya kenaikan harga pakan ternak yang mencapai 20%. Pemprov Jawa Tengah menyiapkan langkah taktis untuk memitigasi aksi mogok jualan massal yang dilakukan puluhan pedagang daging sapi di Kota Salatiga dan Kota Magelang. Sekretaris Distanak Jawa Tengah, Himawan Wahyu, mengatakan untuk mencegah aksi protes meluas ke daerah lain, Pemprov Jawa Tengah kini fokus menerapkan skema stabilisasi pasokan antar wilayah dengan mendistribusikan sapi dari kabupaten surplus ke wilayah yang minus. Menurut Himawan, fluktuasi harga sapi hidup dan daging segar memang terus naik sepanjang tahun ini. Namun pihaknya membantah isu pelemahan kurs rupiah sebagai pemicu utama. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
1: Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-32-58-58-500.
1: Rasika USA.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu?
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.

0: perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Wingscare.
2: Mama, Adi berangkat dulu.
3: Loh, nggak sarapan dulu?
2: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
3: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
2: Iya, Mah. Love you, Mama.
4: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat. Defensive driving with
5: Radio Rasika. Glarasari, Rasika USA.

0: Sampun tabuh setunggal langkung sekawan dosa menit nyih kawarasika lan menika wonten Krita Putri wonten Adi Corong Larasari dinten Kemis hawanipun bentar sanget nyih siang menika para pamidanget saged maringi info lalu lintas amargi siang menika di seputaran Kali Banteng nyih yang arah dalam kota ini Kali Banteng dari arah Tambak Aji nggih sekitaran kantor Kecamatan Tugu. Dari sekitaran kantor Kecamatan Tugu ngantos dumugi Kali Banteng, bunderan Kali Banteng menika antrian panjang sangat para pamidanget. Nah, wonten menapa nggih wonten sekitaran Kali Banteng menika amargi kok antrianipun panjang sangat para pamidanget atau kawan rasika bisa menghindari jalur Kali Banteng. Dari Tugu, ya, dari kantor Kecamatan Tugu untuk menghindari bisa masuk tol saja yang arah ke dalam kota, arah ke dalam kota Semarang. Ngaten, info nipun lan para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon campur sari saged pinarak pepanggian kalian Krita Putri. Lan ingkang sampun pinarak menika wonten Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalem badhe ngersake lagu saking HR Senopati nggih diantrikan nggih lagunya salajengipun wonten Pak Gendis sugeng siang menika Pak Gendis maringi info menika
1: budak payung ini barusan ada ini motor ada bawa belanjaan minyak goreng jatuh terus pada tumpah ini payung, hati-hati nye. Kendaraan hati-hati ya.
0: Matur nuwun Pak Gendis. Nah, ini tadi juga damkar nggih.
1: Kalau dari Ungaran itu setelah SPBU, Mbak.
0: Oh, setelah SPBU.
1: Sebelum Kodam.
0: Siap.
1: Kejadian tersebut jam 13.05 menit.
0: Matur nuwun sampun maringi info Pak Gendis lan menika ugi wonten info saking petugas saking damkar nggih bilih di sekitaran Pudak Payung tepatnya di depan berdikari AC. Nah, ini ada tumpahan minyak info dari Pak Gendis tadi karena orang belanja minyak tapi minyaknya tumpah minyak goreng berarti nggih ini lagi disemprot ngaten dibersihkan mudah-mudahan cepat selesai tapi untuk jalurnya masih aman lancar hanya hati-hati kawan rasika yang melintas. Pak Gondo sugeng siang menika badhe ngersake lagu saking Didi Kempot kemawon. Kawan di 9409 Waalaikumsalam sugeng siang badhe nyuwun lagu wonten Adi Corong Larasari siang menika. Matur nuwun sampun pinarak. Diantrikan lagunya nggih saking Mas Didi Kempot ngaten. Lan para pamidanget menika sampun wonten ingkang ngersake lelagon campur sari dados kawula puter mawon lelagon campur sari siang menika wonten Adi Corong Larasari.
2: Wah, kopi gula aren favoritku nih.
3: Enak sih, tapi aman diminum setiap hari.
2: Kan gula aren lebih alami.
4: Gula aren memang berasal dari nira pohon aren dan mengandung sedikit mineral. Namun ingat, gula aren tetaplah gula yang dapat meningkatkan kadar gula dan menambah asupan kalori. Masalah utama bukan jenis gulanya, melainkan jumlah yang dikonsumsi. Terlalu sering mengkonsumsi minuman manis dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Tetap boleh menikmati minuman gula aren, asalkan bijak, pilih ukuran yang lebih kecil, kurangi kadar gula, dan batasi frekuensi konsumsi. Jangan lupa cek label gizi pada minuman kemasan. Ingat, hidup sehat bukan berarti tidak boleh menikmati, tapi tahu batasnya. Nikmati secukupnya, sehat selamanya.
5: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Jam 2 siang, waktu Dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu produksi padi guna memenuhi target nasional sebesar 10,5 juta ton pada tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan, hingga periode bulan ini, capaian proyeksi produksi padi Jawa Tengah sudah mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling atau sekitar 63,43%. Meski capaian positif, Gubernur meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan wilayah guna mengantisipasi dampak ancaman musim kemarau panjang. Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan skema pipanisasi serta menyiapkan 17.000 unit pompa air guna menjaga pasokan irigasi lahan pertanian warga. Kabupaten Semarang kini tengah dihadapi ancaman serius berupa krisis sumber daya manusia di sektor pertanian. Data dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan setempat menunjukkan sebanyak 77,6% petani di Kabupaten Semarang telah berusia di atas 45 tahun, sementara jumlah petani milenial hanya tersisa 11,8%. Kepala Dispertanikab Muhammad Edi Soekarno menyatakan, dalam satu dekade terakhir, rumah tangga usaha pertanian berkurang lebih dari 1% setiap tahunnya. Guna menyiapkan generasi penerus, pihaknya kini menggandeng Dinas Pendidikan untuk menerjunkan penyuluh ke sekolah-sekolah melalui program Sekolah Pangan Lestari pada tahun ajaran baru mendatang.
3: Ini ancaman krisis SDM petani. Petani kita di usianya di atas 45 tahun itu sudah 77,6%. Sedangkan petani milenial kita tinggal 11,8% di Kabupaten Semarang. RUTP, rumah tangga usaha pertanian kita itu dalam 10 tahun atau satu dekade itu berkurangnya 10,27%. Atau artinya tiap tahun petani kita itu berkurang 1% lebih. Di tengah penduduk kita terus bertambah. Nah kalau kita tidak berupaya keras untuk menggandeng generasi penerus pertanian, maka ke depan ini akan jadi bahaya buat ketahanan pangan dan pertanian kita di Kabupaten Semarang. Makanya kami menggandeng Dinas Pendidikan untuk nanti bisa berkolaborasi, penyuluh kami masuk di sekolah-sekolah, baik itu SD ataupun SMP yang ada di Kabupaten Semarang.
2: Sementara itu, PLT Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang, M. Taufikur Rahman, berharap program ini dapat masuk dalam kurikulum-kurikuler sekolah. Hal ini penting guna membentuk karakter kemandirian dan jiwa kewirausahaan sejak dini bagi para peserta didik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten ati corong Larasari. Kaulo pika WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Sujarianto. Sugeng siang.
1: Sugeng siang, Mbak Krita, sugeng siang. Ya, sugeng siang. Nyun info nipun lalin nggih. Badhe tumuju Mbojo saking Semarang niki. Semarangipun saking Mataram. Nggih, wilayah Krapyak menika napa sampun lancar napa tasih wonten ketersendatan. Matur nuwun.
0: Matur nuwun infonya dari Mataram nggih, dari Mataram menuju ke arah Boja siang menika lancar, tidak ada ketersendatan Mataram, terus lajeng mangke lewat menapa? Dalam kota menika terus ke arah Kalibanteng menika lancar menuju ke arah Boja nanti antre sedikit di TL Krapyak saja, lepas itu lancar masuk Ngalian ke arah Boja aman. Ngaten Pak Sujarianto. Pak Nur Sodik menika badhe absen mawon, nderek nyuwun lagu. Ngaten onjeh, lagunya diantrikan mawon. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun engkang sampun pinarak malih wonten Pak Suparwan menika absen mirengaken Nglarasari. Matur nuwun. Pak Gewer, Semarang ke arah Demak lancar, lintasan juga kering nggih, tidak ada rob. Ngaten. Pak Enggal.
2: Siang Rasika, ini ada truk terguling ya.
0: Ah, ini sejak tadi
2: dari
0: pagi nggih.
2: Dari arah Pemalang.
0: Oh, enggak ding, baru nih.
2: Tepatnya depan Keramat Tegal arah Pemalang. Harusnya tersendat.
0: Ini di daerah siap-siap Tegal arah Pemalang, berarti di daerah itu nggih. Sekitaran Kalibongkok nggih, leres nggih. Ini ada truk yang terguling menika, melambat untuk jalurnya. Matur nuwun, Pak Enggal. Pak Wasimin.
3: Sugeng siang, tapi saking kawasan KIP mengabarkan kan saking arah Kendal ke arah kota

0: Rinje, siap diantrikan menawi saking Niken Salindri. Pokoknya sabar, sabar, sabar. Nganten nye. Matur nuwun Pak Yusuf Sebastian.
1: Lalu lintas saking Krapyak tumuju Kali Banteng tersendat nggih Mbak Gre. Antreane wau kula sampun dugi Pasar Jerakah. Tersendat karena klub saking Kali Banteng mau mulai tersendat saking TL Jerakah niku arah ke Kali Banteng
0: Maturnuwun. Maturnuwun leres sangat Pak Yusuf Sebastian yang arah Kali Banteng yang menuju ke arah Kota Semarang maupun Arterio Sudarso meniko antrian cukup panjang karena antrian mulai dari Puskesmas Tambak Aji nggih. Apakah hanya volume kendaraan saja? Pak Yusuf Sebastian mangke saged maringi info malih nggih menawi sampun lolos. Pak Budi Pambiwara.
2: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Nggih,
2: sugeng siang laras. Laras rasa. Mbak nyun sewu dalam saking
0: nggih
2: Tegal sampun tumugi Lingkar Batang
0: dari tumugi
2: Semarang wonten posisi kemacetan pundi nggih Mbak nggih. Matur nuwun Mbak infonipun sugeng siang.
0: Sami-sami.
2: Nyuwun sewu laras sare Mbak.
0: Nggih, mboten menapa. Saking sampun dumugi Lingkar Batang menuju ke arah Semarang menika nanti yang tersendat di sekitaran Gringsing keluar Alas Roban ini sudah mulai tersendat. Lajeng di Lingkar Weleri juga ada ketersendatan di Lingkar Weleri. Antriannya itu mulai dari perempatan itu nggih, mulai dari perempatan yang ada Pajero, Pajero Resto maksudnya. Nah, menika melambat. Salajengipun Cepiring, Cepiring ugi melambat. Melambatnya itu mulai dari sekitaran ada Jalan Kemuning, ada Jalan Brawijaya menika nggih. Jadi sebelum tikungan Cepiring, simpulnya nanti di sekitaran bukan Lingkar Cepiring, jembatan Kalibodri nggih. Nah, simpulnya sampai jembatan Kalibodri lepas itu lancar, terus di Brangsong ini sepertinya dibuat kontraflow, antrian di Brangsong mulai Ketapang sampai SPBU Brangsong, lepas itu lancar masuk Kota Semarang. Ini nanti di KIW itu juga ada antrian di TL KIW hari ini banyak antrian. Ngaten Pak Budi Pambiwara. Tase kata ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten adicara nglarasari.

0: Lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Rasika USA.

0: program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Kidar Sakti Batu, dan TA Radio Solo.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Nurul Hidayah. Langkah mantap 31 siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah Rogojampi mewakili Polresta Banyuwangi di ajang Gebyar Polisi Cilik atau Pocil Jawa Timur 2026 memasuki fase krusial. Kanit Kamsel Satlantas Polresta Banyuwangi Ibda Irfin mengatakan tim Pocil Bumi Blambangan dipastikan tampil urutan pertama dalam final yang digelar di Mapolda Jawa Timur pada hari ini Kamis 25 Juni. Dari total 9 finalis kabupaten atau kota yang berhasil lolos ke babak pamungkas untuk memperebutkan piala Kapolda Jatim 2026.
2: Selamat sore kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan. Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Insinyur Haji Yoyok Mulyadi bilang, pentingnya mempercepat diversifikasi sumber energi terbarukan demi memperkuat ketahanan energi di Jawa Timur. Momentum pemadaman listrik bergilir yang sempat melanda beberapa wilayah, dinilai harus menjadi titik balik bagi pemerintah untuk segera merealisasikan perluasan pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS secara masif hingga langsung menyentuh lingkungan masyarakat. Mantan Wakil Bupati Situbondo ini menyoroti bahwa pemanfaatan PLTS pada tahun-tahun sebelumnya baru terbatas pada lingkungan perkantoran pemerintah, sekolah, dan pesantren.
3: Baik kawan, saya Chandra Nugraha dari Radio Tidar Sakti membawa kabar. KONI Pusat dorong Kota Batu jadi tuan rumah kejuaraan dan pusat pelatihan atlet. Kota Batu dinilai memiliki potensi besar dalam menjadi tuan rumah berbagai kejuaraan olahraga nasional sekaligus pusat pelatihan atlet. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia yang menilai fasilitas olahraga, kondisi geografis, serta iklim Kota Batu sangat mendukung pembinaan atlet berprestasi. KONI Pusat mendorong pemerintah daerah bersama pemangku kepentingan olahraga untuk terus mengembangkan sarana dan prasarana olahraga agar Kota Batu dapat menjadi destinasi sport tourism sekaligus pusat pemusatan latihan bagi atlet dari berbagai daerah. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan prestasi olahraga, menggerakkan ekonomi daerah, serta memperkuat posisi Kota Batu sebagai kota olahraga di Indonesia.
4: Dari Solo kawan, kembali Renata Radio mengabarkan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jawa Tengah menyiapkan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik dan bahan bakar minyak terbarukan. Sejumlah daerah termasuk Kabupaten Boyolali masuk dalam rencana pengembangan karena zero sampah menjadi target dari Pemprov Jawa Tengah. Karena pengelolaan sampah harus dimulai dari tingkat rumah tangga melalui pemilihan sampah dan mendorong pembentukan desa mandiri sampah agar persoalan sampah dapat diselesaikan di tingkat desa.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Tasih wonten Adicara Nglarasari. Kawula pikak WA malih nggih ingkang sampun pinarak wonten Bumai. Matur nuwun Mbak sabar kala wau sampun diputraken lagunya ngaten pokokipun kedah sabar ingkang kathah menawi wonten mergi ingkang macet. Nggih leres. Nanging sabar itu juga kadang ada batasnya ngaten Ibu Mai. Tapi apa ya? Sabar itu memang butuh perjuangan. Wis. Kok dalem nganten nggih. Matur nuwun sampun pinara. Lan para pamidanget untuk sekitaran Pudak Payung nggih, kalau ingkang wonten pembersihan apa minyak itu tadi yang tumpah, penyemprotan ini jalurnya lancar, kemungkinan juga sudah selesai. Nah, wonten sekitaran Kali Banteng, ini penyebab antrean adalah karena tadi pagi itu ada bus mogok posisi di lajur kiri di sekitar Kali Banteng. Nah, apakah busnya masih ada di lokasi? Karena antrean siang ini juga masih cukup panjang. Ngaten nggih, apakah masih ada di lokasi? Karena sejak jam 8 tadi nggih masih panjang antreannya. Para pamidanget, siang menika untuk antrian yang di Kali Banteng itu mulai dari tikungan itu, tikungan Tugu, simpulnya di bundaran Kali Banteng. Jadi masih cukup panjang untuk antriannya. KIW antrian juga normal saja, meskipun ada antrian tapi normal untuk antriannya. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik, sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.

0: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Wingsburg.

0: Jadi kedah pamit saking Ati Jorong Larasari. Sak deringipun kawula pamit, menika wonten Pak Warsito sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Gerita, ugi para kadang rasika wonten ing pundi kemawon. Mbak Risik, Mbak Kri nyuwun pawarto selalu lintas saking Ungaran tumugi Tembalang konvensional kados pundi Mbak Kri ngoten. Ugi kula nyuwun lagu menika Lungi Tengah Semoro kemawon saking HR Senopati nggih Mbak. Mboten matur nuwun, salam rahayu, saham sehat ugi, salam kagem perkadang Permadani Kabupaten Semarang wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Warsito, jaluripun menuju ke arah Tembalang ini lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya. Lan lagunipun kadosipun benjang malih amargi wekdalipun sampun mboten cekap menika Pak Warsito. Pak Ian Saspita.
2: Mbak Greta.
0: Nggih.
2: Menawi dados tiyang niku ampun sabar mawon. Kudune niku dados tiyang niku IPS.
0: Apa itu?
2: Ikhlas, pasrah, sabar.
0: Oh, IPS. Lah
2: seneng iki sabar tok, mboten ikhlas, mboten pasrah pripun?
0: Oh, injil.
2: Percuma kan?
0: Siap.
2: Nggih. Nyuwun tembangipun kesetrum tresno.
0: Kadosipun sampun
2: matur
0: nuwun. Dalipun benjang malih nggih Pak Ian Saspita matur nuwun. Ibu Mae nggih kalau wingi panci Ibu Imam Suwito menika pinaraipun wonten susukan nanging sak menika sampun kondur wonten Jalan Meranti Banyumanik. Ngaten Ibu Mae. Pak Satya sugeng siang ngaten kemawon Pak Simon Teguh matur nuwun untuk doanya meskipun sudah lewat tapi matur nuwun sudah diucapkan selamat ulang tahun. Demak ke arah Semarang dos pundi? Demak menuju ke arah Semarang untuk jalurnya lancar mboten wonten ketersendatan. Greta Putri pamit rumiyin saking Adi Corong Larasari amargi sampun purno ngantos tubuh kita putiko. Mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Lan engkang badhe ngersakke lelagon campur sari benjang saged pinarak malih wekdalipun tasih sami wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Kawula pamit rumiyin, bareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menunggu hasil verifikasi lapangan dan siap menyerahkan penanganan kepada aparat penegak hukum jika terbukti ada pelanggaran terkait dugaan ratusan titik dapur MBG fiktif di Cilacap. Sekretaris Satgas MBG Jawa Tengah Iwanudin Iskandar mengaku pihaknya belum menerima laporan resmi namun mempersilahkan kasus tersebut diproses secara hukum jika bukti lapangan sudah valid. Iwan juga meminta masyarakat turut aktif mengawasi jalannya program dengan melaporkan setiap dugaan penyimpangan melalui kanal resmi Lapor Gub maupun Satgas SPPG. Sebelumnya, PLT Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, membeberkan hasil investigasi tim menemukan lebih dari 300 titik dapur MBG yang terdaftar hanya berupa lahan kosong tanpa bangunan. Bahkan sejumlah lokasi yang tercatat justru berada di tengah hutan, area persawahan, hingga kawasan pemakaman umum. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah mencatat sebanyak 386 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program MPG dihentikan sementara operasionalnya. Kepala DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika menyatakan penutupan sementara ini dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum memenuhi standar baku mutu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Banyak pengelola yang masih menggunakan sistem seperti septic tank, padahal seharusnya menggunakan IPAL standar yang memiliki grease trap atau penyaring lemak sehingga tidak mencemari lingkungan. Guna memberikan solusi, DLHK kini tengah menyiapkan prototipe IPAL dengan biaya lebih murah dan terjangkau agar operasional dapur MBG dapat segera kembali berjalan normal. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sudah jam 3 sore, kawan Rasika, dan saatnya kita berkelana kota sore hari ini untuk kondisi lalu lintas bagaimana hari Kamis ya. Hari Kamis untuk sekitaran Kalibanteng ini sudah tidak sepanjang tadi antriannya, tapi masih ada antrian di Kalibanteng itu. Untuk antrian Kalibanteng itu mulai dari sekitaran Rumah Sakit Tugu. Cuman sudah tidak sepanjang tadi ya, kawan Rasika. Dan kawan Rasika juga bisa terus memberikan infonya di 081-3258-58500. Sore hari ini untuk wilayah Ungaran dan sekitarnya cuacanya cetar, panas gitu kawan Rasika. Nah, bagaimana dengan kondisi cuaca di tempat kawan Rasika? Apakah juga panas juga? Apakah ada potensi hujan gitu? Nanti kawan Rasika kita update cuaca ya bareng-bareng dengan BMKG nanti jelang malam nanti gitu kawan Rasika. Dan untuk saat ini di Brangsong ini antrian di kedua arah kemungkinan karena dibuat kontraflow ya di sekitaran Brangsong, cuman antriannya pendek saja untuk sekitaran Brangsong baik yang arah ke Semarang maupun yang ke arah yang ke arah Kendal. Kalau yang ke arah Kendal, ini antrian mulai dari sekitaran jembatan setelah SPBU Kaliadem itu ya. Sekitaran SPBU Kaliadem. Simpulnya di sekitaran SPBU Brangsong. Kalau yang arah sebaliknya, ini mulai dari Bank Mandiri sampai di SPBU Brangsong. Jadi simpulnya di SPBU Brangsong. Dan ini kemungkinan sudah dibuat kontraflow. Untuk Cepiring yang arah ke Semarang, antrian juga masih panjang. Antriannya mulai dari tikungan itu sebelum SMP Negeri 1 Cepiring. Simpulnya di jembatan Kalibodri. Cukup panjang juga untuk sore hari ini antrian yang di Cepiring. Untuk Kalibanteng sudah memendek antriannya, meskipun ada antrian tapi sudah tidak sepanjang tadi. Sekarang antriannya mulai dari sekitaran Jerakah ya, mulai dari sekitaran Jerakah sampai di TL Bundaran Kalibanteng untuk sore hari ini. Kawan Rasika bisa terus memberikan info di 081-3258-58500. Yang sudah gabung ada Ibu Islamiyah, ini menginfokan di sekitaran Brangsong ya, arah Kendal ini merambat ini. Oke, ini merambat dan antreannya mulai SPBU. Oh iya, Kebon Adem. Saya tadi bilang Kali Adem ya, Ibu ya. Iya, di daerah Kebon Adem betul memang cukup panjang ini antrean yang di daerah Brangsong di kedua arahnya karena memang masih ada pekerjaan jalan dan ini jalurnya dibuat kontraflow gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Gondo, mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya Pak Gondo. Dan untuk saat ini di tol, yang di tol Krapyak arah Jatingaleh ini masih ada pekerjaan jalan. Apakah masih di lajur kiri? Ini nanti kawan Rasika bisa memberikan info, tapi memang antriannya cukup panjang ya. Antriannya itu sudah sampai di simpang susun Krapyak, mulai dari simpang susun Krapyak sampai di Manyaran karena masih ada pekerjaan jalan. Untuk kawan Rasika, kalau ingin menghindari lewat konven bisa, masih aman, tapi kalau mau ikut antri nggak apa-apa. Tapi belum ada info ini antrinya butuh berapa menit untuk antrian di sekitaran Manyaran yang saat ini sedang ada pekerjaan jalan. Yang sudah gabung lagi ada Pak Prof. Nur Khoiri, selamat sore juga. Minta info lalin dari Pati menuju ke arah Semarang. Oke, dari Pati menuju ke arah Semarang untuk sore hari ini, Pati menuju ke arah Kudus lancar. Kudus menuju ke arah Demak juga lancar. Demak menuju ke arah Semarang aman lancar, tidak ada ketersendatan. Di Sayung juga masih lancar. Begitu infonya Pak Prof. Nur Khoiri. Nanti kita lanjut lagi kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Ibu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.

0: Wah,
1: udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
1: Baby
0: ya?
1: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi, ini ada Pak Simon Teguh. Selamat sore, Pak Simon Teguh.
1: Siang, Mbak Gri. Dari Sayung mau ke Batas itu agak merambat, Mbak Gri. Ya, robnya naik sedikit, terus mungkin pada melambat mobilnya, Mbak Gri.
0: Oke.
1: Sama minta lagu I Will Survive, Mbak Gri.
0: Buat
1: para sales yang sudah akhir bulan ini kurang targetnya.
0: Aduh, semangat. Target. Ya, semangat. Semangat Pak Simon Teguh, semoga nutup target ya di bulan ini. Ini sudah tanggal berapa sih ini sekarang? Tanggal 25 ya. Sudah tanggal 25 dan memang dikejar target ya. Tetap semangat untuk kawan-kawan para pejuang rupiah ini. Pejuang rupiah, sebenarnya pejuang dolar juga gitu ya Pak Simon Teguh. Oke, terima kasih Pak Simon Teguh untuk update-nya. Ini di sekitar Sayung ya, sedikit melambat. Oke, tapi sejauh ini masih aman ya Pak Simon Teguh ya. Pak Purwanto, selamat sore juga di Kudus Barat, panas. Dan lagunya semoga ya. Oke, lagunya semoga. Ya, semoga diputar gitu. Enggak, Ding. Lagu semoga dari Kla ya. Oke, ditunggu lagunya Pak Purwanto. Pak Edi Harjono.
2: So, siang Mbak Greta. Ini di daerah TL Tanah Mas lancar ya. Untuk kedua arahnya, baik yang menuju ke kawasan pergudangan Cipta ataupun yang menuju ke arah Terang Bangsa. Semuanya lancar ini Mbak Tri. Matur suwun nggih, Mbak.
0: Oke. Terima kasih juga Pak Edi Harjono untuk infonya. Pak Didit. Batang UFO Family.
3: UFO Family perlindungan menyeluruh. Ada pembuatan speed trap di depan Asapri Pudak Payung.
0: Oke.
3: Agak menyebabkan ketersendatan arah Semarang dari Ungaran.
0: Oke, siap, ada pembuatan speed trap ya. Oke, terima kasih Pak Didit untuk update-nya di sekitar Pudak Payung ini ya. Untuk kawan Rasika yang melintas ini harap hati-hati. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Prosper Ferdia.
4: Selamat sore Mbak Gri dan kawan Rasika semua. Mbak Gri, sebelumnya mohon maaf ya Mbak, terlambat ngucapinnya. Selamat bertambah usia Mbak Gri, semoga diberikan kelancaran, ditetapkan dengan yang baik-baik. Lancar dan sukses selalu ya Mbak.
0: Siap.
4: Mbak Gri, aku nyimak aja ya Mbak ya. Ini enggak kemana-mana Mbak.
0: Oh, enggak kemana-mana.
4: Sama kalau request lagu boleh Mbak?
0: Boleh.
4: Request lagunya itu Mbak.
0: Siapa?
4: 10 to 5 Mbak.
0: 10 to 5.
4: Enggak ngantuk ya, aku ngantuk ya Mbak.
0: Aduh.
4: I Will Fly ya Mbak ya.
0: Aduh.
4: Terima kasih Mbak Gri.
0: Ngantuk malah I Will Fly. Jangan dong. Kalau I Will Fly berarti ya memang ngantuk gitu. Oke, terima kasih Pak Prosper untuk ucapannya dan lagunya ditunggu ya Pak Prosper ya. Kalau ngantuk Pak Prosper berhenti dulu, cari tempat untuk istirahat mungkin ya. Jadi bisa merem sebentar gitu ya Pak Prosper ya. Oke, dan kawan Rasika nanti kita lanjut lagi ya untuk berbagi informasi. Kita simak dulu Rasika Bari untuk mengetahui berita-berita yang sudah dirangkum oleh tim redaksi Rasika.
5: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
6: Kabar pertama soal pagar batas untuk finfluencer. OJK kawan resmi menerbitkan aturan baru untuk mengatur aktivitas financial influencer atau finfluencer di Indonesia. Aturan itu tertuang dalam POJK nomor 6 tahun 2026. Ini bertujuan untuk memastikan informasi keuangan yang disampaikan kepada masyarakat lebih jelas, akurat, jujur, dan tidak menyesatkan. OJK menegaskan para finfluencer yang memberikan rekomendasi produk keuangan tertentu wajib punya izin atau sertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku. Misalnya, rekomendasi produk pasar modal harus dilakukan oleh pihak yang punya izin penasehat investasi. Selain itu, influencer yang memberikan rekomendasi aset keuangan digital juga wajib punya sertifikasi kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan. Kita ke mancanegara. Iran kembali mengalami serangan siber yang diduga terkait dengan Israel. Kali ini targetnya adalah sejumlah bank besar yang punya hubungan dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Serangan itu mengganggu layanan perbankan berbasis kartu di Bank Meli, Bank Saderat, dan Bank Tajerat. Akibatnya layanan ATM, mesin EDC hingga aplikasi mobile banking sempat lumpuh dan operasi kartu dihentikan sementara. Perusahaan pengelola sistem perbankan Iran menyebut tim keamanan siber sedang bekerja untuk memulihkan layanan. Bank Sentral Iran memperkirakan gangguan ini bisa segera diatasi. Meski belum menunjuk pelaku secara resmi, Iran sebelumnya kerap menuduh Israel ada di balik serangan siber serupa. Sementara itu, pihak Israel belum memberikan tanggapan terkait tuduhan itu. Kabar terakhir, kita jalan-jalan ke mall buku di Blok M Square. Di balik ramainya pusat penjualan buku seperti Blok M Square, praktek peredaran buku bajakan atau buku reproduksi ternyata masih marak. Sejumlah pedagang mengaku sebagian buku yang dijual adalah hasil reproduksi karena harganya jauh lebih murah. Menurut pelaku industri perbukuan, pembajakan kini tak lagi dilakukan secara sederhana. Pelaku memanfaatkan teknologi digital untuk menyalin buku, mencetak ulang dengan kualitas yang menyerupai versi asli, lalu mendistribusikannya melalui toko fisik ataupun marketplace. Data dari Ikatan Penerbit Indonesia menunjukkan sekitar 75% penerbit pernah menemukan bukunya dibajak dan dijual secara daring. Kerugian yang ditimbulkan diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.
5: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. First I was afraid.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Minggu depan aku mau tes IVA nih.
2: Kenapa? Ada keluhan?
1: Nggak ada.
2: Terus ngapain periksa?
1: Justru karena nggak ada keluhan. Kanker serviks kan sering datang tanpa gejala.
3: Tahukah Anda, semua perempuan berisiko terkena kanker serviks, terutama yang sudah aktif secara seksual. Sebagian besar kanker serviks disebabkan oleh infeksi human papilloma virus atau HPV yang seringkali tidak menimbulkan gejala. Kabar baiknya, kanker serviks dapat dicegah melalui deteksi dini. Pemeriksaan yang dapat dilakukan antara lain tes DNA HPV dan tes IVA. Deteksi dini kini juga termasuk dalam program cek kesehatan gratis. Jangan menunggu gejala muncul, sayangi diri, lindungi masa depan, dan lakukan deteksi dini kanker serviks sekarang juga. Kesehatan perempuan adalah investasi keluarga.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
5: Mama, Adi berangkat dulu.
6: Loh, nggak sarapan dulu?
5: Enggak, mah, lagi buru-buru banget.
6: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin radio Rasika, dan jangan ngebut.
5: Iya, mah. Love you, mama.
3: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Semoga dari Club Project menemani kawan Rasika. Dan kita lanjut lagi untuk berbagi informasi, ada Pak Agus. Pak Agus APJ ini menanyakan jalur kalau dari Pamularsih menuju ke arah Demak bagaimana. Dari Pamularsih menuju ke arah Demak, kalau mau masuk tol ini di sekitaran Manyaran masih melambat ya, sekitar lebih kurangnya 1 kilo lah. Enggak deng, lebih deng. Soalnya antreannya mulai dari simpang susun Krapyak gitu ya. Jadi panjang antreannya kalau mau masuk tol menuju ke arah Demak. 1,5 kilo lah antriannya menuju ke arah di tol Manyaran ya. Kalau dari Pamularsih lewat arteri Sudarso ini melancar, sedikit melambat di Tambak Lorok, lepas itu lancar, cuman di batasnya. Ini di batas ada antrian sedikit di SPBU Banjardowo sampai di batas saja. Lepas batas menuju ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu Pak Agus untuk update-nya. Pak Heri ini melintas di tol Krapyak ya, Krapyak Jatingale dari simpang susun, karena masih ada pekerjaan sekarang masih di scraping. Oh, sekarang posisinya di tengah. Oh iya, lajur tengah ya. Sekarang pas di tengah itu ya, bahu jalan bisa dilintasi ya, bahu jalan ya Pak ya. Sebentar, coba saya ulang lagi. Oh iya benar, bahu jalan bisa dilintasi. Ini butuh waktu 10 menit untuk bisa lolos. Terima kasih infonya Pak Heri. Pak Edi Harjono.
1: Siang Mbak Grita, izin melaporkan Siliwangi yang ke arah Tugu Muda. Dari itu ya, entry tol atau exit tol Krapyak itu yang mengarah ke Tugu Muda, ramai lancar ya Mbak Grita. Wah, ini paten kemeruntel ini, nggak tahu sebabnya karena apa. Semoga saja karena volume kendaraan saja. Matur suwun Mbak Grita, ini saya menuju ke Griha Padma. Suwun.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Edi Harjono, kawan di 9380 ikut nyimak Rasika dari pagi sampai sore. Oke, lagunya ditunggu ya, ini buat bapak yang barusan ngantuk katanya. Oh, buat Pak Prosper Ferdia, It's My Life gitu. Oke, Pak Anto Priha mau tanya, dari Pati ke Semarang baiknya lewat mana? Dari Pati menuju ke arah Semarang lewat Pantura nggak apa-apa? Lewat Pantura Timur, Pati ke arah Kudus, Kudus Demak lancar, Demak ke arah Semarang nanti melambat sedikit di sekitar Sayung ya, mulai dari jembatan Sayung sampai batas saja. Tapi lepas itu lancar, Pak Anton Priha. Pak Indra Budi, perjalanan dari Jalan Pemuda ke Pati. Kalau dari Jalan Pemuda menuju ke arah Pati, ini nanti kalau lewat jalur dalam kota lewat Pengapon ya, ini nanti antre sedikit di bawah jembatan tol itu. Antrian mulai dari sekitaran rel kereta, lepas itu lancar. Terus nanti di Sayungnya ini ada antrian juga mulai dari Banjardowo sampai di batas itu, karena batas buat putar balik. Lepas itu lancar menuju ke arah Demak, Demak menuju ke arah Kudus, Kudus Pati lancar. Tapi nanti di Kudusnya bisa ambil jalur dalam kota saja, soalnya kalau lewat Lingkar Kudus ini masih ada antrian di sekitaran Payaman. Sekitaran Payaman ada antrian. Kalau masuk kota Kudus menuju ke arah Pati lancar, Pak Indra Budi, tidak ada ketersendatan. Dan terima kasih juga untuk doanya. Oh, gak apa-apa. Kok plus 1 hari, plus 2 hari dong Pak, kan sudah tanggal 25. Oke, terima kasih Pak Indra Budi. Kawan di 3711, Gubuk arah ke Grobogan untuk saat ini lancar jalurnya, dari Ibu Desi. Terima kasih Ibu Desi untuk update-nya. Gubuk menuju ke arah Grobogan lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Eko.
2: Selamat ulang tahun Mbak Greta. Kemarin ngucapin, cuma nggak kekirim. Jadi ini tak kirim ulang Mbak Greta.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ya, panjang umur sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, banyak rezeki. Apalagi
0: amin.
2: Ya. Tambah lucu. Ya.
0: Aduh.
2: Auranya, aura gembiranya semakin besar gitu ya Mbak Greta.
0: Iya,
2: biar kita para pendengar semakin senang. Gitu ya Mbak Greta.
0: Okay.
2: Tanah Mas.
0: Panas. Terima kasih cerah. Pak Eko.
2: Panas cerah, tapi panas sih. Ngiup di bawah pohon masih panas Mbak Greta.
0: Enaknya
2: nyemplung
0: siap.
2: Air aja.
0: Jangan dong, jangan nyemplung air.
2: Ngomong-ngomong kok Mbak Greta ulang tahun setahun 3 kali tuh Mbak.
0: Nah itu
2: resepnya
0: dia.
2: Resepnya apa Mbak Greta?
0: Nah itu
2: bisik,
0: dia.
2: Bisik ya, Mbak.
0: Bisik-bisik. Masa ulang tahun 3 kali, ulang hari kali ya. Oke, terima kasih Pak Eko untuk ucapannya. Terima kasih ucapan doanya, Pak Satya. Oke, terima kasih juga sudah lewat Pak Satya, sudah 2 hari yang lalu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya ke Orasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan anggaran sebesar Rp400 juta guna melakukan rehabilitasi tanggul sepanjang 450 meter di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Tayu, Kabupaten Pati. Gubernur Ahmad Lutfi menegaskan perbaikan tanggul ini menjadi langkah prioritas dalam waktu dekat guna menahan dan melindungi permukiman warga dari genangan air rob. Selain penanganan fisik, Pemprov Jawa Tengah juga menyalurkan bantuan logistik, bahan pangan hingga obat-obatan senilai Rp316 juta bagi masyarakat terdampak. Untuk jangka panjang, Pemprov bersama Pemkab Pati akan menyusun langkah komprehensif lewat pengembangan kawasan pesisir dengan penanaman mangrove serta kajian pembangunan pemecah gelombang. Pembangunan akses on dan off ramp Patimura di Kota Salatiga terus berjalan, di mana hingga bulan Juni ini progres konstruksi fisiknya telah mencapai tingkat 13,2%. Proyek yang digarap oleh PT Transmarga Jateng ini ditargetkan dapat rampung dan mulai beroperasi secara penuh pada Januari tahun depan. Direktur Utama PT Transmarga Jateng Prajudi menyatakan akses baru ini akan memperkuat konektivitas Kota Salatiga dengan jalan tol Semarang Solo, sekaligus menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan akses yang lebih mudah, Salatiga diproyeksikan menjadi kawasan yang semakin menarik untuk sektor investasi, pendidikan, hingga sektor pariwisata. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Bengawan Solo memastikan pasokan air irigasi untuk lahan pertanian di Kabupaten Sukoharjo selama musim kemarau dalam kondisi aman. Pelaksana harian Kepala BBWS Bengawan Solo, Rizali Triutomisahan, menegaskan bendung Dam Colo di Kecamatan Nguter tidak akan ditutup seperti tahun-tahun sebelumnya karena debit air Waduk Gajah Mungkur masih mencukupi hingga bulan Oktober. Guna mengantisipasi dampak kemarau, pihaknya akan tetap berkoordinasi dengan petani pengguna air koridor Colo Timur maupun Colo Barat untuk mengatur distribusi secara merata. Dengan jaminan pasokan ini, para petani didorong untuk segera memulai musim tanam ketiga lebih awal tanpa perlu khawatir akan ancaman kekeringan. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore. Kita berkelana kota lagi ya, Kawarasika, untuk berkelana kota di sore hari ini. Dan kelana kota bisa kawan Rasika dengarkan di channel 105,6 Rasika USA, 88,9 Rasika Pekalongan, ataupun jika tidak bisa menjangkau Rasika Pekalongan dan Rasika USA, bisa pindah ke streaming gitu kawan Rasika. Untuk kawan Rasika juga bisa terus memberikan infonya, hari Kamis ini bisa memberikan infonya di 081-3258-58500. Untuk saat ini sekitar Sayung sudah mulai ada antrian, cuman antriannya simpulnya di batas itu ya, kemungkinan karena kendaraan yang putar balik bukan karena rob. Kalau untuk antrian yang dari arah Demak ini mulai dari jembatan Sayung, kalau yang dari arah Semarang, untuk yang dari arah Semarang ini antriannya mulai dari Gebanganom. Mulai dari Gebanganom untuk di sekitar Sayung. Gitu infonya. Di Yuten Kubro juga saat ini sudah terlihat ada antrian di sekitaran Yuten Kubro. Tambak Lorok juga ada antrian. Dan untuk saat ini yang di Kalibanteng, untuk Kalibanteng antriannya ini mulai dari sekitaran TL Suharti sampai di bundaran Kalibanteng. Untuk KIW, TL KIW antrian mulai dari pintu utama KIW, terus untuk Brangsong, ini di Brangsong ini juga ada antrian cukup panjang, kemungkinan masih dibuka kontraflownya. Dan antrian yang dari arah Kendal mulai dari Samsat Kendal. Begitu infonya. Lanjut lagi yang sudah gabung, ada Pak Widyo, selamat sore juga. Terima kasih doanya, enggak telat Pak. Iya, lagunya dari Endang Sukamti ya. Dan doa sebaliknya juga untuk Pak Widyo, selalu sehat, selalu murah rezeki, menjadi berkat dan yang terberkati. Pak Budi Pambiwara.
1: Oh alam Mbak, Cepiring itu macetnya panjang kayak gitu, yang dari arah Tegal menuju Semarang. Gak taunya simpulnya itu Mbak, di atas jembatan yang pas kuburan itu loh Mbak, truk kontainer apa ya itu tadi nabrak jembatan, ini lagi dievakuasi itu Mbak. Terima kasih.
0: Oke, berarti karena ada kendaraan yang menabrak jembatan. Oh iya, tadi sejak tadi pagi, iya di Cepiring ya, lupa saya. Sudah dibuat di story Rasika juga. Oke, ini karena ada truk kontainer yang menabrak pembatas jembatan di sekitaran Cepiring. Betul-betul sekali.
2: Gimana sih dari pagi sampai sore? Oke, lagunya ditunggu ya buat Bapak yang barusan katanya. Oh, buat Pak Prospek katanya. Sama, gitu. Oke. Pak Anto Priha.
0: Ini yang menyebabkan antrian di sekitaran Cepiring. Terima kasih.
1: Tapi jembatan terus lancar, Mbak.
0: Oke. Setelah jembatan Cepiring ya, setelah jembatan Cepiring ini lancar, tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Budi Pambiwara, Pak Budi Pambiwara, Pak Andi.
3: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta. Mbak, selamat ulang tahun ya Mbak, panjang umur walaupun telat kemarin. Nggak tahu Mbak, di brandenya Mbak Greta saya kira apa, ternyata ulang tahun.
0: Hah?
3: Gitu aja Mbak.
0: Di bendera.
3: Oh ya, ini posisi di
0: saya. Oh.
3: Sepanjang Kedung Mundu. Ramai lancar ya Mbak. Perjalanan mau kota-kota aja ini.
0: Oke.
3: Request lagu Mbak dari Club Project sudah keluar ya Mbak.
0: Sudah tadi semoga.
3: Ini aja Mbak dari
0: siapa?
3: Ruth Sahanaya aja Mbak.
0: Yang judulnya
3: Keliru. Terima Keliru. Kasih.
0: Oke, ditunggu lagunya ya, Pak Andi. Oh, saya baru ngeh ini. Aduh, ternyata ini Pak Andi Holy Frame. Oke. Aduh, saya baru ngeh. Kalau saya nggak lihat PP-nya ini, saya nggak ngeh gitu. Kok di beranda saya, beranda. Kok tahu gitu, ternyata Pak Andi. Oke, siap. Terima kasih. Holy Frame, ya. Aduh, maklum saya itu nggak pernah apa namanya udah ya udah jarang banget gitu posting di FB, ya iseng aja kadang pengen posting di FB gitu kadang Pak Andi.
3: Iya Mbak, itu saya salam kenal kembali.
0: Okay. Iya saya soalnya kalau untuk media sosial itu jarang banget sekarang saya posting ya. Ya seringnya posting kan di apa namanya di WA saja, story WA gitu. Di IG juga jarang gitu. Oke, okay. Terima kasih Pak Andi. Lanjut lagi Pak Harisadovi, mau request lagu, ditunggu lagunya Pak Agus Jaya. Ini menginfokan TL Ketapang macet betul dan kemungkinan dibuat kontraflow ya. Antriannya cukup panjang ini di TL Ketapang ini. Oke, okay, terima kasih Pak Agus. Kalau dari Kendal ke Semarang bagaimana? Dari Kendal menuju ke arah Semarang nanti lepas dari Brangsong ya, lancar sampai di Mangkang lancar, cuma nanti di sekitaran KIW-nya ini sedikit melambat, melambat di sekitaran pintu utama KIW itu sampai di TL KIW, tapi lepas itu menuju ke arah Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Rifki.
4: Selamat sore Mbak Greta, ini saya ada di Mayong mau pulang ke Semarang. Untuk okay. situasi Sayung gimana ya Mbak? Sayung sama Kali Gawe nih, apakah masih ada ketersendatan? Terima kasih.
0: Oke, okay, kalau untuk Sayung ya, untuk saat ini Sayung menuju ke arah Kali Gawe ada melambat itu mulai dari sekarang, mulai dari Kino ya, tapi bukan rob ini karena aktivitas kendaraan yang putar balik di batas itu, Pak Rifki. Tapi lepas batas menuju ke arah Kali Gawe lancar, tidak ada ketersendatan. Budi ini Budian. Oke, okay. Budian dari Pati ya. Oke, okay, terima kasih Pak Iwan. Pak Iwan melaporkan tadi 16.00 Gombel arah Banyumanik tersendat. Sudah mulai ada antrian di sekitaran Gombel dan antriannya mulai dari sekitaran setelah Pasar Jatinggalnya atau di Puskesmas Ngesrep. Nah, mulai dari Puskesmas Ngesrep sampai di Hotel Bukit Permai itu. Oke, okay, terima kasih infonya. Lagunya ditunggu saja. Kawan di 2479 Demak ke arah Semarang bagaimana? Ini salam buat sedulur-sedulur PNM. Oke, okay, untuk saat ini ya. Demak menuju ke arah Semarang untuk jalurnya di sekitar Sayung ini melambat di sekitaran Kino, mulai dari Kino sampai di batas saja gitu. Uti selamat sore, ini nyore dulu sekitaran Ungaran. Oke, ditunggu ya lagunya ya. Pak Iwan Sumaker, Semarang ke Demak jalur konven bagaimana? Semarang menuju ke arah Demak untuk jalur konven ini ada antrean, antreannya mulai dari RSI, simpulnya nanti di sekitaran batas. Jadi banyak kendaraan yang mau putar balik gitu. Oke, terima kasih Budian. Pak Denny. Oh, ini Pak Denny itu. Oke, Pak Denny itu ya. Pak Denny Santoso. Dulu kita nyanyi bareng ya. Dulu kita nyanyi bareng. Oke, terima kasih doanya Pak Denny. Iya, betul kita nyanyi bareng sampai kemana-mana, sampai ke Pati, ke Demak, ya kan? Terus ke kita pernah nyanyi sampai Grobogan ya. Bukan ngamen tapi lomba gitu ya Pak Denny ya. Oke, terima kasih Pak Denny Santoso. Lanjut lagi kawan di 6174, Krapyak arah ke Semarang kok macet, ada apa ya? Krapyak arah ke Semarang. Nah, ini di sekitaran apa namanya? Ada bus mogok tadi infonya. Nah, infonya ada bus mogok itu yang menyebabkan antrian di sekitaran Kali Banteng itu sejak tadi pagi, itu yang menyebabkan antrean. Antreannya juga mulai dari TL Suharti gitu. Pak Agus Jaya.
5: Bukan ngamen. Selamat sore Mbak Grita, sore kawan Rasika, menginformasikan Ketapang Kendal yang arah Semarang persiapan kontraflow ini, Mbak. Terima kasih.
0: Oke, Ketapang Kendal sudah persiapan untuk

0: tim padus, cie, tim padus. Dan kebetulan juga apa namanya, saya di apa ya, didaulat sebagai dirijennya. Jadi gak bisa nyanyi gitu Pak Arisa Dovi. Saya bisanya memberi aba-aba gitu Pak Arisa Dovi. Yang pintar nyanyi yaitu tadi Pak Denny. Pak Denny pokoknya ada 10 ya, bersepuluh ya Pak Denny ya. Greta Putri, Pak Denny Santoso, Vivin Anggraini, Domi Wiratsongko, ya kan. Terus Yuli, bukan Julius lo ya. Pokoknya ada 10 orang, Lola, Firna. Masih ingat pokoknya, fotonya juga masih ada Pak Arisa Dovi.
1: Baik pemberi aba-aba terbaca jerigen ya Mbak ya.
0: Ya,
1: begitu Mbak Delta.
0: Betul, jerigen tanpa isi gitu Pak Arisa Dovi. Pak Satya ya sedikit lah bisa gitu. Pak Soleh,
2: selamat sore Mbak Greta. Mau tanya dulu ya Mbak.
0: Boleh.
2: Biasa dari Jatlen Mbak.
0: Mm-hmm.
2: Untuk kali ini saya mau ke arah Range Cafe Simpang 5 tuh Mbak, Ahmad Dahlan. Suun Mbak, jalur saya nggih Mbak. Suun.
0: Oke, menuju ke arah Simpang 5 ya dari Jatenglen. Untuk saat ini sampai di Sayungnya lancar, cuma nanti di Sayung sudah mulai melambat. Itu mulai dari Kino sampai batas saja. Nanti masuk Walter Mongin Sidi ke arah Simpang 5 lancar, tidak ada ketersendatan Pak Soleh. Begitu infonya. Kalau Rasika bisa terus berbagi info, kita ke lagu dulu untuk menemani kawan Rasika.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Jember memasuki masa jeda selama libur sekolah hingga 11 Juli mendatang. Namun, penghentian sementara layanan ini dimanfaatkan Satgas MBG untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Salah satu fokus evaluasi adalah dugaan adanya dapur MBG fiktif, yakni dapur yang tercatat secara administrasi namun tidak beroperasi sebagaimana mestinya. Selain itu, Satgas juga meninjau sejumlah persoalan teknis, termasuk kelengkapan instalasi pengolahan air limbah atau IPAL yang menjadi syarat operasional dapur. Wakil Ketua Satgas MBG Jember, Ahmad Hoirozi, menegaskan evaluasi dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menghentikannya. Menurutnya, dapur yang belum memenuhi standar akan dibenahi agar layanan MBG ke depan semakin berkualitas dan tepat sasaran.
2: Kawan, aksi vandalisme di Kota Malang kembali terjadi. Kali ini yang jadi sasaran fasilitas anjungan air siap minum atau ASM yang disediakan pemerintah Kota Malang. Anjungan air minum ini berada di area Kayu Tangan Heritage. Kondisinya penuh dengan coretan sehingga merusak estetika fasilitas. Kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, kejadian ini tentu disesalkan mengingat fasilitas diadakan untuk bisa dimanfaatkan banyak orang. Kedepan pihaknya akan lebih masifkan sosialisasi dengan harapan kesadaran masyarakat saling menjaga fasilitas umum bisa tumbuh.
3: Selamat sore, saya Dia Ayu dari GFM Madiun. Kali ini membawakan kabar. Kawan, untuk memperkuat dan meningkatkan produktivitas di tengah keterbatasan lahan pertanian, Pemkot Madiun menyalurkan bantuan alat mesin pertanian atau Alsintat, benih unggul dan pupuk kepada kelompok tani. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun bilang bantuan tersebut diharapkan dapat mempercepat proses budidaya pertanian sekaligus meningkatkan hasil panen petani. Menurutnya, sektor pertanian tetap menjadi perhatian pemerintah daerah karena memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan. Sementara selain bantuan sarana produksi, petani di Kota Madiun juga mendapatkan pendampingan teknis terkait penggunaan benih unggul, pemupukan yang tepat, pengelolaan lahan, hingga pemanfaatan teknologi pertanian modern. Harapannya produktivitas padi di Kota Madiun meningkat meski di tengah keterbatasan luas lahan.
4: Selamat sore kawan, saya Kemala Andini dari Radio Suara Surabaya membawa kabar, Pemkot Surabaya berencana mengembalikan lahan berstatus IPT, izin pemakaian tanah, yang selama ini dimanfaatkan pihak lain menjadi area penampungan air atau bozem untuk mengurangi resiko banjir. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya mengatakan, langkah ini karena semakin berkurangnya lahan resapan akibat pembangunan dan padatnya permukiman, sehingga waktu hujan deras, air langsung masuk ke saluran drainase yang kapasitasnya terbatas. Program ini menjadi bagian dari target Pemkot Surabaya untuk menuntaskan persoalan banjir di sejumlah titik rawan pada 2026.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi ke orasi kabar Kelana Kota dan sudah jam 16 lewat 37 menit. Semakin sore jalurnya juga semakin padat ya. Seperti di sekitaran Gombel. Di Gombel ini juga sudah semakin padat imbas pekerjaan di Gombel Lama, terus juga volume kendaraan juga semakin meningkat. Jadi harap sabar yang melintas di Gombel. Dan ini Pak Jack menginfokan untuk Gombel 16.29 tadi arah Ungaran ada kepadatan. Terima kasih Pak Jack untuk infonya. Lanjut lagi ada Pak Purwono.
1: Selamat sore Mbak Greta Putri, OTW iya, dari Pati sore. Pukul 16 lebih 15 menit sampai di ada Pati Mbak Greta. Okay. Cuaca di Pati masih cerah ya Mbak Greta. Info jalur sampai dengan Ungaran di Trenggule aman ya Mbak. Di Sayung sama Kaligawe Terboyo gimana Mbak Greta?
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Untuk Sayung ya, untuk Sayung saat ini ada antrean. Antreannya mulai dari Kino itu sampai di batas saja. Lepas batas sampai ke Mukti Harjonya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Purwono. Sejauh ini masih aman ya, terus dari Demak ke Sayungnya juga lancar. Ibu Erni, semangat sore juga, terima kasih untuk doanya. Pokoknya bahagia, tambah rejeki, sehat selalu dan Tuhan memberkati. Amin. Kawan di 2479. Oh, ini tadi saya save ya nomornya. Iya, dengan Pak Habibi di Ngalian ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Habibi. Ibu Nini menginfokan ini sekitar Pasar Mijen. Sekitaran Pasar Mijen masih lancar ya ini ya. Untuk sekitaran Pasar Mijen tidak ada ketersendatan ini sekitar Pasar Mijen. Ya, masih aman untuk sekitaran Pasar Mijen. Terima kasih Ibu Nini untuk update-nya. Ibu Nita, ini mau request lagu saja. Amin yang paling serius. Coba nanti saya carikan dulu ya Ibu Nita ya. Pak Bernard Mulyanto.
2: Selamat sore Mbak Gri. Mbak Gri, izin melaporkan untuk tanjakan Gombel ada angkot mogok ya. Itu
0: ternyata ada angkot mogok
2: panjang. Gitu aja Mbak Gri, terima kasih.
0: Oke, di sekitaran Gombel ternyata ada angkot mogok ya, dan antriannya juga sekarang mulai dari sekitaran PLN sudah bertambah panjang. Terima kasih Pak Bernard Mulyanto. Pak Muiz.
3: Terima kasih. Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore Pak Muiz.
3: Menginfokan itu di TL Krapia setelah exit tol Krapia belok kiri arah Kemangkang ada truk mogok, kayaknya ada masalah di ban. Jadi sudah berusaha video, sudah tak fokuskan, malah belum terklik sehingga ya tidak dapat gambar. Oke, untuk kawan-kawan yang dari timur, dari Kalipandeng arah Kemangkang atau dari
4: dengan Pak Habibi di Ngalian ya,
3: tol keluar exit Kerapyak belok kiri ambil kanan karena sempat membuat kemacetan. Itu Mbak Kre, terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih infonya Pak Muiz, ini di sekitar Krapyak ini ya. Lanjut lagi Ibu Ajeng Diah dari Kendal ke Semarang, apakah Brangsong masih macet panjang? Untuk saat ini dari Kendal menuju ke arah Semarang, iya. Di sekitaran Brangsong antrian mulai dari Polres Kendal. Simpulnya di SPBU Brangsong, Ibu Diah, Ibu Ajeng Diah. Pak Fuad Hasan.
5: Selamat sore Mbak Gri, Mbak Gri. Iya. Exitol Krapyak kok ramai apa ya? Ini macet sih. Adakah kendala apa hanya kepadatan lalu lintas aja? Ini di bawah flyover ya.
0: Di bawah flyover ya, memang panjang antriannya ini di sekitaran exit tol Krapyak ya. Untuk sekitaran exit tol Krapyak ini melambat karena tadi ada info dari Pak Muiz ya. Ini Pak Muiz tadi menginfokan kalau di sekitaran ini ya, Di sekitaran TL Krapyak ini, setelah exit tol Krapyak itu yang belok ke kiri ada truk mogok, posisinya di lajur kiri. Nah, ini posisinya di lajur kiri. Jadi setelah tol TL Krapyak ya, setelah TL Krapyak ada truk mogok, ini posisi di lajur kiri, itu yang menyebabkan antrian. Begitu Pak Fuad Hasan untuk infonya, jadi harap sabar saja, jadi langsung ambil kanan. Begitu infonya. Terima kasih Pak Fuad Hasan. Pak Yon.
6: Sore Mbak Gerita, itu tadi tanjakan Gombel tadi ada angkot mogok, terus sudah didorong, sudah dipinggirkan, sudah aman. Setelah itu sudah lancar, ada okay. Angkot mikrolet itu Mbak Rita. Ya, makasih Mbak Rita. Selamat sore.
0: Oke, terima kasih Pak Yon. Ini di Gombel tadi ada angkot mogok, tapi ini sudah dipinggirkan ya. Oke, terima kasih Pak Yon infonya. Ibu Yuli hari ini cuti, jadi asik nginem di rumah sambil nugas gitu. Boleh request lagu? Boleh. Ini story WA-nya nggak bisa lihat, story WA Kak Rasika. Coba nanti ya, Ibu Yuli ya. Coba nanti dicek lagi coba. Ini story Rasika yang terakhir. Ini soal apa namanya? Apa tadi ya? Pinjol. Belanja gitulah. Nah, soal itu story WA Rasika. Jadi coba dilihat ya Ibu Yuli ya. Oke, terima kasih Ibu Yuli. Untuk sekitar Krapyak ya, di exit tol Krapyak ini antrean cukup panjang, dan antreannya sudah sampai di simpang susun. Imbas setelah TL Krapyak lajur kiri itu ada truk mogok, jadi itu yang menyebabkan antrean di sekitaran TL Krapyak. Kalau Rasika yang melintas ini harap sabar saja. Untuk antrean yang di Manyaran ini butuh waktu 10 menit kalau Rasika. Nanti kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Kita lanjut lagi untuk memberikan info lalu lintas. Dan untuk saat ini yang di sekitar tanjakan Gombel ya, masih melambat, cuman sudah tidak sepanjang tadi. Melambat mulai dari jembatan Krapyak, jembatan Krapyak, jembatan tol Jatingale itu, simpulnya nanti pas di tikungan maju lagi dikit gitu ya. Jadi sudah memendek untuk antrian yang di Gombel. Yang sudah gabung lagi ada Pak Enggal, ini menginfokan, oh menanyakan untuk Greensing ya, Alas Roban Greensing, antriannya panjang atau pendek gitu. Untuk Greensing, untuk antriannya ya sekitar 700 meter saja, jadi pendek Pak Enggal. Begitu Pak Enggal. Pak Muis.
1: Kere, ada report dari mulai tadi teh botol Jeraka sampai ke kawasan Ngalian. Rasika rada kresek-kresek Mbak Kere, kadang ada gelombang lain masuk. Padahal sudah 105.60. Apakah ada masalah? Begitu reportnya Pak Kri, terima kasih.
0: Oke siap, terima kasih Pak Muis untuk audio reportnya. Nanti saya teruskan ke bagian teknisi ya Pak Muis ya. Terima kasih Pak Muis. Kawan di 7000. Ini melintas di mana ini ya?
2: Selamat sore Rasika.
0: Iya,
2: sore. Krapyak hari ini sudah lancar. Truk mobil sebelah sana dekat masjid, depan masjid truk mobilnya sudah lancar.
0: Oke. Okay.
2: Sudah lancar arah timur. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya. Yang truk mogok tadi ya di setelah TL itu ya, ini sudah tidak ada. Oke, terima kasih infonya Pak kawan di 7000. Pak Iwan, ini Banyumanik Ungaran Lemah Abang terpantau ramai lancar. Lintas lalu lanjut ke Bandungan Sumowono. Oke, siap. Terima kasih Pak Iwan. Pak Eko Chandra.
3: Selamat sore Rasika, mau melaporkan kondisi lalu lintas di eksit tol Krapyak. Lolos eksit tol Krapyak 8 menit. Gitu informasinya. Matur suwun.
0: Oke. Lolos dari eksit tol Krapyak 8 menit. Ini tadi infonya karena ada truk mogok di setelah TL itu ya. Setelah TL, tapi lepas itu lancar kok, tidak ada ketersendatan setelah TL itu. Tapi truk mogoknya sudah tidak ada gitu tadi update-nya. Begitu Pak Eko Chandra. Ibu Heni Novi, seperti biasa jalurnya ya masih sama ya Ibu Heni Novi. Di tol Manyaran, sekitaran Manyaran ini antreannya masih terlihat karena masih ada pekerjaan di lajur kiri itu ya, masih dikeruk-keruk. Dan antreannya sekitar 1 kilo. Begitu Ibu Henovi, lepas itu lancar, terus nanti keluar Bawen aman, dari Bawen menuju ke arah Salatiga lancar. Ibu Emma Rahmawati, ini di pintu tol Krapyak arah Jatingale juga padat karena ada pekerjaan jalan ya Ibu Emma ya. Ini yang menyebabkan antrean di sekitar tol Krapyak arah Jatingale. Pekerjaan jalannya di sekitaran KM 421 ya, sekitaran itu Ibu Emma. Pak Yulianto Prastio, saat ini ada di tol Surabaya arah ke Sidoharjo ini karena ada antrian pengisian BBM di rest area 754 dan antriannya sekitar 3 kilo ya. Tapi untuk cuaca di sekitaran sekitaran tol Surabaya ini lancar dan lagi antre di gerbang tol Warugunung arah ke Semarang. Terima kasih Pak Yulianto. Pak Hohox mau request lagu saja? Oke, coba nanti ya. Pak Tejo, ini juga sama. Pak Tejo, ini tadi Pak Muiz melaporkan terkait sinyal siaran ya. Ini juga beberapa kali pas enak-enak dengerin terus ada siaran lain yang masuk gitu. Kalau Pak Tejo di daerah mana ini salah tiganya? Oke, terima kasih audio reportnya kawan di 7598. Tidak ada. Bentar, tidak ada suara. Oke, Ibu Selvia Dewi.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
4: menyampaikan
0: sore.
4: Informasi barusan di daerah Tembalang, jadi arah Banyumanik ke arah Jatingala itu ada truk tangki BBM, dia nggak tahu pecah ban atau gimana, dia kok anu apa roboh gitu. Tadi terlihat ada terbakar juga, mulai ada apinya. Sepertinya itu tadi tangki BBM apa-apa gitu loh.
0: Siap Ibu. Ibu Selvia Dewi, terima kasih infonya. Ini Ibu Selvia Dewi menginfokan di daerah Tembalang. Daerah Tembalang arah dari Banyumanik ke arah Jatingaleh ya. Oke, ada truk tangki BBM yang mungkin mungkin berhenti gitu, pecah ban nanti gitu ya. Oke, terima kasih Ibu, mudah-mudahan ini sudah tertangani ya Ibu Selvia Dewi ya, untuk truk BBM yang di sekitaran Tembalang. Nanti kita lanjut lagi, kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 5 sore.
5: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Realisasi pendapatan asli daerah atau PAD Kabupaten Semarang tahun 2025 belum sepenuhnya mencapai target, sehingga menjadi bahan evaluasi mendalam oleh pemerintah daerah. Bupati Semarang Ngesti Nugraha menyebut sejumlah sektor seperti retribusi parkir, pariwisata, serta pajak hotel mengalami penurunan, di mana tingkat okupansi hotel kini hanya berkisar antara 40% hingga 50%. Meski demikian, secara umum penyerapan APBD 2025 berjalan optimal hingga mencapai 95%, serta kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian untuk ke-15 kalinya.
8: Kalau pendapatan asli daerah kita memang tidak bisa full di 100%. Ada yang melebihi, tetapi ada juga yang tidak sampai. Nah, ini yang perlu kita evaluasi, yang tidak sampai misalnya kayak parkir. Ya, parkir itu kan tidak mencapai target. Nah, itu nanti juga akan kita evaluasi, termasuk nanti pendapatan di pariwisata. Pariwisata juga tidak mencapai target, ya karena yang berkunjung juga jumlahnya turun. Nah, kemarin saya tanya okupansinya, saat ini rata-rata itu antara 40% sampai 50% kemarin untuk okupansi untuk hotel. Saya tanya di beberapa hotel, terutama yang hotel-hotel besar ya.
7: Menghadapi tahun ini, Pemkab Semarang memastikan akan melakukan efisiensi anggaran pada belanja yang tidak mendesak, seperti perjalanan dinas dan konsumsi. Langkah ini diambil guna menjaga program prioritas masyarakat tetap berjalan di tengah penurunan dana transfer pusat. Badan Kepegawaian Daerah atau PKD Provinsi Jawa Tengah meminta masyarakat untuk waspada dan jeli menanggapi riuhnya kabar terkait pembukaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2026 di media sosial. PLT Kepala BKD Jawa Tengah Doni Widianto menegaskan, hingga saat ini kepastian jadwal dan formasi masih menunggu keputusan resmi dan edaran dari Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Meski Pemprov Jawa Tengah sudah menyodorkan daftar usulan kebutuhan pegawai kepada Kementerian PAN-RB, namun proses dan ketuk palu pelaksanaan sepenuhnya berada di tangan pusat. Masyarakat diwanti-wanti agar tidak terjebak oleh oknum calo dan diminta selalu mengecek keabsahan informasi hanya melalui situs resmi BKN dan BKD Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
6: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ke Horasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini yang di sekitaran Gombel ya, untuk jalurnya sudah memendek. Nah, di turunan Tembalang ya, Kak Horasika, di tol turunan Tembalang ini ada antrean. Belum ada info ada antrean apa ini di turunan tol Tembalang. Untuk antreannya ya sekitar 1 kilo ya. Apakah ada laka? Kawan Rasika yang melintas di tol ini bisa memberikan update-nya, terutama di turunan tol Tembalang. Ada apakah di sana, boleh nanti memberikan infonya, karena ini belum ada info yang masuk. Kawan di 7598.
1: Selamat sore Mbak Greta, mohon info.
0: Iya, sorry, Bu.
1: Lalu lintas dari Magelang ke Boja lewat Sumewono. Terima kasih.
0: Oke, dari Magelang menuju ke arah Boja, tapi ini lewat Sumewono ya, berarti lewat Temanggung. Temanggung Sumewono untuk jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya. Begitu infonya. Lanjut dengan Pak Tejo, justru kalau di rumah malah bening gitu ya, tapi kalau pas keliling Kota Salatiga ini biasanya sekitaran Taman Sari, terus daerah Seraten biasanya suka ada splatter gitu ya. Oke, terima kasih Pak Tejo. Pak Bambang, waalaikumsalam, menanyakan mau ke Pekalongan. Untuk jalur ke arah Pekalongan saat ini yang ada antrean itu di sekitaran Brangsong, di sekitaran apa namanya Kebon Adem ya, mulai dari sekitaran SPBU Kebon Adem sampai di puskesmas saja. Lepas itu lancar, terus Cepiring ini ada antrian mulai dari sekitaran jembatan Kalibodri sampai di TL Sri Agung, lepas itu lancar. Terus untuk Peleri juga lancar. Di sekitaran Batang ini nanti ada antrian lumayan, ini antriannya lumayan panjang di sekitaran Subah itu. Untuk antriannya mulai dari sekitaran di situ ada kampus UNIS ya, Universitas Slamet Sri Bintang. Simpulnya nanti di daerah apa ya namanya? Pokoknya sebelum tikungan yang di situ ada apa namanya? Kayak tempat makan cowek lonyot gitulah. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya sampai Batang. Pak Billy. Oke. Lanjut Pak Dono Nugroho.
2: Halo, selamat sore Mbak Greta. Perjalanan dari Gubeg menuju Semarang ini padat sekali ya Mbak Greta. Jadi di Karangawen sempat tersendat karena mungkin hanya karena volume kendaraan saja, tapi cukup lama juga tadi ngantrinya. Saat ini jam 5 lebih 6 menit, saya sudah sampai di jembatan Ganevo. Kondisi lalu lintas masih padat sekali ya Mbak Greta.
0: Oke.
2: Mohon infonya Mbak Greta untuk perjalanan nanti saya sampai di BSD, apakah ada ketersendatan? Matur suwun. Halo Mbak Greta, untuk audio report ya, memang di wilayah Ngalian menjelang Silayur ya sampai ke BSB itu memang nggak bisa tertangkap dengan baik, dengan jelas ya radio Rasika. Biasanya kemeresek banget dan juga ada gangguan-gangguan dari stasiun lain juga di Jatingaleh Mbak Greta, Jatingaleh sampai pertengahan lah sebelum exit Krapia itu juga kurang jernih. Suara mengecil dan juga kepresek-kepresek gitu. Tapi menjelang exit tol Krapia itu mulai jelas lagi. Berikan infonya Mbak Greta untuk audio report, coba nanti saya cek lagi ya pada saat saya melintas di kawasan-kawasan tersebut. Matur suwun.
0: Oke.
2: Mbak, minta lagunya dong dari
0: boleh.
2: Nirvana yang Smile Like Teen Spirit.
0: Oke. Ditunggu lagunya ya. Terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi
2: atau kalau enggak ada yang lainnya enggak apa-apa deh. Yang unplat-unplat juga enggak apa-apa. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih. Ini ada lagunya, nanti saya carikan ya. Aman kok Pak Dono Nugroho untuk lagunya. Terima kasih juga untuk update-nya. Perjalanan tadi dari Gerobokan ya, dari gubuk ya. Oke, terima kasih Ibu Selvia Dewi.
3: Mbak Greta, tapi posisinya tuh kayak terguling gitu loh. Terus sudah ada apinya. Karena sudah ada apinya, saya nggak berani mendokumentasikan. Takut
0: siap,
3: saya ngebut aja
0: apa-apa.
3: Gitu.
0: Iya, nggak apa-apa.
3: Ya itu tadi Mbak, yang apa tangki BBM itu apa tergelincir kayak roboh gitu loh.
0: Oh iya, yang di turunan tol Tembalang itu. Oke, siap Ibu Selvia Dewi. Terima kasih infonya. Nah ini ternyata truk tangki yang patah as ya. Oke siap. Ini Pak Mat juga menginfokan turunan tol Tembalang ada truk tangki patah as. Agak miring gitu ya. Posisinya, oh enggak deng, enggak miring deng, tapi ini yang menyebabkan antrian. Oke, terima kasih Pak Mat untuk infonya. Yang melintas di turunan Tembalang ini ada antrian karena ada truk tangki yang trouble ya, Kawarasika patah as. Antriannya sudah sekitar 1 kilo. Pak Joko Kawianto.
4: Sore Mbak Greta, ekor ketersendatan yang di
0: ini turunan tol Tembalang ya.
4: Tol Krapyak arah.
0: Oh, tol Krapyak.
4: Tembalang dimulai di KM421-200 Mbak. Pantunun.
0: Oke, terima kasih infonya di KM41200 karena masih ada pekerjaan jalan ya. Dan ini Pak Joko Kawianto melintas di tol Krapyak arah Jatinggaleh. Lagunya ditunggu saja Ibu Lina.
5: Sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
5: Tolong sarannya kalau dari Krapyak ke Gombel, Bukit Sari lewat mana ya Mbak Kri? Makasih.
0: Oke, dari Krapyak menuju ke arah Bukit Sari ya. Oke, kalau untuk saat ini dari Krapyak menuju ke arah Bukit Sari, kayaknya masuk tol nggak apa-apa, Ibu Lina. Cuma nanti di KM421-200 itu melambat karena masih ada pekerjaan jalan. Cuman tidak yang berhenti total gitu nggak. Masih jalan pelan gitu. Melambat gitu ya. Hanya melambat saja Ibu Lina. Jadi masih aman. Tadi infonya butuh waktu sekitar berapa tadi ya? 10 menit apa ya? Ya pokoknya sekitar segitulah Ibu Lina. Soalnya nanti lepas Manyaran ini lancar mau ke arah Bukit Sari, mau keluar Jatinggaleh juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman Ibu Lina. Lanjut lagi dengan Ibu Lisetyo.
6: Assalamualaikum Mbak Kirita. Waalaikumsalam. Info perjalanan dari Unwali Songo Kendemak itu di sekitar saya ngadapain Mbak Kresun. Assalamualaikum.
0: Oke, di sekitaran Sayung ini karena volume kendaraan saja Bu Lis, dan antriannya itu mulai dari sekitaran RSI sekitar rumah sakit itu, nanti simpulnya di batas. Ini karena volume kendaraan banyak, kendaraan yang putar balik di batas itu Ibu Lis.
6: Kira yang tol Krapyak butuh waktu berapa menit Mbak Kira?
0: Tadi infonya sekitar 10 menit Ibu Lis untuk lolos di sekitaran tol Krapyak ya. Jadi memang, tapi nggak berhenti grek gitu nggak, cuman melambat saja dan butuh waktu 10 menit gitu Ibu Lis. Lanjut lagi dengan Pak Darus.
7: Selamat sore Mbak Kira.
0: Iya.
7: Antrian di eksil tol Krapyak sudah sampai di gate. Ya, gate entry Krapyak.
0: Oke, siap.
7: Cukup panjang ini. Terima kasih.
0: Oke.

0: Kemarin sama Mbak Song berapa menit ya Mbak antriannya dari arah Pemalang? Sun.
1: Oke, kalau yang di Cepiring ya, ini tadi Greensink butuh 5 menit saja. Kalau yang di Cepiring belum ada info butuh berapa menit. Cuman antriannya sudah berkurang, nggak sepanjang tadi. Untuk antrian mulai dari Soto Tengkleng Junaidi itu, terus simpulnya di Jembatan Kalibodri, Pak Enggal. Itu antriannya, tapi untuk berapa menit belum ada info. Kalau di Brangsong, ini antriannya hanya pendek saja. Mulai dari... setelah Bank Mandiri sampai di SPBU Brangsong. Terus di KIK, di sekitar KIK ini sedikit melambat di sekitaran KIK itu mulai dari pokoknya Rumah Makan Rahayu itu simpulnya pas di KIK. Lepas itu lancar di TL Pelabuhan Kendal, ini antrian juga masih pendek saja. Begitu. Pak Enggal, Pak Parjo, ini tadi jam 17.00 turunan tol Tembalang yang ke arah Jatingaleh ada truk tangki mogok sepertinya patah as, tapi ini kalau infonya tadi bukan truk tangki ini ya, bukan tangki minyak atau BBM gitu, truk tangki air gitu ya. Jadi bisa menghindari tol Serondol ke arah Jatingaleh, bisa lewat jalur konven karena antriannya agak lumayan ini. Terima kasih infonya Pak Parjo. Pak Teguh.
2: Selamat sore Mbak Krita. Biasa, iya. Mohon info Gombel. Okay. Terima kasih.
1: Gombel masih sedikit melambat. Gombel melambatnya mulai dari sekitaran di situ ada yang sebelum tikungan itu. Nah, sebelum tikungan setelah sekitaran Puskesmas. Mulai dari situ saja sampai di pas tanjakan Hotel Bukit Permai. Gitu. Pak Teguh IC, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 3007 ini truk patah as, bukan truk tangki BBM ya, tapi tangki air gitu. Oke, terima kasih. Pak Darus, oh truknya masih ada ya Pak yang di Krapyak itu ya. Oke, terima kasih infonya untuk sekitaran Krapyak, kawan Rasika. Sabar ya, soalnya setelah TL Krapyak itu ada truk mogok posisi di lajur kiri. Dan truknya masih ada persis di depan masjid. Ini yang menyebabkan antrian di exit tol Krapyak maupun yang di sekitaran Hanoman. Pak Gilang.
3: Sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
3: Info dong Mbak, lalin dari Dr. Cipto menuju ke Ungaran. Lalinya gimana Mbak? Lancarkah atau ada kemacetan? Soalnya aku cek di maps ini kok di daerah Gombel itu kok mapsnya merah ya. Itu ada apa ya Mbak ya? Terima kasih.
1: Oke Pak Gilang, untuk saat ini kalau dari Dr. Cipto ini aman, lancar, tidak ada ketersendatan. Terus di Tanah Putih, di Dr. Wahidin ini lancar. Nah kalau di Gombel ini hanya volume kendaraan saja. Seperti biasa waktunya pulang kerja pasti di Gombel itu akan melambat karena volume kendaraan. Dan antriannya pendek saja sih, mulai dari pas tikungan itu sampai di Bukit Permai, Pak Gilang. Ibu Lisetyo.
4: Mbak Gri, lewat arteri Sudarso aman kan Mbak Gri?
1: Oke, kalau untuk arteri Sudarso saat ini aman, lancar untuk arteri Sudarso. Di sekitaran Tambak Lorok itu juga antreannya pendek saja, aman lancar di sekitaran arteri Sudarso. Tinimbang yang ke arah tol ya, yang ke arah tol gitu Ibu Lisetyo. Pak Nathan, ini melintas di Lingkar Kudus ya.
5: Mbak Greta, saya kejebak di
1: ini
5: Lingkar
1: ya,
5: Kudus
1: TL Jepang
5: ya, yang arah ke Semarang. Pantes ini tadi di pertigaan tadi belum masuk Lingkar Kudus kok. Yang arah kota antriannya agak panjang. Ini ada kepadatan.
1: Oke, itu yang di ini ya, yang di TL Jepang itu ya, Pak Nathan ya. Oke, terima kasih infonya Pak Alzikri.
6: Tidak ada ketersendatan. Terus
7: ini ikut nimbrung-nimbrung di exit tol Krapyak, Pak Tri.
1: Boleh.
7: Kalau di Gombel, karena nggak tahu infonya, karena ini
6: Gombel itu akan melambat karena volume kendaraan.
7: Mendengarkan saja.
6: Dan antriannya pendek saja, mulai dari pas tikungan itu sampai
7: antriannya di, udah Pak Gilang. Hampir mendekati gerbang tol. Terima kasih Mbak Kri.
1: Oke siap. Nah ini yang di Krapyak ya, memang iya antreannya mulai dari sekitaran gerbang tol.
6: Tambak Lorok itu juga antreannya pendek saja, aman lancar di sekitaran arteri Sudarso.
1: Oke.

0: Terima kasih Pak Al-Zikri untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Lutfi.
1: Selamat sore Mbak Krita. Ini saya barusan melewati Gobel.
0: Lewat Gobel
1: ya Mbak, dari Semarang. Lalu lintas dari Semarang overall ramai lancar. Di Gombel juga normal, padat tapi masih jalan, terutama yang narik, yang naik ya. Kalau yang naik simpulnya itu ada di persimpangan Bukit Permai itu. Tapi lancar, ini sudah sampai Patung di Ponegoro, Ngesrep juga masih lancar. Matunun.
0: Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk infonya. Pak Al-Zikri?
2: Terima kasih Pak Al-Zikri.
3: Nyimak tinimbang kemrungsung mending dinikmati.
0: Oke, terima kasih Pak Al-Zikri. Pak Supri?
4: Mbak Gre?
0: Iya.
4: Di turunan flyover Alas Tuwo arah ke Pedurungan.
0: Alas Tuwo.
4: Ada truk tobel.
0: Ada truk trouble lagi ya. Oke, di sekitaran flyover Alas Tuwo ini ya. Tapi untuk saat ini jalurnya masih lancar, mudah-mudahan tidak menyebabkan antrean ya. Terima kasih Pak Supri untuk infonya.
5: Tapi tidak ada ketersedotan, lalu lintas lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Supri. Pak Purwono.
6: Mbak Krita, perjalanan pukul 17.20. Ini sampai di Tanggulangin ya. Oh tadi ada Pak Nathan ikut ngantri, saya juga ngikut ngantri Bapak. Tapi saya ambil kiri tadi, jadi ya, untuk memotong sedikit lah waktunya. Tuh karena Mbak pada nyebrang itu loh Mbak, kan nyebrangnya tidak pada tempatnya, jadi emang ya, ya sama-sama lah Mbak gitu. Begitu Mbak Krita, ini sampai di Karanganyar ya, mulai agak gelap-gelap sedikit-sedikit gitu Mbak. Di Sayong katanya kok ada ketersendatan Mbak Krita, karena apa ya, tadi katanya lancar nih kok. Tadi Pak Rizky ngabari kok agak tersendat gitu. Jinpa ya Mbak, terima kasih.
0: Iya, di Sayung memang melambat mulai dari Kino sampai batas saja biasa aktivitas putar balik Pak Purwono. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Yofi.
7: Sore Mbak Greta, masuki pusat kota Semarang jam 17.25. Arus lalu lintasnya menuju ke Simpang 5 dari Bangkong. Lancar, ramai lancar, isinya tidak ada kemacetan, cuacanya agak mendung dari pusat kota Semarang ini. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yofi. Lanjut lagi dengan Pak Hari, ini dari Pati ke Semarang, Lingkar Kudus lancarkah tidak? Untuk jalur Pati ke arah Semarang, untuk Lingkar Kudus di sekitar TL Jepang ya, ini masih ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan, kalau masuk dalam kota Kudus, lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 5210, Waalaikumsalam, dari Banyumanik menuju Bawen, aman ya, ini ramai volume kendaraan saja biasa karena waktunya pulang kerja ya, tapi sejauh ini lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Nathan, ini ternyata antriannya nggak panjang, sedikit aja sudah masuk jalur yang sedang diperbaiki, jadi ambil lajur kiri saja. Terima kasih Pak Nathan. Pak Kis,
8: ini Mbak Greta,
9: ini masih ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan, kalau masuk dalam Kudus lancar, tidak ada ketersendatan.
0: Oke,
9: kawan di 5210, Waalaikumsalam, dari Banyumanik menuju.
0: Oke, terima kasih Pak Kis untuk infonya. Kawan Rasika bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan kita break dulu ya Kawan Rasika. Untuk Kawan Rasika yang melintas di sekitaran Sayung, ini antriannya pendek saja, hanya di sekitaran Kino sampai di batas. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan.

0: manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan segar banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: الله أكبر الله أكبر

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Kabar pertama soal gempa Venezuela. Venezuela kawan diguncang dua gempa besar beruntun pada Rabu sore waktu setempat. Gempa pertama bermagnitudo 7,2 terjadi di lepas pantai sekitar 160 km dari Caracas. Lalu hanya 39 detik kemudian disusul gempa kedua lebih kuat bermagnitudo 7,5. Guncangan terasa hingga Brazil dan Kolombia. Sejumlah bangunan dilaporkan runtuh, sementara warga menyebut gempa kali ini lebih mengerikan dibanding gempa besar yang pernah melanda Caracas pada tahun 1967 lalu. Tak lama setelah bencana, pemerintah Venezuela menutup Bandara Internasional Maiquetía, menghentikan layanan metro dan kereta, serta meliburkan sekolah. Status darurat juga diberlakukan dan tenaga medis diminta segera siaga untuk menangani para korban. Hingga kini belum ada data resmi korban jiwa, namun USGS memperkirakan jumlah korban tewas bisa mencapai antara 10.000 hingga 100.000 orang. Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI memastikan 3 WNI yang ada di Venezuela dalam kondisi aman dan selamat. Berikutnya kawan kabar seputar meninggalnya calon manajer Kopdes Merah Putih saat ikut retret. 3 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI dilaporkan meninggal dunia saat mengikuti latihan dasar kemiliteran untuk calon manajer Koperasi Desa Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih. Korban pertama Anissa Musa Saroh meninggal di Balikpapan pada 18 Juni lalu akibat heat stroke atau sengatan panas. Sehari sebelumnya, Yonanda Muhammad Taufik meninggal di Batu Raja, Sumatera Selatan setelah mengalami henti jantung. Sementara korban ketiga, Novia Ramadhani Sitohang, meninggal di Jakarta 23 Juni. Menanggapi 3 kasus itu, Kementerian Pertahanan menyatakan akan mengevaluasi proses seleksi dan pelaksanaan pelatihan. Kemhan juga mengaku sudah melakukan pendampingan kepada keluarga para korban, serta memastikan seluruh prosedur penanganan sudah dijalankan sesuai aturan. Kabar terakhir kawan, tren baru, tren sewa baju. Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, tren sewa baju makin diminati sebagai alternatif untuk tampil stylish tanpa harus keluarkan biaya besar. Layanan ini menawarkan berbagai pilihan pakaian mulai dari dress, kebaya, hingga tas pelengkap dengan harga sewa yang jauh lebih murah dibanding membeli baru. Selain hemat, konsumen juga bisa mencoba berbagai gaya berpakaian tanpa khawatir lemari penuh dengan pakaian yang jarang dipakai. Pelaku usaha sewa baju juga melihat tren ini sebagai bagian dari gaya hidup berkelanjutan. Dengan satu pakaian digunakan berkali-kali oleh banyak orang, limbah fashion dapat dikurangi dan umur pakaian menjadi lebih panjang.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Sudah 17 lewat 45 menit. Masih ada Gerita Putri di sini, dan untuk sekitar turunan tol Tembalang ya, ini sudah mulai lancar. Sudah lancar kembali, sudah tidak ada ketersendatan karena ada info dari Pak David kalau di turunan Tembalang itu tadi truk yang patah as ya, truk tangki yang patah as sudah dipinggirkan di jalur penyelamat. Nah, ini sudah lancar kembali untuk turunan tol Tembalang Kawarasika, sudah ada petugas juga. Untuk truk yang trouble, truk tangki yang patah as sudah dipinggirkan di jalur penyelamat. Terima kasih infonya Pak David. Lanjut lagi dengan Pak Sondong.
1: Selamat petang Mbak Krita. Iya, 17.29 melintas di tol Tembalang. Ini mau ke Magelang. Ini yang arah turun di tol Tembalang ada antrian Mbak Krita. Sepertinya ada evakuasi remblong atau apa itu tadi di jalur penyelamat. Sampai di ujung pertigaan Interjen Jangli juga terpantau cukup padat. Terima kasih.
0: Oke, itu tadi ya. Sekarang sudah lancar kembali. Itu tadi ada truk tangki yang patah as, tapi sudah dipinggirkan dan sudah dievakuasi di jalur penyelamat. Terima kasih Pak Sondong. Pak Lutfi.
2: Mbak Greta, ini malah rata berhenti, rata stuck ini di dimana, setelah Pak? TL ada.
0: Oh, TL ada.
2: Antara yang dari Serondol ketemu dengan yang dari tol. Kebetulan yang keluar dari tol tergede-gede. Jadi ini rata melambat, tersendat di depan apa itu Jayakarta itu ya, pada Jayakarta itu ya, stuck di situ. Karena disisian mau jalur yang menyempit dan ada bis-bis juga yang berada di situ. Sepertinya hanya masalah gantian aja, nanti di depan udah lancar lagi. Matur.
0: Oke, terima kasih Pak Lutfi.
2: Sampai
0: untuk
2: Tanjang
0: infonya.
2: Kodam ya Mbak, nah ini masih ramai lancar normal, hanya karena ditanjakan banyak truk-truk besar, jadi agak melipir kiri, melipir kanan, cari celah untuk nyalip truk besar tersebut. Oh ya, maghrib ya. Selamat berbuka puasa bagi yang berpuasa sunnah hari Asyura, bagi yang ikut kalender wujudul hilal, atau yang hari ini masih hari puasa sunnah hari Tasu'a, bagi yang ikut Rukyatul Hilal. Saya tak milih yang serampung si Dewi puasanya. Oke, Mbak, ini sudah sampai, sudah payung, sudah kembali lancar. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Lutfi untuk infonya. Lanjut lagi Pak Elfati, ini tadi menginfokan di turunan Tembalang truk tangki patah as sudah dipinggirkan ya, untuk lalinya juga sudah lancar. Pak Ernawasindu.
3: Hai Mbak Greta, update perjalanan ya. Sudah sampai SPBU Ngampin, lanjut masuk Kota Ambarawa, lanjut ke Ungaran. Oh iya, seperti biasa dari Magelang ya. Untuk perjalanannya lancar, hanya tersendat ketika ketemu truk yang gede-gede dan cukup sering ketemu truknya. Begitu, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Ernawasindu untuk update-nya. Mau request lagu saja. Oke, ditunggu. Coba nanti saya carikan dulu ya Pak Ernawasindu. Pak Diki Harmanto.
4: Tanjakan Alas Tuwo nih, ada truk yang berjejer di pinggir. Mogok sepertinya. Terus didampingi dua temannya.
0: Oke, terima kasih infonya. Di sekitaran flyover Alas Tuwo ini ya, ada truk yang berhenti tapi ada dua temannya yang menemani.
5: Halo, gitu ya. Halo, selamat sore. Pukul 18.43 sudah sampai Alas Tuwo di flyovernya. Okay. Ada truk yang trouble sebetulnya ya, soalnya di pas nanjak itu kok berhenti hazard. Sepertinya yang trouble satu, terus dua temannya menemani. Itu.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Diki Harmanto di sekitaran flyover Alas Tuo ya. Pak Torik menginfokan di gerbang Kali Kangkung volume kendaraan mulai banyak yang masuk dan banyak yang saldo e-tolnya tidak mencukupi. Jadi ada penumpukan di gerbang tol Kali Kangkung. Terima kasih Pak Torik infonya. Pak Agus Panji.
6: Selamat petang Mbak Greta. Ini posisi tadi saya dari arah Semarang sudah sampai Bawen ini. Ini di depan Dusun Semilir. Nah, di depan wisata Dusun Semilir kondisi lancar, terkendali, aman. Sampai Bawen sampai Salatiga moga-moga lancar juga. Demikian informasi yang kami sampaikan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Agus Panji. Nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk sekitaran tol turunan Tembalang ini sudah lancar. Truk yang tadi mengalami patah as sudah dipinggirkan di jalur penyelamat.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Tengah mencatat jumlah laporan masyarakat terkait sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Ombudsman hanya menerima 50 laporan yang terdiri dari 17 pengaduan serta 33 konsultasi maupun permintaan informasi. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida menilai tren penurunan ini terjadi seiring membaiknya penanganan di internal Dinas Pendidikan lewat pembentukan posko pengaduan dari tingkat sekolah hingga cabang dinas. Dengan adanya posko tersebut, berbagai kendala teknis lapangan seperti masalah kurasi prestasi dan alur daftar dapat langsung diselesaikan lebih cepat tanpa harus berlarut-larut. Dinas Pendidikan Kota Semarang mencatat daya tampung SPMB jenjang SMP Negeri hanya mampu mengakomodasi sekitar 73% dari total 21.000 lebih lulusan SD Negeri. Kepala Disdik Kota Semarang Muhammad Aksan menyatakan total kuota SMP Negeri yang tersedia hanya 15.366 kursi, sehingga sekolah swasta diharapkan menjadi mitra untuk menampung sisa lulusan. Adapun seleksi tahun ini didominasi oleh jalur domisili sebesar 40%, disusul jalur prestasi dan afirmasi masing-masing 25%, serta jalur mutasi 5%. Aksa menambahkan calon siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak lolos di negeri tetap akan dijamin akses pendidikan gratisnya melalui sekolah swasta yang sudah terintegrasi sistem. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Oke, kita lanjut lagi kawan Rasika untuk Berkelana Kota. Masih ada Gerita Putri di sini menemani kawan Rasika hingga malam nanti. Dan untuk kawan Rasika bisa terus memberikan infonya untuk lalu lintas di malam hari ini. Di sekitar tol Tembalang, turunan Tembalang sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Untuk Brangsong yang arah ke Kendal juga sudah lancar. Yang arah ke Kaliwungu ini masih ada sedikit antrean, itu di sekitaran Soekarno-Hatta sampai sekitaran Mandiri sampai di jembatan Kali Blorong. Terus untuk lingkar Kaliwungu lancar. Nah, di entry tol Kaliwungu seperti biasa, kalau jam-jam segini ya, sampai nanti jam 7 lah, itu banyak truk-truk yang parkir karena mungkin ada apa pembatasan gitu kali ya. Terus juga kalau mau masuk entry tol Kaliwungu harus putar balik dulu di apa namanya di kebun binatang Mangkang. Jadi nggak bisa langsung belok kanan gitu, nggak bisa kawan Rasika. Nah untuk saat ini di entry tol Kaliwungu ini ada antreannya. Ekornya itu mulai dari keluar kota Kaliwungu. Terus untuk exit tol Krapyak ini masih ada antrean karena truknya sepertinya masih ada. Untuk antrean yang di Krapyak ini, kalau yang dari Hanoman masih juga terlihat mulai dari Hanoman. Kalau dari tol ini mulai dari sekitaran setelah gerbang tol Krapyak. Yang sudah gabung lagi ada Pak Andi.
1: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
1: pukul 17.57 turunan Sigar Benca yang dari atas padat merayap ya Mbak.
0: Okay.
1: Yang dari bawah agak lengang, cuma yang dari atas ini super-super padat, mungkin karena volume kendaraan aja.
0: Oke.
1: Okay. Gitu aja Mbak Greta. Sampai jam berapa Mbak? Jam 7 kah?
0: Tidak.
1: Tetap semangat ya Mbak.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Tentu saja tidak sampai jam 7, lebih gitu. Ibu Heni Novi.
2: Selamat petang Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya.
0: Petang.
2: Saat ini pukul 18.04, ini saya sudah sampai di Salatiga dan sebentar lagi sampai di rumah. Dan untuk informasi lalu lintas yang saya lewati dari KIC menuju ke Salatiga tadi, jalur saya terpantau ramai lancar ya. Tadi via exit Bawen. Terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mbak Greta, semangat melanjutkan tugas. Dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, tetap fokus dan hati-hati. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Ibu Heni Novi untuk infonya. Pak Wendy.
3: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
3: 18.10 ya.
0: Mm-hmm.
3: Untuk perjalanan saya sampai di sekitaran pom bensin yang terbaikin ya Mbak. Ini aja.
0: Oke.
3: Untuk lalu lintasnya masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan Mbak Greta. Ini OTW ke Durian ya, janjian sama kawan Purwono. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Pak Diki Harmanto.
4: Update Mbak Gre, pukul 18.12 sudah sampai Jatengland. Tadi perjalanannya ramai lancar, dipenuhi dengan truk gudi-gudi ya. Tadi sempat tersendat di batas kota ya karena aktivitas menyeberang dan putar balik. Untuk lalu lintas lancar, sayung robnya nihil ya. Semoga perjalanan ke depan tambah lancar lagi. Cuma okay, ini memang banyak truk yang gudi-gudi. Oke, itu dulu. Nanti diupdate lagi. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Diki. Dan sepertinya truk besar-besar itu, truk besar-besar. Ini sekarang bergeser ya, jadi hari Kamis gitu padatnya ya. Kalau biasanya kan hari Rabu, tapi hari Rabu nggak terlalu padat. Nah, hari Kamis ini yang padat gitu dengan truk-truk besar gitu ya. Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto. Ibu Ajeng Dia, ini lampu TL entry Kaliwungu sudah aktif. Jadi nggak perlu U-turn lagi. Oh, oke, siap. Terima kasih infonya. Nah, ini TL yang di entry Kaliwungu ya. TL yang di entry Kaliwungu ini sudah aktif, sudah tidak harus muter lagi ya. Jadi sudah aman, langsung belok ke kanan ya. Ibu Ajeng Diah. Terima kasih infonya. Tapi untuk saat ini entry tol Kaliwungu juga jalurnya melambat ini karena ada antrian. Antrian mulai dari keluar keluar kota Kaliwungu. Begitu infonya. Terima kasih Ibu Ajeng Diah. Dan Kawan Rasika, ini kalau ngomongin soal pengamen ya, kalau ada pengamen gitu saat pintu kita buka gitu ya, meskipun pagernya ditutup tapi pintu ruang tamu misalnya dibuka, pasti pengamen akan nyanyi gitu pasti, karena dia tahu oh di situ ada orang gitu, di rumah itu ada orang. Nah kalau misalnya ditutup kan nggak akan nyanyi dia. Nah ini ada berita dari Bekasi, Kawan Rasika, saya kutip dari laman CNN. Jadi ada seorang pengamen yang bakar pagar rumah di Bekasi diduga karena tidak diberi uang. Ada aja gitu ya. Jadi aksi meresahkan terjadi di lingkungan warga di Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi beberapa waktu lalu. Dari rekaman CCTV yang viral ini terlihat aksi sejumlah pengamen, jadi gak cuma satu, nekat membakar bagian pagar rumah warga. Diduga aksi itu mereka lakukan usai tidak diberi uang oleh si empunya rumah. Dan saat dikonfirmasi Kasat Reskrim Polres Metro ini mengatakan pihaknya telah melakukan penyelidikan terkait peristiwa itu dan pihaknya juga telah berhasil meringkus pelaku, Kawan Rasika. Jadi pelaku sudah diamankan oleh Polsek Pondok Gede dan ini juga masih ditelusuri soal motif dibalik aksi pembakaran. Kalau dari rekaman video yang viral itu, pengamen yang berjumlah 3 orang itu mendatangi satu persatu rumah di kawasan tersebut. Nah, ketiganya memang tampak menghampiri rumah, salah satu rumah dengan pagar warna hitam. 2 bernyanyi menggunakan alat musik, sementara satu pengamen sempat mengintip ke dalam rumah gitu. Nah, karena penghuni nggak kunjung keluar, pengamen yang bawa kantong bergeser ke ujung pagar dan di sana ia melihat terlihat membungkuk hingga hingga api keluar dari fiberglass yang terpasang di pagar rumah tersebut. Dan katanya ditulis di rekaman video yang viral itu, kesal tidak diberi uang, sejumlah pengamen nekat bakar pagar rumah warga di Jatiwaringin kan. Sekarang ada aja ya, Kawan Rasika, kita di rumah sendiri gak nyaman gitu ya. Kalau misalnya kita lagi di rumah nih, pengen rumah biar gak gelap gitu, maksudnya pengen udara biar masuk

0: sudahlah kasih duit gitu. Tapi yang pasti gak sampai masuk rumah gitu ya. Soalnya kita juga perlu hati-hati gitu Kak Warasika. Oke, lanjut lagi. Ada Pak Nathan.
1: Mbak Kri, update dari masuk tol Demak. Perjalanan masih lancar aja ya.
0: Oke.
1: Yang di Sayong gimana Mbak Beda? Sepertinya di map sudah berangsur-angsur berkurang ya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, Sayong. Terus yang di Krapiak gimana Mbak Beda? Kalau mau ke Geraha Padma, Hanuman, enak lewat tol, pelabuhan atau kota aja nih? Terima kasih.
0: Oke, kalau untuk Sayong ini lu sudah lancar. Nah, kalau menuju ke mana tadi ya? Hanuman ya? Kayaknya kalau lewat Arterio Sudarso nggak apa-apa. Arterio Sudarso lancar. Di Yuten Kubro itu juga lancar, Pak Nathan. Nah, kalau mau masuk tol keluar Krapiak, ini di exit tol Krapiaknya masih ada antrian. Dan antriannya itu mulai dari sekitaran gerbang tol Krapiak, Pak Nathan. Begitu, Pak Nathan. Kawaras, di ini kawan di 5210. Kalau bisa itu pengamannya yang berbuat kriminal, potong jempol kanan kiri, jempol tangan ya. Oke, iya, soalnya apa kok membakar gitu. Kan apa namanya? Enggak banget ya, Pak ya. Oke, terima kasih, Pak Wendy.
2: Untuk perjalanan saya sampai di TL Patung Kuda di Ponegoro ya, Mbak. Masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan, di Ngebol terpantau lancar di kedua arahnya ya, Mbak. Mbak, kalau di rumah sendirian itu jangan sungkan-sungkan untuk ngabari saya, Mbak. Nanti saya langsung luncuran ke sana. Ya, pagar sama pintunya tutup aja. Oke? Okay? Terus kita pergi keluar, ya.
0: Betul.
2: Nanti kalau di dalam malah digerebek nanti kita. Terima kasih.
0: Oke, okay, iya. Kita jalan-jalan gitu ya, Pak Wendy ya. Enggak, soalnya pengamen itu saya juga kalau di rumah itu juga aduh kalau ada pengamen tuh rasanya kenapa masih muda-muda gitu ya? Masih muda, tenaga masih ada gitu. Kenapa kok nggak cari pekerjaan aja? Kenapa mesti ngamen gitu? Terus kalau nggak dikasih uang kok ngamuk gitu? Aduh, itu yang saya kadang suka jengkel gitu. Ada kalau nggak di, apalagi kalau ini ya pengamen saat kita makan nih. Saat kita makan. Nah, di warung-warung makan gitu, di Ungaran kan banyak tuh warung makan. Saat makan, kita lagi makan enak-enak, pengamen datang nyanyi genjreng-genjreng gitu. Kan maksudnya bukan kita pelit ya, tapi kita lagi makan gitu. Lagi menikmati makanan, kalau terganggu kan gak enak juga gitu. Tapi ada beberapa warung makan yang memang ditulis pengamen dilarang masuk gitu. Jadi memang gak boleh. Tapi ada juga yang membiarkan pengamen datang genjreng-genjreng gitu. Terus biasanya dia dari meja ke meja gitu masuk, nyodorin gitu kan. Kalau gak dikasih ya merengut gitu. Oke, lanjut lagi Pak Kis.
3: Selamat malam Mbak Greta. Lokasi di Ungup-Ungup ini.
0: Oh, di Ungup-Ungup.
3: Ya, persimpangan Ungup-Ungup. Di sini diterima sangat bagus. Frekuensi Rasika ya. Ya.
0: Oke.
3: Okay. Di Leri ya, sangat bagus. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Kis untuk update-nya di Ungup-Ungup ya. Kawan Rasika ini untuk penerimaan sinyal Rasika ini bagus. Pak Wendy?
2: Mbak, untuk perjalanan kawan Purwono sudah sampai di TL Gendong, Mbak. Masih terpantau okay. Lancar dari Pati sampai TL Gendong, Mbak.
0: Oke, okay,
2: okay, Mbak Greta.
0: Okay.
2: Purwono ini kok menengguh ini, Mbak. Sariawan, toh, kawan. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih juga. Iya, tumben Pak Purwono kok nggak update gitu. Soalnya jalurnya lancar. Biasanya kalau Pak jalurnya lancar, Pak Purwono anteng aja sudah. Tiba-tiba tahu-tahu sudah sampai di Banyumanik, tahu-tahu sudah sampai di Budak Payung gitu Pak Wendy. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

0: ayam spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: Info cuaca.
2: Selamat malam Pak Agus.
3: Selamat malam Mbak.
2: Ya, ketemu lagi kita ya Pak Agus ya. Oke, Pak Agus, bagaimana kabar Pak Agus nih hari ini?
3: Ya, kabarnya ini agak anu Mbak, jadi kurang enak
2: fit ya.
3: Iya, kurang fit.
2: Iya, kurang fit. Oke deh, semoga segera fit kembali ya Pak Agus. Amin. Ya, karena cuaca juga, aduh kalau malam
3: betul,
2: kadang hujan.
3: Mbak.
2: Iya, kayak kemarin itu Ungaran nggak hujan, tapi Boyolali katanya hujan deras ya. Boyolali.
3: Betul Mbak.
2: Nah, itu dia. Susah diprediksi sekarang ya Pak Agus ya. Untuk ya, kondisi
3: sangat dinamis sekarang Pak.
2: Betul. Kalau zaman dulu kan bisa diprediksi apa maksudnya kita orang awam ya. Maksudnya orang awam bisa, oh iya pokoknya kalau ber pasti akan hujan. Tapi kalau Juni sudah nggak akan bulan Mei Juni itu nggak akan ada hujan panas terus gitu. Tapi
3: iya.
2: Sekarang tidak ya Pak Agus ya. Oke. Nah bagaimana untuk kondisi cuaca malam ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya, silahkan Pak Agus.
3: Ya baik Mbak Kritla, baik kawan Rasika, saya sampaikan informasi pragi. Dan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku mulai malam ini pukul 19 hingga pukul 7 besok pagi. Untuk kondisi cuaca Semarang ini umumnya cerah berawan hingga berawan, kemudian untuk arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan antara 3 hingga 20 km per jam, suhu udara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 80 hingga 95%. Kemudian untuk Jawa Tengah ini secara umum juga cuacanya cerah berawan hingga berawan, tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang yang tersebar tidak merata, ini terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi pada awal malam ini. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta.
2: Oke, terima kasih Pak Agus.
3: Sama-sama,
2: untuk perakaian cuaca malam hari ini. Segera sehat, segera fit Pak Agus. Amin. Untuk kondisinya. Dan itu tadi Kamarasika, perakiran cuaca bersama forecaster BMKG Stamet Ahmad Yani Semarang.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Saya Solo Muhammad dari Karimata Pamekasan membawa kabar. Memasuki bulan Juni 2026, angka stunting di Pamekasan mengalami penurunan yang signifikan, yaitu sebanyak 2,56%. Angka keberhasilan itu tercatat melampaui target maksimal yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk tahun 2026, yaitu sebesar 6%. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan Dr. Saifuddin melalui Kabid Kesehatan Masyarakat Ahmad Samlan mengungkapkan bahwa tren penurunan itu terlihat jelas jika dibandingkan dengan capaian pada bulan sebelumnya.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Jawa Tengah mencatat sebanyak 386 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau dapur program MPG dihentikan sementara operasionalnya. Kepala DLHK Jawa Tengah Heru Jatmika menyatakan penutupan sementara ini dilakukan karena ratusan dapur tersebut belum memenuhi standar baku mutu instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Banyak pengelola yang masih menggunakan sistem seperti septic tank, padahal seharusnya menggunakan IPAL standar yang memiliki grease trap atau penyaring lemak sehingga tidak mencemari lingkungan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Polres Bojonegoro menggelar ziarah dan penghormatan di 3 lokasi makam pahlawan sebagai rangkaian menyambut Hari Bayangkara ke-80 yang diperingati setiap 1 Juli, yakni Taman Makam Pahlawan Kota Bojonegoro, TMP Ngupak Dalem, dan Monumen Ape Rawi di Kecamatan Ngasem. Kapolres Bojonegoro AKBP Afrian Satya Permadi bilang, agenda ini digelar sebagai bentuk penghormatan sekaligus momentum meneladani semangat perjuangan para pahlawan untuk diwariskan kepada generasi penerus bangsa.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Kalau bersih-bersih gudang, nih pakai masker.
2: Iya, untuk menghalau debu kan?
1: Katanya banyak tikus di gudang ini. Takut kena penyakit dari kotorannya.
2: Penyakit apa?
1: Hantavirus.
3: Belakangan ini, hantavirus ramai dibicarakan. Virus ini bukan virus baru dan dapat menular melalui kontak dengan tikus atau celurit yang terinfeksi, termasuk urin, kotoran maupun debu yang terkontaminasi. Di Indonesia, kasus yang ditemukan merupakan tipe HFRS yang menyerang ginjal. Karena itu, penting menjaga kebersihan lingkungan dan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Simpan makanan dalam wadah tertutup, cegah tikus masuk ke rumah, dan bersihkan debu menggunakan kain pel basah agar partikel tidak berterbangan. Jika mengalami demam tinggi, nyeri otot, atau sakit kepala setelah beraktivitas di area rawan tikus, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Jaga kebersihan, lindungi kesehatan, hantavirus bisa dicegah.
4: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat. Sudah tiba waktu sholat Isya untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.

0: kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota, dan sudah ada perkiraan cuaca ya, dan masih ada potensi hujan nih kawan Rasika. Ya mudah-mudahan masih ada hujan lagi biar hawanya adem gitu ya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Yulianto Prastia. Ini sudah sampai di Caruban, untuk lalin di tol dua arah lancar, cuaca tidak hujan. Nah sebelum Caruban arah Madiun ada tiga titik perbaikan jalan, semuanya di lajur kiri gitu. Terima kasih Pak Yulianto Prastia untuk update-nya, lagunya ditunggu. Pak Sentot Banyu Aji.
1: Malam Mbak Greta, mohon infonya dari Gajah Mungkur ke Mataru Budaya Ungaran, apakah ada ketersendatan di Jombel dan lainnya, mohon info, terima kasih.
0: Oke, ini dari Gajah Mungkur menuju ke arah Taru Budaya ya. Untuk saat ini dari Gajah Mungkur menuju ke arah Sultan Agung ini aman lancar, menuju ke arah Kaliwiru Gombel juga lancar, terus menuju ke arah Taru Budaya untuk jalurnya juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya Pak Sentot Banyu Aji. Pak Diki Harmanto,
2: update lagi setelah isomil istirahat sholat ngemil, pukul 18.41 sudah sampai di alun-alun Demak. Saya lewat kota aja, biar menghindari truk yang gudi-gudi. Nanti ketemu lagi di Jebor. Lanjut, terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto, sudah sampai di Lingkar Demak ya. Pak Edi Harjono.
3: Selamat petang Mbak Greta. Izin melaporkan untuk di daerah apa Pemuda ya, yang menuju ke arah mana Tugu Muda, ini padat merayap, ini kayaknya hanya volume kendaraan saja. Ini saya mau mengantarkan apa customer ke Hotel Aros ya, alhamdulillahnya kok pas apa orang kantor di mana saya bernaung di dalamnya. Gitu saja Mbak Greta, nanti kalau ada kabar-kabaran, kabar-kabar kita, kalau ada segala sesuatu di jalan, saya cuap-cuapkan ke Mbak Greta. Matur suwun. Mbak Gre, kalau seandainya mau minta lagu boleh enggak?
0: Boleh.
3: Noni Veronica Mbak, yang baru ngetren itu di TikTok. Kalau boleh, kalau sudah diputarkan ya enggak apa-apa. Matur suwun Mbak Greta. Mbak Gre, selamat malam. Di Jalan Es Parman yang naik ke atas ya, atau sebelum Rumah Sakit William Booth itu ada mobil trouble sisi sebelah kiri, tapi tidak mengganggu jalan raya. Mohon kawan-kawan Rasika yang melintas harap berhati-hati. Jadi lebih baik serong sedikit ke sebelah kanan. Itu saja, matur suwun.
0: Terima kasih Pak Edi Harjono untuk update-nya, lagunya ditunggu. Pak Nathan, ini update dari Kubro ya.
4: Kita update dari Kubro ya. Nah, ini mengalir aja, ini cukup lancar bisa dibilang. Saya lewat arteri Sudarso aja ini.
0: Terima kasih Pak Nathan untuk infonya. Pak Purwono.
5: Selamat malam Mbak Greta Putri. Pukul 18.27 ini sudah sampai di tap-tapan Tol Mukti Harjo Mbak Greta. Sampai sini jalannya lancar, ngacir. Tadi tersendat sedikit di batas Kota Demak ya, sama masih ada kecek sedikit-sedikit Mbak Greta ya. Overall dari Pati sampai sini lancar Mbak Greta, di samping yang tadi saya infokan tadi ya. Gitu Mbak Greta, terima kasih. Mbak Greta, 18.45 ini sampai di TL Banyumanik ya. Jadi setelah ngantar ke memberikan dokumen kepada Bapak Wendy, langsung melanjutkan perjalanan ya Mbak Greta. sampai sini lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
5: Mbak Greta, ini 18.50 sampai di tanjakan Kodam. Tapi di Kodam mau gelap gulita apa nganu ya, Mbak? Apa pemadangan untuk pemadaman untuk efisiensi apa gimana ya, Mbak Greta? Terima kasih.
0: Oke, di Kodam mungkin ya, mungkin ada pemadaman, tapi jalurnya masih lancar kan ya, Pak Purwono? Hati-hati ya, kawan Rasika yang melintas di Kodam. Ini info dari Pak Purwono, gelap gitu. Terima kasih, Pak Purwono. Pak Wendy?
6: Mbak, ini ya, saya melintas di Gombel ya, tadi Pak Sapa yang tanya Gombel. Masih terpantau lancar ya. Cuaca juga belum hujan, ini arah turun, nanti arah naik, ini arah turun juga lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
6: Arah lancar, Ting. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Pak Bowo Artanto.
7: Selamat malam kawan Rasika. Selamat malam Mbak Greta Putri.
0: Iya,
7: absen saja
0: malam.
7: Pukul 18.52 menit menyusuri Jalan Sudirman Kota Kudus ya.
0: Mm-mm.
7: Edisi Stay di Kudus malam hari ini.
0: Okay.
7: Ramai sekali ini Kota Kudus Jalan Sudirman. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih. Ini Pak Bo Artanto nggak pulang ya. Jadi stay, maksudnya nggak ke Semarang, nggak pulang ke rumah Semarang. Ini stay di Kudus, jalan di sekitar Kudus. Apa tadi? Jalan Sudirman ya. Ini ramai gitu. Terima kasih Pak Bo Artanto untuk infonya. Sayung aman lancar. Terus di Brangsong ini juga antrian sudah pendek saja. Mungkin sudah yang pulang kerja ini sudah pada sampai rumah kali ya. Tapi untuk Jatingaleh arah ke Krapyak, Krapyak arah Jatingaleh di sekitaran Manyaran masih ada antrian karena masih ada pekerjaan jalan. Pak Wendy?
6: Waktu itu kan bawa tante di Jalan Ciliwangi tau, Mbak? Jalan Sudirman tau. Ini sampai di Bangjo Akwal masih lancar, Mbak.
0: Okay.
6: Mau ngomong Mbak Greta, pingin Mbak kawan Bo Artanto ki. Jadi ini meja pri aku Mbak tentang Gilo Junction Pop.
0: Terus.
6: Tandanya tekan saya iki Mbak, aku sampai rasa turu pikiran rasa kerja orang japri aku blas Mbak. Iya jalan ini ki. Senengi kok, senengi kok nyusake wong ki kawan Bowo.
0: Bukan nyusake.
6: Terima kasih.
0: Pak Bo Artanto itu tidak menyusahke teman, tapi PHP gitu Pak Wendy. Beda loh menyusahkan teman dan PHP itu beda. Kalau menyusahkan berarti kan membuat repot teman ya kan. Tapi kalau PHP ya kita diberi harapan menunggu gitu. Tapi kok enggak ini kecewa datangnya gitu Pak Wendy. Bukan menyusahkan. Pak Catur Danang untuk Tuntang ke arah Boyolali bagaimana jalurnya? Dari Tuntang menuju ke arah Boyolali lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Bo Artanto?
7: Siap kawan Wendy, kok tekan ngomah tak japri.
0: Oke, Pak Wendy?
6: Lah aku reso turu, reso kerja Mbak, pikiran terus soal japri. Dan ini kawan Bo, ini nesu apa piye Mbak aku? Kok aku rada japri plus, apa aku salah omong? Apa piye? Pikiran Mbak sampai maku kumat ya toh. Apa asam lambungku naik sampai
0: begitu.
6: Ke hidung ini asam lambungnya. Benar lagi sampai mata. Terima kasih.
0: Mana ada asam lambung sampai naik ke mata, naik ke hidung langsung ke mata, nggak ada. Asam lambung itu ya ke bawah gitu. Iya kan, nggak naik ke mata, nggak naik ke mulut, nggak gitu. Pak Diki Harmanto.
8: Oh, Pak Bowo stay di Kudus, oh pantas tadi update-nya nggak simpangan lagi kita. Itu di Sudirman itu full tempat nongkrong buat ngopi anak-anak muda itu Pak. Monggo dipilih.
0: Oh, jadi buat tempat nongkrong ya di sekitaran Sudirman itu di Kudus ya. Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto. Mungkin Pak Diki Harmanto mau ngajak nongkrong Pak Bowo Artanto, mumpung Pak Bowo Artanto ada di Kudus, stay di Kudus. Lanjut Pak Bowo Artanto.
7: Kalau kawan Wendy mahnya kumat itu berarti anu mah gitu.
0: Iya betul. Pak Wahyu Bian.
9: Selamat malam Mbak Gre, Jen melaporkan Lalin dari TL Hanoman menuju ke TL Krapyak ya, pintu tol Krapyak ini agak sedikit tersendat ini.
0: Padet ya. Oke.
9: Ini kenapa ini?
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Wahyubian, kalau tadi infonya ada truk mogok di setelah TL Krapyak, tapi belum ada update lagi apakah truk yang mogok di TL Krapyak itu sudah berhasil jalan atau masih ada di lokasi gitu Pak Wahyubian. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota, dan Greta Putri ini menemani Kawan Rasika sampai jam berapa ya? Ya pokoknya sampai malam lah, ditunggu aja ya. Sebentar sebelum kita ke suara Jawa Tengah, ada Pak Soleh.
10: Mbak Gri, jalur arah Jawa Tengah bagaimana dari Semarang ya Mbak? Ke bawah. Mbak, itu anu Pak Wendy mah dikai HP sama Pak Bowo, HP apa tuh Mbak pesennya kok ada rasa turu kok HP?
0: Bukan HP, PHP gitu loh. Ah kok malah HP, enggak PHP gitu Pak Soleh. Oke, terima kasih Pak Soleh. Oh iya, jalurnya kok malah terima kasih. Ini jalurnya menuju ke arah Jatenglen lancar, tidak ada ketersendatan Kaligawe, Genuk, Sayung, terus sampai di Jatenglen lancar, tidak ada ketersendatan Pak Soleh. Aman untuk jalurnya. Kita menuju ke suara Jawa Tengah dulu ya Kawan Rasika. Tetap stay tune di 105,6 FM Rasika USA.
11: Jam 7 malam, waktu di Rasika.
12: BRSSNI Jawa Tengah mempersembahkan Suara Jawa Tengah.
13: Pemkot Semarang berencana memperbanyak penyelenggaraan festival seni dan budaya mulai tahun 2027. Pemkot Semarang menyiapkan 133 sekolah swasta gratis di Semarang sebagai solusi bagi siswa yang tidak diterima di SPMP sekolah negeri.

0: Inilah Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah.
1: Selamat siang warga Jateng, Buletin Suara Jawa Tengah kembali hadir bersama saya Riri Novita. Kamis 25 Juni 2026. Kita awali laporan dari Semarang.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Warga Jateng Pemkot Semarang berencana memperbaiki penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya mulai tahun 2027. Langkah ini disiapkan sebagai strategi memperkuat pelestarian budaya, sekaligus mendorong sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan, Festival Seni dan Budaya harus menjadi agenda rutin, karena menjadi ruang penting bagi para seniman untuk berkarya, berkolaborasi, sekaligus melakukan regenerasi. Itu dikatakan Agustina ketika menghadiri gelar seni dan budaya Kota Semarang bertajuk Harmoni Semarang di Anjungan Jawa Tengah, Taman Mini Indonesia Indah Jakarta minggu lalu. Menurut Agustina, pengembangan pariwisata dan pertumbuhan ekonomi akan menjadi tema besar pembangunan Kota Semarang pada 2027. Karena itu, berbagai agenda budaya akan diperkuat sebagai bagian dari upaya membangun daya tarik kota, sekaligus menjaga warisan budaya, tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Festival tidak boleh dipandang sekedar sebagai hiburan. Lebih dari itu, festival merupakan ruang bagi para pelaku seni untuk menampilkan karya terbaik, saling bertukar gagasan, dan meningkatkan kualitas melalui kompetisi yang sehat. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, kabar baik untuk Bapak Ibu di Kota Semarang yang memasukkan anaknya ke sekolah tahun ini. Ada 133 sekolah swasta gratis di Semarang disediakan oleh pemerintah tahun ini. Pemkot Semarang kembali membuka puluhan institusi pendidikan swasta tanpa biaya dalam rangka pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB 2026. Inisiatif ini menjadi jalan keluar bagi siswa-siswa yang tidak bisa diterima di sekolah negeri. Dengan kerjasama bersama Dinas Pendidikan Kota Semarang, program sekolah gratis pemerintah kini sudah terhubung dengan platform pendaftaran SPMB, memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi dan mendaftar secara online. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Muhammad Ahsan menyatakan program sekolah swasta gratis tanpa biaya ini adalah langkah untuk memperkuat akses bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu. Ahsan menjelaskan keberadaan sekolah swasta yang gratis diharapkan dapat mengatasi keterbatasan kapasitas di sekolah negeri dan memastikan semua anak dapat memperoleh akses pendidikan yang layak. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Pemprov Jateng menyiapkan aglomerasi wisata lintas daerah untuk akselerasi pertumbuhan sektor pariwisata. Pemprov Jawa Tengah mulai menyiapkan strategi baru untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata melalui pengembangan aglomerasi wisata lintas kabupaten kota. Konsep ini diharapkan mampu memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus mendongkrak perekonomian masyarakat di berbagai daerah. Melalui skema tersebut, sejumlah destinasi unggulan akan dihubungkan dalam satu paket perjalanan sehingga wisatawan tidak hanya mengunjungi satu daerah, tetapi dapat menikmati berbagai destinasi yang saling terintegrasi dalam satu rute. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan pengembangan pariwisata tidak lagi bisa dilakukan secara parsial. Sinergi antar daerah menjadi kunci agar potensi wisata Jawa Tengah mampu bersaing dengan destinasi lain di tingkat nasional. Itu dikatakan Lutfi ketika rembuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Pendopo Kota Tegal Senin lalu. Sejumlah kawasan telah dipetakan untuk dikembangkan sebagai destinasi terpadu. Di wilayah Jawa Tengah akan dibangun konektivitas wisata Batang Dieng Temanggung. Sementara di jalur Pantura Barat akan diperkuat kolaborasi Brebes Kota Tegal, Kabupaten Tegal hingga Pemalang. Lutfi menegaskan konsep aglomerasi tidak hanya menghubungkan objek wisata alam, tetapi juga mengintegrasikan wisata religi, budaya, kuliner, ekonomi kreatif, hingga produk halal sebagai bagian dari penguatan ekonomi syariah di Jawa Tengah. Tim Liputan mewartakan. Anda masih mengikuti Suara Jawa Tengah, produksi PR SSNI Jawa Tengah, disiarkan lebih dari 100 radio terbaik di Jawa Tengah.
0: Inilah Suara Jawa Tengah.
1: Berikut kami sampaikan lintas warta Jawa Tengah. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memastikan layanan jemput bola perizinan kapal bagi nelayan kecil di wilayah pesisir diberikan secara gratis. Ia meminta masyarakat melapor jika menemukan ada pungutan dalam pengurusan perizinan. Itu disampaikan saat menyerahkan secara simbolis dokumen perizinan berusaha subsektor penangkapan ikan kepada nelayan di sela-sela kegiatan rembuk pembangunan Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 di Pendopo, Kota Tegal. Ia juga meminta nelayan yang sudah terlayani ikut menyampaikan informasi tersebut kepada nelayan lain agar segera mengurus perizinan. Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Sakina Rosella Sari, mengatakan layanan itu menyasar nelayan yang melakukan penangkapan ikan di wilayah di bawah 12 mil laut. Menurutnya, kewenangan perizinan untuk wilayah tersebut berada di tingkat provinsi. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong percepatan pembangunan infrastruktur strategis yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat saat menerima kunjungan kerja Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Rahmat Pambudi di Kota Semarang. Dalam pertemuan tersebut, Lutfi menyorot pentingnya dukungan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di sejumlah sektor prioritas, khususnya penguatan infrastruktur di kawasan Pantai Selatan dan Pantai Utara Jawa Tengah. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Sebagai salah satu provinsi penyangga ketahanan pangan nasional, Jawa Tengah juga memprioritaskan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi serta infrastruktur jalan yang mendukung distribusi hasil pertanian. Lutfi menjelaskan penguatan sektor infrastruktur tidak hanya bertujuan memperlancar mobilitas masyarakat, tetapi juga meningkatkan daya saing ekonomi daerah. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, Badan Pusat Statistik Jawa Tengah mencatat sekitar 16 juta keluarga di Provinsi Jawa Tengah menjadi target pendataan dalam Sensus Ekonomi 2026. Kepala BPS Jawa Tengah Ali Said mengatakan Sensus Ekonomi di Jawa Tengah akan didukung oleh lebih dari 36.000 petugas. Setiap petugas rata-rata memperoleh tugas untuk melakukan pendataan di 6 satuan lingkungan setempat. Untuk memudahkan pendataan, petugas ditugaskan di wilayah yang paling dekat dengan tempat tinggalnya, sehingga petugas bisa mengetahui karakteristik wilayah tempatnya bertugas. Ia mengatakan salah satu tantangan para petugas, yakni yang berada di wilayah perkotaan. Sensus ekonomi dilaksanakan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus. Ia menyebut pendataan sensus di wilayah Jawa Tengah harus mencapai 100% hingga batas waktu yang ditentukan. Tim Liputan mewartakan. Sebagai penutup, kami sampaikan warta olahraga. Warga Jateng, PSIS Semarang terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Championship 2026-2027. Manajemen dan tim pelatih saat ini hampir merampungkan penyusunan skuad yang akan digunakan untuk mengarungi musim baru. Pelatih kepala PSIS Semarang Widodo C. Putro mengatakan kebutuhan pemain tim berjuluk Maeso Jenar tersebut sudah hampir terpenuhi. Namun masih ada beberapa pemain yang saat ini berada dalam tahap negosiasi dengan manajemen. Sejauh ini PSIS telah memperkenalkan sejumlah pemain yang akan menjadi bagian dari skuad musim depan. Mereka diantaranya Hari Nur Yulianto, Syahrian Abimanyu, Aldila Ray Redondo, serta pemain muda Krisna John. Widodo belum banyak berbicara mengenai komposisi tim yang sedang dibangun. Menurutnya, seluruh detail terkait perekrutan pemain akan disampaikan manajemen setelah proses penyusunan skuad selesai. Mantan pelatih Bali United tersebut menargetkan latihan perdana sudah dapat dimulai paling lambat pada 10 Juli 2026. Tim Liputan mewartakan. Warga Jateng, warta tadi mengakhiri buletin Suara Jawa Tengah untuk hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Saya Riri Novita bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Anda baru saja mengikuti Suara Jawa Tengah yang disiarkan lebih dari 100 radio berkualitas di Jawa Tengah. Sampai jumpa.

0: Sudah jam 7 malam ya, dan masih ada Grita Putri di sini untuk menemani Kak Orasika. Jadi tenang aja Kak Orasika yang mungkin masih di jalan. Aduh, pengen ditemenin nih dengan lagu-lagu, boleh. Pengen ditemenin soalnya mau update lalu lintas, boleh. Tapi untuk saat ini lalu lintas memang sudah lancar semuanya. Tapi lancar juga info penting ya Kak Orasika. Jadi tetap barengan Grita Putri di sini ya, jangan ditinggal saya. Tahu-tahu nanti kayak Pak Wendy aja saya ditinggal gitu. Iya kan, Pak Wendy? Apalagi kalau Pak Wendy sudah sampai rumah.
1: Asam lambung ki jarene naik, Mbak. Nek asam lambung naik for 2 kilometers. Berarti asam lambung turun toh, Mbak, ora naik toh. Kita, Mbak. Aku malah mumet loh ki tambahan. Wes pikiran kalian bobo, pikiran awakmu juga. Wah, mumet tahu suwi-suwi.
0: Jadi ya, sudah enggak apa-apa.
1: Mbak di Jerman toh, wes rasa ngedak kawan bawa tanto janjian nongkrong, aku malah tambah suwi yang tadi japri ini ratakan rumah tekan rumah cakui ya, nggak usah kan undang balik. Terima kasih.
0: Oke.
1: Mbak, akhirnya aku rak penasaran wes di japri kawan bawa. Telat kawan tapi uang aku googling kok. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Yang penting kan Pak Bowo Artanto tidak melupakan janjinya ya kan? Kan Pak Bowo Artanto

0: Oke, kalau dari Kaliwungu ya menuju ke arah Semarang lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Pak Diki Harmanto.
1: Update Mbak Gre, pukul 19 lebih 15 menit sudah sampai Tanggulangin. Berarti ntar lagi sampai rumah. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, ada di jalan, semoga selamat sampai tujuan, bertemu kembali dengan keluarga dan esoknya bisa beraktivitas kembali. Untuk Mbak Gre, selamat melanjutkan siarannya.
0: Okay.
1: Pulangnya nanti hati-hati di jalan.
0: Terima kasih.
1: Ya, dari saya, terima kasih.
0: Iya, terima kasih. Tuh kan,
1: untuk
0: saya
1: Pak
0: ditinggal
1: Wendy.
0: Kan.
1: Siap, Pak Wendy.
0: Tuh kan, saya ditinggal kan. Pak Diki Harmanto sudah mau sampai rumah. Pak Bowo Artanto tidak ke Semarang, ya kan? Pak Wendy.
2: Mbak, aku sekarang mau, Mbak.
0: Kan?
2: Mbak ini ket mau lah diwaca-waca ke malah bu iklan, ya wis. Gak mau ngerti ya, aku ini sengaja ngolor-ngolor ben aku mbak ini diwaca ke.
0: Enggak lah.
2: Enggak
0: lah.
2: Ya wis, Mbak, aku sekarang mau, Mbak.
0: Oke.
2: Balik sih, engkau Bu Dewi ngajai mabar, Mbak. Terima kasih.
0: Oke. Oh, ngajak mabar. Makan, makan bareng. Iya, oke deh. Berarti nanti Pak Wendy mau keluar lagi. Ya sudah, mandi dulu Pak Wendy, jangan sampai nggak mandi. Oh, nanti diajak Bu Dewi, taunya udahlah nggak mandi, ayo langsung pergi gitu. Eh jangan dong, mandi dulu gitu Pak Wendy. Pak Parianto.
3: Malam Mbak Gri.
0: Iya malam.
3: Ini mau laporan, itu loh Mbak. Setelah Mijen. Mijen yang mau ke Jepara itu loh Mbak, Jalan Raya Mijen. Jembatannya itu ada truk trouble peronton ya.
0: Mijen Demak berarti
3: itu
0: ya.
3: Itu persis di bibir jembatan, jadi mengakibatkan kedua arah tersendat. Jadi bergantian.
0: Oke. Okay.
3: Yang ke Jepara juga panjang, yang ke Semarang juga panjang. Persis macet di atau trouble di atas jembatan itu info dari Mijen Raya arah Jepara.
0: Di sekitar Mijen Demak ini ya yang arah ke Jepara. Oke, terima kasih infonya, berarti yang di sekitaran lahan itu ya. Terima kasih infonya. Nah, di sekitaran Mijen ada antrian di kedua arahnya di jembatan Bengkal ya Pak Parianto. Oke, terima kasih infonya. Dan untuk jalur lainnya, Kak Rasika bisa terus memberikan info. Sayung ini sedikit tersendat, sedikit aja sih. Ada apa ya di Sayung ya? Mulai dari apa namanya, exit tol Sayung sampai di depan Kino. Sekarang tanggal 25 nggak ada rob sih. Ada apa ya di sana ya? Mungkin kalau Rasika yang melintas bisa menambahkan update-nya. Greta Putri masih di sini menemani kawan Rasika.

0: Katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
1: Teteh? Teteh siapa?
0: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
0: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
1: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
0: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
0: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
0: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
3: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
4: Dari Winsport.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Kabar pertama seputar surga pajak Indonesia dalam tanda kutip. Pemerintah terus mematangkan rencana pembangunan International Financial Center atau Pusat Finansial Internasional Indonesia di Bali. Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto katakan kawasan ini berpotensi dikembangkan di 2 hingga 3 titik sambil menunggu penyelesaian dokumen hukum dan kesiapan infrastruktur pendukung. Dia menyebut konsultasi dengan MA sudah dilakukan dan saat ini hasilnya sedang disusun menjadi dokumen resmi. Regulasi teknis ditargetkan selesai September nanti sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026. Di sisi lain, rencana ini juga memunculkan sorotan karena dinilai berpotensi menjadi tax haven. Namun Erlangga menegaskan insentif pajak seperti tarif rendah, bahkan 0%, merupakan praktik umum di pusat keuangan global seperti di Singapura dan Dubai. Tujuannya untuk menarik investasi, bukan penghindaran pajak. Selanjutnya kabar Indonesia kekurangan dokter. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin katakan Indonesia masih hadapi kekurangan dokter, terutama di daerah terpencil. Menurutnya masih banyak puskesmas yang masih belum punya dokter sama sekali. Salah satu contoh terjadi di Mamberamo Raya, Papua. Menkes menyebut daerah itu belum punya dokter spesialis, bahkan sejumlah puskesmas di sana juga tidak punya dokter ataupun dokter gigi. Kekurangan tenaga medis ini membuat beban kerja dokter yang ada menjadi sangat tinggi. Banyak dokter harus bekerja hingga larut malam dan menangani lebih dari satu fasilitas kesehatan. Pemerintah menilai persoalan utama layanan kesehatan di lapangan saat ini adalah masih kurangnya jumlah dokter, baik dokter umum, dokter gigi, ataupun dokter spesialis. Terakhir kawan, kabar seputar kemunculan senjata perang baru. Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov memprediksi dunia akan segera menghadapi kemunculan senjata baru berbasis non-nuklir yang punya daya hancur setara senjata nuklir. Pernyataan itu disampaikannya dalam forum internasional di Moskowa, di mana Peskov menilai perkembangan teknologi militer membuat batas antara senjata konvensional dan nuklir semakin kabur. Dia juga tegaskan senjata nuklir masih menjadi faktor utama yang mencegah pecahnya perang global, meski tidak mampu menghentikan konflik regional yang justru terus meningkat. Peskov turut menyoroti melemahnya kesepakatan pengendalian senjata global, termasuk berakhirnya masa berlaku perjanjian New Start antara Rusia dan AS.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

Malam ini ya Kawan Rasika, nah, Greta Putri menemani Kawan Rasika dengan lagu-lagu slorok dah. Malam ini kita berslorok ria ya. Seperti barusan, tadi ada Disturb, The Sound of Silence. Ada ini barusan yang saya play Extreme, ya kan? Terus tadi ada Durian-Durian. Nah, pokoknya saya menemani Kawan Rasika dengan lagu-lagu slorok ya untuk malam hari ini. Di samping itu juga yang mau memberikan info lalu lintas, yang memberikan update lalu lintas juga boleh gitu. Boleh memberikan info lalu lintas di malam hari ini. Sudah jam 19:38. Nah, ini ya ngomong soal kejahatan nih. Bukan kejahatan, ya tindak kriminal lah, penyekapan disertai dengan penyiksaan ya. Ceweknya ini cantik loh. Saya lihat dari media sosial memang berkacamata ya. Minus gitu. Dia memang minus dan cantik ceweknya ini. Aduh, tapi karena apa ya? Ya inilah kekejaman dari seorang laki-laki. Ini saya kutip dari laman CNN ya. Dan setelah 3 tahun diduga disekap dianiaya oleh pasangannya yaitu Taufik Hidayat, ini sekarang wanita ini sudah bebas. Namun meskipun bebas masih mengalami trauma fisik tentu saja dan trauma psikis gitu Kawan Rasika. Dan pelaku penganiayaan itu sudah ditangkap di Majalaya sana. Terus juga dari keluarga korban ini bilang pokoknya harus dihukum seberat-beratnya gitu. Gitu Kawan Rasika. Dan si wanita ini sudah bisa diajak komunikasi. Si wanita ini mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Polda Jabar yang berhasil menangkap pelaku. Ini dia bilang, alhamdulillah senang sekali, terima kasih Pak Kapolda sudah bantu saya. Saya senang sekali, saya lebih tenang karena sudah ditangkap gitu. Dan saya juga ingin dia dihukum seberat mungkin biar dirasakan apa yang saya rasakan. Kondisi korban saat ini sudah terlihat membaik ya. Dan dikatakan memang si perempuan ini, wanita ini mengalami gangguan penglihatan karena memang dia sendiri sudah memakai kacamata gitu. Jadi sudah matanya sudah minus gitu. Ditambah lagi dengan penganiayaan. Jadi menurut dokter sebelah kanan matanya itu memang minus, kacamatanya tebal. Dan kalau dibuka itu kacamatanya saja, matanya juga kurang jelas. Tapi karena disiksa jadi semakin tidak bisa melihat matanya. Nah, menurut kerabatnya, jadi wanita ini adalah tulang punggung keluarga yang ingin membahagiakan kedua orang tuanya dan disebutkan juga seorang sosok pekerja keras ya. Nah, selama disekap dan dianiaya ini tidak bisa ditemukan selama 3 tahun Kawan Rasika. Tapi ya alhamdulillah si laki-laki sudah ditangkap ya Kawan Rasika. Dan supaya tidak ada kejadian-kejadian seperti ini lagi. Begitu Kawan Rasika. Saya gak berani lihat pokoknya. Oke, itu Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya ya. Greta Putri masih di sini untuk menemani Kawan Rasika. Lalu lintas terpantau lancar. Oh iya, yang di Sayung ya. Ada apa ya di Sayung ya? Kalau rob kayaknya gak ada jadwal rob deh hari ini. Ini di Sayung ada antrean. Antriannya mulai dari exit tol Semarak itu, exit tol Sayung sampai Kino yang mengarah ke Semarang. Ada apakah di sana? Kalau saya lihat dari CCTV memang gak bisa dilihat ya. Tapi ada apakah di sana? Mungkin ada kendaraan trouble atau ada laka. Kawan Rasika mungkin yang melintas bisa memberikan infonya ya untuk lalu lintas di sekitaran Sayung. Kalau untuk Kaligawe lancar, tidak ada ketersendatan. Sekitaran Brangsong masih ada antrean, cuman melambat sedikit saja. Di sekitaran Cepiring juga pendek saja antreannya. Terus di Gringsing karena pekerjaan jalan juga masih ada antrean. Tapi untuk jalur tol saat ini lancar, tidak ada ketersendatan. Nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Oke, masih ada Greta Putri di sini untuk menemani Kak Rasika, dan Greta Putri menemani Kak Rasika sampai jam 9 malam nanti ya. Jadi terus berbagi informasi di 081-3258-58500 dan ditemani juga dengan lagu-lagu slow rock gitu ya, untuk menemani perjalanan kawan Rasika yang mungkin saat ini emang masih di jalan juga, mungkin masih ada masih ngantri, ikut ngantri di Brangsong, atau mungkin masih perjalanan sampai di Cepiring, atau mungkin perjalanan dari Pati yang saat ini juga melambat di sekitaran Hadipolo, atau mungkin juga masih melambat di Juwana. Pokoknya Greta Putri masih di sini menemani kawan Rasika. Ada Pak Yulianto, ini sudah sampai di Tol Salatiga. Lalinya lancar dua arah. Cuaca juga gerimis ya. Di Salatiga sudah hujan gerimis kawan Rasika. Terima kasih Pak Yulianto. Lanjut lagi dengan Pak Farid.
1: Sugeng dalu Mbak Gre.
0: Iya,
1: keluar
0: malam.
1: Tol Sayung. Masih macet, belum tahu situasi di depan. Laporan selesai.
0: Oke. Nah, ini nanti diupdate lagi ya. Pak, siapa ini tadi ya? Pak Farid. Nanti diupdate lagi soalnya di Sayung ini kok tumben padahal tidak ada rob. Apakah ada laka atau ada pekerjaan jalan? Ini antriannya cukup panjang karena antrian mulai dari Hongfa sampai di Kino. Cukup panjang untuk malam ini. Terima kasih Pak Farid untuk update-nya. Pak Bowo Artanto?
2: Mbak, kawan Wedi sudah laporan belum? Nek, sudah tak japri Lubuk Junction, Mbak. Soalnya saya yang enggak penak, Mbak. Nanti kalau malam ini enggak tak japri,
0: enggak bisa mahnya tidur.
2: Kumat lagi.
0: Oh,
2: nanti
0: kumat lagi.
2: Mah, kasihan Bu Dewi dong.
0: Oke, terima kasih Pak Bowartanto. Sudah, tadi sudah ngomong, udah dijapri katanya gitu. Wes aku wes lego katanya gitu. Pak Untung.
3: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya malam.
3: Cuaca di Waleri dan kawasan Gringsing saat ini masih mendung temaram, belum hujan. Lalu lintasnya ramai dan lancar. Requestnya dari Bill Collins featuring Philip Bailey yang judulnya AC Lover. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, coba nanti saya carikan.
3: Selamat
0: dulu
3: malam.
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, selamat malam juga. Tapi nanti lagunya coba saya carikan dulu ya Pak Untung ya, dari Phil Collins. Oke deh, nanti kita lanjut lagi ya Kawan Rasika. Kita break dulu sejenak.
4: Jam 8 malam, waktu dirasika.
5: Dari penjuru Jawa Tengah, Inilah kabar Jawa Tengah.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memacu produksi padi guna memenuhi target nasional sebesar 10,5 juta ton pada tahun ini. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menyatakan, hingga periode bulan ini, capaian proyeksi produksi padi Jawa Tengah sudah mencapai 6,69 juta ton gabah kering giling atau sekitar 63,43%. Meski capaian positif, Gubernur meminta seluruh kepala daerah untuk melakukan pemetaan wilayah guna mengantisipasi dampak ancaman musim kemarau panjang. Sebagai langkah mitigasi, Pemprov Jawa Tengah telah menyiapkan skema pipanisasi serta menyiapkan 17.000 unit pompa air guna menjaga pasokan irigasi lahan pertanian warga. Kabupaten Semarang kini tengah dihadapi ancaman serius berupa krisis sumber daya manusia di sektor pertanian. Data dari Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan setempat menunjukkan sebanyak 77,6% petani di Kabupaten Semarang telah berusia di atas 45 tahun, sementara jumlah petani milenial hanya tersisa 11,8%. Kepala Dispertanikab Muhammad Edi Soekarno menyatakan, dalam satu dekade terakhir, rumah tangga usaha pertanian berkurang lebih dari 1% setiap tahunnya. Guna menyiapkan generasi penerus, pihaknya kini menggandeng Dinas Pendidikan untuk menerjunkan penyuluh ke sekolah-sekolah melalui program Sekolah Pangan Lestari pada tahun ajaran baru mendatang.
7: Ini ancaman krisis SDM petani. Petani kita di usianya di atas 45 tahun itu sudah 77,6%. Sedangkan petani milenial kita tinggal tinggal 11,8% di Kabupaten Semarang. RUTP, rumah tangga usaha pertanian kita itu dalam 10 tahun atau 1 dekade itu berkurangnya 10,27%. Atau artinya tiap tahun petani kita itu berkurang 1% lebih. Di tengah penduduk kita terus bertambah. Nah kalau kita tidak berupaya keras untuk menggandeng generasi penerus pertanian, maka ke depan ini akan jadi bahaya buat ketahanan pangan dan pertanian kita di Kabupaten Semarang. Makanya kami menggandeng Dinas Pendidikan untuk nanti bisa berkolaborasi penyuluh kami masuk di sekolah-sekolah baik itu SD ataupun SMP yang ada di Kabupaten Semarang.
6: Sementara itu PLT Kepala Disdikbudpora Kabupaten Semarang M. Taufikur Rahman berharap program ini dapat masuk dalam kurikulum kurikuler sekolah. Hal ini penting guna membentuk karakter kemandirian dan jiwa kewirausahaan sejak dini bagi para peserta didik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
5: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Masih ada Greta Putri menemani Kawan Rasika di malam hari ini. Dan Kawan Rasika yang di sekitar Sayung ini ya, belum ada update sampai sekarang ada apa ini. Pak Farid ini juga mungkin belum lolos ini ya Pak Farid ya, di sekitaran Sayung. Karena antriannya lumayan, antriannya mulai dari sekitaran Hongfa sampai di Kino yang arah ke Semarang. Tapi untuk arah sebaliknya lancar, tidak ada ketersendatan. Kalau Rob, kayaknya Rob gak ada, maksudnya Robnya itu pagi gitu ya. Kalau dari jadwal ini Rob tinggi itu di pagi, sekarang tanggal 25 ya, pagi hari sekitar jam, ya sekitar jam 7-an lah ini Rob ada. Tapi kalau sekarang ya sebenarnya tipis aja sih. Ada apa ya di Sayung Kawan Rasika? Ini Kawan Rasika boleh memberikan infonya untuk sekitaran Sayung, karena antriannya lumayan mulai dari Hongfa sampai di Kino. Tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Yang di Yuten Kubro juga aman. Terus di Arterio Sudarso juga lancar. Nah di Ronggo Warsito ini ada antrian di kedua arahnya, tapi pendek saja untuk jalur Ronggo Warsito. Yang sudah gabung lagi ada Pak Bowo Artanto.
1: Oh ya sudah Mbak, kalau sudah laporan saya itu sampai kepikiran loh Mbak, sampai rumah terus, terus mandi kok sudah mes jam 8, tak kira Mbak Gerita siaran cuma sampai jam 8, jadi tadi saya enggak sempat dengerin laporannya kawan Wendy Mbak Greta. Ternyata Mbak Greta sampai jam 21.
0: Iya, sampai jam 21. Oke, terima kasih juga Pak Bowo Artanto. Lanjut lagi Pak Wija.
2: Malam Mbak Gri. Malam. Untuk update di Sayung ada trailer mogok Mbak diputar balik itu di
0: Itu ya.
2: Itu Mbak Gri, ada dua truk trailer panjang. Kayak ada antrian, ada perlu waktu tadi saya 20 menit dari start antrian tadi. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke siap, terima kasih Pak Wija untuk update-nya. Ternyata ada trailer mogok di putar balik Varia itu. Ini yang menyebabkan antrean panjang dan butuh waktu 20 menit. Ini sudah ada update dari Pak Wija. Terima kasih Pak Wija untuk infonya. Pak Farid.
3: Ini Mbak Gri, masalahnya macet karena ada truk mogok pas diputar balikan Pasar Sayung.
0: Oke.
3: Ini sudah habis-habis ini terurai lagi. Gitu, laporan selesai.
0: Oke, siap.
3: Semoga segera teratasi dan lancar kembali. Matur, thank you. OTW Metesah.
0: OTW ke arah Metesah ya. Oke, terima kasih Pak Farid untuk infonya. Ini Pak Farid menambahkan kalau di sekitaran U-turn itu ya, atau Pasar Sayung itu ada truk trailer atau kontainer yang mogok posisi di lajur kiri. Tapi lepas putar balik itu lancar, tidak ada ketersendatan. Butuh waktu 20 menit ya. Kawan Rasika, terima kasih Pak Farid. Lanjut lagi dengan Mbak Dila. Ini mau tanya, Rob di Sayung apakah masih ada? Tidak ada. Ini Mbak Dila mau ke arah mana ini? Kalau ke arah Demak lancar, tidak ada ketersendatan. Tapi kalau arah ke Semarang, ini ada antrian. Antriannya mulai dari sekitaran Hongfa sampai di Varia itu, sampai diputar balik karena ada kontainer yang mogok. Kontainer mogok 2 di sekitar Varia, itu yang menyebabkan antrian Mbak Dila. Tapi kalau arah ke Demaknya lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya, rob juga tidak ada untuk rob kering gitu. Itu Mbak Dila. Dan Kawan Rasika untuk sekitar Kaligawe saat ini juga lancar ya, tidak ada ketersendatan untuk sekitar Kaligawe. Terus Arterio Sudarso juga lancar. Nah ini Mbak Dila nanya arah Semarang. Oh, arah ke Semarang. Nah berarti ikut antre nanti butuh waktu 20 menit ya Mbak Dila. Kayaknya gak usah lewat dalam, nggak usah lewat Onggorawe, mending lewat ini aja, lewat jalur apa namanya, Sayung aja. Ini butuh waktu 20 menit saja. Kalau misalnya masuk Onggorawe, soalnya takutnya ini sudah malam ya, takutnya di Onggorawe kan itu jalannya kayaknya katanya masih ada perbaikan gitu, takutnya ada lubang gitu nggak kelihatan. Jadi kalau saran saya mending lurus aja lewat Pantura Timur gitu, Mbak Dila. Untuk antriannya hanya butuh waktu 20 menit. Oke, untuk saat ini kawan Rasika yang masih OTW bisa terus berbagi informasi di 081-3258-58500 dan saya menemani kawan Rasika dengan lagu-lagu slow rock untuk malam hari ini. Tumben ya saya putar lagu slow rock gitu. Pak Fikrul
4: menginformasikan yang mengakibatkan ketersendatan exit tol Sayong kontainer mogok ternyata di depannya ada juga. Sebelum pasar Sayong kontainer mogok. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Fikrul. Ini Pak Fikrul juga sama menginfokan untuk sekitar Sayong ada kontainer mogok posisi lajur kiri ya di putar balik Varia itu. Pak Parianto.
5: Untuk saat ini kalau Rasika yang masih OTW bisa terus berbagi informasi.
6: Antri Mbak di Sayong.
0: Oke. Ini antri yang di Sayong ya. Oke, terima kasih.
5: Untuk saat ini kalau Rasika yang masih OTW bisa terus berbagi informasi.
6: Antri Mbak di Sayong.
0: Oke, ini ada antrian di Sayong karena ada truk yang mogok ya. Terima kasih Pak Parianto. Pak Prayitno.
7: Selamat malam Mbak Greta, kawan Sika. Ini di KIK Kendal sudah mulai gerimis Mbak.
0: Oke.
7: Masih menunggu yang mau order ke Semarang Mbak.
0: Oke.
7: Pesen lagu Mbak, Phil Collins Mbak, lagunya Mbak. Judulnya terserah. Oke, terima siap. Kasih.
0: Oke, sudah saya siapkan ini lagunya dari Phil Collins ya. Oke, terima kasih Pak Prayitno, Pak Bu Artanto. Lagunya the best Mbak, enak didengerin semua slow-nya. Oke, terima kasih Pak Bu Artanto. Pak Kis.
8: Untuk posisi lanjut kiri.
9: Selamat malam Mbak Greta. Sampai malam yo.
0: Iya,
9: sebentar lagi aku sudah sampai gudang Mbak Greta. Menginfokan itu tadi di depan di depan masjid exit tol Krapya ya, itu ada truk patah as itu.
0: Yang di depan
9: ya, kemungkinan ya. Kalau sampai malam ini sih tidak ada masalah dengan ketersediaan ya. Kemungkinan kalau sampai pagi besok pagi.
0: Nah, besok pagi
9: ya kemungkinan nih. Kalau belum teratasi ya pasti terjadi antrean, bisa-bisa seperti kemarin ini kalau sampai besok pagi belum teratasi. Begitu Mbak Greta.
0: Oke.
9: Pas di depan masjidnya ya.
0: Iya, pas depan ya, masjid itu sudah tadi sore.
9: Yang ke arah ke Mangkang. Itu Mbak Greta, terima kasih. Siap.
0: Terima kasih Pak Kis update-nya. Ternyata truknya masih ada ya. Ini sejak tadi sore truk mogok, tapi untuk saat ini sih karena sudah malam, jalurnya kondusif gitu. Nah, besok pagi saat berangkat kerja ini takutnya nanti ada antrian gitu. Terima kasih Pak Kis infonya. Pak Bowo Artanto. Oke, sudah saya cari, sudah ketemu ya Pak Bowo Artanto. Langsung aja saya play ya Pak Bowo Artanto. Tunggu ya Pak Kis.
9: Bukan Mbak, bukan yang tadi.
0: Oh, bukan yang tadi.
9: Bukan yang tadi, ini ada lagi.
0: Oh, ada
9: ini
0: lagi.
9: Ada lagi yang tadi sudah selesai. Ada lagi ini, patah as ini.
0: Oh, patah as. Oke, siap. Oh, berarti udah ganti lagi truknya, tapi posisinya masih sama ya di sekitaran itu ya Pak Kis ya. Oke, terima kasih untuk saat ini. Sejauh ini untuk lalu lintasnya masih lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya yang di sekitaran Krapyak.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
1: Kabar pertama soal demo pro MBG. Gelombang aksi dukungan terhadap program MBG di berbagai daerah memunculkan spekulasi adanya mobilisasi massa oleh pemerintah. Namun Badan Komunikasi Pemerintah membantah keras tudingan itu. PLT Deputi 3 Bakom RI Kurnia Ramadana bilang pemerintah tidak pernah mengarahkan atau mengondisikan masyarakat untuk turun ke jalan mendukung MBG. Dia tambahkan pemerintah saat ini fokus melakukan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan MBG melalui Badan Gizi Nasional. Di sisi lain, dukungan terhadap MBG terus bermunculan di sejumlah daerah, termasuk di Sumatera Utara, Jawa Timur, hingga Jakarta, dengan peserta aksi menilai program ini masih dibutuhkan oleh masyarakat. Kabar kedua, variasi gaji nakes yang sangat jomplang. Menkes Budi Gunadi Sadikin menyoroti tingginya ketimpangan penghasilan di Indonesia, terutama di sektor tenaga kesehatan. Dia bilang ada perbedaan pendapat yang bisa mencapai ribuan kali lipat, bahkan dalam profesi yang sama. Contohnya, tunjangan dokter spesialis di Kabupaten Bone sekitar 3 juta, sementara di wilayah lain seperti di Mahakam Ulu bisa mencapai 80 juta. Hal serupa juga terjadi pada dokter gigi, dengan rentang tunjangan dari sekitar 1 juta hingga 30 juta, tergantung daerah penempatan. Budi menilai kondisi ini menimbulkan ketidakadilan sekaligus memperlebar kesenjangan distribusi dokter di Indonesia, sehingga pemerintah perlu melakukan penataan lintas kementerian. Terakhir kita ke Gunung Kidul. SD Kanisius Wonosari di Gunung Kidul, Yogyakarta menghadapi kondisi memprihatinkan setelah pada penerimaan siswa baru tahun ini tidak mendapatkan satu murid pun. Sekolah yang berdiri sejak tahun 1968 itu kini hanya memiliki 15 siswa dari kelas 1 hingga kelas 6. Kepala sekolah menyebut penurunan jumlah murid terjadi karena berkurangnya anak usia sekolah di wilayah pegunungan, seiring dengan banyaknya warga yang merantau ke kota. Padahal sekolah ini pernah mencapai puncak kejayaan dengan 250 siswa tahun 1988. Kini aktivitas belajar masih tetap berlangsung dengan dukungan guru dan fasilitas seadanya. Dinas Pendidikan Gunung Kidul mencatat ada 13 SD yang tidak mendapat murid baru tahun ini, sementara ratusan sekolah lainnya juga mengalami kekurangan siswa.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.

0: Oke, masih ada Grita Putri di sini untuk menemani Kak Rasika. Dan ini tadi Pak Bu Artanto, lagunya sudah saya play, nyimak aja ya sampai jam 9. Oke, siap. Terima kasih Pak Bu Artanto. Pak Yulianto Prastio ini tadi rehat dulu, makan malam di daerah Asmara, terus lanjut Banyumanik dan Salatiga. Lalin di sekitaran Asmara juga masih ramai lancar ya. Oke, siap. Terima kasih Pak Yulianto Prastio. Sudah selesaikah rehatnya untuk makan di malam hari? Pak Parianto?
1: Mbak Grita Putri.
0: Iya.
1: Update Lalin yang di putar balik depan Sayung itu kontainernya sudah tidak ada.
0: Oh, kontainernya sudah
1: ada.
0: Ini ada
1: rot, tapi hanya setinggi kaki manusia.
0: Kaki. Oke.
1: Okay. Atau tambah-tambah lah istilahnya gitu, Mbak.
0: Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Parianto untuk infonya. Nah, di sekitar Varia tadi sempat tersendat karena ada truk kontainer yang mogok. Tapi untuk saat ini kontainernya sudah tidak ada ya, Kak Warasika. Dan di sekitaran Sayung ini juga sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan. Cuman ini masih sedikit melambat karena di sekitaran Kino itu sampai di jembatan Sayung ternyata ada genangan gitu. Kalau saya lihat dari CCTV yang di hit juga kering ya. Oke, terima kasih Pak Parianto untuk infonya. Kawan di 0202 ini menanyakan Cepiring arah ke Semarang kok macet, ada apa ya? Kalau tadi pagi sampai dengan sore itu ada truk yang mengalami laka tunggal menabrak jembatan. Nah, sampai dengan sore itu masih ada. Mungkin itu penyebabnya karena kayaknya sih belum dievakuasi, kawan di 0202. Jadi ini di Cepiring antriannya lumayan, ini antriannya sudah sampai di sekitar BPR Nusamba ya. Jadi setelah SPBU Gondang. Cukup panjang antriannya di Cepiring, kawan Rasika, yang arah ke Kendal, arah ke Semarang. Tapi untuk arah sebaliknya lancar. Nah, kemungkinan apakah truknya ini dievakuasi atau belum, tapi antriannya cukup panjang. Coba nanti kawan Rasika yang sudah melintas ya di sekitaran Cepiring, ini bisa menambahkan update-nya untuk lalu lintas di sekitaran Cepiring karena antriannya ya lumayan ini. Posisinya macet tidak bergerak. Oh ya, mungkin sedang dievakuasi ini, betul Pak. Mungkin sedang dievakuasi soalnya ini nggak gerak di Cepiring. Mudah-mudahan proses evakuasinya juga cepat selesai. Terima kasih infonya kawan di 0202 untuk antrian di sekitaran Cepiring.

0: Mama, Adi berangkat dulu.
1: Loh, nggak sarapan dulu?
0: Enggak, Mah. Lagi buru-buru banget.
1: Ya udah, hati-hati. Ingat pesan papamu. Berdoa sebelum nyetir, dengerin Radio Rasika, dan jangan ngebut.
0: Iya, Mah. Love you, Mama.
2: Lalu lintas tak pernah memberi kepastian. Hati-hati saja belum cukup. Awali perjalanan dengan doa, karena doa mengiringi langkah, menjaga harapan, dan mengantarkan kita kembali kepada mereka yang menunggu di rumah. Ingat kawan Rasika, tujuan perjalanan bukan hanya sampai, tetapi pulang dengan selamat.

0: Dan Semarang ternyata katanya hujan ini, di daerah Semarang sudah turun hujan kawan Rasika. Daerah Kota Lama ya, sekitaran Kota Lama ini sudah turun hujan. Terus sebentar saya lihat dari CCTV nih coba. Untuk sekitar Simpang 5 apakah juga sudah hujan? Ternyata belum. Simpang 5 sudah basah sih tapi jalannya. Sekitaran Simpang 5 ya. Oke, nah ini Kota Semarang sudah hujan, kawan Rasika. Simpang 5 juga sudah hujan, Jalan Pahlawan ini sudah mulai hujan. Hujannya masih rintik saja ya. Terus tadi juga di Mitra Kamtibmas untuk daerah daerah Merak Mati. Merak Rejo, ini juga sudah hujan. Daerah Bawen ini sudah mulai turun hujan. Karangjati juga sudah mulai turun hujan dan hujannya cukup deras, kawan Rasika. Yang sudah gabung lagi ada Pak Robertus. Pak Robertus ini menginfokan untuk sekitaran Gayam Sari arah Puding ini juga sudah hujan cukup deras. Nah, Kota Semarang sudah mulai turun hujan ya, kawan Rasika. Deras di sekitaran ini Gayam Sari ke arah Pucang Gading, terus di daerah Kota Lama ini juga deres ya. Oke, terima kasih Pak Robert untuk infonya. Pak Bagus Aditya.
1: Mbak Kri, kawasan Imam Bonjol kayak dihujani batu putek, ternyata hujan. Matur suwun.
0: Oke, sekitaran kawasan Imam Bonjol juga sudah hujan. Pak Edi Harjono.
2: Malam Mbak Grita Putri, izin melaporkan di daerah Tanama sudah mulai teletik ya Mbak.
0: Oke.
2: Ini kan Mbak Grita mau pulang. Kalau hujan ya titik dijewai, pakai jas hujan, kemudian jangan ngebut-ngebut, patuhilah rambu-rambu lalu lintas dan menikmatilah pengguna jalan yang lain.
0: Oke.
2: Pokok men tetap hati-hati ya Mbak Gri. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih.
2: Ini juga Imam Bonjol, stasiun Poncol ke timur sudah hujan deras, Mbak. Matur suwun.
0: Oke, terima kasih Pak Edi Harjono untuk infonya. Ternyata Kota Semarang juga sudah hujan dan hujannya cukup deras ya. Jalan Pahlawan hujan, Imam Bonjol hujan, Kota Lama juga hujan, daerah Gayam Sari juga hujan, Bawen juga hujan, dan Ungaran ini semoga jangan turun hujan dulu sebelum saya sampai di rumah. Karena di Kota Semarang juga sudah hujan dan saya harus pulang, maka saya pamit ya kawan Rasika. Besok kita ketemu lagi. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Saya Grita Putri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, here's this one.

jam 9 malam. Waktu dirasikan.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برحمتك يا أرحم الراحمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah dawuhipun al-imam Ibnu Athaillah radhiyallahu an yu'raful 'aqil bisalasin mek wong iku ngaku-ngaku dekne duwe akal terus semua perjalanannya itu dengan akal yang sehat mek wong iku wis iso netepi telung perkara siji bimalakatihi li nafsihi indas syahwah mek pun awake saged nguasani napa waktu timbul syahwat kepingin ngene, kepingin ngono, kepingin lapa aku kepingin merono apa kepentingane, apa manfaate, apa hikmahe wong gak ono manfaat, gak ono hikmahe lapa aku merono, moh niki berarti kula kali sampean napa duwe a gak napa kira-kira kita. Jadi sampean ngelencer-ngelencer niku mboten tentu sampean nggo akal sehat niku mboten tentu. Sing kathah kula kali sampean niku napa? Kaya wong napa? Kaya wong haim. Napa wong haim niku? Kaya wong nglindur. Nggih napa mboten? Ngalor ngidul. Nggih ta, ayo nang TP. Ayo nang pundi? Nggih ta? Ayo nang napa niku? Napa niku? Delta, geta. Ayo nang pasar atom. Kadang-kadang niku kadung kebebeng, ati sumpek. Gak enak kabeh, apa oh? Ayo nonton biskop. Enten, mari nonton, susah maneh. Gene apa mboten? Mboten saged merga dahipun Gusti Allah niku napa? Fafirru ilallah mlayu menyang Gusti Allah. Sing seneng nglencero. Nontono misale nek panjen kepaksa tapi diniati karena Allah ya Allah kula bosen ya Allah kula mboten enak ya Allah kula kok ngeten ya Allah meibadah ya Allah pun tinimbang kula niku bosen ngeten ya Allah wampanjen sampean ya Allah sing gawe kula niku enggak ada sifat bosen kula tak nglencer supaya mungkin kula saged temen ibadah zikir teng panjenengan lho niku jenenge napa insyaallah ngilangno su sumpek ayo ndelok orkes teng mriku sampean mboten kok waras sumpeke mboten niku saking tepake lali sampean kari sumpeke barang pun balik balik mana sumpeke nggih napa mboten niki lho dasare niki lho siji nggih sing jeneng wong sing duwe akal sehat sing nomor loro napa nipu wabi malakatihi li nafsihi indal ghadab waktu murang muring niku saged nguasani kadang-kadang kula kali sampean saged nguasani sakniki tapi hati-hati kok kon ya
Ngeta, niku mboten nguasani niku, niku campur napa unek-unek niku dendam niku. Ngeta? Niki lah. Kira-kira sampean niku napa? Gelak murang-muring napa gelak sabare? Nen? Gelak murang-muringi napa gelak sabare? Sabare, waduh. Nen? Angel kula kali sampean niku. Ngene singkatan niku gelak murang-muri, murang-muringe. Mek pun sing gelak murang-muring sampean gelak maca surat Insyirah. Nggih ta? Wong pancen murang-muring niku nggih, sababe niku pancen enten, pancen gawane enten. Mek pun gawan aja disengeni wong murang-muringan. Wong pancen asline kok niku mboten luntur kok. Nggih ta? Tapi enten wong murang-muring niku napa? Sing kathah merga napa? Mboten kenek kesenggol titik. Yen apa mboten? Oleh mboten kenek kesenggol titik niku napa? Merga awake ngrasa mulya sing nomer kalih merga biasa keturutan. Yen apa mboten? Niki lho. Ngeta, biasae wis serba cepak, serba siap, rodok telat titik muntap. Niki lho. Mangkane sing kata-kata wong-wong sing gak ada kedudukan sinten mawon mek wis kadung keenak diladeni dituruti siji waktu nggih ta misale sampe pensiun didokno napa prei nggih ta sindrom sing disindrom mboten kok mboten cukup kata dunyoe tapi napa kok moro-moro lemes mergo sakniki pun mboten dituru. Niki tok sajane niku. Mboten kok masalah, mboten cukup, mboten. Pun keenaken diladeni. Sang kepengin diladeni napa kepengin ngladeni? Nen? Nen? Aku tak ngomong. Aja ngono ta. Nggih ta, kula kadang-kadang niku mangan teng hotel. Nggih ta, napa mek mangan njogo dhewe niku napa jenenge? Nah, prasmanan sing dipangan macem-macem, prasmanan seneng. Nggih ta? Napa kok seneng niku? Ndodokno niku lho. Napa mek no omahe gak diman ngladeni bojone niku. Ngeten lho. Coba mek no omahe biasa ngladeni mboten seneng teng mriku niku. Kene kok kon njukuk dhewe. No omah ya njukuk dhewe rek-rek terene. Lho niki lho. Pun ngeten mawon. Ben kula tak takon. Sampean kepingin diladeni napa ngladeni? Ajak gombal lah. Nen? Kepingin napa? Saestu ah. Nen? Pancen angel nggih ta. Ben niki ngen ucul. Pun nggih. Niku ingkang nomor kalih. Ingkang nomor tiga dawuhipun sing jeneng uang duwe akal sehat napa wabitar kihi mala ya'ni ma'al kudrati ala dukhuli fi selalu atine niku napa ninggalno apa-apa wae sing pancen gak ana artine senajan adek awak ini ku mampu ngelaksanakno niku mau gak apa manfaatnya? Apa hikmahnya? Apa perlune? Wong gak ono perlune moh. Lho niki lho. Mangkane tobaté wong torekot niku napa? Mboten tobat mergo nglakoni dosa mboten. Oleh tobaté wong torekat niku napa? Nobati awake napa? Nglampahi napa-napa sing mboten enten arti senajan mboten dipun bendoni dening Gusti Allah merga napa nyiak-nyiakno waktu lah waktu niku mek pun ketinggal mboten saged ditempuhi niki tobaté wong tori tarikah
pun kira-kira yak napa? Pun waras napa rada waras akale. Nen sing kathah napa? Mboten kok mboten waras, Yai, tetep waras. Cuma napa lali. Lah kok saged lali merga napa? Merga ndlewer. Yen napa mboten? Napa sampean kok ndlewer merga cul-culan? Niku tok mawon kok sakjane niku modele ibadah teng pangeran niku cuma sembahyang limang waktu tok. Modele ibadah ngeten niki tok mboten teng pundi mawon ibadah. Niki lah. Pun, nggih. Lah sak niki dos pundi? Nggih. Mek ati kula kale sampean niku sampun tenang. Ing dalam ibadah dateng Gusti Allah. Kita. Tapi ing dalam ketenangan kala wau, ati kula kale sampean niku sik kurang jenjem. Ing dalam urusan pribadi niku. Kadang-kadang ngotot, kadang-kadang mundur, kadang-kadang temen. Ngene apa mboten? Sik tawar menawar. Gitu. Dereng estu berangkat teng Gusti Allah, mboten saged ngalahaken. Dateng ngersanipun Allah, ayo. Berarti ibadah kula kali sampean niku napa? Sik nggawa ibadah napa? Cara cara ati. Nggih pun khusyuk, pun hadir atine, tapi tawar-menawar. Engko sik nanti dulu. Ada yang lebih penting, masih menyelesaikan ini. Tapi sembahyang nggih khusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir Allah, Allah, Allah, Allah. Tapi barang ditimbali Gusti Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Engko sik. Nah, niki lah. Dereng niki. Rasakno ibadahe. Wong kadang-kadang jawabi mboten. Ngene apa mboten? Rasakno jawabi. Wong sing kathah kula kali sampean maido kok, cok cepet wis zuhur. Nggih ta, dipae dos rengenge niku. Nggih ta, anu padahal cepet terus tandang ngeten mboten. Pun nggih. Lajeng dos pundi? Menawi manah kula lan panjenengan niku sampun tenang dhateng ngersanipun Allah. Ing dalam tenangipun kala wau ibadahe dipun bangsulaken berkat rahmat pitulungi Gusti Allah. Lajeng berangkatipun ibadah. Nggih, dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah. Nyadari manahi

apa sing diraosi niku namung maknawiyahipun piyambakipun didadosaken dening Gusti Allah. Nggih. Lajeng estu-estu mboten eling napa-napa sing diilingi namung Gusti Allah, berarti ibadah kula kali panjenengan napa pun pikantuk sirun min asroril wis lunggu ana makom sirinipun Gusti Allah. Kira-kira niki angel napa angel? Nen? Angel napa angel? Nen? Ha? Napa aku angel? Pancen angel napa pancen kula kali sampean sing bler? Nen? Bunda. Angel napa pancen kula kali sampean niku bler? Nen? Blere napa? Nen? Blere niku cuma siji tok. Merga mboten nderek dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Kanjeng Nabi niku ndawuhi napa? I'malu mastata'tum. Kon me ibadah menyang Gusti Allah iku sak mampumu, gak sak enakmu gak. Kira-kira sampean enggak ada niat, ya Allah, mangke dalu kula ya Allah. Sampan turunaken malaikat ya Allah, nggugah kula ya Allah. Senajan cuma sembahyang kali rokaat ya Allah, senajan cuma zikir ping gangsal ping sedoso ya Allah, bismillah ya Allah, kulo temeni sa estu-estu ya Allah, senajan cuma 5 menit ya Allah. Kira-kira sampean ngeten niku mampu napa mboten? Kulo takon. Mampu napa mboten? Mampu. Mek sampean mboten saged ngeten niku merga napa? Merga mbler. Iqmalu mastata'tum niku napa diwalik iqmalu masyi'tum lakonono saenakmu dhewe. Niki tok. Pun balak-balik kula omongno. Napa sing kula omongno niku? Umat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku napa gak perlu akeh, gak perlu titik, sing perlu ayo temen ditemeni, mboten temen tok. Aku temen tapi gak berangkat, lah kejauhan kene niku. Temen ditemeni. Lho, temen ditemeni niku angel napa pancen ati kula kali sampean sing sik ketutupan? Mergo ketutu mboten angel sakjane niku. Insyaallah kula kali sampean niku sing kata sembahyang kok bengi niku. Mesti sembahyang kok tahajud, tapi temene niki lho. Banyak napa? Angel napa mbler? Nen? Cepi sing anu pun sungkan-sungkan kali pangeran niku. Sampean akoni. Angel napa mbler? Nek pun mbler niku diapakno enake? Nen diselentik napa dicetoti? Nen? Nen? Mek wedok ayu dirabi mawon mbler niku. Pun ya, lha niki lah. Temennya ini gila. Kula pirsani setunggalipun dawuh ingkang dipun dawaken dening Sayyidunal Imam Al-Haris Al-Muhasibi radhiyallahu anhu.

pun dipun dawuhaken Allah Ta'ala ndadekno jin menungso niku napa sak perlu supaya ibadah mangawula dhateng Gusti Allah. Ibadah taat. Ma huwal aslu ta'ah. Asale ta'at niku aslu ta'ah alwara. Sampeyan delok pengertian kata-kata warok niku. Neta macem-macem pengertian kata-kata warok, pokoke nglakoni perintah Allah. Topok pokoke nglakoni ngedohi syubhat sing gak jelas mergo ngeman karo imane, karo agamane. Ya. Tapi monggo wong thariqah niku mboten. Mek monggo wong thariqah sing jeneng warok niku napa? Mulazamatul a'mal al-jamilah. Netepi lelakon sing endi lelakon niku pancen indah tur sampurna wonten ing ngersanipun Allah. Niku mek monggo thariqah. Jadi asale taat niku napa? Ing dalam ngebekti dateng Gusti Allah saestu-estu kelayan nopo sampur no sampurnane ibadah niku liwat nopo liwat akhlakul karimah titik akhlaki bagus. Pak kula balik nih malih sampan milih pundi seneng karo enak. Nen? Nen? Agita, seneng karo enak milih pundi? Milih apa? Enak wedhus bae. Nen? Milih seneng. Gita, mek uang seneng niku masih mboten enak dadi enak. Mek uang niku senajan enak tapi gak seneng nggih mboten sampai numpak Mercy. Gita ijen. Mboten enak. Numpak mikrolet karo pacar. Kira-kira seneng napa mboten? Ngeten mawon. Gita kumpul karo wong sing napa sing mboten disenengi senajan panggonane pakai AC sampean kali pacare ngisori jembatan kira-kira seneng napa mboten? Mek pun seneng enak napa mboten? Lah niku lho. Lah kok iso enak? Wong gak lah kok iso seneng wong gak enak? Lho niku lho pancen ati mek wis dibuka diparingi nerima. Masih kecepet nak ambek pacar ni ku enak kok. Siapa cuman arten ini ki? Geta. Jadi enak ni ku juga mengikuti senengnya di se. Ayam Melendi enak napa seneng? Pinter ngono lo. Seneng. Saman pirsani dhaipun Gusti Allah dawi dateng Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wonten Al Quranul Karim. Napa? Apa? Fa'abshir Muhammad kandakno kabar-kabar sing nyenengno dateng sinten ya Allah ibadia kawulaku dadi kula kali sampean gak pingin diterima karo Gusti Allah resep sing nomor siji ayo mangawula dateng Gusti Allah resep. Mek pancen kepingin diterima besok kepanggih kalau Gusti Allah ayo mangawu ojo tawar menawar ojo tukar tambah kalau Gusti Allah ojo diurupi ibadahmu karo selamat neraka kepingin swarga ojo
Mek pancen kepingin Gusti Allah. Sinten ya Allah, kawula panjenengan niku sinten sing bakal nampi bebungah niku? Ya cuma iki tok, alladzina yastami'unal qaul napa? Fayattabi'una sana, ya iku uang-uang sing gelem ngrungokno pitutur, sing gelem ngrungokno omongan apa wae, tapi sing dipundhut, sing dienut, sing luweh apik. Sing luweh apik niku napa? Akhlakul karimah. Lho niki mazhabe wong thariqah, mangkane diomongno man la adabalah la thariqalah. Sing mulya kon, sing cukup ilmumu, sing temen ibadahmu, mek kon sik durung netepi adab padha mbek wong gak duwe thariqah. Mergo tujuane wong thariqah niku besok kepingin napa? Kepanggih Gusti Allah. Kepanggih Gusti Allah niku mboten liwat ibadah, mboten cukup, liwat ibadahe disampurnakno nganggo akhlakul karimah. Jadi aslut ta'ah al-wara. Niku asale. Kita mboten saenake dhewe mboten. Lah asale warok niku napa? Wa aslul warok at-taqwa. Asale warok sing kaya ngono, temenmu sing kaya ngono iku harus takwal. Takwallah artinya takwallah niku napa? Sing bener, sing bagus ing dalam lelakoni krono Allah. Nomor loro sing dilakoni cocok karo perintah, terus dipraktekno dening Rasulun. Lho ngeten, mboten kena pisah niku. Ibadahe bener, zikire bener, nggih ta? Terus napa? Sembayange bener, kabeh niku pun bener cara aturan zahir, tapi atine mboten husnun niyah, gak niat krana Allah sing temen niku mboten takwallah si anan niku. Niki. Pun saged takwa napa dereng? Nen? Pun saged takwallah napa dereng? Mek takwallah diarteni cuma nderek perintahipun Allah, nebi laranganipun Gusti Allah, insyaallah ingkang kathah sampun saged. Tapi takwae temen niku napa tentu saged? Mboten tentu saged. Mega dipun dawaken wa aslut taqwa muhasabatun nafsi.

sing waras, dadekno awake niku wong sing genah, diterima karo Gusti Allah. Mek dasare takwa niku napa? Melalui napa? Menghisap, introspeksi di sampean dilok awake dhewe niku. Piro lelakonmu sing gak diridhoi karo Gusti Allah? Sak piro ing dalam oleh awakmu gak temen karo Gusti Allah? Mek pun sampean pun liwat hisap ngitung-ngitung teng awake dhewe, nyebut dateng Gusti Allah, ibadah bali dateng ngurusin Gusti Allah, niku pun jenenge uang pun nopo, liwat nopo, hakikatut tak. Mek sik derenge ten mboten saged. Napa sak niki sing sampean lakoni nek ngeten niku cuma kedorong mergo napa diwajibno karo Gusti Allah. Kedorong mergo wis ketetepan napa diwajibno nglakoni zikire cara tori mboten nglirik teng wingi-wingine, mboten nglirik teng wau-waune, mboten nglirik teng sik buru niku aku la opo mau ya. Kok ngelakoni ngene aku ya, kok ngene, kok ngono ya, mboten. Pokoke sembayang, pokoke ibadah, pokoke zikir. Niki lho. Mboten introspeksi diri. Uang sing kaya ngeten sik durung lang manggon ana ing hakikatut tak. Wah. Kita la wa aslu muhasabatun nafsi, asal usul pokok timbule wong introspeksi diri niku napa? Mergo ana jerone ati napa? Kenggonan napa? Al khaufu war raja, ana ngrasa wedi menyang Gusti Allah, ana ngrasa arep-arep karo rahmati Gusti Allah. Ngeten lah. Jadi ukuran sampean wedi temen niku teng mriku. Sampean wedi pundi sih? Kali Gusti Allah tinimbang karo neraka. Nen? Wedi pundi? Nen? Wedi pundi cobi? He? Wedi Gusti Allah. Nggih ta? Niki lho. Terus sampean wedi pundi neraka karo melarat? Nen? Ah temen neraka tak selentik kon kok. Mek sampean pun kula lagi contoh titik. Mek sampean niku wedi luwe wedi neraka kira-kira waktu ndonga teng Gusti Allah, ndonga ya Allah nggih nggih ya Allah panjenengan lindungi kula ya Allah saking neraka ya Allah, kali ndonga sampean ya Allah panjenengan jembaraken rezeki kula ya Allah, kira-kira sampean temen pundi? Nen? Ini kita sekiai Badroni kita. Nen? Teman pundi? Teman waktu kepingin jembar riz. Mek pun ngeten kula kepingin takon wedi pundi sampean neraka kali melarat. Ayo ngomong tak sentik gini mek. Nen? Lho niki lho saking angele nata Tapi dos pundi ae wong jenenge wong urip kok. Lah kepingin nggih monggo. Mek pun sampean oleh nyuwun rezeki wau dipun dasari ya Allah. San paringi cekap kula ya Allah, rezeki kula ya Allah. Mek sampun panjenengan paringi cekap ya Allah rezeki niki ya Allah. Kula sampean paringi taufik hidayah saged estu kula ibadah dateng panjenengan ya Allah. Mek pun sampean saged dedasar niki, berarti sampean sak wedya-wedya nggih ta melarat napa sik luwe wedi nera wong ngeten tok mawon cak angel niki lho.
Dibaleni maneh. Wedi pundi meneroko kali melarat. sampean niku. Nggih ta? Dadi napa? Timbule tiyang niku napa? Intropeksi diri mergo enten rasa wedi, nomor kali rasa arep-arep kali rahmati Gusti Allah. Timbule asal pokoke wedi arep-arep niku mergo napa? Mergo enten janji Gusti Allah sing nyenengno ati, ugi wonten ancaman saking ngersanipun Gusti Allah. Ben nggih, dados napa? Ing dalem kewontenan ingkang kados mekaten, kula kali panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiyah, saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami ngelenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat, ndadosaken kebukaipun manahipun kula lan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, Rabbana, Rabbana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Hannan, ya Mannan, ya Qadim al-Zan, umnun alayna, ya Allah, umnun alayna, ya Allah, umnun alayna, ya Allah, wa alayhim, ya Allah, بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمستوفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله إن جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.
1: Rasika FM.
2: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
3: Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

0: Hari ini kita sudah sampai pada seri yang ketiga dengan bahasan penyakit hati. Selamat mengikuti.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Wonten ing pengaosan ingkang sampun kelampah, sampun wedi pundi sih kali Gusti Allah tinimbang karo neraka? Nen? Wedi pundi? Nen? Wedi pundi cobi? He? Wedi Gusti Allah. Nggih ta? Niki lho. Terus sampean wedi pundi neraka karo melarat? Nen? Ah temen neraka tak sentik kon kok. Mek sampean pun kula gawe contoh titik. Mek sampean niku wedi luwe wedi neraka kira-kira waktu ndonga teng Gusti Allah, ndonga ya Allah. Nggih. Nggih, ya Allah, panjenengan lindungi kula ya Allah saking neraka ya Allah, kali ndonga sampean ya Allah, panjenengan jembaraken rezeki kula ya Allah, kira-kira sampean temen pundi? Nen? Nih kita sekiai Badroni kita, nen? Teman pundi? Teman waktu kepingin jembaris, mek pun ngeten kula kepingin takon wedi pundi sampean neraka kali melarat. Ayo ngomong tak sentik gini mek. Nen? Lho niki lho saking angele nata Tapi dos pundi ae wong jenenge wong urip kok. Lah kepingin nggih monggo. Mek pun sampean oleh nyuwun rezeki wau dipun dasari ya Allah. San paringi cekap kula ya Allah, rezeki kula ya Allah. Mek sampun panjenengan paringi cekap ya Allah rezeki niki ya Allah. Kula sangan paringi taufik hidayah saged estu kula ibadah dateng panjenengan ya Allah. Mek pun sampean saged dedasar niki, berarti sampean sak wedya-wedya nggih ta melarat napa sik luwe wedi neraka wong ngeten tok mawon sak angel niki lho. Eh dibaleni maneh wedi pundi neraka kali melarat? Sampean niku nggih, jadi napa timbule tiyang niku napa introspeksi diri mergo enten rasa wedi nomor kali rasa arep-arep kali rahmati Gusti Allah. Timbule asal pokoke wedi arep-arep niku mergo napa? Mergo enten janji Gusti Allah sing nyenengno ati, ugi wonten ancaman saking ngersanipun Gusti Allah. Lah pokoke janji Gusti Allah, pokok asal usule ancaman saking ngersanipun Allah niku napa aslul wa'di wal wa'id asy-syari'ah, syari'atullah. Ayo dedasar napa? Napa ingkang dipun perintah dening Gusti Allah. Pun cukup. Bon. Nggih. Lah mek pun sampean kaya ngeten, tentu napa kepingin sampean niku? Cuma siji tok kepingin hasil makrifat teng Gusti Allah. Napa sih makrifat niku napa sih? Ngerti, ngerteni, ngerti sapa awake ing dalem kaapesane, ing dalem kelemahane, ing dalem ketidakmampuane, terus ngerti sapa pangerane ing dalem moho mulyane, moho kuasane, moho agu nge, mek wis pinaringan koyok ngene, siapa atimu ngerteni? Artine ngerteni niku napa? Nrimo napa mawon ingkang dipun takdir dening Gusti Allah, khairihi wa syarrihi minallah. Cukup. Cobi sampean pilih, pinter gak ngerti? Gak patek pinter, ngerti milih pundi? Rangke. Nen? Ngeta? Napa male wong bodoh, wong pinter sisan, mek pun mboten ngerti. Mboten teng permasalahane, berarti mboten saged ngelungguhno. Mek wong niku pun mboten saged ngelungguhno, mumet mawon niki. Angel iso nggih ketentremane umat niki. Napa male oleh mboten ngerti, mboten saged nglungguhno niku berkepentingan pribadine nuruti syahwat hawa nafsune atawa lingkungane tambah berat niki nggih. Ben, kepingin makrifat napa mboten? Kepi napa sak niki aslul makrifah al fikrah wal ibrah. Kawitane makrifat niku napa? Pikirane jalan. Kira-kira sampean pikirane mandek napa dalan? Nen? Pikirane mandek napa jalan? Jalan. Nggih napa mboten? Cuma tujuane sing mboten weru. Nggih napa mboten? Lah mek pikiran kula kalih sampean niku jalan secara bener, nggih ta? Tentu napa ngasilo makrifat melalui napa? Melalui al-ibrah sing dipikirno, sing diketoki, sing didilok, nggih. Dadi pikirane mek pun mlebu teng pikirane dadekno pelajaran kok ngene ya, kok ngono ya, nggih ta? Mek pun sampean koyok ngeten, mboten enten malih sing paling akhir sampean omongno niku napa? Subhanallah. Maha suci panjenengan ya Allah. Mboten mampu akal kula ya Allah. Mboten mampu ilmu kula ya Allah. Kabeh niku pancen maha agung panjenengan ya Allah. Niku sing dimaksudno asal usule makrifat niku napa? Al-fikrah wal-ib wala ibrah. Pun, mek sampean mboten saged gawe napa niku? Minangka pendidikan, minangka guru kanggo eling menyang Gusti Allah sing mlebu teng pikiran, angel sampean niku mungkin pikantuk makrifat dhateng Gusti Allah, mek pun sampean niku napa? Koyok ngeten napa sih? Totoke wong makrifat niku napa? Ad-dahsyah wal hirah. Puncak-puncake wong makrifat teng Gusti Allah niku napa? Selalu goncang, selalu bingung. Sing digoncangi, sing dibingungi niku mboten keadaan dunya, mboten oleh mboten mampu mirsani napa sampurnanipun agungipun Allah. Mboten mampu, mboten saged kula ya Allah. Kok kados mekaten mulya panjenengan ya Allah. Ojo maneh sampean niku utak-utik ajenge nututi teng agungipun mulyanipun Allah. Wong sampean itang-itung nikmati Gusti Allah pun mboten mampu kok. Nggih napa mboten? Syukur pun mboten mampu. Makanya kadang-kadang dipun dawuh no ba'dul mufassirin napa dawuhaken wa ma qadarullah haqqo qadri ay wa ma arafullah haqqo ma'rifatih. Mboten mampu. Ben, nek nggih cocok napa nika dawuhipun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dawuhaken napa nika subhanaman lam yaj'al ila khalqihi sabilan ila ma'rifatih illa bil ajzi an ma'rifatih. Maha suci Allah sing gak ndadekno makhluke dalan kanggo makrifat menyang Gusti Allah kecuali melalui napa? Melalui awake ngrasa apes gak mampu makrifat menyang Gusti Allah. Sampan jurno awak sampean, sampan rendah no awak sampean, sampan apes no awak sampean. Nggih, teng mriku nggih sampean saged pinanggih makrifat dhateng Gusti Allah. Teng mriku kok ukurane niku. Mboten terus medhedeng-medhedeng mboten. Iki nggih, mengikut kebenaran, mengikut apa yang saya sampaikan ini telah benar, ini bener jelas. Bener niku sae. Tapi mergo kebenaran iku metu saka menungso, sing menungso niki kaya ngeten kewontenanipun, akhire kebenaran iku napa dibarengi awake ngrasa ben, ngrasa paling ben. Mpun nek pun niki lho penyakit kula kali sampean niku. Mboten benere sing salah niku mboten. Ngrasae niki lah. Banyak napa kira-kira niki? Dan pinter, alim, mboten genah, gak patek pinter, nggih mboten bodho lah, kita gak patek pinter, gak patek alim, tapi genah, milih pundi? Nen, milih gen? Sampan nate ta? Nggih ta? Nate ta sampean niku mirsani kitab-kitab Kanjeng Nabi ku alim. Nate ta? Kanjeng Nabi ku jagoan ilmune. Mboten kebahas, sing kebahas niku napa? Kanjeng Nabi minangka panu tan minangka sari taula dan mboten nenten sunan ngampil. Jago fikih. Nggih ta, jago tauhid, mboten krungu ngetene niku. Nggih ta? Lah mek pun sing didilok niku minangka panutan, minangka dadi sari tauladan, dadi tujuan kula kali sampean niku cuma kepingin genah. Napa saged ta? Wong niku slamet tapi mboten genah. Nen? San pengin slamet napa mboten? Kepi? Napa saged sampean niku? Nggih. Selamat tapi mboten genah, napa saged? Mboten saged. Makane mek cara hukum. Nggih. Tujuan hukum niki dipun wontenaken dening Gusti Allah. Napa? Cuma loro tok. Darul mafasid wa jalbul masalah, nulak keelean untuk menarik kebaikan. Ngerti? Karu-karune bareng. Ngerti? Api tapi gak selamat. Nggih ta? Tapi selamat mboten api. Tak bingung sampean. Nen? Mek Tapi mboten tentu napa. Mboten tentu niku sae, mek saged nulak mboten sae tentu sae. Maka niku dipun dawuhaken napa? Dar'ul mafasid muqaddamun napa? Ala jalbil masalih. Mek cara wong tariqah sing dipun dawuhaken dening Imam Zakaria Al-Ansari radhiyallahu an, assalamah muqaddamatun alal ghanimah. Selamat iku didhisikno tinimbang untung. Ben, ya napa sampean iki? Pinter gak genah ndadekno gak selamat. Gak patek pinter, genah dadek no selamat milih pundi. Dan jaluk motor diparingi motor, tapi telung wulan nubruk. Mboten gak ada motor tapi selamat milih pundi. Nah, milih selamat. Wong rahasiae pangeran. Nggih wong jenenge anu yai nggih kepengin enggak ada motor nggih selamat ngeten lho. Nggih ta. Lah kula kali sampean niku balak walik selalu kepengin selamat tapi awake gak cuman dislameti. Ayo nggih napa mboten? Nate gak sampean dislameti. Jarang ojo mane keeleane, ojo mane dusane. Wong ibadah zikire sing kathah sik durung dislamet. Ayo, mboten tentu lho ibadah zikir kula kasamane dadekno slamet teng pangeran, mboten tentu. Niki sampean dilok tuntunanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam opo-opo. Kanjeng Nabi mari sembahyang kok nyuwun ngapura, istighfar, apa kok ndonga ngene, ndonga ngono. Niki kabeh niku kepengin napa? Kepengin selamat.

lega, ngerasa puas, ngerasa beres. Kita, mek ngerasa seneng monggo iso ibadah nang pangeran. Seneng mergo napa? Mergo pinaringan rahmat pitulung saged ibadah. Tapi pek pun ngerasa cukup, ngerasa beres. Walau balago, sampean delok teng Anwarul Qudsiyah nika, walau balago ila a'la rutabil awliya fi a'la illiyin. Mek awake wis ngerasa cukup ikhlas menyang Gusti Allah, fahuwa qalilul adab ma Allah. Gak duwe tata krama menyang Gusti Allah. Niki sampean pikiri cara ngeten niku. Ben ya napa kira-kira? Milih genah dadekno selamat oleh kula kali sampean niku mboten genah dadekno mboten selamat niku mergo napa? Aketa. Dangdang niki. Nggih. Mergo kula kali sampean niku cuma napa? Ngadepi setunggal masalah, mergo duwe penyakit. Kula tak takon. Sampean mangan napa mawon sing enak-enak? Makan vitamin apapun yang istimewa. Ing mongko sampean enggak ada penyakit. Penyakit durung diobati, kira-kira vitamin makan enak niku ndadekno waras napa ndadekno lara? Nen? Sampeyan pun ibadah, sampeyan pun zikir, sampeyan pun berjuang terus krana Allah, apik kabeh niki, tapi sampeyan enggak ada penyakit jeroan. Kira-kira saged ngerusak napa mboten teng niki kabeh niki? Lah mek pun ngeten kula takokno sakniki niku, sing luwih dhisik kula kali sampean niki butuh napa? Butuh nglakoni apik napa butuh nambani penyakit sing didhisikno dhisik? Cara zahir uang ibadah sembahyang butuh syarat rukun. Mek syarat rukun ini kumboten tepak, mboten es sah. Tujuannya ibadah supaya hati ini bersih, iso madep menyang Gusti Allah. Ing mongko ana jerone hati ini ku enten kotorane, enten keeleane. Senajan sah ibadai, senajan cukup kanggo netepi nglakoni kewajiban. Napa kira-kira sampean tentu dadi waras hati ini? Mbok mergo ana penyakite. Jadi mek ngeten kula tak takon. Mek ngeten kula kali sampean sing kathah niku wong gering napa wong waras? Nen? Wong gering napa sampean? Nen? Lara napa? Nen? Lara a? Lah ati niku kathah penyakite. Modele sak kempel ngeten tok mawon, tapi niki pusate. Ngen apa? Terus sampean sing gering atine niku sing penyakit nopo? Nen? Penyakit nopo? Lho, niku sampean piyambak sing semerap niku. Pun diwalik-balik niki yen nopo? Kula kali sampean kepingin dadi wong sing waras. Mek wis waras dadi genah, mek wis genah jelas lah. Pun ngeten ta? Pun kepingin napa? Kepingin waras. Dadi niku sakmenten loro kabeh. Cek soro rek. Pun nggih, pun. Nah niki kula sakniki niku napa? Utak-utik wau dalu niku kula ngenangen ngantos jam kali wau dalu niku wis niki napa omong-omongan babakan.

loro mawon. Mergo kula kali sampean sing kathah niku dadi wong loro napa mboten? Coba sampean jengking mriki kula suntik. Pun nggih? Pun. Ya napa omong-omong penyakit napa mboten? Ya napa? Terus napa? Mboten saya mboten. Ter lah mek kula sing saya. Nen? Pun nggih, niki mumpung kula wau dalu niku catet-catet ngeten lah. Nggih, niki pengajian khusus halal bihalal niki. Pun niki napa? Siap kabeh niki padha dadi wong gering? Wong napa? Pun para rawuh ingkang kawula mulyakaken. Pusat thariqah kula lan panjenengan silsilahipun niku minggah dateng Sayyidunal Imam Asy-Syaikh Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Sayyidina Syekh Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an langsung mundut dateng ngersanipun Sayyidina Al-Imam Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Niki omong-omongan napa? Nambani penyakit. Sayyidunal Imam Al-Hasan Al-Basri niku kelebet asbahun nas kalaman bikalamil anbiya ala nabiyina wa alaihimus salatu wassalam. Dawuhipun Sayyiduna Hasan engkang saged memperi nyerupani dateng dawuh pun para nabi. Niki. Kajeng piyambakipun niku wa aqrabuhum hadiyan bis sahabah radhiyallahu anhum. Sing luweh parek, sing lebih mendekati di dalam membimbing, memberi hidayat saking ngersanipun sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Napa sing ingkang dipun dawaken dening Al-Imam Sayyidina Hasan Al-Basri radhiyallahu an boten enten malih sing dipun dawaken napa? Fi khawatiril qulub wa fasadil a'mal wa wasawisin nufus. Sing nyangkut dateng gangguan amal, sing nyangkut dateng gangguan ati, sing nyangkut dateng nopo waswase manah. Malangan to Sayyiduna Hasan niku nopo mbika dateng sifat-sifat sing samar, sing angel, sing nangkut dateng nopo syahwati hawa nafsu niki. Jadi para anbiya wal mursalin niku sing kathah niku babakan niku sing didawuhno niku boten serantan muridipun dawuh ya Aba Sa'id innaka tatakallam bikalamin la yusma' min ghairik famin aina akhadhtah. Mek kula angen-angen kula pirsani Sayyidina Hasan panjenengan niku sering paring dawuh sing pendidik dedawuhan kala wau mboten nate kula pirengaken saking sinten kemawon. Sak lintu panjenengan
angsalipun panjenengan saged ngeten niku niku saking pundi sampean ilmu kaya ngeten niku? Dipun jawab, aku duwe ilmu sing kaya ngene iku sangka Sayyidina Hudzaifah Ibnul Yamani, saking sahabat Hudzaifah, sahabatipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lha niki lho. Sinten sahabat Hudzaifah niku sinten? Huwa sahibus sir. Sahabate Kanjeng Nabi sing pinaringan sirri rahasia saking ngersanipun Allah. Setunggalipun sahabatipun Kanjeng Nabi ingkang pinaringan ilmu sing pundi ilmune kala wau nyumerapi dhateng napa tiang-tiang sing munafik. Coba. Terus piyambakipun pinaringan ilmu sing ilmu kala wau ndadosaken tiyang munafik. Piyambakipun pinaringan ilmu sabab-sabab timbulipun sifat munafik. Piyambakipun dipun paringi ilmu dening Allah macem-macem lembut-lembute fitnah sing bakal kedaden besok napa malih sing wonten ing sak lebetipun manah. Ngantos para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ngantos-ngantos panjenenganipun sahabat Umar, sahabat Utsman radhiyallahu anhuma nyuwun priksa dhateng sahabat Hudzaifah ing dalem masalah fitnah umum, fitnah khusus enten nopo mungkin keadaan dunia niki sahabat Hudzaifah. Nggih ta? Nggih. Kados pundi sakniki sahabat Hudzaifah? Ngantos piyambakipun dipun periksaaken Sayyidina Umar, sahabat Hudzaifah, napa kula niki termasuk tiyang sing munafik? Niki lho. Dipun jawab mboten panjenengan Sayyidina Umar. Sedaya nuwun diperiksa. Malah Sayyidina Umar niku nggada cepengan. Mek nok kono ana sahabat Hudzaifah, waktu iku onok mayit mati, sahabat Hudzaifah gak gelem sembayang nyembayangi mayit. Sayyidina Umar mboten purun nyembayangi, berarti wong mayit iki wong munafik. Coba. Sahabatipun Kanjeng Nabi mboten serantan tanglet dateng sahabat Hudzaifah. Ya Aba Hudzaifah, naraka tatakallam bikalamin la yusma min ghairika min as-sahaba famin ayna akhadhtah. Kula pirsani panjenengan sahabat Hudzaifah dawuhaken dedawuhan sing mboten nate dedawuhan kala wau dipun dawuhaken dening para sahabat, saking pundi sampean gadah ilmu sing istimewa niki? Kepingin apa mboten? Saestu. Nen? Saestu? Nen? Dipun jawab dening sahabat Hudzaifah. Olehku diparingke keistimewaan kaya ngene dening Rasulullah. Weruh rahasia apa wae saking ngersanipun Allah. Mergo cuma siji tok. Mek sahabat kabeh madhep matur menyang Gusti Allah selalu takon nang kaapian, mek aku selalu takon menyang keelekan. Napa kok mergo ngeten? Mergo aku kuatir mek gak weruh elek marah aku bakal kecemplung nang keelekan. Ben nggih, dados napa? Ing dalem kewontening kang kados mekaten, kula kali panjenengan napa? Donga dinunga. Muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan dawa umur, pinaringan jembar manahipun, pinaringan sihah wal afiah saged
saged kempal malih wonten ing menika majelis, lajeng sami-sami nglenggahaken manah kita sedaya dhateng ngersanipun Allah Subhanahu wa taala, lajeng sedayanipun kala wau ndadosaken manfaat, ndadosaken kebukaipun manahipun kulan panjenengan sedaya pikantuk taufik hidayah saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Rabbana Rabbana Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah ya Hannan ya Mannan ya Qadimal San umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah umnun alaina ya Allah wa alaihim ya Allah بالصدق والصفا والوفا في الأقوال والأفعال والأحوال واجعلنا واجعلهم يا الله من الصديقين والمصطفين الأخيار في الحال والمآل وثبتنا وثبتهم يا الله عند جواز صراطك المستقيم وبلغنا وبلغهم يا الله إلى شرف جوار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وأمدنا وأمدهم لذة النظر لوجهك الكريم هذا كله يا الله بحقي وسري ونوري حبيبك الكريم الرؤوف الرحيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا لذة النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

Manakib Istiqomah di Musola Al-Huda Cangri Nembang, Karanganyar, hari Sabtu tanggal 27 Juni, waktu Ba'dal Isya. Pengajian Ahad kedua di Pondok Pesantren Al-Fitrah Gedinding, Surabaya, diselenggarakan pada hari Ahad tanggal 28 Juni, mulai pukul 7 pagi. Manakib Istiqomah Al-Khidmah Kabupaten Semarang di Masjid At-Taqwa Jambon Ungaran, hari Selasa tanggal 30 Juni, waktu Ba'dal Maghrib.

Kedekatan rohani antara hamba dan Khaliknya merupakan dambaan setiap insan yang beriman. Bagi yang pernah merasakannya, pengalaman rohani semacam ini merupakan kenikmatan batin yang tidak bertara. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya oleh Zilib al-Yamani, "Dapatkah Anda melihat Tuhanmu, wahai Amirul Mukminin?" Ali menjawab, "Akankah aku menyembah sesuatu yang tidak kulihat?" "Lalu bagaimana Anda melihatnya?" tanyanya lagi. Lalu Ali menjelaskan, "Dia takkan tercapai oleh penglihatan mata, tetapi oleh mata hati yang penuh hakikat keimanan. Ia dekat dari segalanya tanpa sentuhan, jauh tanpa jarak, berbicara tanpa berpikir sebelumnya, lembut tapi tidak tersembunyi, berbuat tanpa memerlukan tangan, berkehendak tanpa perlu rencana, maha besar tapi tak teraih, melihat tapi tak bersifat indrawi." Jika Anda ingin merasakan pengalaman yang mententramkan dan didambakan banyak orang ini, maka hal pertama yang perlu kita benahi adalah kamar iman dalam rumah.

0: menyiapkan sesuatu untuk masa datang mungkin adalah sebuah sikap yang layak kita miliki. Baik berupa tabungan atau investasi yang dapat menghidupi anak-anak dan cucu tercinta. Namun, pernahkah Anda memperhatikan persiapan yang Anda perlu lakukan bagi kehidupan sesudah mati? Dalam surat Al-Hasyr ayat 18, Allah berfirman, "Hai orang-orang beriman, bertawakallah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Toh pada akhirnya, harta benda yang kita peroleh ada batas waktunya bersama kita, dan tak akan kita bawa untuk selamanya."
1: Jam 6 pagi, waktu dirasikan.
2: Kami kabarkan dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
3: Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah mendesak PLN untuk memberikan kompensasi nyata kepada masyarakat yang terdampak pemadaman listrik bergilir beberapa hari terakhir. Ketua LP2K Jawa Tengah Abdul Muvid menilai pemadaman yang terjadi berulang kali sudah merugikan sektor rumah tangga dan dunia usaha, di mana hak ganti rugi sudah diatur resmi dalam peraturan Menteri ESDM. Meski PLN sudah melakukan manajemen beban dan mempercepat pemulihan sistem, LP2K meminta Kementerian ESDM turut turun tangan untuk memastikan hak dan ganti rugi bagi konsumen segera terwujud. Menanggapi itu, manajer komunikasi PLN UID Jawa Tengah, Prayuda Fasya Perdana, menjelaskan pemadaman terpaksa dilakukan akibat adanya kendala teknis operasional pembangkit yang ini memicu penurunan kapasitas pasokan. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah menemukan tren peningkatan kasus penahanan surat keterangan lulus atau SKL oleh sejumlah sekolah swasta selama tahapan SPMB 2026. Kepala Ombudsman Jawa Tengah Siti Farida katakan, kasus yang terjadi di beberapa daerah seperti Klaten, Karanganyar hingga Semarang umumnya dipicu oleh adanya tunggakan administrasi atau biaya sekolah. Menyikapi temuan lebih dari 10 kasus ini, Ombudsman minta Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah segera berkoordinasi karena persoalan biaya orang tua tidak boleh menghambat hak anak untuk melanjutkan pendidikan. Selain kasus SKL, Ombudsman juga membuka respon cepat terhadap 17 pengaduan serta 33 layanan konsultasi masyarakat. Ini untuk memastikan seluruh tahapan seleksi bisa berjalan sesuai standar. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Doni Ashar.
2: Kabar Jawa Tengah.

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, selamat pagi.
1: Sukses
0: semuanya.
1: Selalu pagi hari ini di hari Jumat, sudah tanggal 26
0: bulan. Yes, betul.
1: Juni 2026.
0: Ini berarti bulan Juni cuma tinggal menghitung 7, hari nih.
1: 26, ya. Dan hari ini Anda seperti biasa hari Jumat, walaupun lalu lintas cukup ramai, tapi kita berharap landai untuk keseluruhan lalu lintas di seputar Jawa Tengah bagian Pantura.
0: Eh, ini rekaman ya. Kita berdua mulainya jam 8 soalnya WFH.
1: Santai.
0: Ya, ini rekaman ya Bapak Ibu semuanya. Siaran Kelana Kota paginya nanti live-nya mulai jam 8 pagi soalnya WFH.
1: Recorder.
0: Ini recording, ya tidak live, you know. Jadi kita mulainya nanti jam 8 pagi karena kita juga ikut WFH lah.
1: Emang ada informasi. Boleh tetap dari sekarang ya.
0: Ya, jadi kita hari ini rekaman ini tidak live ya, ini taping. Jadi nanti live-nya mulai jam 8 pagi karena hari ini Jumat adalah WFH. WFHY, Mas. WFHY.
1: WFHY daripada lu ngomacet. Ya, okelah. Kita juga mengucapkan selamat untuk kawan Rasika Bapak Asdar Winanto.
0: Kenapa tuh Pak Asdar Winanto?
1: Karena beliau sudah ditunjuk sebagai pemimpin Puri Wiji.
0: Artinya
1: generasi pelestari keris yang jadi prioritas. Beliau ini jadi ketuanya, menakodai Puri Wiji, yaitu pelestari keris yang jadi prioritas. Gitu, beliau ini jadi ketua pelestari keris atau Wesi Aji.
0: Luar biasa banget.
1: Puri Wiji, Persatuan Pelestari Wesi Aji. Jadi ketuanya adalah Bapak Asdar Winanto Sugeng.
0: Kota Semarang apa Jawa Tengah?
1: Semarang.
0: Kota Semarang.
1: Sugeng ngelaksanakan tugas minangka ketua Puri Wiji. Jadi ketuanya pelestari keris yang blungker-blungker ora kenonggo ngiris, makanya namanya keris.
0: Wih, keren banget ada Kawan Rasika jabatannya sebagai ketua apa tadi?
1: Puri Wiji.
0: Ketua Puri Wiji.
1: Persatuan Pelestari Wesi Aji.
0: Oh, is keren. Adik Kawan Rasika sing ketua persatuan keris lho, oh, macam-macam Kawan Rasika.
1: Alam takon opo bab kebudayaan keris niku saged kalian Bapak Asdar Winanto ingkang lenggah wonten ing Banyumane, kampungipun
0: apa yo?
1: Menika sedang elu. sedang elu, nggih. Semoga para kadang ingkang remen kalian Wesi Aji. Matur nuwun.
0: Luar biasa banget Kawan Rasika, ada yang beragam profesi tenan ya.
1: Mulai
0: teko
1: dari
0: akademisi,
1: tradisional style, modern
0: pakar,
1: style, pakar psikologi, pakar ilmu geologi, geografi, kimia,
0: pegawai ini swasta.
1: Cocok ini kalau Wesi Aji ini ketemu dengan Ibu yang dari UIN ini ya, karena kimia-kimia yang terdapat di dalamnya itu akan saling berkait erat.
0: Siapa? Pak Asdar Winanto.
1: Iya, karena keris itu juga terdiri dari unsur-unsur kimia, iya. Yang menurut
0: Pak Didi SP ya kimia.
1: Hah? Pak Didi SP ya kimia. Apalagi ada Pak Didi. Pak Didi Sikit juga itu pencinta keris itu.
0: Pencinta keris karena sama orang kimia enggak?
1: Ya dia kimia kan, dia berhubungan terus
0: dengan soda.
1: Dengan soda. Jadi semua itu di dunia ini tuh apa-apa itu ternyata kimia, cuman kita enggak tahu nama kimianya.
0: Eh, kamu tahu enggak, kemarin aku baru ngomong-ngomong kimia, aku kemarin baru dikasih tahu sama Pak Didi SW, kimia Undip. Ternyata kan kenapa orang deket banget itu disebutnya chemistry kan? Nah, karena ketika kita naksir sama orang dan apa? Ada timbal balik, itu tuh ada unsur-unsur kimia
1: yang saling tarik menarik. Betul,
0: makanya itu orang yang deket banget atau orang yang apa naksir-naksiran tuh namanya disebut, orang yang cocok tuh disebut punya chemistry. Padahal karena chemistry kan bahasa kimia.
1: Karena ada unsur kimia yang saling
0: bahasa
1: cocok,
0: Inggrisnya.
1: Saling betul. Itu.
0: Kamu udah tahu?
1: Sudah pernah.
0: Aku baru tahu.
1: Wah, itu telat tahunya chemistry, karena ada unsur-unsur kimia dalam tubuh. Demikian juga itu keris tuh ada unsur kimianya.
0: Unsur di keris
1: lu banyak, karena itu kan terbuat dari besi-besi aji atau yang memiliki unsur kimia, sehingga bisa ada pamornya, bisa ada bentuk-bentuk tertentu, meteorit, wah pokoknya itu unsur kimia di dalam alam semesta ini tergabung menjadi satu dalam sebuah keindahan keris. Itu tanya Pak, nanti tanya Pak Ketua ini Puriwiji. Itu ternyata, makanya kemarin telepon aku bingung mau pinjam apa jalan.
0: Apa?
1: Sabuk.
0: Sabuk?
1: Sabuk. Lah aku gak punya Pak, kalau sabuknya ukuranku gede banget.
0: Sabuk ukuran lu, Pak Sarwianto sudah 3
1: gubetan. Dua kali perut. Sabuk, coba, timang. Seepek timang, apanya gak ada.
0: Bener gak apa unsur kimia? Ya kok ya logam itu kok ya?
1: Logam itu, semua yang di alam ini ternyata itu kimia, cuman kita nggak tahu namanya. Lebong yang kita minum aja air itu kimia.
0: Maksud air kimia, air mineral?
1: Air itu, ya, air itu mineral zat kimia. Air itu ya zat kimia. Udara juga zat kimia. Cuman kita kan kadang nggak tahu. Ini O2, ini H2O kan kita nggak apal. Semua di dunia di.
0: Iya ya, maksudnya orang naksir-naksiran aja masa ada unsur kimianya. Ya, pengen kuliah kimia deh gue, tapi nggak 4 tahun ya kayak. Satu hari aja, dua hari aja ya, gitu. Iya. Boleh gak Pak di DSW?
1: Nunut Pak.
0: Iya, milihnya saya ngundip tapi.
1: Iya, nanti sampai punya anak dikasih nama Kimianto.
0: Darah Kimianti.
1: Kimianti. Saking-sakingnya di dalamnya.
0: Ada tahu temanku. Temanku kan dia juga anak kimia kan. Lulusan ITB tahu, kimia ITB. Luar biasa Nina Nugraheni. Dia anak kimia ITB. Anaknya juga ada unsur ini kok nama... Nama kimia. Betul sekali. Opo ya, jenengnya lali aku. Pokoknya ada waktu itu aku dikirimi. Apa tuh ki arti namanya? Iya itu salah satu apa nama-nama di kimia. Jurnal kimia. Buset.
1: Angel ya. Kadang kita enggak tahu namanya, tapi semua benda-benda itu zat kimia itu yang ngomong juga seorang.
0: Oh iya ya. Maksudnya orang nasir-nasiran kan aja masa tahu. Ada unsur kimianya?
1: Ya di dalam tubuh kita kan banyak sekali zat-zat kimia.
0: Jadi berarti seseorang... berarti kalau kita kan cocok nih ngobrolnya siaran setelah pagi, berarti kita berdua ada unsur kimia itu, yang terkait.
1: Yang unsur-unsur kimia kita itu yang mirip ataupun yang mirip sama gitu. Kamu sama temanmu siapa lagi, mungkin sama aku sama siapa lagi, sama mungkin juga ada yang saling tolak-menolak, tapi yang tarik-menarik dan tolak-menolak lebih banyak yang tarik-menarik, yaitu terjadi chemistry.
0: Pak, aku seringnya ditolak ya, say. Berarti tidak ada chemistry, tidak ada unsur kimia. Ya, kan kalau sama-sama ada ketarikan kan ada chemistry, ada kimia. Kan lainnya ada tolak menolak.
1: Lah itu unsurnya
0: unsur kimianya piye berarti kimianya? Kimiaku main tapi kimianya dia rak main. Ya,
1: dia kimia industri, kamu kimianya kimia pangan. Jadi beda.
0: by the way ini rekaman ya. Ini Kelana Kota pagi WFH jam 8 nanti mulainya Kelana Kota. Sepi. Ini rekaman guys, ini rekaman.
1: Sepi pagi hari ini.
0: Ini rekaman ini hari Jumat, work from home. Aku WFH, kowe WFH, semua WFH. Tapi yang enggak WFH itu apa, Jal? Pegawai BUMN. Pegawai BUMN enggak ada yang WFH tahu.
1: Oh, enggak boleh ya.
0: Nah, pegawai BUMN kan tetap golek profit ya. Biar caranya kudu tetap melaku. Rak koyo ASN kan non profit mereka.
1: Badan usaha. Makanya bisa WFH. Kalau aku bekerja di BUMS.
0: Ih, keren banget. BUMS
1: milik sendiri.
0: Jangan gitu, ntar orang-orang tahu kalau Rasika punya kamu tahu ngertinya.
1: Iya kan, bukan aku di rumah punya usaha milik
0: oh,
1: sendiri.
0: Oh iya, Deng. Usaha iya, kamu sendiri. Punya usaha ya.
1: Badan usaha milik sendiri.
0: Nanti kalau lapor pas sensus ekonomi jangan ditutup-tutupi loh. Kalau pendapatannya per bulan 100 juta diomongke 100 juta. Malah aja dikurang-kurangi.
1: Malah tak kon deloknya dulu kira-kira piro, Mbak. Segini ya Pak, ya kira-kira berapa? Jak tebak-tebakan.
0: Aku lihat di TikTok. Ada orang yang sensus karena orangnya Yun Sewu kayak seumuran kamu gitu kan, kayak maybe 50-an gitu. Mbak, delok dhewe.
1: Kira-kira piro?
0: Kira-kira ono dhewe, iki berkase monggo silahkan.
1: Delok.
0: Jawab siji per siji, aku kebak gawean, Mbak.
1: Aku repot, Mbak. Nah. Aku jujur wae monggo.
0: Iya, bener.
1: Mbak Erik.
0: Mbak, jenengan butuh dokumen apa, Mbak? Iki dokumennya kira-kira no dhewe kula repot. Ketika didatangi sensus ekonomi, ada yang kayak gitu.
1: Peti barang. Peti tidak bayar pajak larang. Gayane.
0: Ada yang kayak gitu. Terus kalau enggak yang ada yang datang gitu, Mbak, ini hitung sendiri, Mbak. Monggo silahkan saya persilahkan Anda untuk ngecek-ngecek asalkan tidak di ruang-ruang privasi saya. Silahkan dicek, ini dokumennya monggo ditolong diisi juga ya Mbak sekalian.
1: Nanti kalau ada pertanyaan.
0: Nanti kalau ada pertanyaan aja. Ya, saya tak pengingking dulu ya Mbak.
1: Tak sambi, itu koyo, malah koyo karyawane ya.
0: Unik-unik tenan masyarakat Indonesia iki ya. Unik epol ya.
1: Disambi koyo seolah-olah Mbak iki karyawan.
0: Unik epol ya.
1: Kalau ada pertanyaan nanti apa? Sampaikan aja, saya repot banget ini.
0: Unik banget, ngekek banget aku denger di media sosial, dan yang penting adalah tidak berkata kasar, tidak berbuat kasar ya dan kepada para petugas. Yes. Mereka bertugas itu dilindungi undang-undang. Jadi ketika Anda bertindak yang semena-mena, Anda ada ancaman hukuman di situ.
1: Kita kasar enggak sih, cuman malah ngejajak guyon. Alah, kowe ngono ta, Mbak.
0: Jadi ya ini edukasi aja sih. Mereka jangan ojo di unek-unek, ojo dibentak-bentak ya kan, apalagi sampai ada kekerasan, jangan sampai. Ya, rahmah, mereka bekerja rahmah, untuk rahmah. Negara, betul. Mereka kerjanya dilindungi undang-undang, sekali lagi ada ancaman pidana dan ancaman hukuman jika Anda bertindak semena-mena kepada para pelaku sensus ekonomi 2026. Apapun itu persepsi Anda, apapun itu pikiran di kepala Anda ya, tapi jangan sampai dituangkan ke para petugas
1: usia,
0: itu.
1: Usia di atas 30-40 sudah pernah, berarti sudah terbiasa dengan karena ekonomi ini berlangsung setiap
0: berapa tahun?
1: Ya?
0: 10
1: tahun. 8 atau 10 tahun gitu. Nah. Jadi mesti udah pernah.
0: Apapun itu persepsi di pikiran Anda, pikiran apapun di pikiran Anda, jangan sampai dituangkan dan diteblokke ke petugas sensus ekonominya ya, kawan Raska. Mereka bekerja tanpa adanya hal-hal negatif seperti yang Anda pikirkan ya. Mereka bekerja murni untuk mengkolek data untuk kepentingan negara. Jadi apapun yang ada di pikiran Anda, jangan sampai dituangkan ke para petugas sensus ekonomi tersebut. Begitu ya Bapak Ibu semuanya, aku yakin masyarakat Jawa Tengah ya, terutama yang bersama kita Rasika, juga cerdas-cerdas orangnya, cerdas-cerdas dan pangerten.
1: Mengerti ya, apa betul. Yang harus dilakukan ya.
0: Ya.
1: Laksanakan dan jadikan ini sebagai salah satu peristiwa penting untuk kepentingan data bagi negara dan
0: betul masalah. Sekali. Ini rekaman ya kawan Rasika ya, kita WFH. Mulainya nanti jam 8. Ini Fatine kawan Rasika ngopo toh kok seneng banget kan WFH ben Jumat ki. Karena dampak lalu lintasnya benar-benar baik.
1: Efektif. Pak Didi sikit aja merasakan.
0: Ini Pak Tio Aji tapi cerita Masjid Mas Jamal, BUMN yang ngurusi BBM setiap Jumat sebagian WFH lo.
1: Bos.
0: Oh iya? Masa? Pertamina? Oh ya keren ya, Pertamina yang ngurusin BBM aja ada yang jawab apa anjuran hemat BBM?
1: Iya. Padahal ini BBM nih wajib hemat BBM.
0: Oh keren banget. Tapi kalau pimpinan-pimpinannya masih wajib masuk.
1: Oh, iya. Itu wajib masuk pun tidak boleh pakai BBM. Tapi kaki.
0: Ini gak mungkin ya kok.
1: Gak mungkin.
0: Pak Agus Trioko.
2: Pagi.
0: Oh ini selamat pagi kerap ya.
2: Pagi. Pak, oh selamat pagi kerap ya.
0: Selamat pagi kerap ya.
2: Masih berkabut sedikit.
0: Tapi suasana ya selengang lah ya, Jumat kok. Pak Agus Trioko, ini baliho apa nih? Sayembara? Sayembara apa nih? Ini baliho swasta apa pemerintah ya? Sayembara?
2: Apa ya?
0: Iya, kok kayak menarik ya lo? Sayembara apa ki?
2: Sabun colek kayaknya.
0: Sabun colek, ih baliho apa tuh yang di pertigaan Krapia guys, sayembara?
2: Semua manja, apa?
0: He-he.
2: Manja.
0: Baliho warna biru.
2: Di zoom, gak bisa di zoom.
0: Gak bisa, soalnya video pun. Ya wis matur suwun lah. Ya pokoknya karena pagi ini landai, jadi apapun yang ada sampaikan.
2: Kita baca
0: ya, kawan Rasika. Ini hari Jumat. Ini ada Pak Didik Sigit Setiawan nih, nah, muncul ya. Dia.
3: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika. Pagi ini jam 6.09 perjalanan dari Bawen menuju ke Mangkang. Tapi ini perjalanannya juga recording saja. Karena ini Jumat kan WFH. Ini recording loh Mas.
2: Lintas
3: masih lancar ya di jam 6 ini menuju ke arah Semarang. Ramai lancar saja untuk cuaca matahari sudah mulai sedikit bersinar. Alhamdulillah. Itu Mas Yuda dan Mas Jamal serta kawan Rasika. Jamal berarti Ketua Puriwiji itu rumahnya dekat dengan Bununing ya?
1: Dekatnya.
3: Ya Mas Jamal ya, kalau di Banyumanik berarti ya.
1: Betul, betul.
3: Ya lagi. Mas Yuda, kalau chemistry itu kan yang nyebut laki-laki gitu. Chemistry, tapi kalau yang nyebut wanita chemismi.
1: Chemismi. Rindu padaku.
0: Dia udah adek gatok chemistry. Mungkin makane ya. Pak Didi Sigit Setiawan tuh SEMM tahu dia kerjanya, tapi walaupun kerja di minuman kimia, soda.
1: Karena ya. Dia anu marketing kok.
0: Sing dodol lah dene ora sing gawe.
1: Tapi ya tetap berhubungan ya. Gawe ini sing apik.
0: Kawan kita kok dapat informasi ada kendaraan mogok ya. Oh. Di Gombel.
1: Aduh.
0: Ini ada Pak Firmansyah, tapi semoga karena hari ini Jumat aja ya, semoga jadi lancar ya.
1: Tidak begitu bermasalah ya, nanti dan segera bisa dievakuasi.
0: Iya, bus trans lagi yang mogok. Trans yang mana Pak Firman? Yang Jawa Tengah apa yang kota?
1: Yang Bawen apa yang Sumut?
0: Betul. Ini Pak Firmansyah ngasih info ada bus mogok guys, tepatnya di depan Alam Indah. Bagaimana sudah, lalu lintasnya?
1: Sudah bagian atas ternyata.
0: Ini ada Pak Ardian ki, lewat sana tuh Pak Ardian.
4: Pagi Rasika, pagi Mas Yuda, pagi Bung Jamal. Melintas pagi, di Gombel arah ke selatan, di depan, persis di depan Alam Indah ada BRT Mogok ya.
0: Jawa Tengah apa Semarang Pak?
4: Potensi
0: yang Mogok.

0: wah bisnis siapa nih? Ini kayaknya bisnis perusahaan ini deh.
1: Ya nggak sih? Langsung toleli. Iya.
0: Lah gue ngoyak para pegawai yang di perusahaannya yang di tepinya. Ayo dong mlebu iki lho, gara-gara macet.
2: Oh, ini dari anunya apa namanya? Apa? Tulisannya itu yang mau piknik mana?
0: Ya, pokoknya anu tulisannya iki. Tulisannya iki.
2: Aduh,
0: cilik. Udah, ada kecil banget enggak kelihatan, Shay. Enggak kelihatan aku. Video. Ya wis, feelingku paling kayaknya ya kalau enggak perusahaan yang ada di tepi jalan bisnya parkir itu deh.
2: Sarimoto.
0: Ini Bu Yuni melintas di kawasan Pudak Payung arah turun. Ki engko Pak Didik Sigit Siawan juga paling ketemu.
2: Paling lewat nanti tahu.
0: Kalau ada bis ya. Pariwisata parkir
2: 4 bus.
0: Betul, di sebelum kantor Balai Diklat Kementerian Agama Banyumanik, Jalan Perintis Kemerdekaan arah Banyumanik. Merambat nih kalau katanya Bu Yuni, merambatnya di lokasinya menjelang bis parkirnya itu katanya Bu Yuni. Pak Wahyubian juga ketemu.
3: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal. Izin melaporkan perjalanan hari ini. Pagi ini dari Ungaran menuju ke Semarang via jalur konvensional ya. Terlihat lancar, lengang ya hari Jumat ini. Namun ada sedikit catatan di depan Polres Semarang. Persis yang lajur arah menuju ke Semarang, di situ ada dua kontainer yang berhenti di lajur sebelah kiri dan satu truk muatan pasir juga berderet di situ berhenti di lajur sebelah kiri. Sementara belum terjadi ketersendatan ya Bun, semoga tidak terjadi ketersendatan nanti.
0: Oke.
3: Itu catatannya. Nanti lanjut lagi update info lalinnya menuju ke Semarang. Selamat pagi, salam sehat, salam semangat.
0: Oke.
3: Salam olahraga. Kita mulai perjalanan dari Ungaran menuju Semarang.
0: Matur suwun Pak Wahyu Bian laporannya ya. Ih, seneng banget pagi-pagi gini udah dapat laporan dari kota-kota Semarang ya. Kota-kota Semarang begitu kondisinya. Dari
2: pinggir-pinggir yang masih
0: iya, ramai. Pinggir-pinggir aja.
2: Beberapa bus yang parkir dan lain sebagainya.
0: Mm-hmm. Tadi di Krapyak Jerakah lancar di kawasan Banyumanik nih. Merambat ya kawan Rasika, ada 4 bus pariwisata lagi berhenti. Tapi koyo ini itu bisa ini ketip-ketip kok. Paling kan berarti ini tidak
2: lagi berangkat
0: itu. Tidak sing mandek mati mesine untuk perbaikan atau untuk apa gitu kan.
2: Itu nunggu penumpang. Mm-hmm.
0: Nunggu penumpangnya.
2: Dan yang lagi mogok ada di Gombel.
0: Oh iya ya, ada bis mogok di Gombel ya kawan.
2: Di tanjakan, di dekatnya sebuah hotel.
0: Ya, cukup dagdikduk sebenarnya, tapi semoga sih lancar aja. Di Gombel ada bis mogok ya kawan Rasika. Ini ada Pak Agus Sumanta. Pak Agus Sumanta bilang gini, kalau semua lancar kecuali pertigaan Plamongan atau Pasar Penggaron mas. Oh, ada pos lalu lintas dan traffic light ya tetap abai semua.
2: Itu namanya Pasar Krempyeng, Pak ya.
0: Pasar Krempyeng, betul. Pak Hari Ratmoko, selamat pagi. Selamat pagi. Aku menyapa dari Solo.
2: Selamat pagi, Solo.
0: Kemarin
2: selamat
0: kami pagi. Sekeluarga ke Solo pun mengunjungi toko roti aren dan galeri musik Lokananta. Dan ini berarti masih nginep di Solo, Pak Hari.
2: Mungkin.
0: Ini happy holiday Pak Hari. Nah gitu buatan ya liburan.
2: Lokananta itu salah satu apa namanya gamelan paling terkenal di kota Solo. Lokananta.
0: Ya Lokananta sekarang cakep tahu. Kayak jadi ibaratkan di Jakarta tuh kayak blok M-nya gitu, oh. M bloknya gitu, cakep deh. Aku juga kesana waktu kemarin eventnya Jasirah Bank Indonesia sih. Lokananta blok. Oh keren, selamat berlibur ya Pak Hari Ratmoko, udah liburan aja, tenangkan diri.
2: Iya santai-santai.
0: Makan yang
2: keluarga.
0: Enak.
2: Keluarga.
0: Betul, makan yang enak, makan yang...
2: Kenyang.
0: Betul. Sementara tetangga Anda Pak Tio Aji, iki tetap bekerja.
2: Tetap di kantor ya Pak ya.
0: Betul.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Itu menginformasikan dari Tembalang, masuk tol Tembalang sampai dengan Krapyak menuju ke bandara. Ini saya mau jemput istri ya, pulang dari Banjarmasin. Lalu lintas lancar, sepi, malah cenderung sepi nih, lengang ya.
2: Iya Pak.
4: Oh iya Mas, itu kalau yang Pertamina itu dulu.

0: Rabu WFH-nya. Sekarang sejak 2 bulan yang lalu ini pindah ke hari Jumat. Tapi untuk OT manajemen, bos-bosnya tetap masuk. Wah, Pak Hari, Pak RT ini masih liburan di Solo.
1: Iya, iya betul tuh, kacangnya Pak Tio.
0: Pak RT. Ya, selamat berlibur, Pak Hari Ratmoko. Ya.
1: Kalau ada yang butuh-butuh surat-surat, telepon aja suruh pulang Pak Tio. Itu Pak Hari Ratmoko.
2: Pak Tio nanti yang apa namanya mewakili tanda tangan ya, ya. Sebagai sekretaris RT.
1: Dah itu dulu ya kawan di kota Semarangnya. Ini soalnya kok kita dapat info ada di kawasan Trengguli meneh.
2: Oh. Kalau kemarin ada yang ambruk atau tergelimpang, ada yang nabrak rumah dan ada pohon tumbang, hari ini ada apa nih?
1: Ada truk tabrak belakang.
2: Totolan tabrak belakang ini di jalan Trengguli ke Kudus.
1: Malah-alah ya, Trengguli. Ini Pak Heru Susiawan, Masjid Mas Jamal, selamat pagi. Ada truk nabrak separator.
2: Oh, separator.
1: Truk nabrak pembatas jalan di jalan Pantura Trengguli arah Kudus, tapi sudah diderek nih. Oh,
2: sedang tuh, proses
1: sedang
2: evakuasi.
1: Ding, bukan sudah?
2: Proses evakuasi. Ya.
1: Oke. Okay. Trengguli.
2: Kok suasananya kayak suasana di kota?
1: Kok suasananya Trengguli ya?
2: Kan
1: serius ini Trengguli kok rame pen?
2: Kayaknya kayak di kota gitu.
1: Oh ya syukurlah kalau gitu sudah ada proses penderekan. Oh ini ada Pak Teguh nih. Pak Teguh juga ngirimi situasi di Trengguli. Mas Iki di Trengguli ya, Pantura Trengguli, Demak.
2: Trengguli lagi mas.
1: Iya, okay. Truk nabrak pembatas dan lampu merah. Sampai tidur truknya, arah Kudusnya merambat. Oh, Trengguli serame ini ya ternyata kanan kirinya kok an?
2: Sudah empat-empatan rumahnya nih.
1: Oke, okay, ada truk nabrak pembatas jalan. Nah ini namanya baru median ya, bukan separator. Kalau separator pembatas antara kedua lajur ya, kalau median jalan pembatas kedua jalur. Kalau ini baru median jalan yang ditabrak, betul bukan separator. Nah ini truknya sedang evakuasi oleh derek. Oh udah ada polisi juga di sana untuk pengaturan ya kawan. Infonya truk nabrak median jalan sama lampu traffic light di simpang Trengguli. Waduh lah jangan-jangan CCTV-nya ya melu mati mesti. Coba kita buka di Trengguli. Bukan hilang, mati mesti CCTV-nya melu mati.
2: Ketabrak ya.
1: Bisa jadi loh ya.
2: Nah iya berarti kalau hilang
1: iya, ya ketabrak. Iya ini hilang kok nih. Ya wis matur suwun kawan di Trengguli.
2: Zat kimianya hilang.
1: Demak arah ke Kudus ada insiden nih, ada evakuasi truk menabrak median jalan dan juga lampu traffic light nih Pak Diki Harmanto ketemu enggak?
3: Pagi kawan Rasika, pagi juga Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan perjalanan dari Kudus menuju Semarang, kondisinya ramai lancar karena banyak yang WFH. Lalu cuacanya juga cukup cerah, matahari masih mengintip-intip nih. Mungkin bentar lagi kelihatan macam melorot. Saya ada WFH ya, karena BUMS badan usaha milik swasta di tetap masuk. Lalu tanya juga itu konsepnya WFH nak sih eran model lebih ya apa alat-alatnya diusungi kabeh. Terima kasih.
1: Oke, okay. Matur suwun Pak Diki Harmanto ya. Pak Diki nanti ketemu suatu di Trengguli ya. Tapi lagi evakuasi. Ini kalau katanya apa katanya Pak Fuad, ini simpang Trengguli sudah proses evakuasi kok, Bung?
2: Enggak sampai apa nih? Ekornya enggak sampai. Oh.
1: Oh, lagi evakuasi kan. Katanya ketersendatan. Ketersendatan yang arah ke Kudusnya itu sudah mengular sampai Nasmoko.
2: Oh iya. Jadi Nasmoko Demak. Kilo nih. 3 ya?
1: Wah, iya kok tahu banget. Belum sih.
2: Belum ya.
1: Dari simpang Trengguli sampai Nasmoko Demak ya kurang lebih mungkin 1-2an sih. 1,51 sampai 2 kilometeran. Oke, tapi sudah dalam proses derek ya, kawan Rasika informasinya.
2: Sebentar lagi prosesnya selesai, ini kan belum begitu panjang nih.
1: Sabar saja Bapak Ibu yang bertanya Semarang Kudus, us, langsung tetap lewat Pantura aja, truknya sudah dikelutik-kelutik lagi di derek kok kawan Rasika di Trengguli. Tidak seperti kemarin yang benar-benar duar menutup ngancet jalan untuk, gitu betul.
2: Dan pohonnya ambruk, ngambrah-ambrah kemarin.
1: Ya pun sementara itu dulu ya, nanti kita update lagi. Eh ini by the way rekaman ya kawan Rasika. Kelana kotanya mulainya nanti jam 8 pagi kan kita juga pengen WFH toh ya. Kan Rasika juga pengen hemat energi ya gak sih? Walaupun BBM kita cuma berapa berminggu?
2: Berapa? 30 ribu.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.
8: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Karena hari Jumat ini identik work from home, terutama bagi aparatur sipil negara ngawarasika terkait hemat BBM, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadialia mengatakan Indonesia akan berhenti impor solar mulai tahun 2026 ini. Kebijakan tersebut seiring dengan penerapan mandatory biodiesel 50% dan B50 yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2026 mendatang. Kementerian ESDM menyebut total konsumsi solar di Indonesia saat ini mencapai 39 juta kiloliter. Dan dari total tersebut, pemerintah telah menerapkan mandatory biodiesel 40% atau B40. Saat ini, kebijakan mandatory biodiesel yang dimulai dari B10 bertujuan untuk menjaga harga tandan buah segar atau TBS sawit di tingkat petani. Dengan mulai berjalannya mandatory B50 ini, pemerintah bisa mengamankan sebagian besar pasokan solar dari total konsumsi harian lewat B50 pemerintah yang mampu memenuhi kebutuhan hingga 300 ribu barel per hari. Sementara itu, terkait rencana impor minyak dari Rusia, pemerintah Republik Indonesia memastikan akan terus berproses setelah sebelumnya telah disepakati dalam kerjasama antar pemerintah atau G2G, Government to Government. Impor tersebut nantinya akan dilakukan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi, dan proses teknis pengadaan saat ini masih berjalan, namun secara prinsip kontrak kerjasama telah disepakati. Menjawab juga pertanyaan atas keluhan terkait solar, sampai dengan saat ini, Bahlil Lahadialia mengatakan kalau kondisi dan juga total solar yang ada di Republik Indonesia masih sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
1: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
0: Bu Listiani, selamat pagi. Eh, beneran tahu ya, ini rekaman lo, ini beneran deh, itu AI itu yang Anda tonton, Bu Listiani.
2: Orang percaya. Curigaan.
0: Pak Kis.
3: Pagi Mas Yuda.
2: Pagi Pak.
3: Itu yang semalam patah as di depan Masjid Krapya yang ke arah Mangkang, ke arah barat, itu sudah selesai apa belum ya itu ya?
0: Truk mogok.
3: Kalau ya, belum itu pasti ya, terjadi kemacetan nantinya. Terima kasih.
0: Tuh tadi kawan-kawan yang melintas di kawasan Mangkang arah Semarang nggak ada laporan truk mogok ya Pak Kis? Infonya tidak ada truk mogok sejak semalam. Belum ya Bapak Ibu semua, kawan Rasika tadi yang tadi sudah on the way dari Mangkang. Iya betul. Belum ada laporan Pak Kis mengenai laporan mogok di Jalan Pantura Wali Songo, Kota Semarang.
2: Sudah dievakuasi mungkin Pak.
0: Betul. Ini kita ke Kendal dulu Pak Iwan, selamat pagi. Tronton laka kayaknya tabrak belakang, posisi di depan pabrik gula cepiring meneh.
4: Nanti lanjut-lanjut lagi update-update info lalinnya menuju.
0: Wah, itu koyok-koyok dejavu, koyok siaran wingi ya. Terengguli meneh, cepireng meneh.
2: Lokasinya juga mirip-mirip, kejadiannya juga mirip-mirip.
0: Ya. Kok koyok siaran kemarin iki, rekaman tenan iki.
2: Ini siaran kemarin kok.
0: Makane Terengguli cepireng iki Pak Imawa, Pak Iwan ngasih info. Di Jalan Pantura Cepireng Kendal arah Semarang itu ada truk tabrak belakang. Lagi berhenti di lajur kanan dan sudah ada pengaturan jalan oleh polisi dan truk trailer lagi ya, sekali lagi. Truk trailer. Lalu lintasnya sih masih lancar, antreannya masih sedikit aja kalau katanya Pak Iwan. Di kawasan Cepiring, Kendal informasinya. Pak Iwan, matur suwun ya laporannya. Pak Wasimen.
5: Pagi Mas Yoda, pagi Pak Jamal.
2: Pagi Pak. Pagi Mas
5: Yoda, mantawan Rasika. Untuk jalur selatan dari Semarang sampai di Bawen Mas Yoda, nomor 3 JSE. Pagi ini masih dalam kondisi ramai lancar. Untuk kedua arah cuaca juga cerah. Hari ini ceritanya moncak inas menuju ke kota Jogja. Oh ya, ada dua catatan di jalur selatan ini. Tadi di depan Polres Semarang yang mengarah ke Semarang dari Ungaran, jalur sebelah kiri ada truk pasir yang trouble, kelihatannya gatik ban. Terus di tol ABC yang dari arah Jati maupun dari arah Mukti Harjo yang ke arah Kerapia, hati-hati. Juga ada truk setelah terowongan itu Mas, yang intercin Jangli, setelah terowongan yang menuju ke arah Kerapia, jalur sebelah kiri juga ada truk yang trouble, kelihatannya patah as itu yang di tol. Matur suwun.
0: Matur suwun. Oke, matur suwun Pak Wasimen. Pak Wahyubian,
6: busnya yang di Banyumane di diklat itu sudah tidak ada, Bun.
2: Oh, sudah
6: saya lewat sudah.
0: Bukan mogok ya.
6: Barengan jalan itu.
0: Parkir. Parkir sama mogok berhenti sama atau beda? Parkir sama mogok.
2: Ya beda lah.
0: Beda toh?
2: Beda.
0: Ya wis kalau gitu bus piknik aja, berarti makanya tadi kan ketip-ketip nunggu penumpang toh?
2: Nunggu yang mau berangkat.
0: Orang-orang masuk ya, betul sekali. Ya, ini ada Pak Billy dari Comal, Pemalang, Buasi banget.
2: Selamat pagi, kasih sekali Pak
0: Billy. Pagi Comal.
2: Sarapan ya, oke.
0: Oke.
2: Nunggu, nih lagi nunggu.
0: Ya udah sarapan lagu aja ya kalau gitu. Lagu iklan sampai jam 7.15.
2: Nunggu sarapan datang.
0: Nunggu toko.
2: Ya kan nunggu sih, sopo sing.
0: Baru nek mau petak ono tuku.
2: Ngandalke wong liya sih. Aja buru-buru tuku. Oh di was tuku ono sing teko.
0: Iya, bener.
2: Wong kok ngandalke.
0: Astaga. Pak Tio Asi.
7: Jamal, yang nyari Pak RT itu biasanya mahasiswa sama mahasiswi, Bung Jamal.
2: Iya, betul.
7: Minta tanda tangan, itu tanya Pak RT. Apalagi kalau mahasiswi itu biasanya agak lama minta tanda tangannya itu, Bung Jamal. RT yang kos-kosan, no. Jadi di wilayah kita itu kan banyak lebih banyak
2: kos, ya.
7: Kos-kosan daripada warganya.
2: Iya kan, anak minta keterangan domisili.
0: Ya. Yang minta surat keterangan tidak mampu, no. Ada nggak Pak Hari Ratmoko di sana?
2: Mungkin nggak ada kalau sama-sama.
0: Itu kayak RT yang desa-desa ya.
2: Kalau di desa
0: surat keterangan tidak mampu, no, ada nggak Pak?
2: Kalau Pak Arir Moko ada tambahannya. Apa? Surat keterangan tidak mampu melupakanmu.
0: Alah. Pak Ardi Wicaksono. Oh ini Pak Ardi Wicaksono ngasih info di Trengguli ya. Kawan yang di kawasan Trengguli itu situasinya sudah diderek ya. Sekali lagi jalur arah ke Kudus. Truk menabrak median jalan dan lampu traffic light. Sementara infonya. Ini Pak Ardi Wicaksono. Nah,
2: ini proses sedang pelan-pelan.
0: Betul. Oh ini dua arah lagi merambat karena lajur kanan masing-masing arah lagi dipakai untuk evakuasi. Ya. Sudah ada pengaturan oleh petugas, Kawarasika ramai sekali di sana.
2: Ternyata ribet ya untuk evakuasi ya.
0: Betul. Terus sekali.
2: Pating selantang tuh kabelnya di bawah tuh.
0: Oh iya, lampu traffic light ditubruk, kabel di serantal. Median jalan di...
2: Yang di atas juga mungkin tabrak. Ada kendala itu, jadi... Hati-hati.
0: Oke. Baik, matur suwun Pak Ardi. Gimana nih?
8: Selamat pagi, kawan Rasika.
2: Pagi, Pak.
8: Yuda, Bung Jamal, izin menyampaikan laporan.
2: Pagi, Pak.
8: Ada kecelakaan di Trengguli.
2: Trengguli.
8: Sehingga dari arah Semarang yang menuju Kudus, agak sedikit macet, tapi namun ini telah dilakukan evakuasi dari pihak kepolisian. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Ardi Wicaksono Dani laporannya itu ya kawan, melengkapi update di kawasan Trengguli. Jadi Trengguli dan Cepiring ini koyone kok sama seperti kemarin, sama-sama truk lagi.
2: Ada tabrak belakang juga ya.
0: Betul. Di Trengguli kawan sedang ada evakuasi, tapi lalu lintasnya merambatnya masih pendek saja ya. Nggak perlu khawatir kok menurutku. Jangan khawatir sampai harus dihindari gitu, antre aja di sana kawan. Sudah dalam proses penanganan evakuasi untuk Anda-Anda yang dari Semarang nih saat ini. Yang Anda-Anda saat ini dari baru dari Semarang, tetap lewat Pantura aja.
2: Ada sedikit antri.
0: Betul, antriannya masih cukup baik kok untuk ukuran
2: menit ya,
0: Semarang
2: ya.
0: Demak Kudus. Iya paling. Pak Hari.
9: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal,
2: dan kawan
9: semua.
2: Nih?
9: Menginfokan perjalanan Gelana Kota saya dari Pati pukul 04.30 ini sudah sampai Kaligawe Mas, pukul 6.14. Untuk Pati ke Kudus saya tadi lewat dalam kota, kedua arah terpantau lancar Mas Huda, Bung Jamal. Untuk Kudus ke Demak tadi ada insiden, gak sempat moto karena suruh jalan sama Pak Kepolisian. Di Trengguli Mas ada truk terkapar sebelah agak ke timur dari barat, nggak menimbulkan kemacetan kedua arah. Untuk Kaligawe juga terpantau lancar Mas Huda. Untuk Sayung sebelah kiri masih ada genangan tapi masih lancar untuk jam-jam segini. Begitulah informasi yang barusan saya lewati. Semoga kita semua selalu dalam lindungan oleh yang berkuasa.
0: Amin.
9: Dan yang kuasa. Mas Huda, Bung Jamal, dan Kawan Rasika semua. Untuk Ronggorawe ke bandara saya lewat Rogowasito, terus flyover pelabuhan Yosudarso, kedua arah terpantau lancar Mas Huda, Bung Jamal. Alhamdulillah ini sudah sampai bandara Ahmad Yani.
0: Nah, syukurlah. Itu ya Kawan Rasika, tadi banyak yang tanya Kaligawe Sayung enaknya jalurnya masih enak tuh, barusan sudah jelas ya.
2: Bisa dilewati.
0: Ya, kita wela-wela enggak perlu dijawab satu persatu. Atensinya Pak Hari Trans barusan sudah sangat jelas sekali menjawab Kaligawe Sayung dan sekitarnya. Trengguli pun juga kondisinya antreannya masih cukup baik ya untuk ukuran Semarang Demak Kudus. Ini kalau antreannya belum 2 kilo kita mengatakan masih baik.
2: Masih bisa
0: ya, untuk ukuran Semarang Demak Kudus
2: betul dimaklumi.
0: Itu adalah jalur spesial. Kalau antreannya belum 2 kilo kita mengatakan masih cukup baik. Antreannya belum 2 kilo, antreannya masih belum di atas 30 menit, masih mending lewat tetap jalur sana aja. Dan sudah dalam proses evakuasi. Udah itu dulu ya di jam 7 paginya.
2: Siap.
0: Kita geser dulu ke jalur yang lain juga nih. Informasi di Kelana Kota untuk pagi hari ini, bagaimana update di rute yang lain? Wih, Bu Heni Gina langsung ngirimi jurnalnya.
2: Bu Heni Gina.
0: Chemistry antara pasangan itu ada hubungannya dengan hormon vasopremin, hormon pria, dan hormon oksitosin, hormon wanita. Hormon vasopremin bersifat membuat pria berkomitmen, bertanggung jawab terhadap pasangan dan protektif. Sedangkan hormon oksitosin bersifat membuat wanita merasa nyaman dengan pasangan dan empati. Itu kata ahli psikologi loh, Mas Yudmas Jamal.
2: Iya betul.
0: Yang cakep-cakep dan smart Kak Jamal Boy, yang asik dan amazing.
2: Amazing. Ya, betul sekali. Dan hormon-hormon itu akan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya ketika terjadi.
0: Hormon.
2: Hormon-hormon itu.
0: Hormon kan itu berarti maksudnya kimia toh?
2: Iya.
0: Hormon itu.
2: Hormon itu ada di dalam tubuh individu, dan hormon itu memang dipengaruhi oleh zat-zat kimia yang ada di dalam tubuh.
0: Kalau hormon nafsu tuh berarti juga
2: hormon, kok hormon nafsu?
0: Lah iya kan? Lah nafsu kan karena hormon kan?
2: Testosteron biasanya yang menyebabkan kelelaki-lakiannya itu tumbuh. Nah itu ya kan hormonnya, hormon yang menjadikan seseorang itu tertarik dan ingin melakukan sesuatu terhadap pasangannya gitu. Nanti kalau kurang jelas nanti ketemu Bu Gina langsung. Gina langsung.
0: Ya, gitu. Terus Bu Hedi Gina nih langsung ngirimi iki ini, ya artikelnya.
2: Catatan penting ini.
0: Betul sekali.
2: Hormon. Hormon super kapsul.
0: Pak Dono Nugroho, selamat pagi.
2: Pagi Pak Don.
10: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Untuk situasi lalu lintas seperti yang lainnya juga cenderung lancar sepi. Cuma untuk perjalanan saya, khusus saya ini mungkin karena di depan saya itu ada 10-12 truk, mau menyalip itu sebenarnya susah banget karena panjang. Dan juga jalur dari Gubuk yang menuju Semarang itu memang yang pakai motor itu banyak banget ya, dan juga Bang Jamal. Jadi untuk mendahului mobil di depan itu perlu situasi yang pas, dan ini kayaknya nggak memungkinkan. Jadi ya ikutin aja kecepatan truk ini. Jam 6.37 menit saya baru menjenang pasar Karangawen, agak terlambat ini. Untuk matahari sudah bersinar terang Mas Yuda Bang Jamal. Demikian informasinya, Matur Sun. Oh ya, Mas Yuda Bang Jamal, tadi di Silayur, tanjakan Silayur yang arah ke BSB ada truk mogok ya. Tepatnya persis di depan perumahan Pandana. Ya semoga nggak ada kemacetan karena ini hari Jumat ya, tidak terlalu ramai dan jalurnya yang naik bukan yang turun.
0: Hari Jumat kita
10: semoga sudah dievakuasi ya. Karena kalau nggak pasti nanti sore terjadi kemacetan panjang.
0: Wah ya, semoga nggak sampai sore.
10: Terus
0: sore,
10: tadi pada saat masuk tol Krapyak juga ada pickup yang trouble juga yang arah ke masuk tol. Jadi ada keterlambatan sedikit, tapi semoga segera dievakuasi juga. Matur suwun.
2: Matur nuwun.
10: Bang Jamal, saya pernah lo ngikutin lomba karawitan di Lokananta tahun 90-an waktu itu.
2: Masih
10: waktu
2: kecil
10: saya
2: ya?
10: Masih SD.
0: SMA. SMA ya, WSAN 90.
10: Lomba itu memang rutin diadakan setiap tahun dan beberapa kali kita mengikuti lomba itu. Semangat luar biasa, tapi karena pesertanya banyak banget, tidak hanya di Solo, tapi juga dari luar kota, bahkan luar negeri. Pulau juga ngikutin. Tapi tetap suka, senang, terus kita juga banyak teman, dapat teman banyak dari penggiat-penggiat karawitan gitu. Nah, alhamdulillah lah, sampai sekarang saya masih punya beberapa koleksi-koleksi fotonya waktu kita itu jadi penggiat karawitan gitu.
2: Okay.
10: Saya sendiri pegang Bonang Barung, Mas.
2: Oh, Bonang Barung.
10: Ya, Bang. Ya. Kayaknya
0: apa itu?
10: Bonang itu penerus. Menjadi spesialis saya sih. Kadang-kadang di Kempul, tapi lebih banyak di Bonang Barung.
2: Oh iya, iya.
10: Kalau sekarang saya nggak tahu masih ada nggak ya event itu ya, bagus banget itu. Dan itu yang juara-juara itu dipentaskan loh di depan, pada saat depan Balai Wali Kota, Balai Kota Semarang. Matur suwun.
2: Matur nuwun, nah pengalaman budaya.
10: Balai Kota Solo maksudnya.
2: Aku ya percaya Semarang, tak kira nembe-nembe Semarang.
0: Apa tadi Pak Dononugroho pegang apa?
2: Bonang baru.
0: Bonang
2: baru
0: itu?
2: Bonang
0: alat
2: penerus.
0: Musik yang kayak apa?
2: Ya bonang tapi yang... Ya kayak bonang tapi yang penerus. Jadi bonang itu ada dua, bonang tok dan bonang penerus. Ya bonang penerus atau bonang barung. Jadi dia menggenapi suara bonang. Jadi bonang kan tung tung tung.
0: Ini untuk nada tinggi, nada rendah atau untuk...
2: Oh ya sama, nadanya itu sama.
0: Ini bonang penerus ini. Oh, yang kecil-kecil ini.
2: Jiro lu mau nempi ya, tergantung.
0: Selain bonang penerus tadi bonang apa?
2: Bonang, ada bonang tok, bonang penerus atau bonang barung.
0: Bonang barung.
2: Iya, bonang.
0: Oh ya, bonang barung ya, bonang barung apa? Bonang penerus itu.
2: Iya, bonang barung. Di belakang biasanya duduknya ungkur-ungkuran sama yang pegang bonang.
0: Nah, terus kalau alat musik karawitan ini panduannya apa? Kalau kayak musik modern orkestra gitu kan not balok nih di depan.
2: Ini ada notnya, not Jawa.
0: Not apa?
2: Not Jawa. Jiro lu mau nempi.
0: Ada.
2: Ada, tergantung pelok apa selendro. Nanti pelok atau selendro, nanti notnya sendiri.
0: Not Jawa? Kayak
2: not
0: apa
2: Jawa
0: tuh?
2: Not Jawa itu ya, tuh, satu, dua.
0: Ada bukunya?
2: Ya, ada lah. Itu kan ada.
0: Oh, misalnya, yang 345
2: ya,
0: itu.
2: Jiro lu mau nempi ya, nanti kapan. Jiro lu mau nempi, luro, tak, tung.
0: Lah, kan ini untuk bonang, lah ala untuk musik yang lain?
2: Ya sama, ngikutin ini. Nanti cuman mukulnya pas yang mana, nanti yang pelatihnya nanti akan menduduhkan.
0: Lah, 1, 2, 3 itu untuk apa?
2: Ya itu untuk tutuannya bonang atau tutuannya bilah-bilah.
0: Oh, ini berarti notnya untuk bonang saja, lah alat ya, musik yang lain?
2: Ya sama sih, sebenarnya sama.
0: Lah, 1, 2, 3-nya itu maksudnya untuk apa?
2: Ya itu notnya kan di bonang juga ada angkanya.
0: Lah, kalau gong kan cuma 1, 2 gitu, Dok.
2: Iya, gong itu belakang. Nanti ada gong sendiri, ada yang untuk gong sendiri ada nanti.
0: Ih, keren banget ya ternyata karawitan ya.
2: Di bunderi gede yang bunder.
0: Mana? Yang ini contoh gong. Ada not Jawa nih, mana?
2: Nanti yang
0: belum ini enggak ada.
2: Enggak ada yang ini enggak ada. Kalau ini kan anu lagunya. Nah, yang
0: ini.
2: Nanti yang pas yang khusus karawitan ini
0: oh, not karawitan gitu.
2: Nanti apa namanya yang gong itu yang belakang sendiri bisa dibunderi. Kamu deh ikut aja deh, nanti ikut di ini, ikut sama Pak Asdar nanti kalau sama karawitan nanti adanya itu.
0: Oh.
2: Yang bunder-bunder itu yang kempul sama gong atau Pak Dono suruh ngajarin nih Pak Dono.
0: Ngajar karawitan ya.
2: Itu.
0: Oh, Ih, keren ya Pak Dono. Kamu padahal juga kalau sekarang di apa suruh tampil di Karawitan gitu, kamu milih alat musik apa?
2: Aku biasanya sih anu apa namanya ini?
0: Apa?
2: Balungan.
0: Balungan tuh apa?
2: Musiknya
0: demung. Gung itu juga suaranya.
2: Demung.
0: Demung. Oh, demung yang kayak yang waktu punyanya UNES dicuri itu.
2: Biasanya.
0: Oh, ini sumpah kamu bisa main ini, keren banget.
2: Itu yang hitungannya yang mudah. Kalau harus bonang itu sulit. Bonang atau bonang penerus itu agak sulit.
0: Oh, itu yang paling sulit di Karawitan.
2: Iya.
0: Kalau yang paling gampang kira-kira buat aku apa? Aku pengen yang paling gampang.
2: Paling gampang.